0: Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan bisa segera diatasi karena pemadaman bergilir sudah sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Gabung bersama Sugandi Afandi.
1: Pemadaman listrik bergilir di Kalimantan menjadi perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Kepala Negara memanggil Menteri SDM Bahlil Lahadalia ke Istana Merdeka, Jakarta. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Kalimantan. Presiden Prabowo memerintahkan agar Menteri Bahlil dan PLN segera mengatasi persoalan pemadaman listrik agar kehidupan masyarakat kembali berjalan dengan normal. Menteri Bahlil berjanji listrik akan kembali normal secepatnya. Penegasan Menteri Bahlil disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto yang berlangsung kemarin.
2: Dalam pembahasan itu salah satu diantaranya kami bahas adalah persoalan PLN, ya, persoalan listrik.

0: Dan karena itu Bapak Presiden memerintahkan kepada saya untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur dengan PLN agar bisa menyelesaikan dengan baik.
1: Pemadaman listrik berdampak kepada terganggunya usaha masyarakat pemilik toko fotokopi atau percetakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan bernama Rizkan mengatakan listrik padam berlangsung hingga 5 jam. Dampaknya pesanan fotokopi dari pelanggan semakin menumpuk.
2: Rata-rata hampir hari-hari ada siang, ada malam.
3: Kalau lamanya berapa lama?
2: Sekitar 4-5 jaman.
3: Mati lampunya lah. Dampaknya apa kalau tokian sendiri?
2: Dampaknya ya gawean numpuk jadinya.
1: Adapun Syakir, salah satu warga Banjarmasin berharap listrik kembali normal sehingga aktivitas masyarakat kembali berjalan dengan lancar.
4: Kedepannya diharapkan ya kembali ke biasa seperti 2 atau 3 bulan yang lalu. Kalau pribadi memang baik di sekolahan ataupun di rumah ya pasti menegangkan.
1: Berdasarkan pengakuan dari warga, pemadaman listrik di Banjarmasin telah berlangsung sejak sebulan lalu dan kondisi sempat normal beberapa hari. Namun 2 atau 3 minggu kebelakang, pemadaman sering terjadi. Menteri Bahlil menegaskan pemadaman listrik bukan karena kekurangan pasokan energi, melainkan karena adanya pekerjaan pemeliharaan serta kendala pada jaringan induk kelistrikan. Pemerintah memastikan pasokan energi mencukupi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugian Javandi, RRI Pro 3 Tersumudara untuk Indonesia.

0: Sementara Badan Pusat Statistik atau BPS akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 2026 siang nanti. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 diperkirakan melambat dibandingkan triwulan sebelumnya dan informasi lengkap akan disampaikan Mahdalena Krisnawati.
1: Badan Pusat Statistik BPS hari ini akan kembali merilis sejumlah data ekonomi, di antaranya data pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk triwulan 2 2026. Dibandingkan triwulan 1 yang tumbuh 5,61%, pada triwulan 2 pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan sedikit melambat. Perkiraan itu disampaikan oleh Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang juga Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Dalam keterangan pers KSSK, Menteri Keuangan Purbaya memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 di kisaran 5,4%.
2: Kelihatannya di bawah 5,6% untuk triwulan kedua, tapi mungkin nggak jauh dari 5,4 juga. Jadi melambat tapi nggak parah-parah amat. Karena pada waktu triwulan kedua kan kita puncak-puncaknya tingkat ketidakpastian kan. Harga minyak tinggi, perang masih nggak jelas. Kita juga masih mengatur gimana supaya anggaran kita aman, banyak kapital keluar dan lain-lain.
1: Namun Menkeu Purbaya optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia semester kedua akan lebih baik. Pemerintah, kata Purbaya, akan berkoordinasi dengan bank sentral yaitu Bank Indonesia untuk memastikan semua mesin ekonomi bergerak sehingga pertumbuhan ekonomi akan membaik hingga akhir tahun ini. Pada kesempatan yang sama, pejabat Gubernur Bank Indonesia sementara Destri Damayanti mengatakan Bank Indonesia ikut mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial, sistem

0: Sistem pembayaran digital serta pengendalian laju inflasi.
1: Kebijakan makroprudensial longgar terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atau pro-growth melalui peningkatan kredit atau pembiayaan ke sektor real, khususnya sektor-sektor prioritas. Kebijakan sistem pembayaran terus diarahkan untuk turut mendorong kegiatan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital.
0: Selain mengumumkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2, Badan Pusat Statistik hari ini juga akan menyampaikan sejumlah data, antara lain data profil kemiskinan di Indonesia, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk, kondisi ketenaga kerjaan, dan prospek bisnis industri manufaktur di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari BPS kita ke DPR RI. Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan undang-undang perampasan aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Selengkapnya kita bergabung bersama Rian Suryadi.
1: Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan berbagai masukan dari kalangan akademisi dan pakar hukum terus dihimpun agar pengaturan dalam RUU tersebut memiliki dasar yang kuat dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Menurut dia, salah satu usulan yang mengemuka dalam pembahasan adalah pembentukan badan independen. Gagasan tersebut dinilai dapat menyatukan fungsi yang saat ini masih tersebar di sejumlah lembaga seperti Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK.
2: Memang akhirannya kalau memang itu negara membuat, berarti yang saya sampaikan tadi bahwa Kejaksaan dan KPK lembaga untuk perampasan sama Kejaksaan pengelolaan aset itu harus dijadikan satu kalau memang menjadikan satu tentang perampasan aset.
1: Nah, kalau bisa. Sementara pakar hukum Firman Wijaya berharap RUU perampasan aset disusun selaras dengan semangat pembaruan hukum pidana dan hukum acara pidana nasional. Dengan begitu, regulasi tersebut dapat menjadi bagian dari sistem peradilan pidana modern yang tetap mengedepankan prinsip kepastian hukum sekaligus memperkuat upaya pemulihan aset hasil tindak pidana khususnya korupsi.
3: Diharapkan bahwa RUU perampasan aset ini juga memiliki kesamaan dasar filsafati, dasar penyelenggaraan hukum pidana dan hukum acara pidana yang baru.
1: Diketahui Komisi 3 DPR RI kembali menggelar rapat dengar pendapat umum terkait penyusunan RUU perampasan aset di masa reses. Dalam rapat tersebut, DPR mendengarkan pandangan pakar hukum, yakni Profesor Dr. Yaheskil Minggus Tiranda dan Dr. Firman Wijaya sebagai bagian dari penyempurnaan materi rancangan undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi serta maraknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Kami hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro3 bersama Eliana Zahra.
4: Laporan khusus.
5: Namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi.
6: Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara atau PPHN di Istana Kepresidenan. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pembahasan tersebut Presiden memberikan perhatian terhadap proses demokratisasi khususnya penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurutnya, Presiden menilai proses demokrasi berlangsung dengan biaya yang mahal, rumit, dan melelahkan sehingga banyak kepala daerah kemudian terjebak dalam korupsi.
5: Namun, beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi, karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
6: Pandangan tersebut sejalan dengan penjelasan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia mengatakan biaya politik untuk menjadi kepala daerah menjadi salah satu akar persoalan korupsi di daerah. Menurutnya, seorang calon kepala daerah harus menyiapkan biaya untuk tim sukses, kampanye, dan berbagai kebutuhan politik lainnya.
7: Nah ini kan kembali kepada integritas masing-masing kepala daerah. Dan mereka bukan anak kecil. Kepala daerah ini nggak bisa kita awasin 24 jam. 7 hari seminggu, kita pelototin, nggak mungkin. Kita pun untuk melakukan sanksi pun kan teguran paling. Kemudian nggak ada, kita Mendagri nggak punya kewenangan untuk mecat mereka.
6: Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, biaya politik yang tinggi dapat memengaruhi kebijakan setelah kepala daerah terpilih. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi berdampak pada proses pengadaan barang dan jasa yang dikondisikan sehingga mempermudah praktik pembagian fee proyek.
8: Ya, artinya memang kami melihat kontestasi politik kita masih berbiaya tinggi dan menjadi beban yang harus digendong oleh para kepala daerah terpilih. Ya, sehingga tentunya itu akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil. Turunan dari kebijakan itu, misalnya proses pengadaan barang dan jasa yang kemudian dikondisikan, diatur siapa pemenangnya, supaya nanti ketika melakukan setting fee proyek itu menjadi lebih mudah.
6: Karena itu, KPK menekankan pemberantasan korupsi tidak cukup mengandalkan penindakan. Melalui Monitoring Center for Prevention atau MCP, KPK melakukan koordinasi dan supervisi kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Pendampingan tersebut antara lain dilakukan melalui pembenahan sistem promosi, mutasi, dan rotasi aparatur sipil negara agar berjalan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memberikan tanggapan bagaimana tingginya biaya demokrasi kembali menjadi perhatian publik. Berikut tanggapan dari mereka.
1: Menurut saya demokrasi yang baik itu bukan cuma soal besar atau kecilnya biaya ya Kak, tapi gimana prosesnya bisa berjalan dengan jujur dan juga transparan gitu. Jadi harapannya siapapun yang terpilih nanti itu harus bisa benar-benar bekerja buat masyarakat dan juga menjalankan amanah itu dengan baik.
2: Harapan saya ke depan demokrasi di Indonesia bisa semakin berkualitas. Proses pemilihan juga sebaiknya mengutamakan gagasan dan program kerja sehingga masyarakat tuh bisa memilih pemimpin berdasarkan kemampuan, bukan hanya karena hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan.
3: Yang kami harapkan tuh sebenarnya sederhana. Siapapun misalnya yang nantinya terpilih, dia bisa bekerja dengan baik dan juga bisa mengutamakan kepentingan masyarakat. Kalau misalnya proses demokrasi nantinya berjalan dengan baik, ya mudah-mudahan hasilnya juga bisa membawa manfaat bagi banyak orang.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik, akankah konsep PPHN meminimalisir biaya demokrasi di Indonesia? Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali menyinggung mengenai tingginya biaya demokrasi dan fenomena korupsi kepala daerah yang masih marak terjadi. Hal itu disampaikan kepala negara saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang datang ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Menurut Ketua MPR Ahmad Muzani, Presiden menyerahkan kembali PPHN kepada MPR guna dibuat menjadi cikal bakal pedoman lintas pemerintahan yang berlaku tidak hanya untuk satu masa pemerintahan saja, melainkan menjadi arah bagi jalannya pemerintahan dari satu periode ke periode selanjutnya. Salah satu yang disoroti Presiden Prabowo Subianto ialah mahalnya biaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pilkada yang dinilai berdampak pada tata kelola pemerintahan di daerah. Selain itu, kepala negara juga menyampaikan rasa prihatin mengenai tetap tingginya daftar panjang kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Sejak kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2024 dilantik pada Februari 2025, daftar kepala daerah yang tersandung perkara korupsi malah bertambah panjang. Dalam kurun waktu kurang dari 1,5 tahun, sedikitnya 15 kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota, telah berurusan dengan KPK melalui OTT maupun penetapan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi. Fenomena kasus korupsi kepala daerah ini membuktikan mahalnya biaya demokrasi berimbas kepada kepala daerah yang harus dalam tanda kutip balik modal dan terjerat korupsi akibat mengembalikan ongkos politik. Apalagi jika mereka menggunakan dana kampanye jumbo, maka calon anggota DPR RI atau kepala daerah bisa menghabiskan dana belasan hingga puluhan miliar rupiah. Dan jika kita melihat data KPK, rata-rata biaya yang harus dikeluarkan calon bupati atau wali kota saja mencapai 30 miliar rupiah. Hal itu belum termasuk dengan beban biaya tambahan bagi kandidat untuk mendapatkan dukungan atau rekomendasi dari partai politik yang memicu dan berdampak buruk bagi pemerintahan. Tentunya editorial RRI berharap pokok-pokok haluan negara atau PPHN yang dihasilkan bisa menjadi pedoman lintas pemerintahan sekaligus mengurangi biaya demokrasi yang tinggi sehingga roda pemerintahan daerah bisa berjalan tanpa ada hambatan korupsi oleh kepala daerah. Sekian editorial. Selamat pagi.

0: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kali ini adalah Perdana Menteri Thailand Anutin Sarnivarikul yang mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan dengan penuh tantangan. Salah satunya memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan oleh ASEAN di tengah dunia yang makin terfragmentasi. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Retno Mandasari.
1: Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Anutin saat menyampaikan pidato politik pada Selasa kemarin di Markas Besar ASEAN Jakarta. Perdana Menteri Anutin menyebut memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan ASEAN di tengah dunia yang semakin terfragmentasi, serta menegaskan pentingnya persatuan dan sentralitas ASEAN. Lebih lanjut, Perdana Menteri Anutin menambahkan prioritas kedua adalah ketahanan yang dipandang tidak lagi sekedar berarti mampu pulih setelah krisis, melainkan ketahanan berarti mempersiapkan diri sebelum gangguan terjadi, serta ASEAN harus memperluas kemitraan dengan negara-negara berkekuatan menengah serta mitra di kawasan Global South atau Global Selatan.
2: Prioritas ketiga adalah menjaga relevansi ASEAN. Relevansi ASEAN tidak bisa dianggap akan selalu ada. Relevansi itu harus terus diperoleh melalui kontribusi yang nyata terhadap urusan kawasan dan dunia, serta yang paling utama, melalui manfaat yang kita berikan kepada masyarakat ASEAN.
1: Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Horn menilai ASEAN menghadapi tantangan baik dari dalam maupun dari luar kawasan, dan kondisi ini semakin menegaskan pentingnya persatuan dan solidaritas ASEAN.
3: Situasi tersebut juga mengingatkan kita akan pentingnya komitmen terhadap perdamaian, saling menghormati, dan penyelesaian sengketa secara damai, serta kesetaraan berdasarkan hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara, TAC, yang tahun ini memperingati hari jadinya ke-50.
1: Kunjungan Perdana Menteri Anutin ke Markas Besar ASEAN pada 2026 dilakukan 17 tahun setelah kunjungan oleh Perdana Menteri Thailand pada 2009 lalu. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Thank you very much.
0: Kita ke dunia olahraga, Persebaya Surabaya memastikan lolos ke final Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan Arema FC 1-0 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan tersebut membawa baju hijau menghadapi Persib Bandung pada partai final yang akan digelar Kamis mendatang di stadion yang sama.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Sejumlah rangkaian informasi perbincangan akan kami hadirkan sesaat lagi. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risti Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

Gerobak Sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter kali 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati satu per satu tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun, ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.

Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, menemani Anda dengan lagu dari Andra and the Backbone dengan Tunggu Aku. Sebelum menuju ke narkoba atau obat-obatan, alkohol atau mungkin rokok, Anda juga mesti tunggu dulu, lebih banyak menyadari kenapa sih, ada masalah apa sih, apa yang perlu diselesaikan gitu ya. Dan juga ketika ada permasalahan atau ada fase kehidupan yang amat sulit, beberapa masyarakat memang mengakui memerlukan bantuan obat-obatan untuk bisa melewati semuanya. Termasuk juga jenis-jenis narkotika, psikotropika atau bahan adiktif lainnya yang masuk ke dalam pasal 1 ayat 1 nomor 35 tahun 2009. Dan menyatakan narkotika ini adalah zat atau obat yang baik berasal dari tanaman atau bukan tanaman, sifatnya alamiah, sintetis, semi-sintetis yang bisa menimbulkan penurunan kesadaran, halusinasi dan juga rasa rangsangan. Ini yang digunakan secara berlebihan juga merupakan penyalahgunaan narkotika. Dan saat ini banyak sekali usia produktif berdasarkan Indonesia Drugs Report 2022. Ini menggunakan ganja 41,4%, kemudian sabu 25,7% dan juga nipam 11,8%. Dampaknya pasti ada penurunan daya pikir, fungsi belajar yang menurun. Kemudian juga bisa menimbulkan atau disinyalir bisa juga menimbulkan gangguan pada jantung, tulang, pembuluh darah, kulit, paru-paru, semua organ. Sebagian besar itu akan sangat membahayakan diri Anda. Penyalahgunaan narkoba saat ini pendengar di kalangan generasi muda juga semakin meningkat, dan kemudian usianya juga rentangnya ada dari usia 15 sampai 35 tahun. Lalu seperti apa sih sebenarnya yang harus dilakukan oleh masyarakat karena masalah narkoba atau banyak barang-barang haram ini begitu ya? Mulai bermunculan, kemudian juga transaksinya terus berjalan, pengungkapannya pun juga terus berjalan. Dan seperti apa memberangus peredaran narkoba, kita akan hadirkan pembahasannya di pukul 9 nanti, pendengar Pro 1. Anda juga bisa ikut bergabung pagi hari ini di 089-678-123-830. Kami akan hadirkan nanti perbincangan bersama dengan BNN Kota Denpasar dan juga bersama dengan psikiatri yang nanti akan membahas, memberikan gambaran seperti apa ketika masyarakat menggunakan narkoba atau obat-obatan yang mempengaruhi, memanipulasi dari kinerja otak kita. Kami akan kembali masih di Denpasar pagi ini.

0: Cocoa of Excellence adalah penghargaan 2 tahunan untuk produsen kakao fermentasi seluruh dunia yang bertujuan untuk menghargai dan merayakan keragaman cita rasa kakao dari berbagai asal produksi. Dan ternyata, kakao fermentasi dari Jembrana Bali karya Imade Suganti, salah satu petani kakao di Jembrana, mampu meraih pengakuan Cocoa of Excellence di tahun 2017. Fermentasi kakao dari Jembrana terbukti memiliki 4 aroma utama, yaitu madu, bunga, buah, dan rempah, yang mengantarkan Jembrana mendapatkan pengakuan Cocoa of Excellence untuk kakao fermentasi dengan aroma unik, tidak ada duanya di dunia.
1: Kok terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
2: Maaf, Ma, saya tidak sengaja.
1: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
2: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
1: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
3: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Waktunya kentongan.
1: Cuaca siang hari terasa sangat menyengat. Hati-hati. Paparan suhu panas yang ekstrim tidak hanya memicu dehidrasi, tapi juga heat stroke yang berbahaya bagi tubuh. Heat stroke adalah kondisi darurat medis paling serius akibat kepanasan. Hal ini terjadi ketika suhu tubuh melonjak hingga 40 derajat Celcius atau lebih dan terjadi kegagalan sistem pengatur suhu pada tubuh. Kenali gejalanya, seperti sakit kepala hebat, kulit memerah, dan terasa panas hingga pusing yang mendadak. Cegah sebelum terlambat dengan selalu penuhi kebutuhan cairan tubuh, dengan minum air putih tanpa menunggu haus, gunakan pakaian yang longgar, dan hindari paparan matahari langsung dalam waktu terlalu lama. Jaga tubuh tetap terhidrasi di tengah cuaca ekstrim.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, dilansir dari laman Komdigi, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto dalam keadaan marah karena Gedung Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI dibakar massa. Benarkah informasi ini? Kita cek faktanya, pendengar Pro 1, bahwa klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari laman Kompas, hasil penelusuran menemukan bahwa video ini identik dengan unggahan di kanal YouTube Official iNews dan laman Kompas yang diunggah pada 1 September 2025. Dalam video aslinya, Presiden Prabowo merespon adanya pembakaran gedung DPRD di beberapa wilayah saat terjadi kerusuhan pada Agustus 2025. Menurut Presiden, tindakan itu merupakan bentuk makar terhadap negara, sementara pada Juli 2026 tidak terdapat pembakaran terhadap gedung DPR RI seperti unggahan yang beredar. Semoga kedepannya Anda bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi dan juga informasi yang tidak benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Denpasar. Just the way you are, hidup seperti ala kadarnya kita saja sebenarnya bisa ya. Apalagi hidup tanpa narkoba, ini adalah pilihan yang sangat-sangat baik. Artinya kita juga melatih pikiran kita, tubuh kita untuk menjalani hidup dengan bahagianya, dengan sedihnya, dengan segala keruwetan dan juga stresnya, pendengar Pro 1. Secara alamiah, tubuh manusia sebenarnya bisa melewati banyak sekali tantangan kehidupan tanpa bantuan dari zat-zat aditif dan juga narkoba. Narkoba ini datang dari tanaman, bisa juga bahannya sintetis, pendengar Pro 1. Dan bahkan ada banyak sekali manfaat hidup ketika kita menjauhi narkoba. Pastinya tubuh sehat, pikiran tenang, masa depan juga pastinya lebih baik, dan kita bisa tata secara perlahan, pendengar Pro 1. Nah, tapi saat ini yang terjadi sebaliknya adalah banyak sekali anak-anak atau masyarakat Indonesia di usia produktif itu menggunakan zat aditif, narkotika, narkoba, dan didominasi oleh usia yang seharusnya bisa membuat suatu hal yang lebih banyak lagi kontribusinya untuk negara Indonesia. Dan seperti apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan untuk sama-sama memberangus, mengurangi dari peredaran narkoba dan juga menghindari dari narkoba ini? Kami akan hadirkan perbincangannya di program Dialog dan Pasar pagi ini sampai nanti di jam 10 pagi bersama dengan Oscar Robert. Anda juga bisa simak melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga bisa tonton live visual, audio visual kami pagi hari ini melalui Facebook RRI Pro 1 Denpasar.
1: Upaya memberangus peredaran narkoba di Indonesia pada tahun 2026 dilakukan melalui penguatan strategi pencegahan dan penindakan yang melibatkan kerjasama lintas sektor. Berikut adalah langkah-langkah utama yang diambil. Pertama, penguatan operasi di wilayah perbatasan. Peningkatan pengawasan di titik-titik rawan pintu masuk atau jalur tikus, baik di darat maupun laut, untuk memutus rantai pasokan internasional. Kedua, program ketahanan keluarga dan masyarakat. Menggencarkan program desa bersinar atau bersinarkoba yang memberdayakan masyarakat lokal dalam deteksi dini penyalahgunaan narkotika. Ketiga, digitalisasi pengawasan. Penggunaan teknologi AI dan analisis data besar untuk melacak transaksi keuangan yang mencurigakan serta peredaran narkoba melalui jaringan internet atau dark web. Keempat, rehabilitasi terpadu. Memastikan pecandu narkoba mendapatkan akses rehabilitasi medis dan juga sosial agar tidak kembali menjadi pasar bagi para pengedar. Masyarakat dapat ikut berperan aktif dengan melaporkan dugaan penyalahgunaan narkoba secara anonim melalui saluran resmi BNN atau Badan Narkotika Nasional atau menghubungi layanan darurat kepolisian di 110.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Denpasar, dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam Dialog Denpasar pagi ini pada edisi Rabu 5 Agustus 2026 bersama saya Oscar Robert. Dan baik pendengar Pro 1 RRI Denpasar bisa menyaksikan tayangan ini melalui kanal FM Pro 1 RRI Denpasar atau bisa menyaksikan audio visual kami di Facebook RRI Pro 1 Denpasar. Dan pada edisi kali ini kita akan membahas terkait dengan memberangus peredaran narkoba, di mana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ini masih menjadi ancaman serius di Indonesia. Korbannya tidak hanya dari kalangan dewasa, tetapi juga mulai menyasar ke anak-anak, remaja, mahasiswa hingga pekerja produktif. Dan lalu bagaimana strategi dari aparat dalam memutus jaringan peredaran narkoba ini? Kita akan berbincangkan pada hari ini dan telah hadir di studio Pro 1 RRI Denpasar. Beliau adalah Kepala BNN Kota Denpasar, Kombespol Dr. Leo Dedi De Freitas SHSIKMH. Selamat pagi Pak Leo, kabar baik Pak?
1: Terima kasih, selamat pagi Bung Oscar.
0: Terima kasih kemanan telah hadir Bung di Oscar, ya. Pro 1.
1: Yes.
0: Dan telah tersambung juga melalui sambungan via telepon, beliau adalah Dr. Igede Yudi Kurniawan MBiomed SPKJ MHKES, selaku dokter spesialis kedokteran jiwa PDK SKJI Cabang Denpasar Bali. Selain itu juga Kepala Instansi Adiksi Rumah Sakit Manasanti Mahutma di Bangli. Selamat pagi Dok. Om Swastiastu Dr. Yudi. Bagaimana Dok, kabar
2: Om
0: baiknya Dok?
2: Om Swastiastu, selamat pagi. Ya, salam sehat jiwa untuk kita semua.
0: Salam sehat jiwa Dok untuk kita semua. Baik Dok, terima kasih Dok. Mungkin kita langsung saja ke perbincangan topik kita kali ini, kita ke Pak Leo dulu Pak. Kalau kita melihat dari kondisi peredaran narkotika di Indonesia nih Pak, ini bisa dijelaskan Pak seperti apakah ada peningkatan atau penurunan dari jumlah data tersebut Pak? Pak Leo.
1: Ya, terima kasih. Saya coba untuk cara tentang tadi sesuai judul tadi, tema apa, memberangus peredaran narkoba, terutama kita di Bali ya, Denpasar secara spesifik lagi. Tapi memang kita menyadari bahwa keberhasilan dalam memerangi narkotika atau peredaran gelap narkotika itu akan sulit dicapai secara optimal oleh salah satu pihak saja. Nah, tentu ini harus adanya kolaborasi dan sinergitas antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan. Dan ini menjadi kunci utama dalam mewujudkan cita-cita kita bersama, yaitu Indonesia bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Nah, tentu bila melihat data hasil riset Badan Narkotika Nasional dengan data indeks drug report tahun 2026, angka prevalensi di desa atau di perkotaan itu mengalami peningkatan dari 1,73% di tahun 2023 menjadi 2,11% di tahun 2025, baik di perdesaan dan perkotaan, dengan salah satu indikator yaitu pernah pakai dan setahun pakai. Jadi kalau yang pernah pakai itu katakanlah dia setahun sekali pakai, artinya dia coba-coba. Itu kategori indikasi pernah pakai. Kategori setahun pakai itu dia sepanjang tahun itu dia pakai, katakanlah sebulan hampir sekali minimal atau 2-3 kali dia pakai, selama 1 tahun dia pakai terus. Seperti itu setahun pakai, itu mengalami peningkatan. Jadi dengan dua indikator pernah pakai dan setahun pakai di wilayah perdesaan dan perkotaan mengalami peningkatan.
0: Peningkatan dua-duanya juga mengalami peningkatan.
1: Dua-dua sama mengalami ya, peningkatan. Nah, kalau kita perinci lagi, wilayah perdesaan dengan wilayah perkotaan yang pernah pakai, yaitu untuk wilayah perdesaan dari 1,39 menjadi 1,98. Artinya orang yang coba-coba, mau penasaran ya, mau coba-coba ini di wilayah perdesaan itu tinggi
0: meningkatnya
1: dari 1,39
3: 1,39 menjadi 1,98. Beda dengan wilayah perkotaan yang coba-coba. Wilayah perkotaan yang coba-coba. Nah, kalau kita global, total itu 1,73 menjadi 2,11. Artinya kalau kita hitung di jiwa, jumlah populasi, 2,11% dengan populasi penduduk Indonesia itu berarti 4,15 juta jiwa. 2,11% dari di tahun 2023 itu 1,73% 3,3 juta jiwa. Artinya ada peningkatan dari 3,3 menjadi 4,15. Peningkatan prevalensi di wilayah perdesaan maupun perkotaan. Nah, tadi ada pertanyaan lagi tuh. Di usia berapa yang kita melihat jumlah tertinggi? Kita bagi menjadi usia itu kelompok umur 15-24, kemudian itu yang pertama ya, kemudian usia 25-49, kemudian yang ketiga itu 50-64. Nah, yang 50-64 ini katakanlah sudah cukup senior lah ya, cukup tua lah ya. Tapi kalau yang paling tinggi itu di 15-49.
0: Oh, malah di 15.
3: Usia, iya, 15-49 itu paling tinggi. Untuk pernah pakai dan setahun pakai. Kategori pernah pakai dan setahun pakai. Baik di wilayah perdesaan maupun di perkotaan. Kita menemukan itu dalam hasil riset kita, bahwa usia ini adalah usia rentan pengen coba-coba. Nanti kalau udah coba-coba kemudian dia terpapar, setahun kemudian pakai. Dia akhirnya menjadi setahun pakai. Akhirnya dia menjadi bisa bahkan gabung ke dalam jaringan peredaran itu sendiri.
0: Artinya memang dari data
3: dari
0: itu
3: dari pemakai udah, menjadi pengedar gitu.
0: Artinya memang dari data itu memang udah mulai dari desa ini Pak, yang yang mulai dari coba-coba dan usianya juga udah menyasar ke kalangan yang lebih muda lagi seperti
3: betul.
0: Itu ya Pak ya.
3: Bisa disimpulkan seperti itu. Wow, Oscar.
0: Mungkin kita ke Dokter Yudi dulu. Dok, bagaimana nih Dok? Kenapa nih Dok Indonesia lebih susah nih Dok keluar dari jerat narkotika ini Dok? Mungkin dari Dokter Yudi bisa menanggapinya Dok.
2: Iya, terima kasih Mas Oscar. Salam kepala. Ya, tentu ini tidak hanya di Indonesia ya. Saya rasa masalah mengenai kecanduan narkotika, narkoba, nafsa pada umumnya adalah masalah seluruh dunia ya. Apalagi kita tahu kita di Bali ini sebagai daerah pariwisata ya, ada faktor-faktor yang sangat rentan ya. Ada kehidupan malam, ada orang-orang yang bekerja di dunia pariwisata. Ini juga sebagai salah satu pendorong ya. Kita ketahui ketika kita memahami ya, kalau dari sudut pandang medis kita lihat, kenapa sih orang ini bisa menjadi kecanduan narkoba? Ya, karena kita perlu pahami bahwa narkoba tersebut bukan sekedar hanya mempengaruhi perilaku seseorang, tetapi benar-benar dia mengubah cara kerja otak. Ya, jadi otak kita itu punya reward system ya, sistem untuk penghargaan yang berfungsi untuk memberikan rasa senang ketika kita mendapatkan sesuatu ya yang menyenangkan. Misalnya berolahraga, bekerja, meraih prestasi. Nah, sistem ini melibatkan zat yang di otak, yang salah satunya adalah dopamin. Nah, uniknya ketika kita menggunakan nafsa atau narkoba, utamanya stimulan ya, seperti sabu, metamfetamin, kokain. Nah, ini menyebabkan adanya lonjakan saat ini. Ada lonjakan dopamin yang jauh lebih tinggi dari aktivitas normal. Nah, akibatnya ketika otak menerima lonjakan yang tinggi ini, dia ada kecenderungan untuk merekamnya. Sehingga ketika ini terus berlangsung, otak ini beradaptasi ya, sehingga sensitivitas terhadap dopamin itu menurun ya. Sehingga hal-hal yang biasa membuat kita senang terasa tidak menyenangkan lagi. Lalu ada tekanan sehingga rekaman yang tadi, rasa yang menyenangkan itu yang kita peroleh dari saat kita ingin untuk memperoleh itu. Nah, inilah mekanisme awal. Kenapa sih orang itu bisa mengalami kecanduan? Tetapi tantangannya sekarang jauh tidak mudah. Kalau dulu mungkin lebih mudah kita lihat dari segi medis, karena kadang penggunaannya hanya satu ya, oh ya ini orang pakai sabu jadi efeknya begini. Tetapi masalahnya yang sekarang semakin sering kita menemukan pola penggunaannya itu polisubstan. Jadi menggabungkan, mengkombinasikan ada banyak zat. Ada yang mengkombinasikan menggunakan ganja dengan alkohol dengan obat penenang, ya. Ada yang mengkombinasikan dengan alkohol dengan sabu-sabu dengan inex. Ya tentu hal ini akan makin memperberat efek dari penggunaan drugs tersebut. Lalu jangan lupa juga belakangan juga tantangan baru adalah banyak zat-zat baru yang timbul yang kita sebut dengan NPS ya, New Psychoactive Substance. Yang kalau kita cek di urin ini nggak kelihatan ya, sehingga nih, orang mungkin bisa menggunakannya tanpa ada ketahuan, tetapi efeknya di otak, di tubuh akan sangat buruk. Sehingga masalah kecanduan, masalah adiksi ini ternyata bukan hanya sekedar masalah kemauan, tapi merupakan suatu penyakit yang mempengaruhi fungsi otak. Nah tadi dikatakan ya awalnya coba-coba, mungkin ada mitos, saya coba sekali mungkin nggak akan menjadi ketergantungan ya. Biasanya hampir semua orang mengatakan begitu ya. Masalahnya kita nggak pernah tahu kita itu termasuk orang yang rentan untuk mengalami kecanduan atau tidak. Karena kerentanan ini kan dipengaruhi banyak faktor. Ada faktor genetik, ada usia, kayak tadi usia muda itu akan jauh lebih rentan ya. Karena ada bagian otak depan yang namanya prefrontal cortex itu belum berkembang dengan optimal. Sehingga daya nilai, daya pertimbangan itu belum berfungsi dengan baik ya. Nah begitu seseorang mencoba, utamanya pada usia remaja yang otak masih belum berkembang tersebut, nah saat ini dapat memberikan pengalaman yang sangat menyenangkan yang kemudian direkam dengan sangat kuat di memori. Otak mengingatnya dengan sangat kuat, sehingga ada kecenderungan ketika merasa tidak nyaman, stres, tertekan, kita ingin mengulangi pengalaman yang menyenangkan tersebut. Nah inilah yang mendorong kenapa sih ketika mencoba pertama lalu akhirnya menggunakannya di kemudian hari lagi. Nah karena itu tentunya ya tidak mencoba sama sekali merupakan suatu pilihan yang aman ya, sehingga nantinya tidak ada rekaman itu, sehingga kita tidak akan mudah jatuh ke dalam suatu kecanduan.
0: Sebenarnya apa nih dok dampak panjang dalam penggunaan narkotika nih dalam segi kesehatan mental ini seperti apa dok?
2: Ya ketika kita bicara dampaknya, ya, dampak pendek itu kita lihat biasanya sesuai nih dengan zat yang kita gunakan ya. Ada stimulan ini membuat kita berenergi ya. Ada depresan membuat kita rileks, dan jenis-jenis lainnya. Tetapi dampaknya akan menjadi sangat luas karena akan mempengaruhi seluruh fungsi otak. Jangka panjang, ya seseorang yang menggunakan narkoba, nafsa, dapat mengalami gangguan daya ingat. Konsentrasi menurun, kesulitan mengambil keputusan, emosi jadi mudah berubah ya. Sehingga pekerjaan pun akan menjadi terganggu ya. Ya kami sering ya menemukan ya istilahnya berkomorbid ya, ada orang menggunakan narkoba tapi ternyata mengalami juga gangguan mental seperti depresi, kecemasan, gangguan psikotik, masalah tidur kronis, bahkan dengan ide-ide atau keinginan bunuh diri. Belakangan banyak juga nih orang menggunakan narkoba juga disertai dengan penggunaan atau adiksi jenis lainnya seperti adiksi perilaku. Jadi main game dengan berlebihan, ternyata dia adiksi game online ya. Atau yang lebih berat lagi nih, judi online ya. Ya awalnya pakai stimulan, nggak bisa tidur ya kan, nggak bisa tidur ngapain, coba-coba judi, akhirnya main dan kecanduan juga di judi tersebut ya. Nah selain gangguan mental, kita juga nggak boleh melupakan dampaknya ke kesehatan fisik ya. Misalnya alkohol, narkotika jenis lainnya juga ya tentu akan mempengaruhi fungsi hati, ya, pankreas, kanker, bahkan jantung. Ya stimulan seperti sabu akan sangat mudah ya untuk membuat gangguan irama jantung. Berisiko untuk menjadi stroke dan juga gagal ginjal. Apalagi kalau penggunaannya seperti tadi kecenderungan sekarang yang polisubstans ya, ada banyak zat yang digabung-gabungkan, tentu akan semakin meningkatkan risiko-risiko komplikasi tersebut. Ya, saya rasa oleh karena itu ya kita perlu ya mendorong ya, rehabilitasi adalah suatu usaha ya untuk menanamkan ya, bagaimana bisa berhenti ketika sudah kadung ya terjerumus dalam masalah ini. Karena kecanduan ini sekali lagi adalah suatu hal yang kompleks, tetapi untungnya masih dapat ditangani dan dipulihkan.
0: Baik, terima kasih Dr. Didi. Pak Leo, kita break terlebih dahulu. Baik pendengar, tetap di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
6: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
5: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
6: Nih.
5: Ada kamu jajannya kuat juga ya?
6: Lumayan. Tapi ketimbang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
5: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
6: Dimana tuh?
5: Ada!
7: Kakak ada Cikbul!
6: Apalagi tuh Cikbul?
7: Ayo, Ciki ngebul! Papa ngegaru sih!
6: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
5: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
6: Oh ya?
5: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
6: Ngeri juga ya!
7: Kakak, aku mau bawa.
6: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
5: Gimana kalau kita main domikado?
6: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
8: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
10: Selamat pagi, perkenalkan, saya Nur Alit dari MAPA. Nah, menurut saya upaya pencegahan peredaran narkoba sudah cukup baik, terutama melalui sosialisasi dan penegakan hukum. Namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan dengan melibatkan keluarga, sekolah, dan masyarakat agar edukasi lebih merata dan pengawasan terhadap peredaran narkoba semakin kuat. Terima kasih.
11: Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jojin, saya berasal dari Denpasar. Menurut saya, seberapa efektif sih upaya pencegahan peredaran narkoba yang dilakukan saat ini? Menurut saya, belum optimal ya untuk pencegahannya, karena sebenarnya masih banyak peredaran narkoba secara diam-diam yang dilakukan. Jadi alangkah baiknya BNN lebih detail lagi dan lebih sigap. Terima kasih.
12: Ya, perkenalkan, nama saya Nanda, saya berasal dari Denpasar Timur. Jadi menurut saya upaya pencegahan sudah berjalan, tapi hasilnya belum maksimal karena peredaran narkoba masih ditemukan di berbagai daerah. Jadi dibutuhkan kerjasama dari pihak dari semua pihak, mulai dari pemerintah aparat hingga masyarakat juga. Jadi biar pencegahannya benar-benar efektif.
0: Baik pendengar Pusat RRI Denpasar, masih di Dialog Denpasar pagi ini kita masih membahas terkait dengan memberangus peredaran narkoba. Kita ke Pak Leo dulu, selaku Kepala BNN Kota Denpasar. Tadi juga telah dijelaskan ke dari Dr. Yudi terkait dengan jenis narkotika nih Pak, kalau yang paling banyak beredar saat ini apa? Tadi juga disampaikan NPS Pak, atau zat psikoaktif baru nih Pak. Ini dijelaskan seperti apa Pak?
1: Iya, terima kasih. Jadi tadi dokter sudah disampaikan tentang NPS. Tapi sebelum masuk NPS, saya ingin sampaikan berdasarkan Indonesian Drug Report, kita temukan konsumsi narkoba terbanyak itu dengan urutan ya. Pertama, kanabis atau ganja ya. Paling banyak di perkotaan itu total 43,38%. Pedesaan justru kecil, hanya 17,5%. Nah, ini menarik, yang mengkonsumsi kanabis laki-laki yang paling banyak 40,41%. Perempuan hanya 6,48%. Bukan hanya ya, tapi kecil, lebih kecil dari laki-laki. Jadi peredaran nomor satu yang paling banyak di wilayah perkotaan dan desa itu yang pertama adalah kanabis. Yang kedua, obat-obat resep yang disalahgunakan. Nah, ini menarik.
0: Nah, ini itu.
1: Obat-obat resep yang disalahgunakan. Di perkotaan 13,61%, tapi di pedesaan lebih tinggi dari perkotaan. 24,12%. Nah, ini juga menarik, data menunjukkan bahwa laki-laki menggunakan atau menyalahgunakan obat-obatan dengan resep ini 14,22, perempuan sangat tinggi 39,36. Ada perempuan lebih cenderung menyalahgunakan obat-obat resep yang disalahgunakan.
0: Itu berdasarkan riset karena apa nih Pak? Karena apa perempuan didominasi?
1: Jadi kita menggunakan itu indikator menurut jenis kelamin di wilayah perdesaan dan perkotaan. 5 jenis narkoba terbanyak yang beredar itu. Kemudian zat psikoaktif dari tanaman. Zat psikoaktif dari tanaman perkotaan itu nomor 3 ya. Perkotaan 7,52, perdesaan 13,44. Artinya pedesaan lebih tinggi, wilayah perdesaan untuk peredarannya. Nah, ini menarik juga. Laki-laki 8,02, perempuan 19,02. Perempuan lebih cenderung, lebih tinggi lagi penyalahguna zat psikoaktif
0: yang dari tanaman.
1: Kan gitu. Kemudian yang di nomor 4 yaitu stimulan jenis amfetamin. Stimulan jenis amfetamin di perkotaan 5,36. Tapi di pedesaan sangat tinggi, 20,30. Luar biasa. Peredaran di pedesaan ini. Kemudian laki-laki dengan perempuan hampir sama, 8,07, perempuan 6,94. Kemudian NPS, kita tahu bahwa psikoaktif substance itu Indonesia memiliki daftar new psikoaktif substance yang teregulasi dan belum teregulasi. Yang sudah teregulasi itu sebanyak 95. Yang belum teregulasi 4. Jadi total ada 99 NPS yang teridentifikasi di Indonesia. Di negara lain beda lagi, tapi BNN melakukan riset dan identifikasi, Indonesia ada 99 NPS dengan 95 sudah teregulasi, 4 belum. Yang belum itu nama umumnya ada 4, ketamin, kratom mitragiana, itu kedua, tiganya inaka dan AB inaka. Nah, yang sekarang NPS yang sedang tren itu
3: thomidate.
0: Itu yang ada di
3: rokok elektronik vape yang diselundupkan di dalam cartridge. Nah, artinya etomidate ini sudah masuk regulasi. Dia sudah masuk dalam Permenkes dan narkotika golongan 2. Jadi etomidate adalah jenis NPS yang sudah masuk.
0: Artinya golongan 2 tadi bagaimana Pak untuk penggunaan
3: jadi narkotika itu ada golongan 1, ada golongan 2, ada golongan 3. Nah, itu ada yang jenis tanaman, ada yang bukan tanaman. Nah, begitu. Jadi etomidate ini adalah jenis narkotika golongan 2. Golongan 2 yang tentu beda dengan ganja. Ganja itu golongan 1. Nah, etomidate golongan 1 juga ada jenis tanaman dan bukan tanaman. Seperti itu. Nah, etomidate ini NPS yang sekarang udah tren, seperti kita istilahnya gaya anak muda, tren anak muda yang alih-alih dari rokok konvensional menggunakan rokok elektrik. Namun hal ini dimanfaatkan oleh para bandar untuk menjual produknya. Mereka bertransformasi produknya dari jenis kayak sabu itu kan kristal. Kemudian kalau kayak ganja itu kan tanaman ya, daun, batang, biji. Kemudian itu diubah bertransformasi menjadi liquid atau cair. Nah, etomidate sendiri itu adalah sediaan farmasi ya sebenarnya untuk anestesi. Anestesi itu kalau orang mau operasi ya, kemudian itu di anestesi menggunakan.
0: Dan untuk penggunaan vape tadi elektronik di Indonesia sudah mulai ini apa ya dari
3: meningkat ya. Iya, jadi itu pun legal, resmi artinya peralihan ya. Dari rokok konvensional ke rokok elektronik itu pengalaman peningkatan. Nah, dari situ ternyata dijadikan peluang oleh para bandar untuk mengedarkan narkotika tapi yang liquid. Karena nggak bisa kalau nggak liquid masuk ke vape, cartridge-nya itu. Dia harus liquid. Nah, beberapa pengungkapan seperti di Jakarta, di beberapa apartemen, itu ada clandestine lab atau lab-lab tersembunyi yang memproduksi cairan etomidate itu. Cairan-cairan yang digunakan untuk cartridge-nya digunakan yang kosong disuntikan yang digunakan untuk sehingga kita nggak bisa membedakan tuh dia lagi nge-vape beneran yang produk yang memang legal tadi atau yang ilegal vape ilegal lah kita bilang ya itu
0: tapi yang bahaya nanti ketika masyarakat yang ingin menggunakan yang legal nanti mereka dikasih yang ilegal gitu upaya pencegahannya gimana dok
3: ya memang kalau itu pertama lebih mahal harga
0: liquidnya
3: ya harga satu cartridge itu 0, berapa 3 mili itu 6-7 juta sudah naik sebelumnya 4-5 sekarang sudah naik ke 6-7 juta itu lebih mahal yang pasti orang yang mau beli itu pasti berduit punya uang
0: dan pasti memang tujuannya adalah untuk itu
3: kalau kita rokok elektrik yang vape yang biasa itu kan harga berapa 300 ya 300 ribu ya sekitar segitu. Nah, sedangkan kita tahu bahwa harga narkoba itu per gramnya 3,5 juta
0: per gramnya
3: sabu-sabu 3,5 juta harga termahal berdasarkan riset di daerah Indonesia Timur kita nggak enak sebut ini ya provinsi yang paling timur begitu.
0: Baik.
3: Sehingga memang harga narkoba ini tinggi.
0: Tinggi ya.
3: Tinggi.
0: Tinggi. Berarti artinya memang kejurungan.
3: Iya.
0: Karena memang karena permintaan ya.
3: Benar.
0: Iya, Pak ya.
3: Ganja 1 kilo 10 juta. Iya. Mungkin di Aceh harganya
0: lebih
3: hanya ratusan ribu ya per kilo. Tapi di satu daerah itu dia bisa sampai 10 lebih juta.
0: Gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Leo. Kita ke Dokter Yudi, tadi dok telah disampaikan ke dari Pak Leo memang apalagi penggunaan narkotika ini sudah mulai dari desa terus usianya juga mulai dari kalangan belia hingga penggunaan penyalahgunaan vape ini di kalangan remaja ini pandangannya seperti apa nih dok? Halo Dokter Yudi.
2: Halo, ya, sorry tadi terputus suaranya, apa bisa diulang?
0: Baik, tadi sudah dijelaskan dari Pak Leo bahwa penggunaan narkotika ini menyasar ke kalangan remaja, bahkan penggunaan vape ini menjadi penyalahgunaan zat berbahaya. Ini pandangannya seperti apa, Dokter Yudi, menanggapinya, dok?
2: Ya, seperti kita bicarakan tadi ya, ternyata otak pada remaja itu belum berfungsi dengan maksimal ya. Ya, ada yang namanya sistem limbik ya. Ketika kita menginginkan sesuatu, lalu kita merengek seperti tidak bisa menahannya ya. Nah, tetapi ada nih otak bagian depan yang disebut prefrontal cortex ya. Ini seperti CEO-nya otak ya, yang bisa mengatur, mempertimbangkan ya, menimbang baik dan buruk ya, untung dan rugi ya, lalu mengambil keputusan. Sayangnya pada remaja, CEO otak ini, prefrontal cortex-nya belum berkembang dengan sempurna. Sehingga kecerobohan itu ya akan sangat mudah timbul ya. Biasanya lebih berespon karena respon emosional. Ketika menginginkan sesuatu itu tidak bisa ditahan, sehingga akhirnya mulai untuk terdorong mencobanya. Nah, ketika kita mencoba, seperti kita ceritakan tadi ya, bahwa ada rekaman, bahwa rasa nyaman yang didapatkan. Yang di kemudian hari, ketika kita merasakan suatu tekanan, masalah, akhirnya sangat mudah memori itu timbul dan akhirnya menggunakan saat itu lagi. Ya, jadi kerentanan pada remaja itu ternyata sangat tinggi ya, akibat belum matangnya fungsi otak di bagian depan.
0: Dok. Dok, ini kan masih banyak stigma bahwa pecandu ini tidak bisa sembuh. Dan sejauh mana peluang seseorang untuk pulih apabila menjalani rehabilitasi ini untuk secara serius, Dok?
2: Oke. Okay. Ya, tentu yang namanya kecanduan ya, apapun itu ya, adiksi, ya ini adalah suatu perjalanan panjang ya. Bukan sekedar bagaimana kita berhenti. Berhentinya mungkin mudah ya, untuk memutuskan berhenti lalu berhenti. Tetapi yang menjadi tantangan adalah bagaimana kita bisa terus untuk berhenti, tidak menggunakannya lagi. Nah, inilah yang perlu keterampilan. Dalam proses rehabilitasi itulah yang diajarkan, baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi psikososial. Bagaimana sih kita mengenal pemicu terkait dari penggunaan sah, baik itu pemicu internal yang muncul dari dalam diri, ada pemicu eksternal yang muncul dari lingkungan luar. Nah, setelah kita mengenal pemicu tersebut, lalu bagaimana kita bisa mengatasi pemicu tersebut agar ketika situasi tersebut terjadi, kita tidak mudah lagi untuk jatuh ke dalam hal yang sama. Ya, nah inilah yang diajarkan. Lalu akan diajarkan juga ya, berlatih juga bagaimana sih lingkungan-lingkungan ini akan mempengaruhi. Bagaimana caranya untuk manajemen stres. Bagaimana caranya untuk tidak jatuh lagi ke dalam hal yang sama. Ya, kita ada suatu idiom ya, singkatan, yaitu tolak ya. Ya, tolak ini T pertama adalah kita bisa tegas dengan pilihan kita. Ketika ditawarkan lagi kita bisa menolaknya ya. Lalu kita ke O. O ini adalah bagaimana kita mengorientasikan diri ini pada tujuan hidup. Tentu setiap orang punya tujuan hidup. Ketika masa remaja, yang tujuan hidupnya misalnya belajar agar meraih cita-cita ya. Lalu bagaimana L? L ini adalah melepaskan diri dari lingkungan berisiko. Kita tahu nih mana teman-teman, mana lingkungan, tempat biasanya kita menggunakan saat tersebut. Kita harus berani jauh dari lingkungan tersebut. Kita harus mencari suatu hal yang baru ya. Lalu bagaimana dengan A berikutnya, tolak, L, A. A ini adalah alihkan ya. Ketika kita ada craving, ada dorongan yang kuat untuk menggunakan saat, kita punya keterampilan untuk mengalihkan. Alihkan dengan berbagai kegiatan positif ya, ada hobi-hobi baru yang dilakukan ya, berolahraga, bercerita, teman baru. Dan tentunya ya, ada yang K terakhir ini adalah bagaimana ketika kita rasanya sudah tidak mampu lagi, kita mampu mengkomunikasikannya. Kita berkomunikasi dengan orang tua, kalau di sekolah dengan guru BK ya, atau dengan teman-teman yang kita percaya bahwa kondisi ini sangat sulit buat kita sehingga kita perlu bantuan. Paling enggak bantuan untuk mendengarkan apa yang kita rasakan. Nah, hal inilah, proses inilah yang saya rasa sangat penting ya, yang perlu dipahami, dipelajari ketika menjalani proses rehab ini. Nah, lalu tantangan berikutnya juga ternyata orang dengan penggunaan SAR sering disertai juga dengan masalah mental yang juga harus ditangani. Orang dengan gangguan depresi misalnya mencari saat-saat stimulan agar energinya naik, ya, tentu depresinya harus diatasi. Atau ternyata mengalami gangguan cemas sehingga dia mudah khawatir, gelisah dari berbagai situasi, sehingga mencari drugs yang bisa memicu adanya rasa tenang. Ya tentu rasa kecemasan ini yang harus belajar diatasi, diobati. Nah, jadi sangat holistik ketika rehabilitasi itu adalah bagaimana pertama berusaha berhenti ya, lalu berikutnya setelah bisa berhenti adalah bagaimana kita bisa kembali ke lingkungan, bisa kembali bergaul ke masyarakat, kembali ke sekolah, kembali bekerja, agar fungsinya makin baik lah.
0: Baik, terima kasih Dr. Yudi dan Pak Leo. Kita break terlebih dahulu. Baik pendengar, tetap di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
13: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
14: Namanya juga warga negara plus 62.
13: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
15: Kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: dan lebih tahan lama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Upaya memberangus peredaran narkoba di Indonesia pada tahun 2026 dilakukan melalui penguatan strategi pencegahan dan penindakan yang melibatkan kerjasama lintas sektor. Berikut adalah langkah-langkah utama yang diambil. Pertama, penguatan operasi di wilayah perbatasan. Peningkatan pengawasan di titik-titik rawan pintu masuk atau jalur tikus, baik di darat maupun laut, untuk memutus rantai pasokan internasional. Kedua, program ketahanan keluarga dan masyarakat. Menggencarkan program desa bersinar atau bersinarkoba yang memberdayakan masyarakat lokal dalam deteksi dini penyalahgunaan narkotika. Ketiga, digitalisasi pengawasan. Penggunaan teknologi AI dan analisis data besar untuk melacak transaksi keuangan yang mencurigakan, serta peredaran narkoba melalui jaringan internet atau dark web. Keempat, rehabilitasi terpadu. Memastikan pecandu narkoba mendapatkan akses rehabilitasi medis dan juga sosial agar tidak kembali menjadi pasar bagi para pengedar. Masyarakat dapat ikut berperan aktif dengan melaporkan dugaan penyalahgunaan narkoba secara anonim melalui saluran resmi BNN atau Badan Narkotika Nasional atau menghubungi layanan darurat kepolisian di 110.
3: Baik, pendengar Persatu RRI Denpasar, masih di Dialog Denpasar pagi ini. Segmen terakhir masih membahas memberangus peredaran narkoba. Kita ke Dr. Yudi Daulud, sekaligus closing statement nih dok. Apa nih dok pesan kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap kesehatan mental mereka sekaligus mampu mencegah penyalahgunaan narkoba sejak dini, Dr. Yudi? Halo Dr. Yudi?
4: Ya, kita pahami ya bahwa masalah penggunaan narkotika dan kesehatan mental ini adalah suatu yang berhubungan ya, sangat erat akan berhubungannya. Kadang kita tidak tahu mana yang terlebih dahulu. Ada orang yang tidak merasa mengalami gangguan mental ya, seperti misalnya kecemasan ya, lalu mencari hal-hal yang bisa membuatnya tenang, lalu akhirnya jatuh dalam penggunaan narkotika, misalnya penggunaan ganja yang bisa menenangkan. Atau bahkan mungkin sekarang ya, melalui vape ya, dengan penggunaan etomidan bisa menimbulkan rasa lebih tenang. Atau mungkin ternyata dia merasa nggak semangat, lu tidak efektif, tidak termotivasi, ada gejala-gejala depresi yang mungkin tidak disadari, yang akhirnya lari ke dalam penggunaan SAR, yaitu menggunakan sar-sar stimulan, misalnya sabu, kokain. Tetapi di sisi lain, orang dengan penggunaan narkotika seperti misalnya penggunaan stimulan ya, dalam jangka panjang akan bisa juga menimbulkan perubahan di sisi perilaku dan juga mentalnya. Bisa saja penggunaan stimulan itu akan menimbulkan suatu gejala delusi, ada suatu keyakinan yang salah yang begitu diyakini, bahkan itu mungkin tidak logis ya. Lalu mungkin ada juga mengalami halusinasi, melihat, mendengar sesuatu yang orang lain tidak dengar. Ya, ini adalah dua hubungan timbal balik yang saling memberatkan. Penggunaan narkotika sendiri bisa memicu gangguan mental, sedangkan gangguan mental juga menjadi faktor risiko yang tinggi untuk mengalami kecanduan penggunaan sar. Ya, tentunya memang masalah peredaran dari narkotika ini sesuatu hal yang harus diberantas tegas ya, melalui penegakan hukum yang jelas. Namun dari sisi kesehatan kita perlu juga memahami bahwa kecanduan adiksi ini adalah suatu penyakit yang kompleks. Saat ini tantangannya bukan hanya tentang satu jenis narkotika, tetapi banyak saat sekaligus yang mulai sudah digunakan oleh masyarakat ya. Munculnya saat psikoaktif yang baru seperti NPS ya, penyalahgunaan alkohol, serta sering disertai berbagai keluhan fisik dan mental. bahkan ya ada komorbid juga dengan adiksi perilaku seperti judi online dan game online. Karena menurut itu ya pencegahan merupakan adalah suatu hal yang sangat penting ya. Deteksi dini juga merupakan suatu hal yang sangat penting. Dan terakhir, rehabilitasi yang komprehensif disertai dukungan keluarga tentu menjadi kunci agar seseorang yang sudah mengalami kecanduan dapat pulih kembali, dapat sehat dan kembali produktif.
3: Baik, terima kasih Dr. Yudi atas statementnya. Mungkin kita ke Pak Leo. Bagaimana Pak tanggapan dan sekaligus closing statement kita nih Pak, memberangus ya peredaran narkoba Pak.
0: Baik, terima kasih Dr. Yudi. Terima kasih Bung Oscar.
3: Ya.
0: Memang resiko terpapar narkoba dalam setahun terakhir ini mengalami peningkatan ya, baik di wilayah perdesaan seperti yang data tadi disampaikan maupun di wilayah perkotaan. Tentu kedepannya di tahun-tahun yang akan datang kita menyadari bahwa peran strategis bagi para pemangku kebijakan untuk merumuskan langkah-langkah yang tepat, efektif dan berkelanjutan dalam menghadapi permasalahan narkotika ini. Nah, tentu permasalahan peredaran gelap narkotika sendiri ini merupakan tantangan yang serius yang kita ketahui dibutuhkan sinergi kerja keras dari seluruh elemen bangsa, baik pemerintah, masyarakat maupun sektor swasta. Karena itu kami menyadari bahwa keberhasilan dalam memerangi peredaran gelap narkotika tidak dapat dicapai oleh satu pihak saja. Oleh karena itu, kolaborasi dan sinergitas antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam mewujudkan cita-cita bersama. Akhir kata, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak, maksud RRI, hari ini yang sudah mengundang kami dari BNN, saya selaku Kepala BNN Kota Denpasar, yang sudah berkontribusi juga dalam memberikan informasi melalui channel Pro 1 ini pada masyarakat, memberi dukungan kontribusi segala pihak dan memberikan manfaat menjadikan dari upaya bersama dalam menciptakan Indonesia bersinar bersih dari narkotika. Terima kasih, saya akhiri.
3: Baik, terima kasih Kepala BNN Kota Denpasar, Bapak Kombes Pol Dr. Leo Dedi Defretes dan juga Dr. Igede Yudi Kurniawan MBiomed telah menjadi narasumber Dialog Denpasar pagi ini bersama kami. Terima kasih Bapak-Bapak.
0: Ya, terima kasih.
3: Terima kasih Pak Yudi.
0: Terima kasih dok.
4: Salam sejahtera, Miskar, Kepala.
3: Siap. Ya. Baik itu pendengar, demikian perbincangan kami terkait memberangus peredaran narkoba. Selamat siang dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Satu bola aku dari Tiara Andini dengan aduh bola mata boleh lihat-lihatan samping kanan samping kiri pendengar. Tapi jangan adu kuat-kuatan mau mengkonsumsi obat-obatan zat aditif yang ternyata bikin kita mungkin bagus sehat sesaat, tapi ternyata merusak dari jaringan otak kita, merusak banyak organ di tubuh kita. Selalu hindari yang namanya narkoba atau setiap penawaran obat-obatan atau zat aditif yang mencurigakan pendengar Pro 1. Lindungi diri Anda dan juga masa depan Anda. Dan semoga juga perbincangan tadi di sesi dialog juga bisa menginspirasi Anda untuk semakin bersemangat untuk memilih untuk sehat. Dan saatnya saya Indah Widyasari pamit undur diri. Terima kasih untuk Anda yang sudah memberikan atensi di Denpasar pagi ini. Sesaat lagi ada rekan saya Hapsarina Acua menemani Anda di Denpasar siang ini sampai nanti di jam 3 sore. Tetaplah bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku

0: bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita, bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Selamat pagi Pulau Dewata, Punda Pegatra. Apa kabar nih untuk hari ini edisi di 5 Agustus 2026. Masih ngecek kalender dulu ya. Tanggal muda biasa. Saya kali ini menemani ruang dengar Anda, Hafsah Najwa, untuk edisi hari ini di hari Rabu. Tapi sebelum kita masuk ke Halo RRI, kita update dulu kabar terkini untuk stok darah PMI bersama Ibu Mega. Halo, selamat pagi Ibu Mega, silakan.
3: Selamat pagi. Selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1 Denpasar. Kami dari Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali akan menyampaikan ketersediaan darah pada pagi hari ini, Rabu 5 Agustus 2026. Adapun untuk ketersediaan golongan darah A 45 kantong, golongan darah B 38 kantong, golongan darah O 50 kantong, dan golongan darah AB 13 kantong. Ada pula kegiatan donor darah pada pagi hari ini. Yang pertama kita berada di Kanwil Agama di jam 7.30, kemudian di Pepito Market Tuban, Jalan Kediri nomor 36A Tuban, jam 9 pagi, kemudian di Pepito Ungasan, jam 9 pagi, kemudian di Pepito Gatsu, di jam 9 pagi juga. Dan untuk kegiatan donor darah pada hari Kamis 6 Agustus 2026, yang pertama kita berada di Hotel Neo Denpasar, Jalan Gatot Subroto Barat, jam 8 pagi. Kemudian di Blue Sea Resort by Double Six, Jalan Camplung Tandok, jam 9 pagi. Kemudian di Dinas Pemajuan Masyarakat Adat, di jam 9 pagi. Dan di PPKP Perwakilan Provinsi Bali, Jalan Kapten Tantula Renon, jam 9 pagi. Bagi para pendengar yang sudah waktunya donor, bisa datang langsung ke tempat-tempat yang kami sebutkan tadi atau datang langsung ke kantor kami di Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali yang beralamat di Jalan Trengguli 1 nomor 27 Penate Denpasar. Demikian yang dapat kami sampaikan, tidak lupa kami ucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas kembali.
2: Iya, terima kasih kembali Bu Mega. Semangat juga untuk aktivitas hari ini ya. Dan demikian tadi informasi terkait PMI nih pendengar. Untuk Anda yang sudah waktunya berdonor, yuk, udah disebutin tadi tempat-tempatnya ya, atau langsung aja ke kantornya, atau mungkin pas lewat, gak ada salahnya nih berhenti di titik-titik yang udah disebutin tadi. Kita gak pernah tahu kan, kesempatan itu belum tentu datang dua kali. Asik! Terus menemani ruang dengar Anda di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kita masuk ke channel selanjutnya yang ditunggu-tunggu. Halo RRI.
4: Saatnya menyampaikan permasalahan dan pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan publik. Hubungi WA 089-678-123-830 atau 0361-222-161. Halo RRI.
2: Halo RRI. Iya, silakan lo ya yang mau curhat-curhatan terkait fasilitas pemerintah atau mungkin ada fasilitas umum yang sedang ada kendala, monggo. 0361-222-161 untuk yang mau telepon atau telepon WhatsApp juga bisa. 0896-7812-3830. Kalau lagi pengen curhat terkait fasilitas publik Provinsi Bali, monggo aja, saya tunggu ya. Tapi waktunya terbatas, jadi buruan, siapa cepat dia dapat. Kami langsung angkat saja. Sudah ada yang telpon. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
5: Pagi.
2: Dengan siapa di mana?
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
5: Dengan Saudara Anwar di Madura.
2: Oh, Anwar di Madura. Mau keluhan apa nih Saudara Anwar di Madura?
5: Ya, baik. Saya punya
2: Sinyal kayaknya ya, rekan Anwar ya. Boleh dicoba lagi gitu ya, jangan patah semangat. Iya, mungkin yang mau curhat terkait fasilitas publik, monggo aja. Kita persilahkan. Untuk kali ini ada, kayaknya ada yang infoin tadi ya, ini ya Linda ya, kok aku kehilangan jejak Linda. Udah aku buka, tapi oh ini, oke. Nah, oh ada informasi nih dari rekan kita yang di ujung selatan Pulau Dewata gitu ya. Dalam rangka peningkatan layanan, kualitas layanan, akan dilaksanakan pekerjaan interkoneksi pipa bawah laut ke sistem jaringan distribusi utama Perumda Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung. Nah, estimasi pekerjaan ini di Rabu sampai Jumat alias 5 sampai 7 Agustus 2026. Dan untuk daerah yang terdampak, ini ada Perumpuri Nusa Dua, Banjar Sawang, Hotel Hilton dan Renaissance, Jalan Dharma Wangsa, Jalan Kampial, Beranda Bukit, Melangkaje, Gunung Payung, dan sekitarnya. Mohon maaf nih ya untuk Tirta Mangutama, mengucapkan mohon maaf untuk ketidaknyamanannya yang ditimbulkan dan berupaya agar pekerjaan dapat selesai tepat waktu demi pelayanan yang lebih optimal ke depannya. Kami hadirkan untuk Anda dari Brothers in the Soul dengan Kau.

0: Bia, tahu nggak ada investasi baru nih?
1: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
2: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
0: Hah? Masa sih?
3: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Dari Dina dengan pecah. Aduh, pecah apanya sih? Pecah hatinya. Jangan ya. Jangan lama-lama maksudnya. Untuk yang mungkin merasa pecah juga beberapa fasilitas di tempatnya, silakan loh, masih terbuka ya, 0361-222-161. Atau mungkin mau nelpon di WhatsApp aja juga boleh di 0896-78-123-830. Kali ini saya mau sampaikan informasi seru nih. Saking serunya, sampai saya ngebayangin, ya Allah, pengen ikut. Apa daya, prioritas saya berbeza. Oke. Dari BPD, siapa bilang nih, kalau belanja itu cuma bikin kantong tipis. Kalau di level 21 mall, belanja pakai BPD Bali justru bikin kita bisa bawa pulang grand prize gratis. Gak percaya, saya kasih tahu caranya ya. Cukup belanja aja minimal 50.000, kemudian upload struk belanjanya di aplikasi Level 21 Mall, dan setiap 1 poin jadi 1 kupon undian. Nah, seru banget kan, nge-mall pasti belanjanya banyak. Apalagi waktu masih lama nih, sampai 15 Agustus 2026 untuk mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Pengundian bakal dilakukan di 20 Agustus 2020 dengan 17 grand prize untuk 17 pemenang. Mulai dari Yamaha NMAX Neo, gold earring with natural diamond dari Gold Mart, paket liburan ke Thailand dan Vietnam, sampai berbagai hadiah menarik lainnya. Kalau belum punya aplikasinya, nggak usah khawatir. Download dong sekarang. Khusus member baru bulan Juli nih, kemarin ya, dapat free ice cream dan kesempatan lucky dip. Info lengkap bisa follow Instagramnya dulu deh. Dan juga TikTok @level21.mall.

panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: seperti itu main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: Yes, dari Rihanna dan Jay Status, Crazy Little Thing Called Love. Dan untuk kali ini nih, merasa menyesal gak sih kalau kita lihat tetesan dari selang AC ini terus aja netes kalau kepakai apa AC-nya gitu ya. Dan ini adalah air, kebuang sia-sia lagi. Nah, daripada dibiarin mubazir, coba mulai tampung air buangan AC nih. Ini bisa dibuat ngepel lantai loh. Ataupun juga nyiram tanaman kesayangan di rumah. Nah, selain ramah lingkungan, tips ini juga gak jadi jaman bikin dompet anteng ya, karena tanaman subur tanpa boros air. Mau tahu cara pemanfaatan cerdas lainnya? Ya selalu dong dengerin Pro 1 RRI dan Pasar, kanal informasi dan inspirasi yang pasti bisa didengarkan di 105,2 MHz dan RRI Digital. Pamit undur dari ruang dengar Anda untuk Halo RRI pagi hari ini. Tapi jangan kemana-mana, saya Hapsari Nacua masih menemani ruang dengar Anda dengan informasi dan lagu-lagu pilihan.
1: Terima kasih partisipasi Anda dalam Halo RRI. Suara Anda adalah suara yang paling penting bagi pelayanan publik. Bersuaralah setiap hari Senin dan Jumat. Halo RRI.

adalah hal yang sangat mudah dilakukan dan bagi beberapa orang telah menjadi suatu kebiasaan. Kebiasaan mengeluh tidak akan membuat situasi yang dihadapi menjadi lebih baik, hanya akan menguras energi dan menciptakan perasaan negatif. Kita hanya perlu belajar bersyukur dalam segala keadaan yang kita hadapi, selalu berpikir positif dan kembangkan sikap penuh syukur. Lalu lihatlah perubahan dalam hidup kita.

0: Ada apa ramai-ramai di sana?
1: Oh, itu katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok nggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
2: Enggak lah.
1: Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya nggak usah. Yuk, pergi aja kita, yuk belanja.

0: Lena nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
2: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: pekerjaanku.
1: Ya mendingan nih, namanya gula darah tuh diem-diem naik walaupun kita kelihatannya sehat-sehat aja.
0: Jadi kasihmu.
1: Hati-hati loh, diabetes nih sering banget datang tanpa tanda-tanda. Duh, berasa lagu. Nah, biar gak kecolongan, Womenkes nih ngajak kita buat manfaatin cek kesehatan gratis. Tenang, ini saya bocorin langsung dari rri.co.id supaya kita tetap bugar tanpa bikin dompet lemas. Jadi silakan langsung informasi detailnya ke rri.co.id ya. Ya pendengar, informasi inspiratif lainnya kami siap siaga hadir di Pro 1 RR dan Pasar Kanal Informasi dan Inspirasi. Kami hadirkan berikutnya Ryan Pono, Stop Bicara.

Stop, stop, stop, stop, stop.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak, judi online itu bikin kita hancur, baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.
2: Setelah bekerja keras, tidak ada salahnya pergi berlibur bersama dengan keluarga. Selain untuk refreshing dan recharge energy, yang paling penting adalah memiliki waktu bersama keluarga. Namun memutuskan untuk liburan bersama keluarga membutuhkan dana cukup besar. Apalagi kalau Anda berangkat liburan saat musim liburan, biayanya pasti meroket. Walaupun sekarang kita bisa menggunakan kartu kredit, bahkan meminjam dana lewat fasilitas kredit tanpa agunan, sebaiknya hindari berutang untuk biaya liburan. Ada beberapa hal yang diperlukan untuk Anda yang ingin berlibur bersama dengan keluarga. Yang pertama, buatlah tabungan khusus liburan yang terpisah dari tabungan darurat dan rekening biaya hidup rutin. Kedua, lakukan survei mengenai destinasi liburan. Cari tahu perkiraan biaya transportasi, penginapan, konsumsi, tiket masuk tempat wisata, biaya tour guide, dan lain sebagainya. Terakhir, kalau Anda sudah memperoleh perkiraan biayanya, pertimbangkan berapa jumlah yang sanggup Anda sisihkan setiap bulan untuk dana liburan dan berapa lama Anda harus menabung untuk mendapatkannya. Boleh juga masukkan bonus, THR, dan penghasilan-penghasilan tambahan Anda ke dalam tabungan liburan.

Iya, sebenarnya Rabu baru sekolah jalan ya, tapi baterai hidup kok rasanya udah bawah 20%. Tenang, Anda tidak sendiri. Ya, halo pendengar Prosoto RRI dan Pasar siang hari ini. Saya Hapsa Rina Choa mau bisikin rahasia kecil nih ya. Kalau misalnya capek di hari Rabu ini, sah-sah aja. Tapi menyerah bukan gaya kita pastinya ya. Ingat, omset boleh turun, tapi semangat jangan ikut cuti bersama. Mari kita sama-sama tarik nafas, tegakkan pundak, dan jadikan sisa hari ini sebagai panggung kemenangan kecil Anda. Jadi teruskan energi positif ini, sambil terus saya temani hari produktif Anda di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi yang bisa didengarkan di 105,2 FM dan RRI Digital.

0: Banyak di antara kita pendengar yang sangat suka mengkonsumsi makanan manis. Mengkonsumsi makanan manis merupakan kebiasaan yang buruk. Mengapa? Karena makanan manis bisa meningkatkan berat badan dengan cepat dan juga tidak sehat untuk organ-organ tubuh kita. Michael Pramoulakyo, seorang penulis terkenal dari buku Sugar Free, The Simple 21 Day Plan for Clear Skin, More Energy, and Healthy Weight Loss, menceritakan mengenai efek buruk yang terjadi ketika kita terlalu banyak mengkonsumsi makanan dan minuman manis. Menurutnya, gula tidak memiliki kandungan nutrisi yang dibutuhkan tubuh, selain kalori yang bisa menambah energi. Namun, kebanyakan orang menyukai gula karena rasanya yang enak. Dan sebenarnya, mengkonsumsi sedikit gula tidak akan menimbulkan efek buruk. Jadi, ada 3 cara mudah untuk mengurangi konsumsi gula berlebih untuk Anda. Yang pertama, kita bisa mengganti minuman-minuman manis dengan minuman yang lebih sehat, yang tentu memiliki rasa. Seperti jus buah dan sayur tanpa gula yang penuh nutrisi dan vitamin. Hal ini bisa mengurangi keinginan kita untuk mengkonsumsi sesuatu yang manis. Selain jus, kita juga bisa memilih teh herbal yang panas atau teh herbal hangat ketika kita ingin makanan dan minuman manis. Dan tentu saja, Anda tidak boleh menambahkan pemanis pada teh herbal tadi. Selain bisa mengurangi hasrat untuk mengkonsumsi makanan dan minuman manis, teh herbal juga baik untuk kesehatan kita. Dan yang paling penting, untuk bisa menstabilkan tubuh kita dan bisa mengurangi keinginan kita untuk makanan dan minuman yang manis adalah olahraga selama 20 menit per hari. Selain bisa mengurangi kalori, olahraga juga bisa membuat kita lebih segar dan berenergi dan bisa mengalihkan keinginan kita dari yang pengen makan manis dan minum manis ke kegiatan yang lebih bermanfaat untuk tubuh kita.
1: Suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi.

jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk

Ya sebenarnya kita akhiri obrolan untuk siang atau jelang siang kali ini ya. Karena saat lagi kita akan haturkan puji Trisandya dan dilanjutkan dengan warta berita dari Jakarta. Tapi jangan kemana-mana nih, saya Hapsari Naco masih menemani ruang dengar Anda sampai jam 3 sore nanti. Langit sore dengan Dalam Iman Kita Berpisah.

Musim kemarau ada yang menyebutnya sebagai musim kering atau musim panas. Cirinya adalah bila curah hujan per bulan di bawah 60 mm. Selain sedikitnya curah hujan, musim kemarau ditandai dengan matahari bersinar sangat terik, jarang ada awan yang menghalangi, suhu udara panas dengan kelembapan tinggi. Bagi Anda yang tinggal di pedesaan, keringnya tanah sangat berdampak pada hasil pertanian dan perkebunan, yakni gagal panen. Sementara bahaya kesehatan bisa terjadi di semua lokasi. Sebagai dampak dari penghematan air, orang jadi kurang bersih, lalu timbul penyakit pencernaan seperti diare dan kolera.

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga.

gitu-gitu berarti aku kirlan pasir. Ukir pinaku wedu ning karep pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

dan gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran,

0: DJ yang bermain di hadapan sekitar 22.000 pendukung tanah airnya. Usai laga pelatih Munchen Vincent Kompany akui ini merupakan laga persahabatan yang bagus.
1: You can make a very good game.
2: Ini permainan persahabatan yang menarik dan sangat bagus melawan Jeju. Kedua tim menampilkan permainannya. Jadi ini permainan yang bagus untuk kami, untuk meningkatkan intensitas yang bagi kami ini positif, dan pemain kami tidak ada yang cedera.
1: It was quite positive for us. It was good intensity and we didn't have any injuries.
0: Sementara itu pemain Munchen Nathaniel Brown bersyukur permainan timnya berjalan dengan lancar meski bermain dalam suhu yang panas.
2: It's going well. We've now won 2-2. I still need to get to know the boys.
3: Segalanya berjalan lancar. Kami berhasil memenangkan 2 pertandingan dari 2 laga yang telah dijalani. Saya masih perlu lebih mengenal rekan-rekan setim, terutama saat berada di lapangan dan dalam pertandingan. Saya sangat menikmatinya. Tentu saja, berlari dalam kondisi suhu udara di sini cukup berat. Saya pun merasakannya, tetapi menurut saya hal itu justru akan bermanfaat bagi kami. Aston Villa kemungkinan akan menjadi lawan yang berbeda. Itu akan menjadi ujian yang sangat bagus bagi kami untuk melihat sejauh mana kemampuan kami saat ini. Dan kami ingin memanfaatkannya sebaik mungkin.
2: See where we're at and we want to seize it.
0: Setelah laga di Jeju, skuad Bayern dijadwalkan terbang ke Hong Kong untuk menghadapi Aston Villa pada 7 Agustus 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: This time it's Hiroki Ito. There was

Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP. Pembalap cadangan Paul Espargaro akan menggantikan Maverick Viñales membela Red Bull KTM Tech 3 pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone. Espargaro turun balapan setelah Viñales memutuskan fokus menjalani pemulihan cedera yang belum sepenuhnya pulih. Manajer tim Red Bull KTM Tech 3, Nicolas Joyon, mengaku seluruh tim sedih dengan kondisi yang dialami Viñales. Meski demikian, Joyon menilai Espargaro merupakan sosok yang tepat untuk mengisi kekosongan tersebut. Espargaro mengaku memiliki perasaan campur aduk karena sedih melihat rekan setimnya cedera. Namun, pembalap asal Spanyol itu juga mengaku antusias kembali merasakan atmosfer balapan MotoGP. Ia mengatakan selalu merasa seperti keluarga setiap kembali bergabung dengan Grassi Tech 3. Sementara, Viñales akan melanjutkan program rehabilitasi bersama tim medis dan KTM dengan harapan dapat kembali tampil pada seri berikutnya di Aragon.

0: Kita ke kabar tenis. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka meraih kemenangan meyakinkan atas Moyuka Uchijima pada babak 64 besar Canadian Open 2026 di Stadion Sobeys dini hari tadi. Berikut Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Sabalenka with the impressive victory to start off her campaign in Toronto.
2: Aryna Sabalenka mengawali perjuangannya di Canadian Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2 set langsung. Petenis nomor 1 dunia itu mengalahkan Moyuka Uchijima 6-3, 6-3 pada babak 64 besar di Sobeys Stadium Toronto dini hari tadi. Sabalenka sempat tertinggal 0-2 setelah kehilangan servis pada game pembuka. Namun, petenis Belarus itu bangkit dengan merebut 5 game beruntun untuk mengamankan set pertama. Pada set kedua, pertandingan berlangsung lebih ketat. Meski mencatat 6 double fault, Sabalenka tetap mendominasi lewat efektivitas servis pertama untuk menutup pertandingan dengan kemenangan. Usai laga, Sabalenka mengaku senang dapat meraih hasil positif di Toronto setelah jeda singkat yang dijalaninya. Ini bukan pertandingan yang mudah. Setelah jeda sejenak, saya sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya. Saya juga senang bisa kembali bermain di Toronto dan bertemu kalian semua malam ini. Dukungan kalian luar biasa. Terima kasih banyak. Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek memulai musim lapangan keras dengan mengalahkan Sarah Bailek 6-0, 6-3 di Toronto tadi malam. Petenis Polandia itu tampil dominan pada set

0: pertama tanpa kehilangan satu game pun. Siontek mendapat perlawanan lebih sengit pada set kedua, termasuk melewati satu game panjang dengan 13 kali jus dan menyelamatkan 9 break point. Usai laga, petenis peringkat 8 dunia itu mengaku puas dengan permainannya kali ini.
1: Yeah, it was quite a weird game. I gotta say,
0: ini pertandingan yang cukup aneh, harus saya akui. Tidak mudah untuk menyelesaikannya. Saya rasa selama game itu kami harus lebih banyak berlari, lebih sering mengubah ritme permainan dan mencoba berbagai variasi. Saya merasa kami berdua terus mengubah ritme dan tempo, sehingga terkadang sulit untuk menyesuaikan diri. Angin juga membuat situasinya semakin tidak biasa. Namun, saya senang bisa tetap fokus dan bermain solid karena pada akhirnya pertandingan terasa sangat menguras fisik. Saya benar-benar ingin tetap hadir sepenuhnya dalam permainan dan tidak memberikan poin secara cuma-cuma kepada lawan. Pada putaran selanjutnya, Aryna Sabalenka akan menghadapi Zhang Shuai dari Tiongkok, sementara Iga Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Swiss Victoria Golubic untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari sepak bola Indonesia. Sebanyak 47 pemain diumumkan memperkuat timnas putri Indonesia U18 untuk menghadapi Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Para pemain akan dibagi ke dalam dua tim, yakni Garuda Pertiwi dan Putri Nusantara. Kedua tim dihuni pemain-pemain muda yang menempati posisi penjaga gawang, bertahan, gelandang, dan penyerang. Sri Kandi Merdeka Cup 2026 akan berlangsung di Super Soccer Arena Kudus pada 14 hingga 23 Agustus mendatang. Garuda Pertiwi tergabung di grup A bersama Hong Kong, Malaysia, dan Arab Saudi. Sementara Putri Nusantara akan bersaing di grup B menghadapi Thailand, Singapura, dan Yordania. Turnamen menjadi ajang penting bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman bertanding di level internasional. Diharapkan kedua tim mampu menunjukkan perkembangan sepak bola putri Indonesia sekaligus meraih hasil terbaik di kandang sendiri.

0: Sementara itu, Liga Indonesia dilaporkan mencapai keuntungan hingga 705 miliar rupiah per musimnya. Laporan disampaikan pada Kongres Tahunan PSSI 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi Kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada program yang berjalan hari ini.
2: Kompetisi Liga Indonesia kini disebut mencatatkan pendapatan sebesar 705 miliar rupiah per musim. Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat Kongres Tahunan PSSI Senin lalu. Peningkatan tersebut dinilai Erick menjadi indikator membaiknya ekosistem sepak bola nasional, sekaligus berdampak pada bertambahnya pemasukan klub peserta kompetisi. Menurutnya, pertumbuhan nilai komersil kompetisi menjadi salah satu hasil transformasi yang terus dilakukan dalam beberapa tahun terakhir.
1: Dan juga kalau kita lihat tadi, Liga itu sekarang pendapatannya per musim udah 705 miliar. Ini hal yang bagus, makanya klub-klub sekarang Liga 1, Liga 2 mendapatkan pemasukan yang lebih tinggi lagi dibandingkan jauh sebelumnya. Nanti silakan cek masing-masing klub 3 tahun yang lalu dan hari ini berapa pendapatan dari liganya.
2: Sementara itu, anggota eksekutif Komite Exco PSSI bidang media Arya Sinulinga menuturkan, jadwal liga nantinya akan menentukan jadwal Kongres Pemilihan PSSI tahun 2027, di mana liga musim 2026-2027 harus lebih dulu berakhir sebelum Kongres dihelat.
3: Apapun namanya, regulasi liga kan yang buat PSSI, untuk yang sekarang juga. Ketentuannya, permainannya, apa semua. Nah, jadi kalau tiba-tiba kita belum pertanggungjawabkan, belum selesai semua, nanti kasihan juga pengurus barunya, makanya selesaikan dulu liganya, selesai semua pertanggungjawabannya, baru kita kongres. Jadi,
2: selain liga yang saat ini telah bergulir, PSSI juga membahas sejumlah isu dan agenda. Salah satunya mengenai kabar Liga Sepak Bola Putri yang direncanakan mulai bergulir pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikutnya kabar dari Piala Presiden 2026. Persija Jakarta harus mengubur ambisi meraih gelar Piala Presiden 2026 setelah takluk 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal. Hasil tersebut memastikan Persib melaju ke partai final dan akan menghadapi Persebaya Surabaya usai mengalahkan Arema FC dengan skor 1-0. Dari Denpasar, Oscar Robert menyampaikan laporannya.
1: Saya karena kita baru kumpul juga nggak terlalu lama juga, ya banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu coachnya gimana, taktiknya gimana, jadi ya menurut saya emang butuh waktu aja untuk...
2: Persija Jakarta harus mengakhiri langkahnya di Piala Presiden 2026 setelah kalah 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar kemarin. Pada semifinal lainnya, Persebaya Surabaya mengamankan tiket ke partai puncak usai menundukkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Hasil tersebut memastikan final Piala Presiden 2026 mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Pelatih Persija Jakarta Sintayong mengakui hasil tersebut belum sesuai harapan. Menurutnya, Macan Kemayoran masih membutuhkan waktu untuk membangun kekompakan karena banyak dihuni pemain baru termasuk legion asing sehingga performa tim belum mencapai kondisi terbaik.
3: Skor yang tidak diinginkan oleh coach dan tidak puas. Akan respect juga atas keputusan wasit dan semua pertandingan ini. Dan para pemain kita memang kondisinya tidak 100%. 4 September.
2: Persija Jakarta Pratama Arhan mengatakan kekalahan dari Persib menjadi pelajaran penting bagi tim menjelang kompetisi resmi. Ia juga berharap rivalitas Persija dan Persib hanya terjadi di lapangan, sementara pemain maupun supporter tetap menjaga sportivitas dan persaudaraan.
1: Ya, pertama-tama saya mengucapkan selamat buat Persib untuk melanjutkan ke final ya. Ya buat saya dan teman-teman ini akan menjadi pembelajaran untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita di weekend nanti. Ya sekali lagi selamat. Karena kita baru kumpul juga nggak terlalu lama juga, ya banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu coachnya gimana, taktiknya gimana. Jadi ya menurut saya emang butuh waktu aja untuk menyesuaikan taktik coachnya.
2: Final Piala Presiden 2026 dijadwalkan berlangsung pada Kamis 6 Agustus 2026 malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar yang mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Sementara itu, laga perebutan peringkat ketiga antara Persija Jakarta dan Arema FC akan digelar lebih dahulu pada sore hari. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubet melaporkan.

0: Kabar dari Bulu Tangkis Indonesia. Atlet bulu tangkis Indonesia mulai mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia BWF 2026 di India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Saya sudah memulai latihan sejak minggu lalu walaupun nyampenya baru Selasa karena...
2: Atlet bulu tangkis Indonesia dipastikan absen mengikuti Korea Masters 2026 yang tengah berlangsung sejak Selasa kemarin hingga hari Minggu mendatang guna mempersiapkan diri dalam kejuaraan dunia BWF 2026 yang akan dilaksanakan di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada kesempatan Media Day yang berlangsung di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta Timur, kemarin siang, Alwi Farhan, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia mengatakan bahwa meski dirinya bukan unggulan di kejuaraan dunia, ia tetap akan menampilkan performa terbaiknya.
1: Tetap saya di sini bukan menjadi unggulan di kejuaraan dunia ini, tapi tidak ada menutup kemungkinan bahwa saya bisa melaju jauh. Yang pastinya saya sangat amat prepare untuk bisa perform, karena memang ini kejuaraan dunia yang sangat amat bergengsi, karena beberapa bulan ini saya akan dihadapi turnamen-turnamen besar, jadi ya saya akan sangat amat berusaha lah di persiapan. Dan bagaimanapun hasilnya nanti, saya tidak mau menyesali karena ketika saya di latihan ini saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya.
2: Alwi juga menerangkan perihal kesiapannya menghadapi Asian Games yang akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Ia mengatakan bahwa dirinya akan fokus step by step menghadapi setiap turnamen dengan yang terdekat kejuaraan dunia 2026. Sementara itu, Putri Kusuma Wardani, tunggal putri Indonesia, selesai latihan rutinnya, mengatakan kepada awak media bahwa kekurangan dari dua turnamen terakhir, China Open dan Japan Open, mulai dibenahi dalam latihan kejuaraan dunia 2026.
3: Sejauh ini, ya alhamdulillah udah mulai latihan lagi ya, karena baru pulang juga minggu kemarin. Jadi untuk persiapannya ya sama seperti Jepang Open sih, dari kekurangan 2 minggu kemarin pertandingan itu ya ditambahin sekarang sih, mungkin ditambahin terakhir mungkin di China Open 8 besar itu aku masih ada kekurangan ya kayak mental pikiran aja sih itu, karena di Jepang Open aku rasa aku cukup sangat baik, bisa semifinal, dan di setiap matchnya juga aku cukup puas dengan permainan aku dan bisa mengalahkan Wang Zi karena mental pikiran aku yang benar-benar aku tekankan.
2: Kejuaraan dunia BWF 2026 akan berlangsung di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang. Atlet-atlet Platnas PBSI juga difokuskan untuk mempersiapkan diri pada Aichi Nagoya Asian Games 2026 yang akan berlangsung mulai tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Indonesia dipastikan akan mengirimkan sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga, dengan 20 diantaranya berasal dari cabang olahraga bulu tangkis. Ke-20 atlet tersebut nantinya akan dipilih berdasarkan performa penampilan mereka di kejuaraan dunia 2026 dan juga China Masters 2026. Setidaknya dari cabang bulu tangkis ditargetkan meraih 1 medali emas dari sektor bergu putra, melihat performa ganda putra yang tengah apik dalam 2 turnamen terakhir, Japan Open dan China Open 2026. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

Dengan disampaikannya kabar dari bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Masihkah ada harapan bahwa Indonesia tetap abadi, tetap menjadi sebuah negara yang dihormati, negara yang berdaulat, negara yang eksis karena rakyatnya bersuka cita, rakyatnya sejahtera, rakyatnya makmur? Tentu saja harapan itu akan tetap ada maupun tidak, tergantung dari upaya kita saat ini. Saya pribadi selalu punya harapan, selalu punya optimisme. Tetapi optimisme atau harapan itu akan menjadi sia-sia kalau tidak ada implementasi tindakan yang sesuai. Maka saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, kita sebagai rakyat, sebagai bangsa Indonesia, selayaknya peduli akan masa depan dari negara ini. Ada beberapa ahli yang menunjukkan, berargumentasi bahwa telah cukup banyak alasan, telah cukup banyak persyaratan yang menjadi faktor negara ini bubar. Saya sedih mendengar kenyataan itu, tapi tidak menyalahkan ahli itu, karena para ahli itu tentu saja punya alasannya sendiri. Para pendiri bangsa tentu saja akan sedih kalau mengetahui hal seperti ini. Karena untuk lahirnya Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka, banyak sekali nyawa yang harus dikorbankan, darah yang mengucur, lelah, dan segala macam bentuk pengorbanan yang diberikan. Maka kita yang diberi warisan Republik Indonesia ini tidak pantas begitu saja menyerah. Tidak pantas membiarkan negara ini semakin jatuh, apalagi sampai kepada kondisi bubar sebagai sebuah negara. Kita harus bangun, kita harus bangkit. Masih ada harapan asal kita mau memperbaiki diri. Dan tentu saja rakyat maupun pejabat, rakyat maupun para aparatur pemerintah harus bersama-sama. Kita bersama bisa mulai kembali mengungkapkan komitmen kita kepada Pancasila. Kita bisa mulai menghayati kembali sila-sila Pancasila. Kita bisa mulai hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Kalau ada yang memulai gerakan ini, harapan itu akan membumbung tinggi lagi. Kita akan tetap bisa menggelorakan Indonesia yang abadi.

0: Yes, menjadi seperti yang kau minta menemani ruang dengaran di siang hari ini dari Pongki Barata untuk Kamis manis Anda yang mungkin siang ini lagi panas-panasan di jalan ya, atau lagi di pinggir jalan kepanasan. Semua semoga sehat walafiat, kegiatannya lancar dan juga semua diberkahi. Masih saya Hapsari Najwa di ruang dengar Anda sebelum nanti kita waktunya bergabung untuk Warta Berita Lintas Dewata Siang.
1: Suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waktunya kentongan.
4: Peristiwa mobil terbakar bisa disebabkan karena berbagai hal. Seringkali terjadi saat mobil sedang dikendarai. Kondisi seperti itu, tidak sedikit orang yang tidak tahu bagaimana langkah yang benar menyelamatkan diri. Hal utama yang patut dilakukan adalah tetap tenang dan menepi secepatnya. Copot sabuk pengaman sendiri, baru penumpang lain. Langkah berikutnya, segera keluar dari kendaraan. Matikan mesin dan keluarkan alat pemadam api ringan jika ada. Tidak disarankan untuk mengeluarkan dan membawa barang bawaan yang tertinggal di mobil.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik

0: kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Es krim.
2: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
3: Es krim.
2: Enak banget.
3: Hai cantik. Aku jangkut. Rasaku sangat enak.
2: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hey, apa? Aku teriak-teriak.
2: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi. Kamu malah jajan sembarangan.
2: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
2: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
2: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
1: Melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk diantaranya keluarga, ini menjadi strategi yang efektif dan berkelanjutan dalam memberangus peredaran narkoba.
2: Bahwa peran strategis bagi para pemangku kebijakan untuk merumuskan langkah-langkah yang tepat, efektif dan berkelanjutan dalam menghadapi permasalahan narkotika ini.
3: Selamat siang. Pemberantasan narkoba memerlukan strategi yang komprehensif. Narkoba masih menjadi ancaman serius di Indonesia. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Siang, Rabu 5 Agustus 2026, bersama saya, Hapsarina Choa.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Siang, kali ini kami awali soal pemberantasan peredaran narkoba memerlukan strategi yang komprehensif. Strategi itu dilakukan untuk mengintegrasikan penegakan hukum, pendekatan kesehatan masyarakat, serta penguatan edukasi dan ketahanan sosial.
5: Upaya memberangus peredaran narkoba tidak hanya memerlukan penegakan hukum yang tegas, tetapi juga harus diimbangi dengan pendekatan kesehatan masyarakat yang berorientasi pada pencegahan, edukasi, dan penguatan ketahanan sosial. Dosen Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Ngakan Putu Anom Harjana kepada RRI Denpasar, kemarin menyampaikan, strategi yang bersifat multidisiplin dinilai lebih efektif dalam menekan angka penyalahgunaan narkotika, sekaligus memutus rantai peredarannya.
1: Kerjasama lintas sektoral, terutama melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk diantaranya keluarga, ini menjadi strategi yang efektif dan berkelanjutan dalam memberangus peredaran narkoba, terutama dari sisi kelompok remaja atau generasi muda. Mengingat kelompok ini memang sangat rentan untuk terjerumus, sehingga pengawasan dan partisipasi aktif keluarga ini sangat diperlukan.
5: Ia menegaskan penyalahgunaan narkoba merupakan persoalan kesehatan masyarakat yang memiliki dampak luas terhadap kualitas sumber daya manusia, produktivitas ekonomi, hingga stabilitas sosial. Karena itu penanganannya tidak dapat hanya mengandalkan aspek represif, melainkan juga membutuhkan intervensi promotif dan preventif yang berkelanjutan.
1: Sekolah dalam hal ini sebagai lembaga yang memberikan pendidikan akademik ini berperan penting dalam memberikan pemahaman tentang bahaya narkoba, pemahaman tentang gejala-gejala yang bisa ditimbulkan yang harapannya bisa dapat dicegah. Sehingga peran sekolah dalam hal ini juga sebagai instansi pendidikan ini sangat penting untuk mengedukasi terutama generasi muda.
5: Menurutnya, kelompok usia remaja dan dewasa muda menjadi salah satu populasi yang rentan terpapar penyalahgunaan narkoba akibat berbagai faktor, seperti tekanan sosial, lingkungan pergaulan, rendahnya literasi kesehatan, serta minimnya kemampuan dalam mengambil keputusan yang sehat. Melalui penguatan edukasi, kolaborasi lintas sektor, dan implementasi kebijakan yang berorientasi pada kesehatan masyarakat, upaya pemberantasan peredaran narkoba diharapkan tidak hanya mampu menekan angka penyalahgunaan, tetapi juga menciptakan masyarakat yang lebih sehat, produktif, dan memiliki ketahanan sosial yang kuat terhadap ancaman narkotika. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
3: Penyalahgunaan dan peredaran narkotika masih menjadi ancaman serius di Indonesia. Korbannya tidak hanya kalangan dewasa, tapi juga mulai menyasar anak-anak, remaja, dan mahasiswa. Dampaknya tidak sebatas merusak kesehatan fisik dan mental, tapi juga menghancurkan masa depan keluarga serta memicu berbagai tindak kriminal lainnya. Lantas seperti apa tingkat penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Indonesia? Selengkapnya terungkap dalam perbincangan Norska Robert bersama Kepala BNN Kota Denpasar, Komisaris Besar Polisi Leo Dedi De Vretes.
6: Baik Pak Leo, berdasarkan data dari BNN saat ini, penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Indonesia ini seperti apa Pak update-nya?
7: Bila melihat data hasil riset Badan Narkotika Nasional dengan data indeks drug report tahun 2026, angka prevalensi di desa atau di perkotaan itu mengalami peningkatan dari 1,73% di tahun 2023 menjadi

0: Itu kategori indikasi pernah pakai. Kategori setahun pakai, itu dia sepanjang tahun itu dia make. Katakanlah sebulan hampir sekali minimal atau 2-3 kali dia pakai. Selama 1 tahun dia pakai terus. Berarti itu setahun pakai. Itu mengalami peningkatan. Jadi dengan 2 indikator pernah pakai dan setahun pakai di wilayah perdesaan dan perkotaan mengalami peningkatan.
1: Peningkatan dua-duanya juga mengalami peningkatan.
0: Dua-dua mengalami ya, peningkatan. Nah, kalau kita perinci lagi, wilayah perdesaan dengan wilayah perkotaan yang pernah pakai, yaitu untuk wilayah perdesaan dari 1,39 menjadi 1,98. Artinya orang yang coba-coba mau penasaran ya, mau coba-coba ini di wilayah perdesaan tuh tinggi.
1: Meningkatnya.
0: Dari 1,39 menjadi 1,98. Beda dengan wilayah perkotaan yang coba-coba. Wilayah perkotaan yang coba-coba. Nah, kalau kita global, total itu 1,73 menjadi 2,11. Artinya kalau kita hitung di jiwa, jumlah populasi 2,11% dengan populasi penduduk Indonesia itu berarti 4,15 juta jiwa. 2,11% dari di tahun 2023 itu 1,73% 3,3 juta jiwa. Artinya ada peningkatan dari 3,3 menjadi 4,15. Peningkatan prevalensi di wilayah perdesaan maupun perkotaan.
2: Lantas apa pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat agar bersama-sama berperan aktif dalam mencegah dan memberantas peredaran narkoba di lingkungan masing-masing, Pak?
0: Memang resiko terpapar narkoba dalam setahun terakhir ini mengalami peningkatannya, baik di wilayah perdesaan seperti yang data tadi saya sampaikan maupun di wilayah perkotaan. Tentu kedepannya di tahun-tahun yang akan datang kita menyadari bahwa peran strategis bagi para pemangku kebijakan untuk merumuskan langkah-langkah yang tepat, efektif dan berkelanjutan dalam menghadapi permasalahan narkotika ini. Nah, tentu permasalahan peredaran gelap narkotika sendiri ini merupakan tantangan yang serius yang kita ketahui dibutuhkan sinergi kerja keras dari seluruh elemen bangsa, baik pemerintah, masyarakat maupun sektor swasta. Karena itu kami menyadari bahwa keberhasilan dalam memerangi peredaran gelap narkotika tidak dapat dicapai oleh satu pihak saja. Oleh karena itu, kolaborasi dan sinergitas antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam mewujudkan cita-cita bersama.
2: Baik, terima kasih informasinya. Kepala BNN Kota Denpasar, Kombes Pol Dr. Leo Dedi De Vretes, SH, SIK, MH.

0: Pengelola Bandara Udara Ngurah Rai memastikan operasional penerbangan tetap berjalan normal setelah menerima informasi dugaan ancaman bom yang dipastikan tidak benar. Pengelola bandara juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
1: Kami menerima informasi via elektronik yang mengandung dugaan ancaman bom.
2: Manajemen Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai memastikan operasional penerbangan dan pelayanan di bandara tetap berjalan aman, lancar, dan terkendali setelah menerima informasi dugaan ancaman bom pada Minggu 2 Agustus malam. Setelah dilakukan penelusuran bersama Komite Keamanan dan instansi terkait, informasi tersebut dipastikan tidak benar. Kepala Divisi Komunikasi dan Hukum PT Angkasa Pura Indonesia Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, DEK Sandi Asmadi kemarin menjelaskan, pihak bandara menerima informasi elektronik yang berisi dugaan ancaman bom pada pukul 21.58 waktu Indonesia Tengah. Petugas keamanan bersama instansi terkait kemudian langsung menjalankan prosedur penanganan sesuai

0: Sesuai ketentuan untuk memastikan kondisi bandara tetap aman.
1: Dapat kami sampaikan terkait dengan pemberitaan dugaan ancaman di Bandara Igusti Ngurah Rai bahwa pada tanggal 2 Agustus pada pukul 21.58 WITA kami menerima informasi via elektronik yang mengandung dugaan ancaman bom. Selanjutnya pihak keamanan serta unit terkait melakukan prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memastikan kembali keselamatan keamanan.
0: Gede Kasandi Asmadi menambahkan hasil penelusuran menunjukkan tidak ditemukan indikasi kebenaran atas informasi tersebut. Karena itu operasional penerbangan di Bandara Igusti Ngurah Rai tetap berlangsung normal tanpa gangguan.
1: Namun setelah ditelusuri, ditindaklanjuti, dipastikan kembali bahwa tidak ada kebenaran terkait dengan informasi yang kami terima. Jadi pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa penerbangan dan operasional bandara itu tetap berjalan dengan normal, lancar, dan terkendali.
0: Manajemen Bandara Igusti Ngurah Rai mengimbau masyarakat dan pengguna jasa bandara agar tidak mudah mempercayai maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Masyarakat juga diingatkan tidak membuat atau menyampaikan informasi palsu mengenai ancaman bom karena dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
2: Pendengar, masyarakat diimbau memanfaatkan layanan kepolisian 110 secara bijak untuk melaporkan berbagai gangguan Kamtibmas melalui layanan bebas pulsa yang aktif selama 24 jam. Polres Buleleng berkomitmen memberikan respons cepat terhadap setiap laporan masyarakat.
3: Pada dasarnya layanan 110 ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melaporkan setiap kejadian yang dialami.
4: Polres Buleleng terus mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT dan layanan darurat 110. Kehadiran layanan ini menjadi pintu utama bagi masyarakat untuk melaporkan tindak kriminal, kecelakaan maupun berbagai gangguan keamanan yang membutuhkan penanganan cepat dari kepolisian. Selain menerima laporan secara langsung di SPKT, masyarakat juga dapat mengakses layanan 110 tanpa dikenakan biaya. Melalui sistem tersebut, petugas dapat segera mengetahui identitas pelapor serta lokasi kejadian sehingga respon terhadap laporan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat.
3: Pada dasarnya, layanan 110 ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melaporkan setiap kejadian yang dialami. Tentu kejadian daruratlah yang menjadi prioritas bagi kami. Di mana kejadian darurat ini yang bisa dilaporkan, di mana kejadian itu yang betul-betul membutuhkan kehadiran anggota Polri dengan segera. Misalkan ada kecelakaan, penganiayaan yang membutuhkan kehadiran polisi dengan segera, begitu.
4: Selain patroli rutin di kawasan rawan dan pusat keramaian, personil Pamapta juga melakukan pengamanan berbagai kegiatan masyarakat serta berkoordinasi dengan fungsi kepolisian lainnya untuk memastikan setiap laporan ditindaklanjuti sesuai prosedur.
3: Itu harapan kami kepada masyarakat Buleleng. Jadi kami berharap layanan 110 ini untuk digunakan dengan bijak dan bertanggung jawab, ya. Tidak menggunakan layanan 110 ini untuk laporan palsu, kemudian laporan iseng, karena tentu akan dapat merugikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan kepolisian. Dan juga apabila masyarakat yang dengan sengaja membuat laporan palsu, tentu ada akibat hukum yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku yang dengan sengaja membuat laporan palsu.
4: Polres Buleleng berharap masyarakat semakin aktif menjaga keamanan lingkungan dengan memanfaatkan layanan kepolisian secara tepat. Sinergi antara kepolisian dan masyarakat dinilai menjadi kunci dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang aman, tertib, dan kondusif di Kabupaten Buleleng. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau menjadi perhatian BPBD Provinsi Bali. Selain memperkuat koordinasi lintas sektor, masyarakat juga diimbau berperan aktif menjaga lingkungan guna mencegah terjadinya kebakaran dan kekeringan.
5: Karena kesiapsiagaan itu tidak bisa memang menghentikan bencana yang akan terjadi, tetapi bisa meminimalisir dampaknya.
6: BPBD Provinsi Bali meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino. Langkah ini dilakukan menyusul perakiraan BMKG yang menyebut puncak musim kemarau terjadi pada bulan Agustus 2026 dengan potensi kekeringan yang meningkat. Kepala UPTD Pengendalian Bencana Daerah BPBD Provinsi Provinsi Bali, Iwayan Suryawan mengatakan, upaya mitigasi harus dilakukan sejak dini agar daerah dan masyarakat lebih siap menghadapi kemungkinan bencana, mengingat sejumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan telah terjadi di beberapa wilayah di Bali.
5: Ya, jadi sudah jelas ya informasi dari BMKG bahwasanya sejak April yang lalu kita sudah masuk di musim kemarau dan perkiraannya itu puncaknya akan ada di Agustus ini. Dan bahkan sudah disampaikan juga bahwasanya ini ada kemungkinan, masih ada kemungkinan potensinya meningkat. Jadi salah satu dampak yang mungkin nanti dilihat itu adalah kekeringan, kemudian keterbatasan air bersih, sampai ke potensi kebakaran lahan dan hutan.
6: BPBD Provinsi Bali juga mengajak masyarakat memulai kesiapsiagaan dari lingkungan sekitar seperti menjaga kebersihan lahan, memperhatikan instalasi kelistrikan, serta tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Selain itu, masyarakat diimbau rutin memantau informasi resmi dari BMKG dan BPBD sebagai acuan dalam mengambil langkah antisipasi.
5: Kita sebagai masyarakat itu memulai dari hal-hal kecil saja. Jadi mulai dari lingkungan kita yang ada di sekitar kita. Jadi tetap lingkungan itu harus terjaga, baik itu kondisi salurannya, kemudian kelistrikannya yang sering kita abaikan itu ya, dan kondisi tumbuhan dan lain sebagainya itu tetap harus kita jaga kebersihannya dan keberlangsungannya.
6: BPBD Provinsi Bali menegaskan kesiapsiagaan harus menjadi budaya masyarakat tanpa memandang musim. Dengan memahami informasi kebencanaan dan membangun aksi bersama, dampak bencana akibat musim kemarau maupun El Nino diharapkan dapat ditekan semaksimal mungkin. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
2: Minat generasi muda untuk berinvestasi di pasar modal mengalami peningkatan signifikan. Tren ini memaksa Bursa Efek Indonesia meningkatkan edukasi untuk menghindari investor pemula dari kesalahan investasi.
7: Indonesia Stock Exchange IDX atau Bursa Efek Indonesia BEI memiliki pekerjaan rumah atau PR dalam mengedukasi investor retail. Edukasi itu guna mengubah pola pikir kaya raya instan melalui pasar modal atau instrumen saham. Istilah cacing-cacing naga-naga masih menjadi fenomena yang membuat banyak investor retail boncos di dunia saham. Selain itu, kebiasaan FOMO atau Fear of Missing Out juga menjadi batu sandungan bagi investor retail di tanah air. Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia BEI atau IDX Bali, I Gusti Agus Andiyasa mengakui, pihaknya tidak hanya fokus pada upaya mengerek angka SID atau Single Investor Identification. IDX Bali menganggap edukasi menjadi bagian penting dalam meningkatkan kemampuan dan pemahaman investor retail.
8: Ketika masuk ke pasar modal, harus melakukan analisa ya, sebelum melakukan keputusan berinvestasi.
7: Sebagai regulator, BEI disebut memiliki tugas berjenjang dalam menarik minat investor. Langkah yang perlu dilakukan, mulai dari mengenalkan hingga menyarankan investor untuk tetap belajar dan memantau seluruh keputusan investasinya.
8: Sehingga kedepannya portofolio para investor tetap terjaga dan tetap bagus ya.
7: Berbicara pertumbuhan jumlah investor, Agus Andiyasa menyebut pihaknya menargetkan peningkatan 20% tiap tahunnya. Agus Andiyasa menyampaikan, komposisi investor didominasi usia di bawah 30 tahun. Investor usia muda di Indonesia mencapai 50% lebih. Bahkan pelajar sekolah menengah atas atau SMA disebut memiliki ketertarikan luar biasa untuk berinvestasi di pasar modal. Hal itu dibuktikan dari banyaknya permohonan edukasi, iwal pasar modal dari beberapa SMA di Pulau Dewata. Reporter RRI Denpasar Rikmat Rarjo melaporkan.
9: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
2: Pemerintah Provinsi Bali tahun ini menyiapkan 2.500 kuota untuk program Satu Keluarga, Satu Sarjana. Kuota ini meningkat dari tahun sebelumnya dengan alokasi anggaran sekitar 41 miliar rupiah untuk akses pendidikan tinggi yang merata.
10: Kedepannya program ini bisa dijangkau oleh Kamu Bali yang memenuhi syarat.
11: Pemerintah Provinsi Bali menunjukkan komitmen serius mewujudkan sumber daya manusia SDM Bali unggul dengan akses pendidikan tinggi yang merata. Komitmen tersebut direalisasikan dengan keberlanjutan program Satu Keluarga Satu Sarjana yang tahun ini kuota pesertanya meningkat dari tahun sebelumnya. Jika tahun lalu kuota program Satu Keluarga Satu Sarjana sekitar 1.450 orang, tahun ini Pemprov menyiapkan 2.500 2.500 kuota dengan prioritas masyarakat kurang mampu, desil 1 hingga desil 4 dan berKTP Bali. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali I Gusti Ngurah Madi Sinar Darmayasa dikonfirmasi RRI di Denpasar mengatakan, untuk program prioritas ini pemerintah memfasilitasi biaya pendaftaran, uang pangkal atau gedung serta pembebasan SPP UKT hingga 8 semester. Selain itu disediakan juga dukungan biaya hidup bagi mahasiswa yang lolos seleksi sesuai wilayah kampus. Ia menjelaskan program prioritas ini didukung alokasi anggaran sekitar 41 miliar rupiah untuk akses pendidikan tinggi yang merata dan berkualitas.
10: Untuk tahun 2026 itu kuota yang kita siapkan targetnya adalah 2.500 peserta dan baru mendaftar ada 414 peserta.
11: Sinar Darmayasa mengatakan untuk suksesi program ini Pemprov menggandeng 29 perguruan tinggi terdiri dari 8 perguruan tinggi negeri dan 21 perguruan tinggi swasta di Bali. Ia mengakui program ini masih menghadapi sejumlah kendala, salah satunya minat masyarakat untuk mengikuti program ini, di mana tidak sedikit siswa lulusan SMA SMK dari keluarga kurang mampu lebih memilih bekerja daripada melanjutkan pendidikan tinggi. Terbukti tahun lalu dari kuota 1.450 yang mendaftar hanya kurang lebih 500 peserta, sedangkan tahun ini dari 2.500 kuota peserta yang mendaftar baru sekitar 414 orang.
10: Tantangan yang paling krusial tiada lain adalah minat dari Kramo Bali sendiri yang memenuhi syarat.
11: Kendati menghadapi sejumlah kendala, pemerintah Provinsi Bali tidak patah arang untuk mewujudkan SDM Bali unggul melalui program Satu Keluarga Satu Sarjana. Program ini diyakini akan menjadi katalisator pembangunan berkelanjutan. Pendidikan yang berkualitas akan mendorong peningkatan indeks pembangunan manusia yang mampu berpikir kritis, berwawasan, dan berdaya saing. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
2: Nger. Kecelakaan maut melibatkan bus dan mobil pribadi di jalur Tengkorak Denpasar Gilimanuk mengakibatkan insiden tersebut. Dua tenaga pendidik asal Banyuwangi, Jawa Timur dilaporkan meninggal dunia di lokasi kejadian.
12: Untuk kronologisnya kita belum bisa tentukan, Bli, mengingat pengendara.
13: Kecelakaan maut melibatkan bus dan mobil pribadi di jalur Tengkorak dan Pasar Gilimanuk Senin dini hari kemarin. Akibat insiden tersebut, dua orang tenaga pendidik asal Banyuwangi, Jawa Timur, Ahmad Imron Arusid dan rekannya Zainal Muhtakin dilaporkan meninggal dunia di lokasi kejadian atau TKP. Peristiwa tragis tersebut terjadi sekitar pukul 5.20 WITA di kilometer 123-124, tepatnya di sebelah barat Mbah Temon, lingkungan penginuman Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jemberana. Saat dikonfirmasi RRI Selasa kemarin, Kanit Lantas Polsek Gilimanuk AKP Kukuh Immanuel membenarkan insiden kecelakaan lalu lintas yang melibatkan satu unit kendaraan Toyota Calya bernomor polisi P1443YE dan bus mensen bernomor polisi DK7626AI tersebut. Dua korban meninggal dunia di TKP merupakan pengemudi dan penumpang kendaraan Toyota Calya. Kedua korban berprofesi sebagai guru yang beralamat di Blok Agung, Karangdoro, Tegalsari, Banyuwangi.
12: Namun pengakuan daripada kru bus mensen itu, jadi kendaraan Calya itu tiba-tiba ngambil jalur ke kanan sehingga membentur kendaraan bus. Jadi bus itu datang dari arah pelabuhan menuju ke Denpasar, sementara Calya arah berlawanan nih kebli.
13: Mobil Toyota Calya mengalami kerusakan parah hingga ringsek di bagian kabin depan serta kedua ban depan pecah. Sementara itu, pengemudi bus mention I Gede Suarsana warga Sriden Singaraja dilaporkan selamat tanpa luka meski bagian bemper kanan depan, kaca utama dan pintu samping bus mengalami kerusakan. Total kerugian material akibat peristiwa ini diperkirakan mencapai 60 juta dengan rincian 40 juta pada mobil Calya dan 20 juta pada armada bus. Kedua jenazah korban telah dievakuasi ke RSU Negara serta barang bukti kendaraan telah diamankan dan insiden ini dalam penanganan lebih lanjut Satlantas Polres Jemberana. Reporter RRI Denpasar, Swardika melaporkan.
2: Pendengar, pemerintah desa Candi Kusuma mulai melakukan pemantauan pemasangan bendera merah putih di rumah-rumah warga. Langkah itu sebagai tindak lanjut instruksi Bupati menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
14: Menyambut peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah desa Candi Kusuma menindaklanjuti instruksi Bupati mengenai pemasangan bendera merah putih di setiap rumah warga. Pemantauan dilakukan untuk memastikan imbauan tersebut terlaksana secara merata di seluruh wilayah desa. Perbekal Candi Kusuma, Iwayan Suardana kepada RRI mengatakan, para Keperakelian Banjar diminta melakukan pendataan terhadap warga yang telah maupun belum memasang bendera merah putih. Proses pemantauan juga melibatkan Babinsa, Babinkamtibnas, serta Badan Permusyawaratan Desa atau BPD agar pelaksanaannya berjalan lebih efektif.
15: Kami, karena kami sudah memberikan pemahaman itu, kedepannya bagi yang belum sempat ini, belum sempat membuat, karena sempat terlalu banyak persen keluarga, dan ini belum sempatnya itu. Nah, pemantauannya berguna di wilayah, jangan lupa sabit atau ikutilah.
14: Lebih lanjut, Iwayan Suwardana berharap seluruh warga dapat memasang bendera merah putih sebagai bentuk partisipasi dalam menyemarakkan peringatan Hari Kemerdekaan. Menurutnya, meskipun sebagian masyarakat tengah disibukkan dengan musim panen maupun kegiatan adat, pemasangan bendera tetap diharapkan dapat dilakukan.
15: Nah, itu namanya kami ya, yang berani di sebagai warga depan, nah, misalnya adalah benderanya bagi warga yang panjang mungkin sudah menyatukan pendapatannya. Masang bendera dalam merah.
14: Melalui koordinasi antara perangkat desa dan aparat kewilayahan, pemerintah desa Candikusuma berharap pemasangan bendera merah putih dapat terlaksana secara menyeluruh sebagai bagian dari peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
2: Sementara dari dunia olahraga, dilaporkan Persija Jakarta harus mengubur ambisi meraih gelar Piala Presiden 2026. Langkah Macan Kemayoran terhenti pasca takluk 1-2 dari Maung Bandung di partai semifinal.
16: Sekarang karena kita baru kumpul juga nggak terlalu lama juga, ya banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu coachingnya gimana, taktiknya gimana, jadi ya menurut saya emang untuk waktu aja untuk...
17: Persija Jakarta harus mengakhiri langkahnya di Piala Presiden 2026 setelah kalah 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar kemarin. Pada semifinal lainnya, Persebaya Surabaya mengamankan tiket ke partai puncak usai menundukkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Hasil tersebut memastikan final Piala Presiden 2026 mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Pelatih Persija Jakarta Sintayong mengakui hasil tersebut belum sesuai harapan. Menurutnya, Macan Kemayoran masih membutuhkan waktu untuk membangun kekompakan karena banyak dihuni pemain baru termasuk legion asing sehingga performa tim belum mencapai kondisi terbaik.
18: Skor yang tidak diinginkan oleh coach dan yang tidak puas. Akan respect juga atas yang keputusan wasit dan semua pertandingan ini. Dan para pemain kita memang kondisinya tidak 100%, hanya 30-40% untuk coaching. Jadi tanggal 4 September setelah liga mulai.
17: Bek Persija Jakarta Pratama Arhan mengatakan kekalahan dari Persib menjadi pelajaran penting bagi tim menjelang kompetisi resmi. Ia juga berharap rivalitas Persija dan Persib hanya terjadi di lapangan, sementara pemain maupun supporter tetap menjaga sportivitas dan persaudaraan.
16: Ya, pertama-tama saya mengucapkan selamat buat Persib untuk melanjutkan ke final ya. Ya, buat saya dan teman-teman ini akan menjadi pembelajaran untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan saat kita si Liga nanti. Ya, sekali lagi selamat. Sebenarnya kita baru kumpul juga nggak terlalu lama juga, ya banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu coachingnya gimana, taktiknya gimana, jadi ya menurut saya emang butuh waktu aja untuk menyesuaikan taktik coaching.
17: Final Piala Presiden 2026 dijadwalkan berlangsung pada Kamis 6 Agustus 2026 malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar yang mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Sementara itu, laga perebutan peringkat ketiga antara Persija Jakarta dan Arema FC akan digelar lebih dahulu pada sore hari. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
2: Dan laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas di waktu siang, kembali kami sampaikan berita utama. Pemberantasan narkoba memerlukan strategi yang komprehensif. Narkoba masih menjadi ancaman serius di Indonesia. Mewakili tim redaksi, saya Hab Sarinaco bersama redaktur Hikmat Raharjo mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
19: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

Kau pencuri hati, bebaskan diriku dari armada. Waduh, kalau saya saat ini pengen bebas dari rasa ngantuk ya. Mata berat, kepala cenat-cenu, tapi deadline masih ngantuk-ngantukin. Wah, ini jebakan kamus alias Kamis siang. Emang juara banget nih bikin badan di kantor, tapi jiwa udah melayang ke pulau impian ya. Tapi tenang, Anda gak sendirian. Saya masih akan menemani jam-jam rawan ini biar mata melek lagi lewat obrolan seru penuh inspirasi. Ya, silakan kita gabungin ya barengan ya untuk usir ngantuk bareng-bareng. Stay tune di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi yang bisa didengarkan di 105,2 MHz dan RRI Digital. Dan pastinya untuk kali ini di pukul 2 nanti kita akan ada dialog Jaksa Menyapa. Terus bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, panik, panik, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
3: Oh ya?
2: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
3: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
2: Tapi namaku bener, Yan.
3: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
2: Waduh.
3: Nah kan?
2: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
3: Aduh, stop. Itu phishing, sekali kamu kirim saldo bisa habis.
2: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
4: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

Yes, tanpa mikrofon dan pengeras suara masa kini mungkin kita gak bakal tahu detik-detik proklamasi dikumandangkan ke seluruh dunia. Ya, kenalan dulu sama Yusuf Ronodipuro. Sang penyiar pertama yang nekat menyebarkan kemerdekaan Republik Indonesia di tengah ancaman tentara Jepang. Nah, kalau misalnya penasaran sama perjuangannya selengkapnya, langsung aja cari info lengkapnya di rri.co.id. Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, biar siang makin bernyawa terus ya, kami menemani aktivitas yang ada di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi bersama saya, Hapsarina Choa, yang bisa didengarkan di 105,2 MHz dan RRI Digital.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, dilansir dari website komdigi.go.id, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim pemerintah meresmikan pencairan bantuan dana pensiun tahap pertama 2026 untuk para pensiunan seluruh Indonesia. Benarkah hal tersebut? Mari kita cek faktanya. Faktanya, klaim informasi pendaftaran bantuan dana pensiun tahap pertama tahun 2026 adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, informasi tersebut bukan berasal dari media resmi pemerintah dan berujung pada permintaan yang memberikan data pribadi lewat pesan langsung pada pengunggah. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan atau phishing atau pencurian data melalui tautan berbahaya. Sampai saat ini, pemerintah maupun lembaga resmi seperti PT Taspen tidak pernah mengeluarkan program bantuan tunai ratusan juta rupiah atau program bantuan dana pensiun khusus bermodus pencairan tahap 1 di media sosial.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pasar siang ini detik berlalu tanpa permisi ya pendengar ya. Tapi inspirasi dan semangat siang jangan sampai lepas dari hati Anda. Berakhir sudah sesi saya Hapsari Nacho untuk dan pasar siang ini Rabu 5 Agustus 2026. Seperti kata pepatah nih, asik air mengalir sampai jauh. Terima kasih sudah membersamai saya dari ujung waktu ke ujung berikutnya. Saya pamit undur dari ruang dengar Anda, tapi saya estafetkan nih sesi seru ini ke rekan saya, ada Fitri Marlinda yang siap menemani jam berikutnya di Jaksa Menyapa dan juga seterusnya sampai di jelang sore nanti. Terus update info terpercaya dan mendengarkan kami di 105,2 FM RRI Digital dan baca info juga pastinya di rri.co.id. Sampai jumpa, salam hangat selalu.

0: mendengarkan Dialog Jaksa Menyapa, kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Menyapa, sahabat kita semua.
1: Masih disiarkan langsung dari Hayamuruk 70 Denpasar, 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Om Swastiastu pendengar dimanapun Anda berada. Senang rasanya di sini saya Fitri Marlinda bisa kembali hadir menemani ruang dengar Anda di Jaksa Menyapa edisi bersama Kejaksaan Tinggi Bali, Rabu 5 Agustus 2026. Pendengar, ketika mendengar seorang anak berhadapan dengan hukum, tidak sedikit nih yang langsung berpikir bahwa hukuman adalah satu-satunya jalan penyelesaian. Padahal, dalam sistem peradilan pidana anak, terdapat pendekatan yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak tersebut. Pendekatan ini bukan berarti mengabaikan keadilan ya pendengar, melainkan berupaya memulihkan keadaan, melibatkan korban, pelaku, keluarga, dan juga masyarakat, agar anak-anak tetap memiliki kesempatan memperbaiki diri dan kembali menjadi bagian yang produktif di lingkungan sosialnya. Lalu bagaimana peran jaksa penuntut umum dan dalam mewujudkan proses tersebut? Apa saja syaratnya, apa saja nih yang akan kita bahas pada sore hari ini? Dan itulah topik kita pada siang hari ini, kok sore ya? Masih siang ya pendengar? Pada siang hari ini yaitu mengenai paradigma keadilan restoratif, peran jaksa penuntut umum dalam mengupayakan diversi perkara anak yang berkonflik dengan hukum demi kepentingan terbaik bagi anak. Dan untuk membahas ini kita sudah kehadiran dua orang narasumber nih, ada bapak-bapak yang sudah menemani kita pada siang hari ini. Yang pertama ada Bapak Igede Wiraguna Wiradarma SHMH selaku Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Bali. Selamat siang Bapak.
2: Selamat siang Mbak.
1: Selamat siang. Ya. Baik, yang kedua ada Bapak Ige Silanang Suyatnyana SH yaitu selaku Jaksa Fungsional pada Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Bali. Selamat siang Bapak Lanang.
3: Selamat siang Mbak, selamat siang para pendengar RRI Denpasar khususnya.
1: Selamat siang, wah sudah kayaknya masih sudah semangat-semangat sekali ya Bapak untuk di siang hari ini. Namun pendengar, Lina juga ingin menginformasikan bahwa dialog pada siang hari ini bisa disaksikan dan didengarkan secara langsung, baik melalui aplikasi RRI Digital dan juga bisa juga disaksikan melalui kanal YouTube RRI Denpasar dan juga Facebooknya Pro 1 Denpasar. Tanpa berlama-lama kita langsung masuk saja nih ke topik kita pada siang hari ini, paradigma keadilan restoratif, peran jaksa penuntut penuntut umum dalam mengupayakan diversi perkara anak yang berkonflik dengan hukum kepentingan terbaik bagi anak. Kita langsung saja mungkin dari Bapak Wiraguna atau Bapak Lanang nih yang bantu menjelaskan ya. Yang paling pertama nih Pak yang ingin kita bahas nih terkait dengan paradigma keadilan restoratif. Tapi sebelum itu ada kata-kata anak yang berkonflik dengan hukum. Sebenarnya apa sih Pak yang disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum itu sendiri Pak?
2: Ya.
1: Silakan.
2: Gini Mbak ya. Anak yang berkonflik dengan hukum itu kategori anak dulu. Anak itu di bawah 18 tahun. Tentunya baik itu dalam proses dapat juga dikatakan 12 tahun ke atas sampai dengan batasnya 18. Okay. Nah, penggunaan anak yang berkonflik dengan hukum itu sangat penting. Artinya seharusnya langsung disebut tidak langsung dia anak itu melakukan kejahatan.
1: Okay.
2: Ya, nggak boleh dengan cap negatif karena kita harus memberikan perhatian terhadap anak ya, untuk dia perkembangannya. Terus di dalam stigma di dalam masyarakat baik dengan orang tua ataupun di sekolah tidak ada yang dapat bisa mempengaruhi pendidikannya dalam pergaulannya baik dengan kesehatan mental serta masa depan anak itu sendiri. Begitu. Terus dalam melakukan dia suatu kejahatan atau dapat dibilang tindak pidana, anak itu merupakan individu yang sedang mengalami proses pertumbuhan. Jadi dalam perkembangan itu dia harus memperhatikan banyak hal-hal yang diperhatikan, baik itu usia, tingkat kedewasaan anak, kondisi psikologis dan emosional anak itu pasti berbeda-beda ya. Dari perkembangan anak pun dari lingkungan keluarga serta pergaulan dan pendidikan anak juga itu. Latar belakangnya bagaimana terjadinya perbuatan satu kesalahan lah ya di perkembangan kebut. Terus gimana kita untuk kebutuhan pembinaannya serta pemulihan. Terus kemungkinan juga bagaimana anak itu sendiri memperbaiki dirinya.
1: Okay.
2: Gitu. Jadi anak ini pada poinnya harus memiliki perhatian yang khusus. Nah, ini juga ada perbedaan juga. Anak zaman dulu dengan anak zaman sekarang itu juga tentunya berbeda.

0: beda. Pendidikan zaman dulu jangan disamakan dengan pendidikan zaman era sekarang, ya. Kalau bahasa gaulnya ada bahasa gen-gen gitu ya.
1: Gen Z.
0: Jadi ya, kalau mungkin dulu saya dipukul penggaris masih aman-aman aja. Kalau anak sekarang, aduh, ya kena mental nih ya. Gitu anak sekarang. Jadi kita ke anak yang era sekarang ini adalah butuh perhatian yang sangat khusus.
1: Betul.
0: Lebih pendekatan, lebih kita lebih apa ya, lebih perhatian, lebih mengkhusus lah artinya. Karena itu karena perkembangan zaman. Kira-kira itu, Pak.
1: Oke. Dari Bapak Lanang ada yang ingin ditambahkan atau sudah cukup nih?
2: Sementara cukup, Mbak.
1: Sementara cukup. Oke, kita lanjutkan ya, Pak ya. Artinya tadi memang kalau anak-anak ini masih memiliki hak untuk mendapatkan seperti pendidikan seperti itu ya, Pak ya. Oleh karena itu memang ketika anak-anak ini terkonflik atau dengan hukum yang berhubungan dengan hukum, maka akan mendapatkan penanganan yang berbeda, benar ya, Pak ya?
0: Ya. Jadi Mbak Firly, saya tambahkan sedikit. Jadi saat anak itu mungkin melakukan kesalahan, dimulai dulu dengan zaman saya mungkin guru BP lah namanya ya. Jadi
1: betul.
0: Ya, jadi jangan langsung dan untuk orang tua pada umumnya era sekarang kan dikit-dikit lapor. Mungkin beda ya eranya, kalau dulu masih ada ini pembinaan. Jadi di untuk guru, untuk pendamping-pendamping anak, kalau memang itu diberitahu dulu, jadi perhatian khusus. Kalau memang agak kurang, mungkin agak meningkat lagi kenakalannya atau bagaimana, mungkin orang tua dipanggil dulu. Jangan seperti era yang mungkin yang pada umum saya bilang ya, bukan pada masyarakat, mungkin dikit-dikit lapor. Ada yang bermasalah, mungkin dulu guru memberitahu si anak, mungkin caranya masih cara lama karena mungkin masa beliaunya pernah seperti itu, jadi dia melakukan hal yang sama padahal eranya kan berbeda.
1: Betul.
0: Mungkin guru yang dilaporkan terhadap orang tuanya, itu tentunya tidaklah elok. Harusnya dikomunikasikan dulu bagaimana, jadi ada musyawarah dulu, pendekatan-pendekatan yang secara mengkhusus lah dilakukan. Jadi jangan melakukan langsung dilaporkan ke pihak kepolisian. Sepertinya kurang lah kalau untuk itu. Untuk saya sampaikan nanti ini preventif untuk kedepannya, kira-kira begitu.
1: Silakan.
2: Mungkin dari saya sedikit, Mbak, saya nambahin. Dari kami, yaitu dari kejaksaan sendiri, khususnya yang di Kejaksaan Negeri, kebetulan saya sendiri belum lama pindah ke Kejaksaan Tinggi. Sebelumnya ada di Kejaksaan Negeri yang tatanannya yaitu biasa nanganin perkara, bahkan termasuk perkara anak. Itu. Jadi dari kami, dari kejaksaan juga sangat memperhatikan khususnya apa namanya, penanganan perkara anak. Jadi termasuk dari pimpinan, pada saat ada perkara anak akan menunjuk jaksa-jaksa yang memang mempunyai kapasitas. Kapasitas yang artinya yang peduli dengan anak. Memang sih semua jaksa peduli dengan anak, tapi di sini dicari yang khusus, yang mempunyai artinya mempunyai keahlian khusus tentang anak. Artinya mempunyai perhatian khusus dengan anak. Jadi tidak, artinya tidak sembarang, tapi kebanyakan memang akan ditunjuk jaksa-jaksa yang biasanya jaksa-jaksa yang perempuan. Biasanya sih seperti itu, karena memang biasanya seorang ibu, seorang perempuan itu akan lebih peduli dengan anak, lebih perhatian dengan anak gitu.
1: Lebih bisa mendekatkan
2: diri. Lebih bisa mendekatkan diri ke anak. Jadi artinya dari kami sendiri, dari kejaksaan, perhatiannya ya seperti itu, Mbak. Artinya tidak sembarang menunjuk jaksa, itu jaksa yang memang berkompeten terhadap menangani anak. Itu mungkin yang bisa saya tambahkan, Mbak.
1: Oke, siap Pak Lanang. Nah, mungkin tapi dari masyarakat masih ada yang bertanya-tanya nih, baik dari Pak Wiraguna ataupun Pak Lanang. Mengapa sih kalau anak-anak ini tidak dihukum yang sama gitu seperti orang dewasa, meskipun kejahatan yang mereka lakukan sama? Sebenarnya alasannya apa, Pak? Kenapa tindak pidana oleh anak ini tidak boleh diproses dengan cara yang sama dengan orang dewasa? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut, Pak.
0: Jadi Mbak Firly, saya tambahkan lagi, untuk anak ini kembali khusus dia ya. Jadi ada aturannya, hukum acaranya ada, undang-undangnya ada, aturannya. Jadi selama tingkat kesalahan atau kejahatan, saya bilang ya, kalau misalnya mencuri atau pengeroyokan, yang kalau memang ada di aturannya itu di bawah 7 tahun masih dapat diupayakan diversi. Jadi upaya-upaya kepentingan untuk perkembangan mental si anak. Jadi dalam aturan pun juga itu berbeda dengan orang tingkat dewasa itu setengahnya, Mbak. Misalnya ancaman hukumannya 7 tahun, anak itu 3,5 lah, gitu. Ya, tapi tetap diupayakan kalaupun itu dalam pelaporan sampai di tingkat polisian, tetap diupayakan baik tingkat di polisian, tetap diupayakan musyawarah, diversi dulu. Kalau diversi itu gagal, tetap lagi di tingkat kami di kalau sudah jadi berkas dibawa ke kejaksaan, di jaksa pun tadi disampaikan sama Pak Lanang, saya tambah lagi. Jadi semua kami jaksa-jaksa memang ada yang perempuan lebih pada umumnya ya, tapi tetap dipaksa kalau semua, bukan dipaksa, tetap diupayakan semua jaksa harus bisa dalam penanganan perkara anak. Dan ini mengkhusus tidak aja anak aja, Bu, anak aja, Mbak, anak dan perempuan. Nah, kita kan bahasnya anak ya. Jadi kalau anak itu ya tetap ada undang-undangnya itu, jadi dia lebih mengkhusus karena anak itu dapat dikatakan tidak sepenuhnya untuk tahu aturan bagaimana perkembangan itu, yang seperti saya sampaikan tadi kan semua berbeda-beda dari lingkungannya, dari pendidikannya, dari perkembangan mentalnya, apa-apa itu semua berbeda, tidak bisa disamakan. Jangankan hanya kita lihat dari sekarang, dari zaman aja anak dulu kayak saya kalau dipukul penggaris kalau salah itu nggak apa-apa. Kalau sekarang dipukul penggaris nyampe di rumah ceritanya mungkin ditambahkan dan berbeda. Kira-kira gitu ya.
1: Jadi bumbu-bumbu.
0: Iya, tapi kita juga jangan salah kan kalau anak itu ditambah, kita yang harus memang tanyakan, guru juga harus aktif, kita juga gak bisa menyalahkan guru, kita harus memang dengan cara duduk bersama, musyawarah, kita juga kita lihat, kita tanyakan, apa sih penyebab guru ini begini, apa penyebab-penyebab anak itu melakukan kejahatan-kejahatan, apa kadang-kadang mungkin mungkin kurang perhatian, dia cari perhatian di sekolah dengan melakukan keaktifan yang di atas rata-rata, kira-kira begitu ya. Jadi kalau di atas rata-rata bisa di kategori bisa sengaja salah mukul temennya, cekek temennya, padahal yang dicekek keluarganya mungkin komplain loh. Itu kan tempat-tempat area berbahaya. Kira-kira itu sih dari kami.
1: Tadi itu kesebut nih, ada kata-kata diversi, dilakukan diversi. Nah, bisa dijelaskan gak nih mungkin, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan diversi dan apa dasar yang akhirnya kita memutuskan untuk diversi ini, Pak?
0: Ah, diversi itu yang dari pengetahuan saya ya, Mbak ya, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses penyelesaian di luar pidana. Ya, itu wajib itu, Mbak, harus diusahakan jangan sampai anak tuh sampai masuk ke ruangan sidang, karena jangankan itu diperiksa sama polisian aja mungkin takut ya kita ya cari itu, apalagi dimasuk ke jaksa, dia walaupun tahu ama nggak tahu itu berbeda suasananya, Mbak. Merasa kesalahannya mungkin saya kategorikan mungkin kesalahan mengambil, dia merasa lebih salah daripada segalanya kan, mungkin begitu. Terus lagi, Mbak, kaum anak ini kan jumlahnya masih bermain atau masih dalam pergaulan, nanti kadang-kadang bahasalah bullying lagi kayak perundungan. Jadi baru kesalahannya 1 poin mungkin diceritakan 10 poin dan 100 poin itu kan pasti kena mental. Artinya perkara anak ini diupayakan diselesaikan melalui musyawarah tanpa harus selalu dilanjutkan ke persidangan. Musyawarah tersebut juga merupakan bagian dari proses hukum yang bukan penyelesaian informal yang dilakukan tanpa aturan. Jadi ada aturannya itu, Mbak, dalam undang-undang anak ini. Begitu, Mbak.
1: Artinya seperti musyawarah ya, jadi tanpa harus dilanjutkan ke tindak pidana yang lebih tinggi seperti itu, yang lebih lanjut ya, Pak ya. Siap. Dari Bapak Wiraguna ada yang ingin tambahkan atau?
2: Dari saya, Gus Tilang.
1: Oh iya, Gus Tilang. Kebalik saya.
0: Suaranya mungkin agak mirip-mirip kita ya.
2: Kebalik. Begini, Mbak, saya agak ke belakang sedikit. Apa yang pertanyaan yang sebelumnya ya, mengapa anak tidak diproses sama seperti orang dewasa gitu?
1: Boleh.
2: Kalau dari kami melihatnya faktornya berbeda. Faktor kalau orang dewasa melakukan kejahatan itu, melakukan tindak pidana itu, faktornya lebih banyak biasanya faktor dari ekonomi. Nah, dari ekonomi, terus dari karakter memang. Kan ada dewasa memang karakternya memang karakter, nah anggaplah memang artinya ada ya, termasuk kita digolongkan ya orang jahat gitulah.
1: Yang negatif gitu ya, Pak.
2: Tapi kalau anak, kita tidak bisa memperlakukan seperti itu, karena anak itu faktor melakukan tindak pidananya itu lebih banyak dari orang dewasa. Di antaranya itu faktor pengaruh dari teman sebaya. Bisa saja dia sebenarnya tidak ada punya niat untuk melakukan tindak pidana. Tapi ya karena solidaritas sama teman, kan kalau anak-anak itu masih kadang solidaritasnya lebih tinggi dari kita.
1: Iya, betul.
2: Itu terus kurangnya pengawasan keluarga. Ini sebenarnya tidak bisa disalahkan yang si anak itu. Makanya dalam dipersi itu orang tua terlibat itu. Orang tua, baik orang tua korban, orang tua terdakwa, orang tua anak itu harus terlibat. Karena memang faktornya yang kedua itu faktor kurangnya pengawasan dari orang tua, dari keluarga, seperti itu. Terus ada faktor lingkungan sosial yang tidak sehat. Bisa saja karena anak ini tinggal di lingkungan-lingkungan yang memang ya negatif. Kita kategorikan sebagai yang kurang sehat lah. Seperti itu. Ada kemudian ketidakmampuan mengendalikan emosi. Nah, ini mungkin perlu diperhatikan orang tua juga, faktor-faktor orang tua sendiri yang menilai kan, mestinya kalau orang tua yang mengerti pertumbuhan anaknya seperti apa, emosinya seperti apa, kan? Kalau orang anak yang artinya kemampuan mengendalikan emosinya itu memang anggaplah tidak stabil seperti itu. Terus orang tua tidak memperhatikan, sekarang dia melakukan tindak pidana seperti itu, anggaplah mencuri. Masa kita tidak melihat apa penyebabnya, apa faktornya yang melakukan tindak pidana, kita langsung perlakukan dia seperti orang dewasa. Itu kan artinya kita juga kurang apa ya,
0: kurang bijak,
2: kurang bijak seperti itu. Terus ada faktor keinginan untuk diterima dalam kelompok, ya sama seperti pengaruh teman. Ya ada, karena pingin nanggaplah kita
0: pengakuan,
2: kita orang ya. Dewasa aja kadang-kadang itu pingin masuk ke satu
1: circle
2: komunitas
1: gitu.
2: Ya kita harus menyesuaikan diri seperti kelompok yang kita akan kita masuki. Kan seperti itu. Ada kondisi ekonomi keluarganya, ini sama dengan faktor-faktor orang dewasa kan biasanya karena faktor ekonomi sih kebanyakan yang melakukan tindak pidana, khususnya tindak pidana yang kayak pencurian. Nanggaplah termasuk kayak korupsi mungkin ya, kalau bagi yang korupsi karena memang kurang mampu. Ada enggak orang yang
0: korupsi waktu. Oh, iya. Bolos misalnya, boros rame-rame, kalau enggak bolos enggak gaul gitu.
2: Terus gini lagi ada faktor anak itu kurang memahami akibat dia melakukan perbuatan. Mereka enggak tahu ternyata kalau anggaplah kalau mukul teman sampai benjol itu sebenarnya ada ininya, ada hukumannya. Mereka nggak tahu. Yeah. Paling ya kalau udah dihindari, ya, abis dipukul kita lari, nggak akan ada orang yang
0: menghukum
2: kita berani. Betul. Kan gitu. Kadang-kadang anak-anak masih ada yang berpikir seperti itu.
1: Pola pikir anak-anak memang masih berbeda.
2: Iya, ya, masih berbeda. Kemudian ada mungkin pengalaman atau pengalaman menjadi korban bisa juga, Mbak. Karena pengalaman menjadi korban, apalah kayak tindak pidana kekerasan seksual. Kebanyakan orang yang anggaplah bukan dia anak ya, setelah dewasa dia melakukan kekerasan seksual itu akibat dari pada saat dia anak-anak menjadi korban,
0: trauma.
2: Dia masih trauma, jadi di pikirannya dia ya seperti itu, kok kayaknya saya dilakukan seperti ini, dia terus-terus kepikiran. Bisa saja dia akan melakukan hal yang seperti itu. Itu mungkin yang dapat saya tambahkan, Mbak. Terima kasih, Mbak.
1: Oke, baik. Terima kasih, Bapak Lanang. Mohon maaf tadi kembali ke namanya, Pak. Nah, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita lebih dalam nih terkait dengan si restoratif ini, tapi kita dengarkan terlebih dahulu pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Jadi pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Channel Informasi dan Inspirasi.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.

0: Perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik. Ternyata bukan salah tempel. Sini deh aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Sebel kenapa sih?
2: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
3: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pendengar masih di 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi di Jaksa Menyapa, tentunya masih bersama saya Fitri Marlinda dan juga kedua narasumber kita pada siang hari ini ada Bapak Wiraguna dan juga Bapak Lanang. Dan masih bersama Kejaksaan Tinggi Bali tentunya. Pendengar, tadi kita sudah sedikit membahas terkait dengan topik kita pada siang hari ini, yaitu mengenai peran jaksa penuntut umum dalam pengupayaan diversi perkara anak yang berkonflik dengan hukum kepentingan terbaik bagi anak atau paradigma keadilan restoratif. Nah, tadi kalau kita sudah bahas sedikit nih terkait siapa sih sebenarnya anak-anak yang terkena konflik hukum dan lain-lainnya, berikutnya kita mau melanjutkan pertanyaan mengenai si diversinya ini kembali bersama Bapak Wiraguna dan Bapak Lanang. Namun sebelum itu pendengar, Linda juga ingin informasikan bahwa dialog pada siang hari ini bisa disaksikan secara langsung melalui aplikasi RRI Digital atau bisa juga melalui Facebook Pro 1 RRI Denpasar dan tentunya bisa disaksikan juga melalui kanal YouTube RRI Denpasar. Pendengar, kita lanjutkan ya perbincangan kita pada siang hari ini. Kalau tadi sudah disebutkan ataupun sudah dijelaskan terkait dengan diversi di mana akan dilakukan permusyawarahan ya Pak ya, jatuhnya seperti musyawarah agar si anak ini bisa diselesaikan secara perdamaian terlebih dahulu, seperti itu ya Pak ya?
6: Ya, tidak dalam persidangan.
5: Tidak
6: ya.
5: Dalam persidangan. Nah, ada masyarakat yang kebetulan jika memang seperti ini, ada lagi pertanyaan yang muncul. Apakah diversi berarti bahwa anak tersebut bebas dari tanggung jawabnya itu?
6: Nah, jadi Mbak ya, kalau anak itu bukan berarti dilakukan diversi itu bebas, tetap diminta pertanggungjawabnya. Tentunya kan kembali kepada juga pihak-pihak yang baik itu dari mungkin si tergantung sekarang apa kesalahan si anak ini ya. Tentunya ada korban. Kalau memang dia seperti tadi kenakalan ada anak itu mungkin pemukulan, pengeroyokan atau ada pencurian, tentu ada yang dikorban, ada yang korbannya, ada baik itu anak yang korban itu dewasa atau anak atau kita simpulkan kalau dia di dalam pergaulan pendidikan ya. Kalau pencurian pasti ada si anak korban. Nah, jadi dalam diversi itu baik pihak guru, pihak orang tua maupun kalau memang ada nanti dari dinas sosial kalau memang kita, sampai membutuhkan itu untuk melihat lihat perkembangan si anak. Kan saya sampaikan ada perbedaan perkembangan si anak ini, berbeda-beda, tidak semua sama.
5: Betul, betul.
6: Tidak semua sama. Makanya kembali ke anak-anak ini harus dilakukan dengan secara khusus. Kita keaktifan baik pihak-pihak itu yang utama keaktifannya untuk ini. Jadi tidak bisa dikatakan dia bebas saja. Jadi tetap harus diupayakan bagaimana dia tahu rasa bersalah,
5: okay.
6: Ya. Bagaimana dia mempertanggungjawabkan, kita terangkan dulu kesalahan dia apa, terus bagaimana melakukan perubahan, bagaimana melakukan cara misalnya minta maaf gitu. Kita aktifkan anak ini untuk tahu dulu, minta maaf, tahu kesalahan, tentunya baru tidak adanya pengulangan.
5: Okay.
6: Jadi jangan serta-merta marukan, baru pertama kali melakukan dia mungkin mau aktif, misalnya contoh pencurian, udah langsung dilaporkan di pihak kepolisian, jangan. Terus melakukan pencurian, kan itu pun kalaupun untung puji Tuhannya atau astagfirullahnya ketemu misalnya handphonenya,
5: okay.
6: Ya kan bisa diselesaikan secara
5: betul.
6: Secara musyawarah. Jadi sekarang juga kita lihat perkembangan si orang tua, si pendamping terutama ya. Kalau mungkin korban, orang tuanya komplain nih, mau nggak terima gini-gini, misalnya begitu ya contohnya.
5: Okay.
6: Nah disitulah perlu juga pendekatan, nggak hanya anak sih bagi pelaku, ternyata jangan sampai pesanan dari orang tua yang merasa tidak terima. Iya kan,
5: okay.
6: Jadi hal-hal yang itu, ini saya bilang menyampaikan pada umumnya dan khusus bukan seluruhnya ya,
5: okay.
6: Nah itu juga jadi bahan pertimbangan. Jadi kita dekati, sampaikan ke orang tua kalau barangnya udah ketemu, kami memohon maaf, anak-anak juga diterangkan,
5: okay.
6: Bagaimana dia bertanggung jawab, bagaimana kesalahannya dia, terus ada upaya nggak si orang tua dari anak korbannya ini mau memaafkan, buat kesepakatan itu juga tidak mudah, mungkin keaktifan dari yang melakukan perdamaian dan musyawarah ini mbak, okay. Gitu, jadi bagaimana cara bicara, bukan berarti menekan, gak bisa juga yang korban ditekan harus damaikan gini, gak bisa juga.
5: Betul.
6: Memang benar-benar dinamis, memang benar-benar keahlian yang utama demi apa? Demi kembali, demi perkembangan si anak.
5: Demi perkembangan anak.
6: Iya, tidaklah mudah. Memang tidaklah mudah. Anak pun kadang-kadang kenakalan itu sebagai aktif keaktifan dia dalam berpikir.
5: Betul.
6: Dia tidak aktif juga salah juga kan? Nggak nanti malah pendiam apa
5: betul.
6: Begitu. Memang susah. Memang anak ini unik, makanya guru-guru tuh berperan juga gitu di dalam semua perkembangan, baik nggak hanya guru juga ya, hanya orang tua juga.
5: Orang tua pasti.
6: Harus, karena nggak boleh menyerahkan semua tanggung jawab itu hanya dalam pendidikan di dalam dunia sekolah.
5: Okay.
6: Karena di sekolah pun juga mbak, itu di kami jaksa juga harus turun ke sekolah, jaksa sekolah itu tidak ada boleh bullying. Perkembangan anak dari korban bullying juga sangat membahayakan ya, bisa dalam kategori seperti itu, tapi bukan menceritakan terlalu negatif itu tidak. Makanya harus ada keaktifan dari sekolah itu tentang bullying itu, kira-kira itu mbak ya.
5: Oke, siap. Nah kalau dari penjelasan tadi, apakah artinya seluruh perkara anak ini akan melalui diversi terlebih dahulu pak?
6: Harus diutamakan diversi, harus diutamakan. Terus baik misalnya dari tingkat kepolisian ataupun kami, jika sampai mudah-mudahan tidak sampai di kejaksaan, di dalam hukum acaranya untuk anak itu harus benar-benar diversi, utamakan diversi. Sekarang harus bisa jaksanya, kalau misal sampai di jaksa ya saya jadi jaksanya juga harus aktif untuk mencari apa penyebab si anak ini melakukan tindakan-tindakan seperti orang dewasa, kesalahan itu.
5: Okay.
6: Jadi nggak hanya biar gampang udahlah sidang aja, nggak bisa. Harus dekat, harus bisa diversi itu dilaksanakan sampai selesai, sampai kedua belah pihak merasa sepakat. Jadi gini, kalaupun orang tua tidak terima, harus aktif jaksa bagaimana biar bisa orang tua itu terima. Jadi gak bisa dalam ditekan, harus benar-benar dua sisi ini saling diuntungkan.
5: Okay.
6: Ya, yeah. Jadi kembalikan bagaimana, misalnya kalau dikeroyok ya, si anak ini juga yang korban harus dipenuhi kebutuhannya untuk psikologisnya. Iya, bagaimana caranya biar anak ini gak trauma juga karena habis dipukul nih sama temennya, karena dibully atau bagaimana gitu. Ya dia juga harus dipulihkan. Nah andai kata semua itu sudah dilakukan, pendampingan dari dinas-dinas sosial, tentang pendampingan dari kedokteran juga, itu sudah semua, misalnya tentang perkembangan si anak, tetap juga tidak tercapai diversi, ya mau tidak mau ya dilanjutkan di pengadilan. Nanti pun di pengadilan tetap lagi diupayakan lagi diversi. Pasti dari tingkat hakim lagi lakukan upaya-upaya diversi itu sampai berhasil, karena untuk mengenai perkembangan si anak.
5: Mengenai perkembangan si anak, artinya memang diversi adalah yang diutamakan, seperti itu ya Pak ya?
6: Iya, diutamakan.
5: Oke, nah sekarang kalau kita berbicara tentang jaksa penuntut umum nih, dalam paradigma keadilan restoratif dan diversi itu sendiri, sebenarnya apa sih peran seorang jaksa penuntut umum?
6: Ya.
5: Pak, bisa jelaskan Pak, silakan.
6: Oke, kalau untuk keadilan restoratif itu Mbak, keadilan itu pendekatan penyelesaian perkara yang tidak hanya berfokus pada penghukuman si anak.
5: Oke.
6: Jadi, tetapi juga harus melakukan pemulihan kerugian bagi korban, baik itu anak korban atau korban yang dewasa. Terus bagaimana pertanggungjawaban si anak dalam melakukan kategori kesalahan atau kokrasnya itu kejahatan. Terus kemudian bagaimana perbaikan hubungan sosial. Nah ini perlukan hubungan sosial. Kalau anak dan anak, tentunya kalau orang tua mungkin mau damai, belum mau untuk bertemu di dalam pendidikan, pasti mungkin solusinya apa, anaknya dipindahkan atau kelasnya dipindahkan. Mungkin saya punya pengalaman pribadi, kelasnya saya pindahkan. Kira-kira gitu. Terus pencegahan agar perbuatan itu tidak terulang kembali. Nah, bisa dalam kategori mungkin kalau merasa dipukul atau bagaimana, karena merasa mungkin si anak ini Mbak merasa mungkin bagi dirinya ya mungkin ditekan atau bagaimana, ya aku sekarang damai, besok aku akan lakukan lagi untuk gini, kan bisa aja begitu ya. Nah, itulah solusi-solusinya. Kita gak tahu perkembangan anak itu berbeda-beda, keaktifannya berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Benar-benar semua pihak, baik jangan orang tua menyerahkan ke guru, jangan juga. Orang tua yang harus aktif, bagaimana tahu si perkembangan anaknya, terutama anaknya sendiri, bagaimana. Kalau tahu anaknya aktif atau bagaimana, ya kalau bisa, mohon maaf ini pada khususnya anak orang tua, ya pindahkan. Atau sekolahnya carikan yang baru lagi, misalnya seperti itu ya contohnya. Demi semua sama-sama sosialnya sama-sama tidak tersakiti, kira-kira begitu.
5: Oke, untuk itu untuk keadilan restoratif itu sendiri.
6: Ya, pemulihan ya, pemulihan kembali keadaan semula.
5: Nah, mungkin dari Bapak Lanang nih bisa menambahkan nggak Pak? Sebenarnya kalau untuk jaksa penuntut umum sendiri perannya seperti apa?
7: Nah, begini Mbak, kalau itu yang disampaikan oleh Pak Kasipenkum tadi, artinya di tataran apa ya? Bukan di tataran praktek ya. Kalau di tataran keilmuan lah. Kalau di tataran praktek, kami terutama jaksa penuntut umum di tataran praktek, apa sih peran jaksa penuntut umum kalau menangani perkara anak? Yang pertama, pada saat kita ditunjuk, jaksa ditunjuk sebagai jaksa penuntut umum dalam perkara anak, kita harus mengemban tanggung jawab bahwa pimpinan menunjuk kita, bahwa kita dipercaya untuk menangani perkara anak. Karena perkara anak ini perkara yang anggaplah yang spesial gitu lah. Sudah itu, karena kita dipercaya oleh pimpinan menangani perkara anak, kita harus lebih teliti. Karena kita ngelihat dari perkaranya ini udah perkara anak. Kita perannya adalah lebih teliti menangani perkara tersebut, melihat dari usia anak tersebut.
5: Okay.
7: Lebih teliti, lebih aktif. Ya, lebih aktif terutama terhadap korban. Karena kita juga sebagai banyak pertanyaan masyarakat bahwa kenapa yang dipikirkan hanya membantu si anak? Korban apakah dipikirkan nggak di situ? Ya tetap kita harus memikirkan tentang korban, kan seperti itu. Terus kemudian itu peran jaksa. Yang kedua yaitu peran jaksa sebagai mediator yang baik, seperti itu Mbak. Jadi karena pada saat pelaksanaan musyawarah di Persi itu, disitulah peran jaksa penuntut umum harus jadi mediator yang baik. Karena di situ kita tidak boleh hanya demi anak korban kita abaikan. Tetap jadi mediator yang baik. Karena di Persi itu berhasil apabila kedua pihak setuju, sepakatnya itu. Karena di sana juga ada korban, kita harus pikirkan korban. Bahwa apakah korban mau menerima anak tidak diproses hukum seperti itu. Dan ada juga kewajiban-kewajiban di situ, kewajiban dari anak maupun orang tua anak. Misalnya ada korban yang mengalami kerugian, bisa enggak itu diganti, kerugiannya itu diganti, biar artinya balance gitu, artinya korban juga tidak mengalami kerugian dengan diversikannya anak seperti itu. Terus dalam diversi itu juga tidak putusan diversi itu juga anak itu juga diberikan beban, Mbak. Ada beban apa namanya? Dia harus benar-benar dia memahami pada saat mediasi itu jaksa itu benar-benar menjelaskan kepada anak itu. Dia sampai anak itu memahami kesalahannya. Seperti itu. Jadi jangan sampai anak itu hanya ketawa-ketawa di situ selesai.
5: Enggak
7: seperti itu ya. Jadi dia sampai benar-benar memahami kesalahannya, kemudian dia di situ benar-benar dengan tulus meminta maaf kepada korban. Selain permintaan maaf, kerugian dari korban juga harus terpenuhi. Gimana caranya? Misalnya orang tuanya tidak mampu, seperti apa misalnya mencicil misalnya seperti itu.
5: Artinya kalau dari jaksa penuntut umum sendiri ini di sini seperti mendampingi terus
7: intinya
5: mengawasi
7: jadi mediator yang baik.
5: Menjembatani
7: antara si anak ini atau pelaku kejahatan ini dengan korban seperti itu. Itu mungkin itu yang dapat saya tambahkan, Mbak. Terima kasih.
5: Siap, terima kasih Bapak Lanang. Pendengar, sebelum nanti kita lanjutkan ke segmen terakhir, kita mau ada yang mau lewat terlebih dahulu. Jadi pendengar jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Channel Informasi dan Inspirasi.
8: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
9: Awalnya, aku hanya ingin mengajarinya arti toleransi.
10: Chris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
9: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
10: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
9: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
10: Kita semua bersaudara, kan, Ma?
11: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
12: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
11: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
12: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
11: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
12: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
8: rri.co.id.

0: Pendengar, kembali lagi di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, tentunya masih di Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Tinggi Bali. Masih bersama saya Fitri Marlinda dan kedua narasumber kita pada siang hari ini ada Bapak Wirakuna dan juga ada Bapak Gusti Lanang. Pendengar, kita sudah memasuki segmen terakhir ya dalam obrolan kita pada siang hari ini. Namun sebelum mengakhiri obrolan kita, ternyata sudah ada pertanyaan yang masuk ke line WhatsApp kami, di mana pertanyaan ini dari Kahani yang menanyakan cukup panjang nih, Pak Lanang dan juga Pak Wiraguna. Ada pertanyaan yang cukup panjang dari pendengar kita. Saya bacakan terlebih dahulu ya Pak, ya izin bacakan. Selamat siang, saya izin bertanya, belakangan ini masyarakat cukup sering mendengar kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Bahkan ada yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Saya memahami bahwa sistem peradilan anak memiliki pendekatan yang berbeda, termasuk mengedepankan perlindungan hak anak dan keadilan restoratif. Namun bagaimana penerapan prinsip tersebut jika kasus yang terjadi tergolong sangat berat, misalnya pembunuhan berencana? Dari sudut pandang korban dan keluarga korban, bagaimana negara memastikan bahwa rasa keadilan tetap terpenuhi? Selain itu, apabila pelaku masih berusia anak-anak, bagaimana mekanisme untuk memastikan bahwa setelah menjalani pembinaan, ia tidak mengulangi perbuatan yang serupa di kemudian hari? Apakah ada evaluasi atau pendampingan jangka panjang yang dilakukan? Terakhir, bagaimana aparat penegak hukum menyeimbangkan antara perlindungan terhadap hak anak sebagai pelaku dengan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi korban, sehingga masyarakat tidak memandang bahwa usia anak menjadi alasan untuk menghindari pertanggungjawaban atas tindak pidana yang sangat serius, Pak. Luar biasa sekali, panjang sekali.
1: Ya, nggak apa-apa. Pertanyaan yang bagus, bagus, luar biasa.
0: Silakan.
1: Oke, Mbak, kembali saya sampaikan, perkembangan anak itu selalu berbeda-beda, ya.
0: Betul.
1: Anak ini juga intinya mungkin kalau yang melakukan kejahatan itu apa dia melihat dari film, ya kan? Mm-hmm. Kita nggak tahu, anak itu juga komunikasinya terhadap orang tua tidak terlalu dekat, sehingga anak, orang tua sedikit terlihat lalai dalam melihat perkembangan anak. Ini tadi tentang perkara yang cukup berat ya, kalau memang sampai pidana melakukan kejahatan yang pembunuhan berencana. Biasanya yang saya ketahui dari pengalaman, kalau ada yang sampai luka mengakibatkan kehilangan nyawa, itu biasanya identik dalam pengeroyokan, sehingga anak, ada yang anak-anak, mohon maaf ini tidak semua ya, pada umumnya khusus itu ada yang anak-anak geng motor misalnya. Ya, geng motor itu emosi dan tengah malam bisa jadi seperti kelihatan lebih keren, maaf ya, maksudnya merasa dirinya sudah bawa senjata melakukan itu, bagaimana kira-kira begitu ya, saya nggak mau menyampaikan secara ini. Jadi sedikit, jadi kami dari pertama mengenai penerapan keadilan restoratif pada tindak pidana yang sangat berat itu perlu dibedakan antara keadilan restoratif yang tadi saya jelaskan, pemulihan terhadap diversi. Nah, khusus untuk ancaman ini jadi dilewati diversi tadi karena ancamannya cukup berat. Jadi ada syarat itu di hukuman pidana yang di bawah 7 tahun baru dilakukan diversi. Andai kata di atas itu dan pengulangannya dia anak ini terus melakukan pengulangan tindak pidana, ya bahasa dewasanya residif ya, itu tidak bisa dilakukan diversi ataupun restoratif. Jadi harus dilalui semuanya. Namun perlakuan anak ini ya memang dikhusus, mungkin nanti ada dinas tentang anak, bagaimana semua itu diselesaikan, terus ada dokter juga pendampingan. Nah, jadi diselesaikan dulu jaga identitas, memperoleh pendidikan dan semuanya. Terus yang kedua, dari sudut pandang korban dan keluarga korban, itu tidak cukup dengan memperhatikan kondisi pelaku, si pelaku anak ya. Jadi harus dicek juga, memastikan bahwa fakta perkara yang diungkap secara menyeluruh, pembuktian dilakukan secara profesional. Terus jaksa harus mencek semua. Terus korban harus memperoleh informasi mengenai perkembangan perkara, bagaimana. Jadi tetap dia seperti lanjutan sidang itu, dari penyidikan, dari penuntutan sampai berkas sampai sidang, di persidangan juga itu berjalan semuanya. Jadi terus yang ketiga, mengenai pencegahan agar anak tidak mengulangi tindak pidana yang dijalani dengan pidana pembinaan. Mungkin nanti setelah sidang itu bagaimana anak harus tetap menjalani pidana. Namun perlakuannya berbeda dari dewasa. Untuk untuk menjaga tidak merasa tidak adil dari keluarga korban. Iya, tetap jadi hanya saja hukumannya tidak sama seperti dewasa. Okay. Ya, dilakukan dewasa mungkin enggak mungkin dari aturannya itu setengah dari ancaman dewasa. Okay. Penanganan seharusnya dimulai dengan asesmen yang mendalam. Jadi dalam asesmen anak-anak yang melakukan kejahatan berat ini, Mbak, ya, kejahatan berat harus dicek lagi latar belakang keluarga, dan pola pengasuhan, kondisi psikologis dan kesehatan mental si anak, tingkat pendidikan, lingkungan pergaulan. Terus dicek lagi juga, Mbak, apakah dia melakukan kejahatan itu dengan penggunaan narkotika tertentu, terus bagaimana perkembangannya dalam pengendalian emosi, terus bagaimana sikap terhadap lingkungannya dan sebelum-sebelumnya, itu dicek. Terus bagaimana tingkat penyesalan dan penerimaan tanggung jawab si anak itu, terus kemudian risiko melakukan kekerasan kembali, itu dicek semua.
0: Okay.
1: Jadi dilakukan dengan hasil asesmen tersebut menjadi dasar dalam penyusunan program pembinaan yang bersifat individual. Program itu meliputi pendidikan konseling, psikologis terhadap perilaku, pendidikan moral dan keagamaan, pelatihan keterampilan pengendalian emosi, pemulihan hubungan keluarga, serta persiapan kembali ke masyarakatnya. Kalau memang anak ini kalau sampai dia melakukan pembunuhan itu tentunya akan dipenjara. Namun bagaimana persiapan kembali dalam masyarakat, tapi itu memang dicek dari semua keseluruhan itu.
0: Okay.
1: Terus kembali lagi, tidak selesai di situ. Bagaimana evaluasi yang dilakukan secara berkala, antara lain melihat dalam perkembangan apabila si anak itu sudah telah menjalani hukuman di penjara, penjaranya mohon maaf Pak, itu juga berbeda sama penjara dewasa.
0: Okay.
1: Ada penjaranya khusus penjara anak, untuk kalau di Bali itu di Karangasem. Itu berbeda lagi. Jadi tetap menjalani pidana penjara. Nanti kan hakim yang memutuskan, tentunya berbeda setengah dari dewasa.
0: Okay.
1: Jadi lihat perkembangannya bagaimana. Terus yang keempat, bagaimana menangani keseimbangan antara hak anak, kepastian hukum dan keadilan bagi korban. Jadi yang tadi disampaikan bagaimana ini yang tentang korban. Jadi keseimbangan itu harus dicapai, tidak menempatkan perlindungan anak dan penegakan hukum sebagai dua hal yang saling bertentangan. Anak tetap dimintai pertanggungjawabkan, jadi tetap ditahan dia ya.
0: Betul.
1: Tetapi prosesnya tidak boleh juga melanggar martabat dan hak dasar tadi untuk anak.
0: Untuk anak.
1: Iya, okay. tetap juga dipertimbangkan. Sebaliknya perlindungan terhadap anak tidak boleh diterjemahkan sebagai pembebasan. Jadi anak dia hukumannya bebas secara otomatis, tidak.
0: Okay.
1: Pertanggungjawaban anak tetap dipertimbangkan dari keseriusan tindak pidana yang dilakukan.
0: Okay.
1: Jadi nggak serta merta anak itu baru anak harus bagaimana khusus juga tidak, karena tadi yang dipertanyaan itu karena melakukan kejahatan berat sangat berat, menghilangkan nyawa. Walaupun mungkin yang saya, kalau saya dari pengalaman dapat menangani perkara itu, mungkin pernah dulu mungkin masyarakat tahu ada geng motor yang di Nusa Dua malam-malam, tengah malam ya, melakukan pengeroyokan sampai membuat senjata, jadinya dia melakukan kejahatan menusuk di area-area sensitif lah, artinya bisa menghilangkan nyawa seseorang. Jadi tetap semua dipertimbangkan, tetap dalam pendampingan bagaimana hak dia sebagai anak, tapi tidak menutup untuk diringankan sekali, tidak dilepas pertanggung jawab, tidak, tetap dipertimbangkan. Dan nanti sampai di hakim, di persidangan, semua didengarkan keterangannya mengenai perkembangan si anak yang tadi seperti saya sampaikan itu, bagaimana dalam pergaulannya, bagaimana. Jadi tidak bisa menghapus kesalahannya, karena itu sudah sangat cukup berat.
0: Baik.
1: Gih, itu
0: baik. Baik, artinya memang akan tetap diproses ya Pak ya?
1: Tetap.
0: Oke, siap. Semoga Kak Hani itu bisa menjawab ya untuk pertanyaannya tadi dari Bapak Wiragona. Terakhir nih Pak, sebelum kita menutup, apa ada pesan-pesan yang ingin disampaikan singkat saja kepada masyarakat, baik dari Bapak Lanang ataupun dari Bapak Wiragona, silakan.
1: Ya, Pak Lanang dulu, silakan.
2: Baik, sebagai closing statement ya, saya ingin menyampaikan yang menjadi pemikiran terhadap RG itu ya, restorative justice maupun di Persi ya. Jadi kita berpikirnya hukum yang adil itu tidak diukur dari seberapa penuh sel penjara yang bisa kita isi, tetapi dari seberapa cepat perdamaian di masyarakat bisa kita pulihkan. Itu restoratif justice RJ itu adalah bukti bahwa hukum tidak hanya punya taring untuk menghukum, tetapi juga punya hati untuk menyembuhkan. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan, Mbak.
0: Oke, terima kasih banyak Bapak Lanang. Untuk dari Bapak Wiraguna, silakan Pak, ada yang disampaikan?
1: Sedikit ya.
0: Silakan.
1: Diversi itu bukan menghapus tanggung jawab anak, melainkan mengubah pertanggungjawaban itu menjadi proses mendidik si anak, memulihkan dan menjaga masa depan anak. Itu saya.
0: Oke, siap. Terima kasih banyak Bapak Wiraguna dan juga Bapak Lanang untuk informasi dan pengetahuannya, wawasannya yang sudah dibagikan pada siang hari ini. Dan pendengar, demikianlah program Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Tinggi Bali edisi Rabu 5 Agustus 2026. Bagi pendengar yang mungkin terlewat atau ingin mendengarkan kembali dialog siang hari ini, tentunya bisa menyaksikan siaran ulang melalui kanal YouTube RRI Denpasar. Pendengar, semoga perbincangan kita dapat memberikan pemahaman bahwa memang keadilan restoratif dan diversi bukanlah bentuk pembebasan dari tanggung jawab hukum, melainkan sebuah upaya untuk mengedepankan penyelesaian yang adil, pemulihan bagi korban, serta kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri demi masa depan yang lebih baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua narasumber kita dari Kejaksaan Tinggi Bali, Bapak Wiraguna dan juga Bapak Lana. Terima kasih atas informasi dan juga waktunya telah bersedia hadir pada siang hari ini. Dengan demikian, saya Fitri Marlinda pamit undur diri dan dialog siang hari ini saya akhiri dengan para Mas Santi. Om Santi, Santi, Santi, Santi, Om.
2: Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi,

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara dari Sabang sampai Merauke, kita akan mengerti ada satu hal yang telah hilang, yaitu patriotisme, semangat berkorban. Kita memang layak prihatin karena materialisme sungguh-sungguh menggerogoti karakter kita. Banyak orang menjadi sangat materialistik. Sulit mengharapkan ada orang yang mau berjuang, mau melakukan sesuatu yang keren dengan sangat sungguh-sungguh atau totalitas tanpa mengharapkan imbalan uang. Sungguh sulit menemukan para volunteer, orang-orang yang berjiwa sukarela. Tetapi di momen tertentu kita bisa optimis kembali karena tiba-tiba ada orang punya semangat patriotik, punya jiwa volunteer, sukarela membantu sesama. Itu kita bisa saksikan bersama ketika ada bencana. Hari-hari ini banyak orang tumbuh kepeduliannya, tumbuh rasa kemanusiaannya, mau melakukan sesuatu tanpa memikirkan apa yang menjadi kepentingan egonya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, inilah yang perlu kita nyalakan selalu. Semangat patriotisme, semangat voluntary, semangat sukarela. Kita tentu saja sebagai manusia butuh uang untuk kepentingan atau kebutuhan keseharian kita, keluarga kita. Tetapi kalau kita hidup di dalam sebuah negara dan bangsa, harus ada sisi di mana kita menjadi patriotik. Di mana kita betul-betul mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa yang kita dapatkan. Dan saudara serta saudari sekalian dimanapun Anda berada, inilah kunci kalau negara kita mau bangkit. Harus ada semakin banyak patriot yang bergerak di bidang lingkungan, bergerak di bidang seni budaya, bergerak di bidang pertanian, bergerak di bidang apapun, mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa keuntungan yang bisa diperolehnya secara pribadi, mau memberikan segala pikirannya, tenaganya, bahkan hartanya untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan bangsa dan negara. Mari saya mengajak Anda semua menjadi patriot. Dan sejauh pengalaman yang secara pribadi saya rasakan, ketika kita menjadi patriot, ketika kita memberikan yang terbaik yang kita punya tanpa kalkulasi ekonomis, saat kita menolong orang lain, kita merasakan bahagia yang sangat mendalam. Kita akan mengerti, akan merasakan betul hidup kita menjadi bermakna. Itulah yang perlu kita pertimbangkan. Kita menjadi patriot, kita berbahagia.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.
3: Denpasar sore ini.

0: Ya, masih siarkan langsung dari HM Uruk 70, RRI Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Tunggu apa lagi dari Nyoman Paul ya, sebagai pemuka dalam rangkaian Denpasar sore hari ini. Bersama saya Dharma Chandra akan menemani ruang dengar Anda kurang lebih sampai nanti jam 20.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tentu saja ya, dengan informasi dan musik-musik yang sudah kami siapkan untuk Anda dimanapun Anda berada ya. Apa kabar nih? Baik ya? Baik dong, karena memang sore hari ini sudah mungkin sudah ada yang mau siap-siap pulang atau masih ada yang kerja. Ya kalau masih kerja ya gak apa-apa ya. Siapa tahu nanti pekerjaannya cepat selesai ya. Masih ada waktu untuk beberapa jam ke depan sambil saya menemani juga ya. Dan juga nanti kurang lebih jam 16.00 nanti kita juga ada dialog, yang dimana nih dialognya juga relate juga nih sepertinya untuk Anda para pekerja, khususnya itu para ayah ya, yang nanti akan membahas terkait peran ayah tentunya ya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
2: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
3: Kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
4: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Ya, masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Coming home dari Ahmad Adul ya, udah siap-siap sampai rumah gak nih? Atau siap menjemput rumah? Atau datang ke rumah? Atau mungkin ada yang siap mau lembur juga nih ya, para pendengar ya. Lembur-lembur yang terencanakan. Waduh, gimana tuh lembur yang terencanakan ya? Tentu saja kalau misalkan mau lembur atau mau tambahan atau ada pekerjaan yang mungkin belum terselesaikan saat ini, di sore hari ini, biasanya kan ditemani dengan cemilan-cemilan gitu ya, atau air putih mungkin, air mineral, dan juga kopi gitu. Salah satunya mungkin Americano ya. Jadi memang untuk Anda, para penggemar kopi seperti Americano, ini memang jadi salah satu jenis kopi yang banyak dipilih ya. Karena cita rasanya ringan dan juga ini kandungan kalorinya juga rendah gitu. Dan memang minuman yang dibuat dari campuran espresso dan air panas ini ya bisa menjadi alternatif bagi penikmat kopi yang ingin mengurangi konsumsi gulanya ya. Ini kan juga praktis gitu, ditemukan di kedai kopi juga ya. Dan biasanya itu lebih murah juga harganya. Nah kan, ini cocok banget nih buat Anda nih. Kalau misalnya kopi-kopi tapi nggak mau terlalu pekat, itu bisa gitu ya. Dan juga Americano ini kan dinilai juga bisa membantu masyarakat mengurangi konsumsi gula tambahan dibandingkan minuman kopi kekinian yang biasanya umumnya mengandung sirup, creamer atau susu dengan kadar gula cukup tinggi. Jadi memang Americano tanpa pemanis ini menjadi pilihan yang lebih sesuai bagi Anda yang sedang menjaga berat badan atau mengontrol asupan energi harian. Sebenarnya cocok sekali ini untuk Anda ya. Saya juga suka Americano soalnya ya. Oke, dan informasi tadi langsung saya kutip dari rri.co.id. Dan tentu saja untuk Anda para pendengar bisa melihat berbagai informasi secara gratis dari seluruh Indonesia ya. Dan tentu saja saya Dharma Chandra masih menemani sampai jam 20.00 waktu Indonesia Tengah dalam rangkaian Denpasar sore hari ini.

Istana Tampak Siring merupakan karya arsitektur R.M. Sudarsono, terletak di Tampak Siring, Gianyar. Bangunan yang pertama berdiri adalah Wisma Merdeka dan Wisma Yudhistira pada tahun 1957. Selanjutnya, untuk kepentingan kegiatan konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN ke-14 diselenggarakan di Bali pada 7 hingga 8 Oktober 2003, dibangunlah gedung baru, dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas untuk pelaksanaan konferensi. Pada masa kepresidenan Soekarno, Wisma Merdeka difungsikan sebagai tempat mencari inspirasi, merumuskan pemikiran-pemikiran, serta menuliskan pidato-pidato dari Presiden Soekarno. Selain untuk kegiatan kepresidenan, Istana Tampak Siring juga bisa dikunjungi oleh wisatawan di waktu tertentu.

0: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
1: Kok kemana?
2: Kafe yuk.
1: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
2: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
1: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
2: Iya dong.
1: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
2: Ini seri yang paling baru.
1: Widi. Duit gak abis-abis ya?
2: Abis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
1: Wah, hati-hati ah.
2: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

0: Nah, ini selamanya dari Ello ya, udah sebagai lagu untuk menemani Anda ya. Andai selamanya juga ya, kita bisa bersama orang tua, khususnya ayah nih ya. Kenapa sih bicara ayah nih? Sebenarnya peran ayah ini juga cukup penting ya para pendengar. Jadi peran ayah itu khususnya untuk anak ya, ini ada beberapa yang memang bisa memberi dampak positif begitu terkait keterlibatan ayah sendiri, seperti peran dalam pembentukan identitas anak, lalu pengasuhan emosional, pemberian rasa aman dan kepercayaan diri, pengaruh terhadap kesejahteraan akademis dan sosial, dan juga teladan dalam mengolah konflik dan stres. Ada juga peran dalam pengembangan moral dan etika, dan juga nanti pengaruh jangka panjang pada hubungan masa dewasa. Dan tentu saja bisa menanamkan kemandirian dan disiplin ya. Nanti juga terkait peran ayah ini nanti kita akan bahas mendalam ya dalam dialog yang akan sesaat lagi kurang lebih nanti jam 16.00 waktu Indonesia Tengah terkait peran ayah gitu ya. Dalam dialog Indonesia Cerdas bersama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN Perwakilan Provinsi Bali nanti akan membahas terkait penguatan peran ayah dalam peningkatan kualitas perkembangan anak pada kegiatan Bina Keluarga Balita. Oke, nanti saat lagi ya, kurang lebih jam 16.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tentu saja ya, untuk Anda para pendengar di luar sana yang merupakan seorang ayah atau mungkin calon ayah nih ya, yang saat ini mungkin masih bekerja ya, banting tulang ya, untuk memberikan hal-hal yang baik tentunya untuk anak-anak Anda. Oke, dan yang itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waktunya kentongan.
2: Bagaimana cara mencegah penyakit demam berdarah dan apa yang harus kita lakukan? Langkah-langkah pencegahan DBD. Menguras tempat penampungan air, menutup rapat tempat penampungan air, mengubur barang bekas, menggunakan obat anti nyamuk, mengenakan pakaian tertutup saat keluar rumah, menggunakan kelambu, meletakkan tanaman pengusir nyamuk di dalam rumah, dan menghentikan kebiasaan menggantung pakaian.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Waduh, debu di kamarku kok udah kayak kabut ya? Banyak banget. Pantas aja kok dari tadi bersin-bersin terus.
4: Nah, berarti itu tandanya kamu harus bersih-bersih kamar kamu. Karena kamar yang kotor bisa jadi sarang tungau, jamur, dan nyamuk loh. Terus bisa bikin kamu asma, alergi, gatel-gatel, bahkan sampai demam berdarah.
3: Seriusan? Aku kira cuman bikin sumpek aja.
4: Ih, serius. Jadi, menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, rumah yang bersih dan punya sirkulasi udara bagus bisa bantu mencegah penyakit pernafasan dan infeksi kulit.
3: Berarti harus bersih-bersih ya. Rajin nyapu, buang sampah, ganti spray kasur juga. Terus, buka jendela tiap pagi berarti ya.
4: Benar banget. Karena kamar yang bersih itu bisa bikin tubuh sehat, pikiran tenang, dan tidur pun jadi lebih nyenyak loh.
3: Ya udah deh. Aku langsung bersih-bersih lah kalau gitu ya.
4: Nah, gitu dong. Yuk, sini aku bantuin deh.

Ya, selamat sore pendengar. Ada informasi untuk Anda semua, para pendengar, tentang Kejaksaan Tinggi Bali bakal hadir untuk ngobrol langsung di acara Jaksa Menyapa soal tantangan harmonisasi penegakan hukum di Bali dalam penerapan KUHP. Dan juga untuk Anda para pendengar yang penasaran, jangan sampai ketinggalan, bisa ikuti diskusi menarik ini hanya di Pro 1 Denpasar di 105,2 MHz. Dan juga jika mungkin Anda ingin menyaksikan kami juga melalui streaming di RRI Digital, atau bisa langsung dari kanal YouTube kami di RRI Denpasar. Bisa dicatat tanggalnya di hari Kamis 6 Agustus 2026, mulai pukul 11 hingga 11.50 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk Anda para pendengar juga bisa ngobrol bareng langsung di studio Pro 1 Denpasar, dan jangan ragu buat ikut berinteraksi dan sampaikan pertanyaan melalui komentar Anda para pendengar melalui WhatsApp kami di 0896-7812-3830. Kejaksaan Tinggi Bali hadir untuk memberikan informasi penting untuk kita semua. Dan pastikan jangan ketinggalan untuk dengar dan juga saksikan hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: dan Pasar sore ini.
1: Ya, masih di 105,2 MHz RRI Pro 1 di Pasar, kanal informasi dan inspirasi. Untuk pendengar ya, ini terkait keluarga nih ya, tadi sempat kita singgung ya di awal, yaitu memang sebenarnya kan merupakan lingkungan pertama bagi tumbuh kembang seorang anak. Dan dalam proses tersebut ini peran seorang ayah ya tidak hanya sebagai pencari nafkah saja, tetapi juga memiliki andil besar dalam membentuk karakter, memberikan kasih sayang, serta mendukung tumbuh kembang anak agar berlangsung secara optimal. Dan melalui keterlibatan ayah yang aktif, diharapkan anak juga dapat tumbuh menjadi pribadi yang sehat, percaya diri, dan memiliki fondasi yang kuat untuk masa depannya. Dan pada hari ini bersama saya Dharma Chandra dalam program Indonesia Cerdas bersama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN, perwakilan BKKBN Provinsi Bali, edisi Rabu 5 Agustus 2026. Nanti kita akan membahas terkait penguatan peran ayah dalam peningkatan kualitas perkembangan anak pada kegiatan Bina Keluarga Balita atau BKB. Dan tentu saja, dan untuk membahas hal tersebut ya, untuk lebih dalam di studio Pro 1 sudah hadir narasumber yang akan membantu saya juga nih untuk membahas program tersebut atau peran ayah begitu. Ada Bapak Inengah Surate, SOS sebagai penyuluh keluarga berencana Ahli Madya. Selamat sore Bapak.
2: Selamat sore Mas Dharma.
1: Selamat sore. Sehat Pak?
2: Sehat.
1: Sugara. Ini semangat sekali nih Pak ya, karena ini terkait peran ayah nih Pak. Yeah. Mungkin terkait peran ayah agak sedikit jarang dibahas nih Pak.
2: Iya.
1: Dan mungkin nanti kita akan bahas banyak Pak ya terkait peran ayah nih. Tapi untuk para pendengar ya, selain di 105,2 MHz untuk Denpasar sekitarnya, ini tersiaran kami juga bisa Anda dengarkan di 99,5 MHz di sekitarnya dan 100,9 MHz di Karangasem dan sekitarnya. Dan bisa Anda saksikan juga secara live melalui Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar, dan bisa Anda dengarkan juga dan

0: berperan sebagai pencari nafkah semata,
1: okay,
0: tetapi juga sebagai pendidik, pelindung, sebagai figur teladan serta sumber kasih sayang bagi anak. Kehadiran ayah yang aktif akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan karakter anak. Rasa percaya diri anak dan kemampuan anak dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan di masa yang akan datang.
1: Oke. Jadi memang itu tadi Pak ya. Jadi memang ini berpengaruh sekali. Apalagi untuk ke depan yang tadi Pak ya.
0: Iya.
1: Seperti dibahas juga tadi untuk tantangan kehidupan. Nah ini kenapa Pak? Ini peran ayah kok kayak penting sekali nih dalam mendukung tumbuh kembang anak. Khususnya pada masa balita nih yang kita bahas.
0: Iya. Karena pada masa balita inilah merupakan periode emas atau sering disebut dengan golden period dalam perkembangan anak. Jadi pada masa ini, terutama pada masa 1000 hari pertama kehidupan yang sering disebut dengan 1000 HPK, di mana otak anak berkembang sangat pesat sehingga setiap stimulasi yang diberikan akan sangat berpengaruh terhadap kemampuan anak di masa depan atau saat anak dewasa nanti. Keterlibatan ayah dalam bermain, berkomunikasi, mendampingi anak saat belajar maupun memberikan perhatian emosional, emosi terbukti mampu meningkatkan perkembangan bahasa, kecerdasan, kemampuan sosial serta membangun ikatan emosional yang kuat antara ayah dan anak.
1: Oke, baik. Jadi memang sekali lagi masa balita ini penting Pak ya, itu tadi. Iya. Karena pada masa ini tadi sempat dibahas otaknya berkembang sangat pesat begitu ya.
0: Iya.
1: Setiap simulasi ya itu tadi berpengaruh terhadap anak ke depannya. Dan juga ini perhatian emosional tadi Pak ya.
0: Iya.
1: Ini memang ternyata terbukti seperti itu ya. Tidak hanya ibu saja berarti Ibu ya Pak ya.
0: Iya.
1: Pak ayah pun juga sangat dibutuhkan sekali perannya. Tapi kan ini masih banyak nih Pak. Banyak anggapan bahwa pengasuhan anak ini merupakan tanggung jawab ibu seperti tadi kita bahas di awal.
0: Iya. Nah,
1: ini bagaimana nih kalau dari pandangan Bapak sendiri mengenai hal tersebut nih?
0: Jadi menurut pandangan saya, pengasuhan anak merupakan tanggung jawab bersama antara ayah dan ibu. Jadi kolaborasi kedua orang tua akan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan penuh kasih sayang bagi anak. Ketika ayah dan ibu bekerja sama dalam pengasuhan anak, maka anak akan merasa nyaman dan memperoleh contoh positif tentang kerjasama, tanggung jawab serta saling menghargai dalam keluarga.
1: Oke. Jadi memang sekali lagi mungkin lebih kolaborasi tadi Pak ya.
0: Iya.
1: Gitu. Jadi tidak hanya ibu saja begitu. Jadi ketika tadi sempat dibahas, ketika ayah dan ibu bekerja sama tadi ya dalam mengasuh anak, itu tadi bisa menghasilkan contoh positif dan tanggung jawab tadi ya, kerjasama seperti itu. Oke, baik. Nah kalau dari bentuknya nih Pak, bentuk keterlibatan mungkin yang sederhana deh Pak gitu. Ini yang bisa dilakukan ayah setiap hari bagaimana sih Pak? Soalnya kan mungkin masih ada ayah yang bingung. Aduh, ini kan biasanya kan ibu ya gitu. Kayak mungkin ngurusin susu misal begitu atau lainnya. Nah, kalau dari Bapak sendiri bagaimana nih?
0: Apa kalau dari saya sendiri bentuk keterlibatan itu sepertinya ada banyak cara sederhana yang dapat dilakukan seperti meluangkan waktu untuk bermain bersama anak, membacakan buku cerita atau mendongeng, menemani makan, mengajak berbicara atau bercerita, mendampingi belajar, mengantar ke posyandu atau ke kegiatan BKB, memberikan pelukan, usapan tangan serta memberikan apresiasi atas setiap perkembangan anak yang sudah berhasil dilakukan. Hal-hal yang sederhana tersebut memiliki dampak yang besar terhadap perkembangan emosi anak dan psikologi anak.
1: Oke. Jadi itu tadi ya, dari bercerita gitu. Sekali lagi ini bukan dari peran ibu saja nih, ayah kan juga bisa bantu untuk bercerita. Atau tadi memberikan pelukan juga Pak ya, gitu, apresiasi juga. Itu
0: bila
1: memang
0: anak sudah berhasil apresiasi, pujian, sehingga anak merasa senang.
1: Oke, itu dia ya. Jangan sampai ayahnya ya itu tadi ya, mungkin kan mau niatnya kan biar ayo kita harus kuat sebagai anak nih, akhirnya cuek gitu. Jangan dong Pak ya. Kita bisa apresiasi. Karena itu ya itu tadi peran ayah dari awal itu dari balita sangat penting untuk anak. Nah tadi kan sempat disinggung terkait mengantar ke posyandu atau kegiatan BKB. Nah ini peran kegiatan BKB itu bina keluarga balita, benar Pak ya?
0: Iya benar.
1: Oke, ini bagaimana nih Pak peran kegiatan dari BKB sendiri dalam mendorong keterlibatan ayah nih khususnya nih?
0: Jadi peran BKB itu merupakan wadah pelajaran atau wadah belajar bagi orang tua dalam memahami pola pengasuhan yang tepat.

0: sesuai dengan tahapan usia anak. Melalui kegiatan BKB, para ayah diberikan edukasi tentang pola asuh dan penyuluhan oleh kader BKB tentang pentingnya stimulasi perkembangan anak, memenuhi gizi anak, kesehatan anak, serta komunikasi yang efektif hingga pembentukan karakter sejak dini. Dengan demikian, ayah dapat berperan lebih aktif dan percaya diri dalam mendampingi tumbuh kembang anak secara optimal.
1: Oke. Jadi memang itu untuk nantinya di BKB tersebut, sekali lagi itu ayahnya sendiri ya, begitu ya Pak ya. Itu diberikan edukasi.
0: Edukasi, begitu. Ya, pelajaran lah.
1: Pelajaran ya. Seperti itu. Ada prakteknya nggak Pak di sana?
0: Ada prakteknya ya? Itu lewat di BKB itu dengan pemantauan yang sering disebut dengan KKA-nya. Jadi perkembangan anak itu dipantau lewat ada namanya kartu kembang anak.
1: Okay.
0: Jadi di sana dipantau. Jadi ayah diajari sesuai dengan tugas perkembangan anak yang ada di KKA itu.
1: Oke. Jadi memang tetap apa namanya ada beberapa hal yang memang akan diajarkan oleh ayah tadi dan terus juga dipantau tadi. Seperti itu Pak ya. Nah, kalau misalkan nih Pak apa namanya? Ada enggak sih Pak mungkin kayak dampak yang dirasakan mungkin kalau misalkan ayah ikut terlibat dalam pengasuhan anak seperti itu.
0: Jadi dampak yang bisa dirasakan menurut berbagai penelitian ini ya, yang menunjukkan bahwa anak yang mendapatkan perhatian aktif dari ayah cenderung memiliki rasa percaya diri yang lebih baik, kemampuan berkomunikasi yang lebih tinggi, prestasi akademik yang lebih baik, serta memiliki risiko lebih rendah terhadap masalah perilaku yang menyimpang. Selain itu, hubungan dalam keluarga juga menjadi lebih harmonis karena adanya pembagian peran yang seimbang antara ayah dan ibu.
1: Oke. Yang harus digarisbawahi yang sangat penting ini tadi menjadi lebih harmonis Pak ya. Karena jadi, memang betul karena tidak ada salah satu pihak yang merasa dalam arti kan ini saya yang merawat dari kecil misalkan seperti itu Pak ya. Dan karena itu tadi ini tujuannya juga ketika nanti mungkin ada kegiatan BKB tadi dari peran ayah mengikuti ya akhirnya nanti dari keluarga pun juga bisa lebih harmonis. Tidak hanya anak saja Pak ya sebenarnya ya yang menjadi mungkin boleh dibilang menjadi lebih baik untuk kedepannya gitu. Tapi ini juga dari keluarga pun juga seperti itu. Ini apa namanya kalau misalkan nih Pak gitu, ini kan memang kegiatannya sendiri, oh maaf saya mau nanya lagi lupa tadi, untuk kegiatannya sendiri terkait Bina Keluarga Balita ini itu biasanya diadakannya berapa hari Bapak atau
0: biasanya bagaimana? Diadakan satu bulan sekali bersamaan dengan Posyandu.
1: Oh, bersama dengan Posyandu.
0: Karena di Posyandu itu kan untuk mengukur perkembangan tumbuh kembang anak. Jadi pertumbuhannya diukur di Posyandu sedangkan perkembangannya dipantau lewat BKB.
1: Jadi memang sebulan sekali ya. Ketika sekalian untuk kontrol mungkin pemeriksaan begitu ya Pak. Jadi ikut ada kegiatan dari Bina Keluarga Balita tadi. Seperti itu ya. Oke. Dan memang berarti ini biasanya ramai dong Pak ya.
0: Ramai karena di BKB itu karena di sana juga karena kegiatan BKB ini kan berintegrasi dengan Posyandu. Jadi orang tua yang mengantar anaknya ke Posyandu diberikan edukasi terhadap kader BKB dan anaknya ditimbang di Posyandu untuk mengukur pertumbuhannya dan perkembangannya diukur lewat KKA dengan bersamaan dengan orang tua yang mengantarnya. Itu fungsinya di BKB. Makanya orang tua atau ayah disarankan agar bisa ikut terlibatlah dalam BKB gitu.
1: Oke. Nah, selain tadi ke Posyandu Pak seperti itu, apakah kegiatan BKB ini hanya di Posyandu saja misal Pak begitu? Untuk saat ini Pak ya, hanya Posyandu saja atau mungkin pernah di beberapa tempat yang memang mungkin di Banjar tertentu mungkin begitu. Jadi seperti menjemput bola seperti itu.
0: Ada ini tergantung situasi,
1: situasi
0: dan kondisi desa ya atau wilayah masing-masing. Ada yang Posyandunya sendiri, BKB-nya sendiri. Tapi biasanya pada umumnya untuk menghemat waktu dan menghemat tenaga lah istilahnya agar para ibu atau para orang tua itu sekalilah menuangkan waktu untuk mengantar anaknya sekali Posyandu sekalian untuk ikut BKB gitu.
1: Oke. Jadi memang yang tadi mungkin ke ya bahasanya menjemput bola itu tertentu ya, saja Pak ya. Ya. Tapi memang tetap disarankan ke posyandu karena sekalian tadi Pak ya,
0: ya
1: dari
0: sekalian
1: posyandu untuk memeriksa dari balitanya dan ya hitung-hitung kan bersama keluarga gitu. Apalagi keluar Pak ya.
0: Bareng-bareng. Posyandu itu kesehatan dasarnya.
1: Iya betul. Jadi memang sekalian tidak hanya itu saja ya. Dan apa namanya nanti mungkin saya mau masih banyak sih Pak sebenarnya untuk menanya. Ini kan baru permukaan nih Pak.
0: Iya.
1: Gitu ya. Belum sampai mendalam lagi nih. Nanti kita jeda terlebih dahulu Pak, kita jeda terlebih dahulu. Mungkin setelah ini kita juga bahas lebih dalam nih terkait penguatan peran ayah nih dalam peningkatan kualitas perkembangan anak ya. Mungkin seperti apa lebih detailnya. Dan ada mungkin ada beberapa hal lain khususnya untuk ya di mana memang ayah ini mungkin kurang berperan dalam arti tidak ada di lokasi atau di tempat seperti itu. Nanti mungkin kita bahas lebih banyak Pak untuk anda para pendengar. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
3: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
2: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
3: Iya, nih.
2: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
3: Lumayan, tapi ketimbang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
2: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
3: Dimana tuh?
2: Ada.
4: Kakak ada Cikbul.
3: Apalagi tuh Cikbul?
4: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaruh sih.
3: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
2: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
3: Oh ya?
2: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
3: Ngeri juga ya.
4: Kakak, aku mau bawa.
3: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
2: Gimana kalau kita main domikado?
3: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
5: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
6: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
5: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
6: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
7: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
8: Arti lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah, sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
7: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
8: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan beat, pasti seru. Ya kan?
7: Masa, Rian?
8: Kita coba yuk.
7: Siap.
8: Kepala, pundak,
9: mengenalkan lutut, anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia.
10: Adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.
1: Masih 105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih dalam Dialog Indonesia Cerdas bersama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN Perwakilan Provinsi Bali. Dan tadi sebelumnya kita sudah membahas lebih, mungkin lebih ke permukaannya tadi, seperti itu pandangan ya, terkait penguatan peran ayah dalam peningkatan kualitas perkembangan anak pada kegiatan Bina Keluarga Balita atau BKB gitu. Dan untuk para pendengar, saya mengingatkan kembali, selain di 105,2 MHz untuk Denpasar, dan ini siaran kami juga bisa Anda dengarkan di 99,5 MHz untuk Singaraja sekitarnya, dan di 100,9 MHz Karangasem dan sekitarnya. Dan juga Anda bisa saksikan juga secara live streaming di Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar, dan juga aplikasi kami di RRI Digital bisa Anda download di smartphone dari Play Store atau App Store Anda. Dan tadi sudah membahas terkait, mungkin terkait pengertiannya, bahwa memang peran ayah ini memang bukan diharapkan kembali ya. Ini memang sebagai upaya untuk meningkatkan keterlibatan ayah secara aktif tadi Pak ya. Untuk itu tadi, untuk memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anak, mungkin dari segi aspek fisik, emosional, sosial, bahkan intelektual ya. Dan tentu saja ini untuk masa depannya juga gitu ya. Dan tapi Pak, ini kan pasti ada kendalanya Pak gitu ya. Kita membahas terkait kendalanya sekarang, yaitu seorang ayah nih. Tadi sempat, mungkin saya sempat bahas Pak ya, jika memang ada seorang ayah yang kebetulan ini tidak bisa begitu untuk menemani lah, mungkin boleh saya bilang, atau membantu, atau yang akhirnya tidak bisa memenuhi peran ayah tersebut untuk tumbuh kembang anak. Misalkan pekerjaan yang cukup padat, yang akhirnya harus keluar kota mungkin berbulan-bulan, long distance married Pak, begitu misal, begitu ya. Atau mungkin yang agak kurang menyenangkan seperti mungkin ketika anaknya masih balita, sang ayah sendiri sudah tidak ada, begitu, dalam arti mungkin sudah meninggal dunia mungkin, atau ya memang tidak ada aja seperti itu, begitu. Ini bagaimana Pak, mungkin kalau dari sudut pandang Bapak sendiri, bagaimana kalau misalkan jika ada seorang ayah dengan kondisi seperti itu, begitu, kesibukan mungkin atau hal lain, akhirnya yang tidak bisa memenuhi peran ayah tersebut, seperti itu.
0: Jadi karena kesibukan bukanlah berarti menghilangkan kesempatan untuk terlibat dalam pengasuhan. Yang paling penting adalah kualitas kebersamaan. Luangkan waktu setiap hari meskipun hanya 15 atau 30 menit untuk berinteraksi secara penuh dengan anak tanpa gangguan pekerjaan atau telepon genggam. Kehadiran yang berkualitas akan memberikan makna yang sangat besar bagi anak. Keterlibatan ayah dalam pola asuh ini merupakan salah satu program prioritas kami dari Kemenduk Bangga atau BKKBN, di mana menggunakan menggaungkan program GATI, Gerakan Ayah Teladan Indonesia, di mana ada juga program GEMAS, Gerakan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah, dan juga program GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapor. Kementerian kami mengharapkan agar ayah setidaknya hadir ikut merasakan dan melihat anaknya pertama kali sekolah dan mengambil rapot.
1: Oke. Tadi saya sempat dengar GATI Pak ya, gitu. Ini kan gerakan ayah teladan Indonesia. Mungkin tadi kan gerakan rapot itu kan sudah jelas ya Pak ya. Kita ambil rapot, pokoknya intinya menemani lah gitu, ke sekolah yang pertama. Ini yang terkait gerakan ayah teladan Indonesia nih, bagaimana Pak? Ini tujuannya seperti apa juga nih?
0: Jadi agar para ayah juga ikut terlibat, tahu bagaimana keadaan anaknya di sekolah, ada apakah perkembangan belajarnya, tingkat kemampuannya, kemandiriannya, sehingga kalau pada saat ayah mengantar anaknya pertama kali kan, bagaimana perasaan seorang anak gembiranya karena diantar oleh seorang ayah seperti anak-anak yang lainnya.
1: Oke. Jadi kita juga tahu Pak ya, hari pertamanya gitu. Mungkin tidak hanya hari pertama Pak ya, seterusnya mungkin kalau bisa ya.
0: Kalau tiap ada waktu.
1: Ada waktu ya. Gitu. Memang itu tadi Pak, kadang memang seorang ayah mungkin beberapa ya, pasti ya, pasti seorang mempunyai anak, orang tua mana sih yang gak mau menemani Pak ya. Gitu, dan tidak apa, pasti juga mau lihat tumbuh kembangnya seperti itu. Cuman itu tadi, jika memang mungkin ada kesibukan pekerjaan, bisa lah luangin waktu tadi 10 mungkin 15 menit.
0: 15 menit lah.
1: Oke, apalagi zaman sekarang kayaknya lebih mudah Pak ya. Ada gadget juga untuk video
0: ada,
1: call.
0: Kan ada HP lah istilahnya ya. Gitu ya. Bisa berinteraksi dengan telepon atau dengan HP lewat WA, grup keluarga atau ya bisa menyapa lah,
1: okay,
0: atau menanyakan keadaan anaknya hari ini sedang ngapain, sedang di mana, dan sehingga dia merasa diperhatikan.
1: Okay, berarti dalam arti tidak harus selalu secara fisik hadir. Mungkin ketika sibuk itu mungkin bisa melalui telepon tadi ya, atau video call, itu tidak masalah. Itu juga salah satu untuk peran ayah juga sebenarnya, Pak ya.
0: Iya.
1: Okay. Nah, tentu saja Pak, ketika ada seorang ayah itu tadi mungkin sudah video call, sudah telepon seperti biasa, Pak ya, seperti itu. Tapi kan ketika bertemu mungkin ada sedikit canggung, entah dari anaknya mungkin atau dari bapaknya mungkin gitu, malu-malu ya Pak.
0: Iya.
1: Gitu. Dan ini kalau dari Bapak sendiri ini selain meluangkan waktu bersama tadi, ini komunikasi kan ya itu tadi penting dalam pengasuhan seperti itu. Kalau menurut Bapak saja begitu. Ini bagaimana nih Pak, kita bisa cara membangun komunikasi yang hangat, terbuka gitu ya dengan anak ya sejak usia balita.
0: Iya. Gitu. Ya, komunikasi ini akan terbangun jika sudah dilakukan secara rutinitas misalnya, itu merupakan satu kebiasaan sehingga pada dari awal, karena dari masa anak-anak itu yang terutama yang pada waktu masa balita di sana ditanamkan kebersamaan, jadi terhadap ayah, perhatian terhadap ayah, walaupun semenit atau dua menit, tiga menit, itu kan nanti dia ingat sampai dia dewasa.
1: Baik. Jadi istilahnya ya walaupun cuma sebentar, coba aja dulu diajak bicara, ngobrol begitu Pak ya. Jadi agar nanti ke depannya pun bisa membangun komunikasi dengan baik mungkin begitu pandangnya ya. Oke. Nah, ini kan sekarang di era digital nih Pak. Gitu. Tadi kan kita sudah sempat bahas mungkin seperti bisa video call gitu. Tapi ini kan anak kan juga sudah mulai akrab nih Pak dengan smartphone gadgetnya, tadi. Betul, kan?
0: Iya.
1: Dan tentu saja kan dunianya pun
0: digital ini
1: jadi kan juga ada salah satu hal yang mungkin ya peran ayah jadi boleh saya bilang tergeserkan sedikit Pak, karena kan anaknya sudah asik main gadget nih Pak, gitu ya. Nah ini gimana Pak supaya mungkin dari penggunaan teknologi tadi menurut Bapak saja gitu?
0: Jadi menurut saya kebiasaan jadi dari awal sebenarnya sebelum anak itu berumur 2 tahun atau sebelum dia bisa bicara lah istilahnya, jangan sama sekali dikenalkan dengan gadget dulu, biar dia itu bisa mendengarkan apa yang orang tuanya bilang atau pengasuhnya bilang atau ajari, sehingga dia fokus pada pengasuhannya, sehingga dia tidak fokus pada gadgetnya. Jadi setelah dia sudah bisa bicara, baru kita mulai kenalkan genjet, sehingga di sana kita dampingi, sehingga apa yang seharusnya yang bisa kita berikan, edukasi yang ada di genjet itu, terutama untuk anak-anak yang sifatnya mendidik lah, terutama dalam pertumbuhan dan perkembangannya ke masa remajanya.
1: Okay, jadi kalau bisa sebelum 2 tahun tadi Pak?
0: Ya, sebelum bisa bicara, jadi diharapkan jangan dulu dikenalkan dengan genjet.
1: Okay. Jadi sebisa mungkin sekali lagi para pendengar, ya sebelum 2 tahun jangan dikenalin dulu deh, karena itu selain berpengaruh ke cara komunikasi begitu Pak ya, dari cara kedekatan mungkin tidak hanya dengan ayah, dengan ibu juga, itu nanti ya ada beberapa hal yang zaman sekarang bilang screen time Pak begitu ya. Screen time itu nanti berpengaruh ke tumbuh kembangnya juga Pak sebenarnya, bukan hanya dari hubungan antara ayah dengan anak ataupun anak dengan ibu juga, seperti itu ya Pak ya. Nah, ini kan memang terkait teknologi tadi seperti itu. Nah, tapi kan ayah sendiri kan juga harus berperan untuk membentuk mungkin karakter nih Pak, gitu kan. Seperti mungkin dibahas dari sebelumnya, sebelum 2 tahun ini kan juga balita Pak ya. Ini kan kita juga menentukan nih, atau kita bisa membentuk nih karakter nih begitu. Kalau dari Bapak sendiri mungkin kita harus bagaimana nih sebagai seorang ayah nih untuk menanamkan nilai-nilai ke anak gitu sejak usia dini. Seperti apa nih sebaiknya kita tanamkan nilai-nilai yang seperti apa begitu? Menurut Bapak sendiri gitu.
0: Menurut saya, seperti pengalaman saya ya, saya sebagai bapak lah istilahnya, sebagai bapak di mana kita menanamkan dari awal, dari sejak dia masih bayi, dari 1000 hari APK itu, di mana pada waktu dia masih di dalam kandungan, ayah ikut menemani memeriksakan ibu, mengantar ibunya memeriksa kandungan ke tempat pelayan kesehatan atau ke dokter, sedangkan sempatkan waktu untuk mengelus-ngelus perut ibunya, dan pada waktu dia sudah lahir, bagaimana kita bisa membisikkan sesuatu yang seperti doa lah, biar dia bisa panjang umur dan mendapatkan kesehatan yang bagus lah, istilahnya rezeki yang cukup untuk perkembangannya nanti. Jadi di sana ada waktu pendekatan dari awal itu nanti tertanam otomatis, dia tertanam seperti kalau balita ibarat kertas putih lah, orang betul, bilang. Apa yang kita tulis itu yang akan dia ingat sampai di mereka dewasa.
1: Oke. Jadi sebenarnya bukan ketika sudah lahir bahkan ya.
0: Iya.
1: Bahkan
0: masih dalam kandungan.
1: Iya, oke. Berarti dalam kandungan juga mungkin peran ayah juga sudah dimulai, begitu Pak ya?
0: Iya.
1: Dimulai yaitu tadi diajak ngobrol dari calon bayinya tersebut, bayinya tersebut di dalam perut atau masih dalam kandungan, terus di yaitu tadi didoakan atau mungkin dinyanyikan juga Pak ya?
0: Iya.
1: Kan banyak juga tuh Pak.
0: Karena ada musik
1: juga ya. Iya. Dinyanyikan dan hal aja diantarkan juga lah sang istri ya yang sedang hamil, kan bawa anak juga gitu ya. Terus saya itu kan juga istri Anda sendiri dan juga anak sendiri tetap harus diantarkan juga ke posyandu mungkin untuk pemeriksaan atau ke dokter Pak ya. Apapun itu dari awal memang harus ditemani agar nanti mungkin ketika nanti sudah dilahirkan juga anak pun juga merasa hal tersebut gitu Pak ya. Bahwa wah nih ayah saya nih yang nemenin dari saya perut nih. Ya itu bisa berpengaruh juga. Begitu. Pak, ini saya penasaran nih Pak dari kegiatan tadi nih Bina Keluarga Balita BKB. Begitu. Ini selain kesibukan tadi Pak, mungkin ada pernah ditemukan apa sih kondisi di mana mungkin tantangan di lokasi seperti apa sih? Mungkin pernah ditemukan apakah mungkin ayahnya yang selain susah untuk data mungkin, atau mungkin dari anaknya sendiri atau bagaimana Pak? Pernah ada kesulitan tidak dalam kegiatan ini Bina Keluarga Balita?
0: Bagian keluarga balita ini ya kesulitan di lapang itu memang ya untuk peran ayah ini memang kita agak kesulitan karena kebanyakan anak-anak sekarang yaitu ayah-ayah sekarang itu sibuk dengan pekerjaan atau tugasnya sehingga dia tidak sempat lah untuk berperan ikut mengantar ke posyandu atau ke BKB. Kebanyakan diantar bahkan oleh pengasuhnya atau pembantunya atau nenek atau kakeknya, sehingga makanya sasaran BKB itu jadinya bukan orang tuanya saja, jadi pengasuhnya juga, keluarganya juga menjadi sasaran daripada Bina Keluarga Balita tersebut.
1: Oke, mungkin ditemukan tadi Pak ya. Ada beberapa yang memang lebih ke kehadiran tadi, Pak,
0: kehadiran ya. Kehadiran ayah itu memang agak kurang karena itu kesibukan. Kita tidak pungkiri juga bahwa ayah adalah tulang punggung daripada keluarga. Kalau dia tidak bekerja sehari pun, sehari aja tidak bekerja, tidak ada, jadi dapur tidak bisa
1: ngebul Pak.
0: Ngepul.
1: Iya, apa dapurnya jadi ada asapnya nanti.
0: Sepi nanti apa yang nanti kita nikmati bersama
1: keluarga. Oke. Ya, seperti itu memang. Ya, memang ya harus diakui juga sih Pak ya, kadang ada beberapa mungkin ayah yang bisa membagi waktu, dalam arti bukan tidak ada kegiatan Pak ya, tapi memang menyempatkan waktu seperti itu untuk dalam hal ini kegiatan Bina Keluarga Balita. Tapi memang ada beberapa yang memang tidak bisa dilewatkan karena memang sekali lagi mungkin beberapa ayah berpikir bahwa ini juga salah satu saya begitu dalam pekerjaan Pak ya, ini salah satu saya ini untuk membangun keluarga ini dan juga untuk tumbuh kembang anak begitu melalui pekerjaan yang memang tidak bisa lewatkan gitu. Agak dilema juga Pak ya.
0: Iya, dilema karena dia itu nafkahnya.
1: Oke. Tapi mungkin tadi itu tadi Pak ya, mungkin tadi ada solusi sedikit gitu, mungkin bisa video call.
0: Solusinya ya. Biasanya kalau di BKB itu solusinya kalau memang tidak sempat lah, kalau dia masih punya waktu ya video call lah bahwa ini adik sudah di BKB ya, bapak masih di mana nih, di kantor ya, udah ditimbang lah berat badannya, udah ya sekarang gimana, udah diajari bermain di sana di karena di BKB kan juga ada permainan anak-anak itu.
1: Oke. Nah, ini kalau terkait kegiatan Bina Keluarga Balita ini biasanya sampai berapa tahun Pak kalau untuk hal ini?
0: Untuk BKB-nya 5 tahun.
1: 5 tahun saja ya.
0: Karena kan sudah 6 tahun tuh udah PAUD dia.
1: Oh, udah PAUD. Jadi memang sampai pas 5 tahun ke bawah saja Pak ya.
0: Iya.
1: Begitu. Oke. Jadi setelah itu ya ya sudah gitu, mungkin bisa langsung ke bukan bisa langsung ke PAUD sih karena memang kegiatannya sampai situ.
0: Iya, sampai di
1: seperti
0: situ
1: itu, ya. Tapi tidak menutup kemungkinan peran ayah juga harus tetap berjalan dong Pak ya.
0: Tetap berjalan sampai dia remaja itu.
1: Sampai Rana. Remaja terus ya. Oke oke oke. Mungkin nanti kita akan lanjut lagi Pak gitu. Ya. Ini tadi kan kita sudah membahas terkait mungkin lagi dasar-dasarnya terbeda di awal. Tadi ini lebih ke ayahnya nih, mungkin dari kesulitan ya. Lainnya. Nanti kita lanjut lagi, mungkin ada hal lain nanti kita diskusikan juga Pak, khususnya terkait ayah nih ya, agar nanti kedepannya untuk tumbuh kembang anak lebih baik lagi. Untuk itu para pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dialog Indonesia Cerdas di Prosatu Denpasar, channel informasi dan inspirasi.
11: Dobri.
6: Adek kenapa?
11: Aku jatuh.
6: Mana coba mama lihat. Oh, enggak apa. Kecil kayaknya. Adek kan hebat.
11: Mama kenapa?
6: Ini jerawat mama nih. Perih.
11: Oh, enggak apa-apa, Ma. Mama kan hebat. Kukunya kecil. Semangat ya, Ma.
12: Ih, pinter sekali kamu.
13: Anak adalah peniru yang hebat.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.
2: Dira, berapa kali harus Mama bilang, jangan main gelas?
3: Iya, maaf, Ma.
4: Dira, mobil Papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
3: Maaf, Pak, Dira nggak sengaja.
5: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
6: Stres tak hanya dialami orang dewasa, bahkan anak-anak juga mengalaminya. Menurut Carrie Bashoff-Spindle, asisten profesor psikiatri klinis anak dan remaja di NYU New York, menyatakan, seringkali stres ini tidak dikenali, karena stres adalah gangguan yang tenang. Anak-anak mengalaminya dan mereka tidak menunjukkannya. Beberapa tanda yang bisa Anda perhatikan saat anak mengalami stres, yaitu anak mudah marah atau murung, ada perubahan perilaku di sekolah termasuk prestasi mereka, menjauhkan diri dari teman, dan tidak berpartisipasi dalam kegiatan yang biasa ia nikmati. Lalu, apa yang bisa orang tua lakukan untuk membantu anak menghilangkan stresnya? Cara terbaik adalah terhubung dengan mereka. Pastikan Anda punya waktu setiap hari, menjauhkan diri dari ponsel dan perangkat elektronik lainnya, dan berilah kesempatan untuk bisa berbicara atau berkomunikasi dengan anak Anda. Selain itu, pastikan anak-anak Anda merasa nyaman di rumah. Melakukan berbagai kegiatan seperti bermain, beristirahat, membaca, atau melakukan apapun yang mereka sukai. Rumah adalah ruang yang seharusnya bisa menenangkan, menyenangkan, dan bebas stres, terutama untuk anak-anak. Yang terakhir, pastikan diri Anda terkontrol secara emosional sebelum Anda merawat anak-anak Anda.
7: Ya, masih di 105,2 MHz, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih dalam Dialog Indonesia Cerdas ya, bersama BKKBN Provinsi Bali, yang dimana tadi kita sempat membahas banyak ya Pak ya. Tadi banyak sekali seperti itu, terkait peran ayah nih Pak gitu. Karena peran ayah sendiri memang sekali lagi ini sangat penting sekali ya. Tidak hanya ibu saja sekali lagi, bahkan ini peran ayah pun juga ini berpengaruh juga terhadap kembangnya dari sisi karakternya juga Pak, seperti itu ya. Karena memang dari kegiatan Bina Keluarga Balita BKB gitu, ini juga ternyata diedukasi juga Pak ya tadi ya, peran ayah sendiri seperti banyak sekali tadi, dari cara komunikasi juga seperti apa, terus juga untuk mendampingnya seperti apa dari kegiatan tersebut seperti itu. Jadi memang dalam hal ini juga diharapkan ayah pun juga bisa ikut dengan ibu atau sang istri seperti itu ya, ke posyandu juga. Karena memang kegiatannya tadi sekali lagi sebulan sekali Pak ya.
8: Iya.
7: Benar ya, sebulan sekali, dan memang di sana nanti ayah akan diedukasi dan dibantu juga seperti apa nanti untuk menjaga tumbuh kembang anaknya seperti apa begitu. Dan memang tadi tantangannya juga cukup banyak sih Pak ya sebenarnya. Yeah. Kalau ayah sendiri bukan berarti ibu ini bukan berarti seorang ibu itu tidak mencari nafkah juga, bahkan mungkin harus diakui juga berat seperti itu. Tapi memang dalam hal ini dari si ayah sendiri pun juga harus berupaya agar tumbuh kembang anak ini lebih baik, dalam arti seperti mencari nafkah Pak, seperti itu tadi sempat dibahas juga Pak ya.
8: Yeah.
7: Mungkin bisa dibantu dari video call mungkin jika memang bisa gitu ya, atau ya setidaknya luangkan waktu untuk gitu ya, ya mungkin 10 menit 15 menit sekedar apa kabar ya, mungkin apa kabar terlalu formal mungkin ya. Mungkin gimana nih hari ini gitu Pak ya. Gimana hari ini,
8: gimana keadaan sekolahnya
7: gimana sekarang, ya. Iya, biar nggak canggung gitu Pak ya. Ini datang-datang nih siapa ini ya. Karena dari kecil nggak diajak ngobrol mungkin Pak ya.
8: Ayahnya nggak dikenal.
7: Iya, itu nah itu yang ditakutkan ayah juga Pak gitu sebenarnya, apalagi untuk para ayah di sana yang harus keluar seperti itu, keluar daerahnya daerah, gitu ya, ya. Bertubulan-bulan, bertahun-tahun, juga rekan-rekan kita kan pasti juga banyak Pak seorang ayah itu yang harus seperti itu gitu. Nah ini kalau dari sisi Bapak sendiri Pak Nengah nih, kan ya itu tadi Pak, kan nggak takutnya nggak kenal nih Pak gitu selain video call gitu. Mungkin di awal-awal nih biar kita bisa apa ya ngeblend, maksudnya biar bisa ya berbaur dengan anak kita sendiri seperti itu. Ini bagaimana nih Pak kita nih sebagai ayah gitu?
8: Iya, memang.
7: Ini agak curhat dikit Pak.
8: Iya. Kalau misalnya ayahnya sibuk di luar, misalnya dia kerja di kapal pesiar gitu ya.
7: Nah itu dia.
8: Setelah hamil ditinggal berangkat. Pada waktu datang ayahnya tidak dikenal, jadi kita sarankan kalau memang walaupun itu memang tugas untuk mencari nafkah, sempatkanlah waktu 1 menit, 2 menit, 3 menit lah, atau berapa menit di luar negeri. Sekarang kan sudah ada video call sehingga anak itu tahu aja ayahnya. Sekiranya nanti pulang anaknya tidak lagi bertanya-tanya apakah benar ini bapak
7: ini siapa
8: saya
7: sih di telepon-telepon gitu Pak.
8: Jadi video call lah sekarang.
7: Oke. Sekali lagi kembali lagi komunikasi nih ya, Pak
8: komunikasi
7: ya.
8: Yang gitu. Paling penting
7: komunikasi paling penting, walaupun mungkin berjauh-jauhan gitu ya. Ya bisa lah sekali lagi 1 menit, 3 menit bahkan dikit itu gak masalah gitu ya. Intinya dari semua ini adalah komunikasi Pak ya.
8: Iya
7: begitu ya.
8: Jadi yang penting kan kualitasnya bukan banyaknya
7: waktu. Kualitasnya bukan banyaknya gitu ya. Jadi walaupun mungkin sekali dua kali dan berapa satu kali sebulan misalkan, tapi dari kualitas dari komunikasi tersebut Pak ya. Oke. Jangan sampai nanti anak Anda untuk para ayah di sana manggilnya Om gitu. Jangan dong. Kan juga sedih Pak soalnya untuk jarak jauh seperti itu ya. Itu sih mungkin beberapa dilema untuk para ayah di sana. Sekali lagi mungkin bisalah diupayakan jika memang tidak bisa bertemu secara langsung, bisa deh foto atau telepon, video call juga, sekedar ya menyapa dan lain sebagainya. Sekali lagi pasti ada waktu lah ya Pak ya.
8: Iya.
7: Gak mungkin gak ada kan Pak ya.
8: Iya.
7: Pasti ada
8: lah. Atau jam berapa lah. Tapi jangan jam-jam tidur anak.
7: Iya. Anaknya juga nangis ntar lagi tidur kan. Oke. Nah ini terakhir nih Pak.
8: Iya.
7: Ini pesan nih Pak.
8: Iya.
7: Pesan mungkin kepada para ayah nih yang mungkin masih merasa bahwa ini kayak sang ayah ini atau semua ayah di sana ini merasa belum mampu Pak menjadi pendamping terbaik bagi anak nih. Bagaimana pesan?
8: Jadi silakan, pesan Pak, saya terhadap para ayah atau calon ayah, tidak ada orang tua yang langsung sempurna. Yang terpenting adalah memiliki kemauan untuk terus belajar dan hadir dalam kehidupan anak. Jadi anak tidak menuntut kesempurnaan, tetapi membutuhkan perhatian, kasih sayang, dan keterlibatan orang tuanya. Setiap waktu yang diberikan ayah kepada anak merupakan investasi berharga bagi masa depan mereka.
7: Baik. Investasi yang berharga untuk masa depan
8: mereka.
7: Baik. Dan sekali lagi intinya juga dari komunikasi tadi sering ditekankan, bukan dari intensitasnya tapi dari kualitasnya. Baik. Nah itu saja ya para pendengar dari pembicaraan kita pada hari ini dengan Bapak Nengah juga ini, kita juga bisa memahami juga nih sebenarnya bahwa ini kehadiran seorang ayah sekali lagi ini bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan keluarga, tapi ini juga tentang hadir secara utuh begitu ya dalam setiap proses tumbuh kembang anak. Nah perhatiannya begitu ya, kasih sayang, komunikasi, dan waktu yang diberikan sang ayah ini atau seorang ayah ini sekali lagi menjadi bekal berharga bagi anak untuk tumbuh menjadi pribadi yang sehat, percaya diri, dan juga berkarakter. Dan bahkan ini bisa dilakukan sebelum atau bahkan anaknya masih dalam kandungan Pak ya, seperti diajak ngobrol tadi, didoakan dan lain sebagainya. Itu salah satu interaksi sejak dini bahkan. Dan sekali lagi melalui kegiatan Bina Keluarga Balita BKB serta berbagai program seperti dibahas tadi, Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI tadi, ini diharapkan semakin banyak ayah yang bergerak untuk mengambil peran aktif dalam pengasuhan. Karena sekarang sekali lagi pada akhir ya para pendengar, ini membesarkan anak ini ada tanggung jawab bersama ya. Dan keluarga yang kuat akan melahirkan generasi yang berkualitas juga. Begitu Pak Nengah ya?
8: Iya.
7: Oke baik, sebelumnya saya sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak Pak Nengah sebagai narasumber kami pada hari Studio Pro 1, yaitu Bapak I Nengah Surata, SOS sebagai penyuluh keluarga berencana ahli madya. Sekali lagi terima kasih. Mungkin nanti kita ketemu lagi Pak membahas hal yang lain mungkin
8: ya,
7: terkait kegiatan yang lainnya. Oke, dan untuk para pendengar sekali lagi ini demikian untuk program Indonesia Cerdas, penguatan peran ayah dalam peningkatan kualitas perkembangan anak pada kegiatan bina keluarga balita atau BKB pada hari ini 5 Agustus 2026. Dan tentu saja untuk para pendengar, jangan lupa follow dan saksikan juga live streaming kami terkait dialog hari ini di Facebook kami di Pro 1 Denpasar, dan juga follow Instagram kami di RRI Pro 1 Denpasar. Dan untuk para pendengar, jangan kemana-mana, selain ini masih banyak sekali informasi dan musik-musik lainnya masih bersama saya Dharma Chandra hingga nanti jam 20.00 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Kok terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau tidak malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.
3: Negak Dileneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.

Ya, yeah, Beautiful Girl dari Christian Bautista ya. Dan sebelumnya tidak kita dengarkan juga Dialog Indonesia Cerdas bersama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN Perwakilan Provinsi Bali. Dan saat lagi kita akan mengupdatekan atau memperbarui informasi Anda melalui Warta Berita Lintas Bali NTB yang nanti saat lagi kita akan bergabung dengan RRI Mataram. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Yang paling banyak menghasilkan itu adalah yang di hortikultura, sementara yang di pangan itu masih di bawah nasional.
3: Sudah jelas ya informasi dari BMKG bahwasanya sejak April yang lalu kita sudah masuk di musim kemarau dan perkiraannya itu puncaknya akan ada di Agustus ini.
0: Nilai tukar petani atau NTP Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Juli 2026 tercatat sebesar 127,83. Kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau menjadi perhatian BPBD Provinsi Bali. Bersama saya Andi Suhandi, inilah berita selengkapnya dalam Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat untuk hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Nilai tukar petani atau NTP Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Juli 2026 tercatat sebesar 127,83. Angka ini mengalami penurunan 2,38% dibandingkan bulan Juni 2026. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat Wahyudin menjelaskan, penurunan NTP terjadi karena indeks harga yang diterima petani turun 3%, lebih besar dibandingkan penurunan indeks harga yang dibayar petani yang turun 0,63%. Meski demikian, NTP-NTP masih berada di atas angka 100 yang menunjukkan daya beli petani secara umum masih lebih baik dibandingkan kondisi dasar. Pada Juli 2026, seluruh 5 subsektor pertanian di NTB masih mencatatkan NTP di atas angka 100. Subsektor hortikultura menjadi yang tertinggi dengan NTP 197,23, disusul tanaman pangan 123,68, peternakan 116,16, perikanan 111,3, dan tanaman perkebunan rakyat 100,75. Tantangan sektor pertanian di Provinsi Nusa Tenggara Barat saat ini bukan hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memastikan kesejahteraan petani melalui pemerataan nilai tukar petani atau NTP. Karenanya, perbankan dan pemangku kepentingan diminta untuk mengambil peran. Reporter Hayatun Sofyan melaporkan.
2: Ya, salah satunya adalah memeratakan nilai tukar petani itu. Karena tadi
4: Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengajak kalangan perbankan dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat dukungan pembiayaan bagi sektor pertanian dan perikanan. Ajakan tersebut disampaikan saat membuka musyawarah daerah Musda ke-9 Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI NTB yang dirangkaikan dengan dialog tani di Kota Mataram. Iqbal mengatakan, sektor pertanian NTB saat ini menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Hal itu ditandai dengan meningkatnya nilai tukar petani atau NTP yang kini berada di kisaran 131, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan pendapatan petani lebih cepat dibandingkan biaya produksi sehingga usaha pertanian semakin menguntungkan. Karena itu, Gubernur mendorong perbankan untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan ke sektor pertanian. Ia menilai, dengan kinerja usaha tani yang terus membaik, risiko pembiayaan juga lebih terkendali. Selain pertanian, Gubernur juga memberi perhatian pada sektor perikanan. Menurutnya, kesejahteraan nelayan masih terkendala panjangnya rantai distribusi hasil tangkapan. Pemerintah Provinsi NTB pun tengah menyiapkan berbagai langkah untuk memperkuat ekosistem perikanan, termasuk membuka peluang investasi dan membangun sistem pemasaran yang lebih efektif agar hasil tangkapan nelayan dapat terserap langsung oleh industri maupun pasar.
2: Yang paling banyak menghasilkan itu adalah yang di hortikultura, sementara yang di pangan itu masih di bawah nasional. Kemudian yang perikanan juga di bawah nasional gitu. Tapi yang tinggi itu kita hortikultura dan itu yang mensubsidi kenapa nilai tukar petani kita itu bisa 131.
4: Sementara itu Ketua DPD HKTI NTB terpilih periode 2026-2031, Haji Wilgu Zainar menegaskan komitmen organisasinya untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat sektor pertanian dan kelautan. Wilgo mengatakan, HKTI siap mendukung visi NTB makmur mendunia serta menyelaraskan program kerja dengan astacita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional.
5: Nah, tentu memang hortikultura ini kan termasuk sekarang menjadi kebutuhan mendasar khususnya dari program pemerintah pusat terkait dengan MBG. Nah, ini linear artinya harga tukar petani akan meningkat karena kebutuhan semakin besar.
4: HKTI juga akan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, DPRD, pemerintah pusat, serta memperluas kepengurusan hingga tingkat kecamatan, desa, dan kelompok tani agar pendampingan kepada petani semakin optimal.
0: Hingga Juni 2026, nilai tukar petani atau NTP di Nusa Tenggara Barat masih tergolong aman. Selama semester pertama tahun ini, NTP tetap berada di atas 100 poin. Randy Pratama melaporkan.
6: Di dalam TPID itu kami ikut berperan itu Pak.
7: Nilai tukar petani atau NTP Provinsi Nusa Tenggara Barat sepanjang Januari hingga Juni 2026 tetap berada di atas angka 100. Kondisi ini menunjukkan secara umum petani masih memperoleh keuntungan dari usaha taninya meski sempat mengalami penurunan saat panen raya. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa Yudi Wahyudin mengatakan NTP merupakan perbandingan antara nilai yang diterima petani dengan nilai yang dibayar petani. Semakin tinggi angkanya di atas 100, semakin baik kondisi ekonomi petani. Sepanjang semester pertama 2026, NTP di NTB bergerak dari 130,31 pada Januari turun hingga kisaran 127 poin pada April akibat melimpahnya produksi gabah dan jagung saat panen raya. Kondisi tersebut menyebabkan harga komoditas menurun sehingga penerimaan petani ikut berkurang. Selain itu, inflasi dan kenaikan biaya produksi juga mempengaruhi pergerakan NTP. Memasuki Mei dan Juni, NTP kembali menguat hingga mencapai 130,95 poin. Penguatan didorong meningkatnya harga gabah, jagung, tomat, cabai, kacang tanah, dan bawang putih.
6: Di dalam TPID itu kami ikut berperan itu Pak untuk melihat memperlihatkan kepada Pemda bagaimana fenomena data gitu ya tren-tren data musimannya gitu ya misalnya ada lebaran gitu ada panen raya itu juga nanti di pola data.

0: tutupi biaya produksi atau modal yang telah dikeluarkan petani. Menyikapi persoalan tersebut, sejumlah masyarakat berpendapat salah satu upaya untuk meningkatkan hasil pertanian dengan menentukan waktu tanam yang tepat serta mendorong keterlibatan generasi muda. Berikut komentarnya.
1: Perkenalkan, saya M. Hoirul Hafizin. Saya dari Lombok Timur, saya di Kelayu. Oke, kalau dari sudut pandang saya ya, kebetulan saya adalah anak petani tembakau, Bapak. Jadi sejauh ini petani kita memang bisa kita katakan lumayan miris nasibnya ya, terutama di bagian entah itu distribusi, pendistribusian hasil pertanian mereka sendiri. Nah, sebenarnya yang buat kita kalah di sini tuh sebagai seorang petani gitu, mungkin yang pertama itu karena kemampuan petani kita memang mungkin masih belum terlalu bisa mengestimasi waktu penanaman. Misalnya contohnya yang paling krusial sekarang tuh petani tomat biasanya. Jadi petani tomat itu biasanya waktu mereka menanam itu pasti harga tomat tuh mahal. Tapi waktu mereka dipanen pasti mereka tuh menjualnya per keranjang gitu, sudah bukan per kilo lagi gitu. Nah, mungkin di sini untuk beberapa solusinya sih, sebenarnya ini bakal lebih ngaruh ke petani kita tentang waktu tanam.
2: Perkenalkan, nama saya Lydia Handayani, saya dari Gunung Sari, Lombok Barat. Sebenarnya untuk peran pemuda yang saya lihat itu sebenarnya masih kurang. Kenapa? Karena generasi saat ini tuh lebih memilih untuk menjadi profesi lain, petani itu agak kurang gitu peminatnya. Terus untuk peran pemuda menurut saya sih masih kurang, tapi sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena kita itu sebagai pemuda paham teknologi yang belum bisa digunakan oleh orang-orang tua gitu. Dan juga perlu regenerasi dari petani tua ke petani muda. Sebenarnya untuk peran pemerintah di sini itu sangat penting. Kenapa? Karena pemerintah itu memegang kunci utama gitu untuk memajukan pertanian di NTB atau di Indonesia gitu secara umum. Misalnya dengan memberikan pupuk subsidi itu sudah membantu petani.
3: Perkenalkan, nama saya Syara Malina Permatasari dari Gerung, Lombok Barat. Kalau dari inovasi, pemuda kayaknya harus lebih ini terjun ke sektor pertanian untuk memajukan pertanian Indonesia, baik itu dalam segi teknologi, inovasi maupun semangatnya gitu. Karena kita perlu semangat pemuda untuk membangun ketahanan pangan ke depan gitu. Jadi inovasi, kalau inovasi pemuda itu kayak dari pemudanya dulu nih, mau bawa pangan Indonesia mulai dari sektor pertanian itu kemana gitu. Jadi kemauan pemudanya itu dulu sih untuk inovasi gitu. Iya, mendongkrak hasil pertanian nanti ke depannya. Karena kemauan pemuda untuk terjun ke sektor pertanian itu penting untuk kemajuan pangan Indonesia.
0: Saudara, kesejahteraan nelayan masih menjadi tantangan di tengah potensi kelautan Nusa Tenggara Barat yang begitu besar. Meski nilai tukar nelayan kini telah berada di kisaran 110 hingga 112, angka tersebut masih berada di bawah target nasional yang mencapai 120. Berbagai tantangan seperti akses BBM, pemasaran hasil tangkapan hingga perlindungan terhadap nelayan dinilai masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Berikut penjelasan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Muslim, terangkum dalam wawancara bersama Muhammad Halbi.
4: Pak Kadis, terkait nilai tukar petani kita, ini kan cukup lumayan ya, cuman di sektor perikanan ini masih terbilang rendah nih. Bagaimana mungkin upaya Pemprov untuk meningkatkan itu?
5: Ya, sebenarnya kalau perikanan itu dari dulu ya, dulunya 90-an, sekarang di atas 100 semua. Standar kan 100. Tapi memang kita sadari betul bahwa pendekatan pembangunan sektor kelautan perikanan kan beda dengan pertanian. Kalau di pertanian kan begitu banyak dapat insentif, insentif pupuk, insentif pengobatan, insentif benih, macam-macam. Kalau di kelautan perikanan ini apa insentifnya? Kenapa tidak ada? BBM aja susah, bantuan perahu juga jarang.
4: Berarti belum mengarah ke sana ya bantuan-bantuannya? Nah,
5: kalau pertanian itu kan kalau pan melimpah sudah ada bulog yang beli. Kalau nelayan melimpah hasilnya siapa yang beli? Dalam dapat artinya dia jual bebas aja kan gitu. Nah, secara pendekatan struktural, pemberdayaan masyarakat nelayan dengan pemberdayaan masyarakat petani itu kan jauh berbeda polanya. Jadi satu sisi kalau di pemberdayaan petani begitu banyak insentif yang dihadirkan oleh pemerintah, dan yang kedua ada peran bulog yang sangat luar biasa untuk membeli petani atau gabah petani, ya itu. kalau kelautan ini kan masih termarginalkan dalam konteks belum menjadi bagian yang terintegrasi kebijakan pemerintah pusat dalam melindungi

0: aspek daripada hasil-hasil nelayan itu sendiri. Jadi mereka kan jual bebas saja selama ini kan gitu. Apalagi mereka dari... punya apa istilahnya? Tidak punya ini optekernya gitu kan gitu. Kalau di pertanian kan sudah banyak opteker yang tersedia sehingga apa akses pendapatan itu lancar, pembelian hasil tangkapan juga kalau lancar pasti akan membawa semangat masyarakat juga.
1: Upaya-upaya yang sudah dilakukan pemerintah apa saja nih Pak Kades?
0: Ya salah satu upaya kita sebenarnya adalah mendorong akses kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan subsidi BBM misalnya. Yang kedua memfasilitasi bagaimana diversifikasi produk-produk olahan sehingga tidak harus berbasis pada penjualan secara yang sifatnya belum diolah lah gitu. Yang ketiga, kita juga mendorong bagaimana akses kemudahan dan literasi keuangan terhadap masyarakat itu, masyarakat pesisir, ya perlu digeliatkan kembali karena sesungguhnya masyarakat pesisir ini kan 8 bulan, 7-8 bulan dia melaut, sekitar 5-6
1: bulannya tidak.
0: Pulangkan mereka menghadapi musim barat. Di tengah kondisi ini perilaku kehidupan dan kondisi yang dihadapi masyarakat sebenarnya sudah terlihat. Tinggal sekarang ini bagaimana kita memaksimalkan upaya mitigasi dan penguatan dari aspek optimalisasi potensi yang ada.
1: Kalau secara angka berapa kita nilai tukar khusus dari nelayan saja Pak Kades?
0: Sebenarnya sudah ada di atas 110, 117 gitu. Tapi kadang-kadang mengalami dinamika juga kan, ini kan masalahnya kan bukan lahan yang gampang digarap jelas posisinya. Kalau di laut ini kan orang nangkap ikan kan ibaratnya mencari mutiara di hutan kan gitu.
1: Betul. Pak Kades, dengan kehadiran koperasi nelayan Merah Putih ini kira-kira bisa membantu enggak untuk meningkatkan itu?
0: Paling tidak kan hasil tangkap penelayan itu yang bisa yang tidak bisa terjual bisa disimpan di cold storage. Kalau melaut es, sudah ada esnya itu. Jadi yang ketiga, BBM juga akan tersedia di kampung nelayan Merah Putih bagi yang sudah ada SPBM.
1: Dalam waktu dekat, apakah kira-kira ada Pak Kades? Maksudnya dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah saat ini, kira-kira bisa enggak untuk meningkatkan itu? Salah atau membantu sedikit tidaknya?
0: Pemerintah pusat lagi sosialisasi BBM bioetanol yang B50 itu kan. Harganya yang sudah ditentukan di sana itu untuk nelayan kan kapal-kapal yang 30 GT ke atas bisa masuk BBM yang lebih murah dibandingkan dengan membeli solar saat ini kan gitu. Karena mereka kan kapal 30 GT kan masuk kategori solar industri kan gitu.
1: Betul.
0: Tapi dengan adanya bioetanol yang B50 sekarang itu harganya sekitar 15.000 per liter.
1: Selain subsidi untuk biaya BBM ini, kira-kira apalagi yang perlu diberikan kepada nelayan kita supaya bisa membantu gitu?
0: Kita memperbanyak potensi pembangunan kampung nelayan Merah Putih yang bisa menghadirkan kebutuhan vital masyarakat seperti es batu, seperti bagaimana keterusan mesin-mesin perahunya sudah disediakan perbengkelannya. Tidak kalah penting juga adalah tahun ini juga akan ada bantuan kapal
1: dari
0: pemerintah pusat untuk beberapa lokasi KNNP.
1: Nelayan. Terima kasih banyak Pak Kades. Assalamualaikum.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Disiarkan Radio Republik Indonesia, RRI Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, HOS, RRI Mataram.
3: Kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau menjadi perhatian BPBD Provinsi Bali. Selain memperkuat koordinasi lintas sektor, masyarakat juga diimbau berperan aktif menjaga lingkungan guna mencegah terjadinya kebakaran dan kekeringan.
4: Karena kesiapsiagaan itu tidak bisa memang menghentikan bencana yang akan terjadi, tetapi bisa meminimalisir dampaknya.
5: BPBD Provinsi Bali meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino. Langkah ini dilakukan menyusul perakiraan BMKG yang menyebut puncak musim kemarau terjadi pada bulan Agustus 2026 dengan potensi kekeringan yang meningkat. Kepala UPTD Pengendalian Bencana Daerah BPBD Provinsi Provinsi Bali, Iwayan Suryawan mengatakan, upaya mitigasi harus dilakukan sejak dini agar daerah dan masyarakat lebih siap menghadapi kemungkinan bencana, mengingat sejumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan telah terjadi di beberapa wilayah di Bali.
4: Ya, jadi sudah jelas ya informasi dari BMKG bahwasanya sejak April yang lalu kita sudah masuk di musim kemarau dan perkiraannya itu puncaknya akan ada di Agustus ini. Dan bahkan sudah disampaikan juga bahwasanya ini ada kemungkinan, masih ada kemungkinan potensinya meningkat. Jadi salah satu dampak yang mungkin nanti dilihat itu adalah kekeringan, kemudian keterbatasan air bersih, sampai ke potensi kebakaran lahan dan hutan.
5: BPBD Provinsi Bali juga mengajak masyarakat memulai kesiapsiagaan dari lingkungan sekitar seperti menjaga kebersihan lahan, memperhatikan instalasi kelistrikan, serta tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Selain itu, masyarakat diimbau rutin memantau informasi resmi dari BMKG dan BPBD sebagai acuan dalam mengambil langkah antisipasi.
4: Kita sebagai masyarakat itu memulai dari hal-hal kecil saja. Jadi mulai dari lingkungan kita yang ada di sekitar kita. Jadi tetap lingkungan itu harus terjaga, baik itu kondisi salurannya, kemudian kelistrikannya yang sering kita abaikan itu ya, dan kondisi tumbuhan dan lain sebagainya itu tetap harus kita jaga kebersihannya dan keberlangsungannya.
5: BPBD Provinsi Bali menegaskan kesiapsiagaan harus menjadi budaya masyarakat tanpa memandang musim. Dengan memahami informasi kebencanaan dan membangun aksi bersama, dampak bencana akibat musim kemarau maupun El Nino diharapkan dapat ditekan semaksimal mungkin. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Buleleng melanjutkan penataan kawasan Pantai Lovina melalui revitalisasi tahap kedua pada tahun depan. Langkah ini diharapkan memperkuat daya tarik wisata, meningkatkan kunjungan wisatawan, sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat setempat.
6: Tahun depan ada tahap kedua. Tahap kedua itu memperpanjang pedestrian sampai ke...
7: Pemerintah Kabupaten Buleleng memastikan revitalisasi kawasan Pantai Lovina akan berlanjut ke tahap kedua pada tahun 2027. Pengembangan lanjutan tersebut difokuskan pada penambahan fasilitas publik, ruang terbuka, serta penguatan aktivitas ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan pelaku UMKM. Bupati Buleleng Inyoma Sujidre mengatakan revitalisasi yang telah rampung saat ini merupakan tahap pertama. Pada tahap berikutnya, pemerintah akan memperpanjang jalur pedestrian ke arah timur sekaligus melengkapi kawasan dengan berbagai fasilitas penunjang.
6: Jadi ini kan revitalisasi kawasan Pantai Lovina ini baru tahap pertama. Tahap pertama, nanti tahun depan ada tahap kedua. Tahap kedua itu memperpanjang pedestrian sampai ke timur, kemudian landscape-nya. Karena ada nanti ada ruang terbuka untuk anak-anak, ruang ada ruang olahraga, ada juga seperti tempat santai itu ada, dan ada rencana ada pujasera, iya tempat ya tempat makan minum ada yang jualan nanti di sana, UMKM yang ada di Lovina itu.
7: Menurut Sujidre, wajah baru Pantai Lovina mendapatkan sambutan positif dari wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara. Banyak wisatawan yang mengaku terkejut melihat perubahan kawasan setelah beberapa kali berkunjung ke Lovina. Ia juga mengungkapkan meningkatnya kunjungan ke kawasan titik nol Singaraja turut memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata Lovina. Wisatawan yang semula hanya ingin menikmati suasana titik nol, kini banyak memilih melanjutkan perjalanan dan menginap di Lovina untuk menikmati atraksi lumba-lumba.
6: Artinya apa? Ini titik nol dan Lovina ini menjadi magnet sekarang untuk meningkatkan kunjungan. Jadi ya harapan ya kami sih dengan ini kan ada peningkatan terutama kunjungan, peningkatan UMKM dan juga THR.
7: Pihaknya berharap revitalisasi tahap kedua semakin memperkuat daya tarik Lovina sebagai destinasi wisata unggulan Bali Utara. Selain meningkatkan kenyamanan wisatawan, pengembangan kawasan juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan UMKM, meningkatkan kunjungan wisata, serta berdampak pada naiknya pendapatan hotel dan restoran atau PHR. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Buleleng menargetkan sekitar 10.000 bendera merah putih berkibar serentak di seluruh wilayah.
8: Dipasang secara serentak. Jadi OPD sudah dibagi juga untuk memasang di masing-masing ruas jalan yang sudah kita...
9: Pemerintah Kabupaten Buleleng menargetkan sekitar 10.000 bendera merah putih berkibar serentak di seluruh wilayah untuk menyemarakkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Gerakan ini melibatkan OPD, kecamatan, pemerintah desa, ASN, hingga pelaku usaha sebagai upaya menumbuhkan semangat nasionalisme. Kepala Badan Kesbang Pol Buleleng, Dr. Andes Nyoman Widiarte, mengatakan koordinasi telah dilakukan lintas instansi dan tindak lanjut surat edaran Gubernur Bali. Seluruh OPD telah dibagi ruas jalan untuk pemasangan bendera. Sementara kecamatan, desa, dan pelaku usaha diajak menghias lingkungan serta memasang bendera selama bulan Agustus.
8: Mengikuti juga surat edaran Gubernur kaitannya dengan partisipasi pegawai ASN, jadi kita juga sudah, sebelum surat edaran dari Gubernur, kita juga sudah bersurat kepada masyarakat, sudah kepada juga kepada OPD untuk berpartisipasi bendera. Masing-masing ASN satu bendera, kita berpartisipasi dalam rangka meriahkan HUT RI yang tahun 2026 ini.
9: Gerakan pemasangan bendera diharapkan menyemarakkan peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia hingga ke seluruh wilayah Buleleng. Masyarakat juga diajak menghias lingkungan rumah dan tempat usaha untuk memperkuat semangat nasionalisme. Kesbang Pol memilih pendekatan persuasif dengan mengajak seluruh elemen masyarakat berpartisipasi agar target sekitar 10.000 bendera merah putih dapat terwujud. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
3: Saudara, kita beralih ke berita olahraga. Puluhan atlet dari 6 cabang bela diri menjalani tes fisik di Gor Lila Buana Denpasar. Tes fisik ini untuk menguji kesiapan para patriot olahraga Bali sebelum turun di PON bela diri Oktober mendatang di Sulawesi Utara.
10: Ada target kita kurang lebih 71 atlet.
11: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali membidik sedikitnya 20 medali emas dan posisi 4 besar pada Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Sulawesi Utara Oktober mendatang. Untuk mewujudkan target tersebut, KONI Bali mulai menggelar tes kesehatan dan kebugaran terhadap 71 atlet sebagai tahapan awal seleksi sebelum menjalani pemusatan latihan. Tes tahap awal tersebut berlangsung di Gor Lila Buana Denpasar Minggu 2 Agustus 2026 bekerja sama dengan UPMI Bali. Sekretaris Umum Sekum KONI Bali, Iketut Jagres Hunu, mengatakan tes dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan dan tingkat kebugaran atlet sebelum menjalani pemusatan latihan. Hasil tes menjadi salah satu dasar dalam menentukan atlet yang layak memperkuat kontingen Bali pada PON Bela Diri 2026.
10: Ini bukan sekedar tes administratif, tidak. Kalau mereka kita anggap tidak layak dalam kebugaran, dalam kesehatan, itu eliminir.
11: Ketut Jagres Hunu mengatakan Bali semula mempersiapkan atlet dari 8 cabang olahraga bela diri meliputi Hapkido, Kickboxing, Kuras, Tinju, IBCA MMA, Yong Modo, Muay Thai, dan Anggar. Namun cabang olahraga Anggar tidak disertakan karena kualitas atlet dinilai belum memenuhi standar untuk bersaing di tingkat nasional.
10: Sebenarnya lebih tepatnya itu kan mereka itu 8 cabang ya. Tetapi satu cabor kita eliminir, yaitu anak. Karena secara kualitas mereka itu masih jauh di bawah. Nah itu kedua, jadi tersisa lagi 7 olahraga.
11: Sementara itu, Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi Binpres KONI Bali, Anak Agung Bagus Tri Chandra Arka alias Gongco, mengatakan ada sejumlah tolok ukur yang dipakai untuk memilih atlet memperkuat tim Bali pada PON Bela Diri 2026 ini.
12: Kita analisanya dari hasil kejuaraan dia terakhir 2025 kemarin, dengan kita melihat dia perak emas, abudunat. Nah itu sebagai acuan kami, berarti kita masih peringkat 1 dan 2 ini.
11: Bung Cok menambahkan tes fisik kali ini merupakan tahapan keempat yang dilakukan KONI Bali sebelum menentukan tim definitif. Tahap pertama, Binpres dan Litbang telah memanggil pelatih cabang untuk mengetahui rekam jejak prestasi atlet. Tahap kedua, Binpres telah mengumpulkan atlet pilihan pelatih. Tahap ketiga, melakukan rapat dengan para pelatih terkait program TC sebelum bertanding bulan Oktober. Dan tahap keempat, tes fisik atlet untuk mengukur kualitas fisik sebelum tampil di PON Bela Diri. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
3: Saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Nilai tukar petani atau NTP Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Juli 2026 tercatat sebesar 127,83. Kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau menjadi perhatian BPBD Provinsi Bali. Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, saya Andi Suhandi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

Ya, dari Nindi ya. Ku benci kau dengan cintaku. Waduh, jadi benci-benci banget dong ya. Nanti kalau benci-benci jadi rindu nanti ya. Dan itu dia tadi lagunya yang sudah kami persembahkan. Dan sebelumnya juga tadi sudah kita dengarkan untuk update terkait informasi untuk Anda para pendengar atau pemberi informasi melalui Warta Berita Lintas Bali NTB yang dibawakan host dari RRI Mataram. Dan tentu saja sekarang kembali ke Denpasar bersama saya Dharma Chandra yang akan menemani orang dengar Anda masih sampai jam 20.00 waktu Indonesia Tengah, yang saat ini mungkin Anda sedang berjalan-jalan mungkin ya, habis pulang kerja kan jalan-jalan dulu biasanya ya. Atau mungkin masih dalam apa ya, tempat kerja gitu, seperti teman saya nih operatornya Febri Artanto hari ini juga menemani Anda dengan musik-musik Anda, untuk Anda begitu. Atau mungkin sedang berpikir nih, aduh di jalan abis ini mau liburan ah gitu, besok mungkin kayak mau liburan enak nih ya, untuk Anda ke misalkan desa wisata Panglipuran gitu, atau mungkin nanti bulan depan ya di September. Nah ini kalau saya cek dari rri.co.id, ini desa adat Panglipuran bersama Baga Utsa Padruwen Desa Adat atau Bubda Panglipuran ini menginformasikan kepada seluruh wisatawan, pelaku industri wisata, biro perjalanan wisata, mitra usaha dan masyarakat bahwa operasional desa wisata Panglipuran kawasan konservasi hutan bambu serta bambu kafe Panglipuran ini akan ditutup sementara nih pada hari Minggu 6 September 2026. Penutupan sementara ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan upacara melasti yang merupakan bagian dari rangkaian karya Mamungkah Agung Ngenteng Linggih dan Mupuk Padagingan di pura dalam pelabuhan Desa Adat Panglipuran. Dan itu saja, seluruh rangkaian upacara ini merupakan kegiatan keagamaan yang sangat sakral dan melibatkan partisipasi penuh krama desa adat Panglipuran ya. Tentu saja terkait hal tersebut ya, sebagai desa wisata berbasis budaya, Panglipuran ini juga senantiasa menjunjung tinggi prinsip bahwa pelestarian adat, budaya, dan nilai-nilai spiritual ini merupakan fondasi utama dalam pengelolaan destinasi wisata. Dan penutupan sementara ini juga merupakan bagian penghormatan terhadap pelaksanaan upacara adat sekaligus upaya menjaga kekhidmatan profesi keagamaan yang menjadi bagian dari identitas desa adat Panglipuran. Jadi untuk Anda para pendengar, informasi tadi sekali lagi saya kutip dari rri.co.id terkait desa Panglipuran. Mungkin bulan depan di tanggal 6 September ada rencana mau ke sana. Ini memang sekali lagi diinformasikan bahwa 6 September untuk desa Panglipuran sementara ditutup dalam rangka pelaksanaan upacara melasti. Seperti itu ya. Dan juga bisa Anda cek juga informasi-informasi lainnya dari rri.co.id sambil nanti mempersiapkan juga nih, mau liburan kemana ya nanti. Apalagi kan ya udah apa ya, udah awal bulan ini kan udah berpikir nih ya, masih ada uang nih buat jalan-jalan nih gitu. Tapi harus dihemat ya. Jangan boros-boros. Kalau boros-boros nanti gak bisa makan-makan, gak bisa jalan-jalan gitu ya. Ingat, investasikan juga sebagian untuk Anda juga ya, untuk kedepannya, untuk lebih baik lagi nanti dalam hal keuangan, seperti itu. Masih bersama saya Dharma Chandra, masih menemani sampai jam 20.00 waktu Indonesia Tengah. Masih ada beberapa lagu yang kami akan mengudara untuk Anda. Dan juga untuk Anda para pendengar yang mau menginformasikan juga saat ini di lingkungan Anda, atau mungkin mau request lagu, nanti coba saya carikan juga di WhatsApp kami, chat WhatsApp kami boleh di 0896 7812 3830. Masih dalam rangkaian Denpasar sore hari ini.

0: Waktunya kentongan.
1: Aktivitas manusia yang kurang memperhatikan lingkungan memicu dan mempercepat terjadinya bencana alam, terutama banjir.
2: Lalu gimana dong?
3: Tetap pantau informasi dengan situasi perkembangan terbaru dari berbagai media yang terpercaya. Simak daerah mana saja yang terkena, mana saja jalan-jalan yang aman untuk dilalui, berlindung di daerah mana, dan apa yang harus dilakukan jika tim SAR memerintahkan meninggalkan rumah. Membawa tas darurat yang berisi barang-barang penting seperti persediaan air, obat-obatan, pembalut, kunci rumah, kunci kendaraan, makanan kering, hingga dokumen-dokumen penting.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

Ya, para pendengar masih di Pro 1 Denpasar. Dan saat lagi kita akan dengarkan Puja Trisandya dengan kurang lebih jam 18.00 Indonesia Tengah. Dan setelah itu, setelah Puja kita dengarkan Puja Trisandya, nanti kurang lebih jam 18.21 waktu Indonesia Tengah juga kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk Denpasar dan sekitarnya. Tetap bersama kami di Pro 1 Denpasar.

tenang, teu kitu pratiak seukir lan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teu kitu maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Iya, masih di Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam rangkaian sore hari ini ya. Dan tadi juga sudah kita dengarkan juga Puja Trisandia dan juga sudah dikumandangkan azan maghrib untuk Denpasar dan sekitarnya. Dan juga tadi ada lagu dari Kotak Satu Indonesia ya. Jadi memang kita harus satu ya, jadi Indonesia itu. Karena dari awal memang tujuan Indonesia ada, dan bahkan negara yang dibangun dari satu kesatuan gitu ya. Tidak ada yang boleh membeda-bedakan, semua itu jadi satu ya. Siapapun Anda, apapun keturunannya, seperti apa, lain sebagainya, tetap kita satu padu. Karena ya itu tadi, walaupun berbeda kan tetap satu jua ya, tidak boleh ada diskriminasi ya, tetap harus jadi satu. Dan tentu saja lagu tadi sebagai pengingat juga ya, tapi nanti ada lagu lagi nih dari Blackout, Resiko Orang Cantik ya. Ya memang kadang kalau jadi orang cantik tuh susah-susah juga gitu ya, apalagi kalau misalnya kita ngeliat orang cantik seneng aja gitu ya, apapun kecantikannya itu terpancarkan dari kecantikan dalam hatinya, kecantikan dari parasnya. Jadi memang bikin kita menyenangkan gitu. Seperti halnya Indonesia juga ya, Indonesia begitu cantik sehingga dipandang juga oleh dunia luar, apalagi Bali ya. Ini dia untuk Anda.

0: Kalau yang ini bukan suara makhluk halus. Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.
1: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
2: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
1: Oh iya, ayo. Yalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
2: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
1: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
2: Ah, ya udah deh. Walaupun tempat duduk nggak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.

Englishman in New York, Dekeren Oki ya. Dan masih bersama saya Dharma Chandra dalam rangkaian Denpasar sore hari ini. Sudah mulai gelap ya, hampir, bukan hampir ya, dikit lagi sudah mulai masuki Denpasar malam ini nih ya. Tapi saya masih menemani sampai jam 20.00 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti juga kami akan mengupdate kembali informasi untuk Anda para pendengar dalam Cek Fakta kurang lebih jam 19.00 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami dalam rangkaian Denpasar malam ini.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, sebuah video di generasi Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka membagikan dana bantuan senilai 75 juta rupiah untuk masyarakat Indonesia beredar di media sosial. Bantuan itu dimaksudkan untuk modal usaha warga membayar utang dan keperluan rumah tangga lainnya. Mari kita cek faktanya, jika dilihat dengan seksama, wajah Gibran dalam video yang menampilkan dirinya membagikan dana bantuan 75 juta rupiah tidak konsisten. Dalam klip awal, wajah tersebut identik dengan Wapres RI saat ini. Namun, pada detik kelima, wajah dalam video itu tampak berbeda dengan paras Gibran. Kejanggalan ini mengindikasikan bahwa video tersebut merupakan AI generatif. Pengecekan menggunakan platform layanan AI Hive Moderation menemukan bahwa video yang menampilkan Gibran mengumumkan program dana bantuan 75 juta rupiah memiliki probabilitas 99,9% dibuat oleh AI. Suara Gibran di dalam video tersebut juga terindikasi sebagai AI generatif dengan probabilitas 98,5%. Sementara itu, hasil uji Truth Scan menemukan bahwa video itu 91% dihasilkan oleh AI. Adapun tautan yang dicantumkan di dalam unggahan terindikasi sebagai modus penipuan. Sebab setelah dicek oleh tim cek fakta, tautan itu mengarahkan pengguna ke Facebook Messenger dengan nama program dana bantuan Gibran. Foto profil kolom chat tersebut menampilkan wajah Gibran. Meski demikian, jangan pernah memberikan data pribadi apapun ke dalam kolom chat tersebut. Data yang kita berikan dapat dimanfaatkan untuk tindak penipuan digital oleh oknum tak bertanggung jawab. Kesimpulannya, berdasarkan penelusuran tim cek fakta, video yang menampilkan Gibran membagikan program dana bantuan senilai 75 juta rupiah adalah hasil manipulasi. Dua perangkat pendeteksi AI menemukan bahwa video itu dihasilkan oleh AI dengan probabilitas tinggi, yakni mencapai 99,9%. Sementara tautan yang dicantumkan juga terindikasi sebagai modus penipuan phishing. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan juga hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
3: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
0: Pro 1 RRI Denpasar.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama. Disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan Yang Maha Esa.
4: Kilau Pancasila.

Ya, suara dalam kepala ya dari Noah tentu saja ya tadi ya. Dan memang di mana suara dari kepala itu kita ingin apa ya, rasanya tuh pengen melakukan apapun yang kita lakukan di kepala kita. Misalnya nih, ya kayak habis pulang kerja sekarang ya, dalam perjalanan, terus juga bawaannya mampir rumah mau makan, mau tidur, mau minum. Apalagi minuman-minuman yang seperti soda-soda ya, karbonasi ya. Dan memang minuman karbonasi itu ya populer juga ya di mana-mana, khususnya di kalangan kehidupan modern seperti sekarang ini nih ya begitu. Tapi para pendengar perlu diketahui bahwa memang minuman karbonasi ya memang ada sisi positifnya juga sih ya. Tapi resiko kesehatan juga ada ya. Karena memang sebenarnya kalau saya cek dari rr.co.id, minuman berkarbonasi atau yang populer dikenal dengan sebagai soda ini merupakan salah satu jenis minuman populer di dunia ya. Dan sensasi gelembung menyegarkan yang dihasilkan dari proses infusi gas seperti karbon dioksida di bawah tekanan tinggi ini menjadi minuman paling favorit atau pilihan favorit juga ya untuk masyarakat, terutama saat cuacanya panas. Tapi perlu diketahui di balik kesegarannya juga para pendengar, minuman berkarbonasi sering memicu perdebatan juga terkait dampak bagi kesehatan. Nah, ini kalau misalkan mengutip dari WHO ya dan juga Harvard T. H. Chan School of Public Health dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau Kemenkes RI, ada beberapa ulasan nih terkait positif dan negatifnya ya. Jadi memang meski disering disosialisasikan atau diasosiasikan sebagai hal negatif, ini air berkarbonasi ya, khususnya jenis air ya, air seltzer atau air sparkling water murni tanpa tambahan gula, ini ada beberapa manfaat fisiologis nih ternyata. Jadi membantu juga untuk meringankan pencernaan, terus juga meningkatkan rasa kenyang, dan juga alternatif hidrasi bagi penikmat minum berperisa. Jadi memang untuk yang meningkatkan rasa kenyang tadi, itu ada gelembung karbon dioksida itu dapat menciptakan efek peregangan sementara pada lambung ya. Jadi rasanya itu seperti kenyang lebih cepat gitu. Tapi sebagian besar minuman soda di pasaran ini mengandung gula tambahan ya, asam fosfat dan juga pemanis buatan yang sekali lagi ini membawa resiko kesehatan jika dikonsumsi secara berlebihan, seperti resiko obesitas dan diabetes tipe 2, lalu ada kerusakan enamel gigi atau erosi gigi, lalu gangguan kesehatan ginjal. Dan untuk mencegah dampak buruk untuk kedepannya ya, batas gula hariannya tetap harus diperhatikan ya. Ini juga harus dilihat dulu kadar gula seperti apa, dan juga utamakan meminum air putih tawar ya. Ini sekali lagi memang air putih atau air mineral itu sangat bermanfaat sekali dan sangat harus dibutuhkan ya untuk tubuh kita. Dan minuman karbonasi memang tidak serta-merta menjadi bahaya sebenarnya para pendengar. Jadi tidak murni bahaya kalau misalkan dikonsumsi secara bijak dan tidak berlebihan. Sekali lagi kunci utamanya adalah menjaga kesehatan tubuh dan juga harus lihat juga, harus ada kesadaran pada diri juga. Dan baca label nutrisi ya, untuk membatasi asupan gula tambahan Anda. Jadi tetap harus dijaga pola gizi yang seimbang ya. Gitu. Dan informasi tadi langsung saya kutip dari rr.co.id. Jadi bisa Anda cek juga secara gratis. Dan juga tentu saja bisa Anda lihat berbagai informasi dari seluruh Indonesia. Dan nanti bisa Anda cek secara langsung ya. Dari smartphone Anda juga bisa nantinya. Ada lagu dari Backstreet Boy, I Want It That Way ya. Agak nostalgia dikit ya. I want it that way. Ini dia Denpasar malam ini.

0: Waktunya kentongan.
1: Jangan panik. Jika Anda terluka akibat digigit hewan seperti anjing, kucing, dan kera atau hewan penular rabies lainnya, apa yang harus dilakukan? Pertolongan pertama yang dapat dilakukan saat terkena luka gigitan hewan rabies adalah mencuci luka gigitan dengan sabun atau deterjen pada air mengalir selama 10 sampai 15 menit. Hal ini dilakukan karena virus peka terhadap suasana basah. Berikan antiseptik seperti povidon iodin atau alkohol 70% pada luka gigitan hewan atau bagian yang terkena jilatan hewan. Terakhir, segeralah mencari dokter untuk mendapatkan tata laksana selanjutnya.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

0: bergema sampai selamanya dari Nadiel Basalama. Ya, memang ya, ada umurnya semua itu ya. Walaupun bisa bergema sampai selamanya, tetap ya, pasti ada waktunya juga ya. Seperti halnya ketika Anda nanti mencoba sesuatu hal yang baru gitu, atau mungkin hal yang tidak baru atau sehari-hari biasa Anda konsumsikan. Misalkan seperti halnya makanan atau minuman, seperti yogurt ya. Ini kalau saya cek dari rr.co.id, ini memang kebiasaan konsumsi yogurt setiap hari ini dinilai ini dapat memberikan berbagai manfaat bagi kesehatan apabila dilakukan sebagai bagian dari pola makan yang seimbang. Tapi memang tetap diingatkan kembali oleh para ahli bahwa tetap harus dikonsumsi dengan teratur dan harus diperhatikan juga dari kandungan gula tambahan dan juga kondisi kesehatan masing-masingnya, begitu ya. Dan memang penelitian yang menganalisis 108 studi juga menyimpulkan bahwa konsumsi yogurt dan produk susu fermentasi ini ada hubungannya dengan konsisten dengan kesehatan saluran cerna dan pengendalian berat badan, kesehatan kardiovaskular, dan penurunan resiko diabetes tipe 2. Dan juga yogurtnya terbukti membantu toleransi laktosa pada individu yang sensitif terhadap susu. Tapi memang ini meski demikian tetap bukti ilmiah mengenai manfaat yogurt terhadap kesehatan tulang ini masih terus berkembang ya para pendengar. Dan juga tetap harus diperhatikan jenis produknya seperti apa. Konsumsi yogurt tetap perlu diimbangi dengan pola makan bergizi yang seimbang. Memang yogurt dapat menjadi pilihan cemilan ya, yang sehat maupun pelengkap menu harian. Tapi sekali lagi manfaatnya akan lebih optimal apabila dikonsumsi dalam porsi yang wajar dan menjadi bagian dari pola hidup sehat secara menyeluruh. Itu dia informasi yang saya kutip langsung dari rr.co.id. Bisa Anda akses secara gratis juga, dan juga bisa melihat informasi dari seluruh Indonesia. Dan masih bersama saya Dharma Chandra, dan juga masih dalam rangkaian di pasar malam ini, masih menemani hingga jam 20.00 waktu Indonesia Tengah. Dan kalau ada yang mau salam di chat WhatsApp ya sekarang juga boleh, tidak apa-apa. Atau informasi sedang yang terjadi saat ini boleh di WhatsApp kami di 0896-7812-3830. Tinggal chat saja, nanti akan kita infokan juga ke pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Tetap bersama kami dalam rangkaian di pasar malam ini.
1: Saat ini kita sudah memasuki era digital, di mana semua hal sudah terhubung dengan internet. Salah satu tantangan di era digital adalah bijak dalam bermedia sosial. Apa sebenarnya media sosial? Media sosial merupakan media yang berupa situs atau aplikasi yang melibatkan teknologi informasi berbasis internet. Media berbasis teknologi internet mendorong dan memungkinkan penggunanya saling terhubung dengan siapa saja, baik orang-orang terdekat maupun orang asing yang tidak pernah dikenal sebelumnya. Kehadiran media sosial di tengah kemajuan teknologi komunikasi membuat banyak orang terhubung dengan segala kemudahan yang didapatkan. Tapi, dari hal tersebut tentunya juga harus diiringi dengan sikap dan perilaku bijak dalam menggunakan media sosial. Contohnya adalah menghindari memulai konflik dengan orang lain dan bersikap terlalu ekstrim mengenai sebuah hal di media sosial. Kita bisa memanfaatkan media sosial menjadi sebuah hal yang positif dengan mencari informasi yang bermanfaat, menambah teman dan kenalan baru, melakukan diskusi dengan orang lain, atau membagikan hal-hal positif dan bermanfaat bagi orang banyak. Meskipun banyak manfaat dari media sosial, jangan sampai kita menjadi ketagihan bermain di media sosial dan melupakan berbagai hal di lainnya. Tetaplah bijak dan kreatif dalam bermedia sosial.

Adam dan Hawa dari Armada. Tak ada yang mampu memisahkan kita lah dari terakhirannya. Tapi saatnya saya berpisah dengan Anda para pendengar dalam rangkaian dari pasar sore hingga malam hari ini. Sebelumnya terima kasih untuk para pendengar yang membersamai saya dari jam 15.00 hingga kurang lebih jam 20.00 waktu Indonesia Tengah. Dan saat lagi kita juga akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita. Dan tentu saja nanti ada rekan saya Wandi Aziz yang menemani dalam rangkaian dari pasar malam ini di Senandung Malam ya. Dan tentu saja juga nanti ada berjaringan dengan Jakarta ya. Apa itu? Ada deh nanti ya. Tunggu aja pokoknya ya. Kalau gitu sekali lagi saya terima kasih sekali. Selalu semangat, tetap semangat, dan tentu saja semoga berkah hari ini dengan apa yang Anda lakukan dan bisa berguna juga untuk semuanya ya. Oke, saya Dharma Chandra pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Bye.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Situasi di dalam negeri sangat-sangat mantap. Dan perkembangan semua terjadi di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri.
2: Kita bisa tembus 5.29 itu sudah cukup baik di tengah keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di triwulan ke 3-4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat.
0: Menko Polhukam memastikan kondisi politik dan keamanan nasional tetap aman dan kondusif. Menteri Keuangan menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.29% sudah cukup baik. Korea Utara mengecam uji coba rudal jelajah Tomahawk yang dilakukan oleh Jepang. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 5 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, memastikan kondisi politik dan keamanan nasional tetap aman dan kondusif jelang peringatan HUT RI ke-81. Yurika Fitri melaporkan selengkapnya.
3: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago bersama Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, dan Kepala BIN menggelar keterangan pers usai rapat koordinasi di kantor Kemenko Polkam Jakarta pada hari ini. Rapat koordinasi membahas penguatan sinergi dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Dalam keterangan persnya, Menko Polkam mengatakan pemerintah memastikan seluruh jajaran terus bekerja menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah menjamin program-program yang saat ini berjalan sangat bergantung pada stabilitas politik dan keamanan. Untuk itu, pemerintah mengajak seluruh masyarakat bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif. Ditambah Menko Polkam, kondisi keamanan di Jakarta dan sejumlah kota besar hingga kini tetap terkendali. Stabilitas tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan serta aktivitas masyarakat.
1: Situasi di dalam negeri sangat-sangat mantap. Dan perkembangan semua terjadi di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri, dan kendali masalah BIN, intelijen, masalah itu juga terus diikuti dan selalu kita berkoordinasi.
3: Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Menko Polkam juga meminta kepada masyarakat untuk lebih bijak menggunakan media sosial karena penyebaran informasi yang belum terverifikasi dinilai berpotensi memicu keresahan di tengah masyarakat. Sementara itu, Menko Polkam juga menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi penyebaran hoak maupun fitnah yang melanggar hukum, di mana aparat akan menindak tegas setiap pelaku sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Saya ingin pada kesempatan ini kami bersepakat untuk menyampaikan kepada masyarakat supaya tidak terganggu dengan masalah itu. Kami menanganinya semua. Dan pada kesempatan yang baik ini juga saya ingin katakan bahwa kondisi masyarakat kita juga tidak seperti apa yang disampaikan yang disebarkan melalui media sosial itu.
3: Sementara itu, ditambahkan Menko Polkam, pemerintah berharap seluruh elemen bangsa menjaga persatuan, ketertiban, dan keamanan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, di mana sinergi pemerintah, aparat, media, dan masyarakat dinilai menjadi kunci terciptanya stabilitas nasional. Dari kantor Menko Polkam Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, di tengah tekanan ketidakpastian global yang tinggi, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.59% di triwulan 2 2026 dinilai sudah cukup baik. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Dalam keterangan pers di Gedung Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.29% di triwulan 2 2026 sudah cukup baik. meskipun pertumbuhannya di bawah perkiraan pemerintah sebesar 5,4%. Menurut Menkyu Purbaya, pada triwulan 2 perekonomian Indonesia mengalami tekanan yang tinggi dampak dari ketidakpastian global, utamanya disebabkan oleh kenaikan harga minyak mentah dunia. Namun Purbaya menegaskan akan menggenjot pertumbuhan ekonomi pada triwulan 3 dan 4 menuju ke level 6%.
2: Kita bisa tembus 5,29 itu sudah cukup baik di tengah keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di triwulan ke 3-4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat di akhir tahun menuju 6% dengan maksimalkan semua engine-engine of growth yang ada di perekonomian pernah tadi, menambah uang di perekonomian.
4: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2026 disampaikan Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik PPS Edi Mahmud dalam keterangan pers hari ini. Menurut Edi, pertumbuhan ekonomi triwulan 2 sebesar 5,29%. Sumber utamanya adalah konsumsi rumah tangga yang ditopang oleh momen perayaan Hari Besar Keagamaan.
5: Konsumsi rumah tangga masih menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yakni sebesar 2,67%. Konsumsi rumah tangga tumbuh menguat, didorong oleh momen hari libur dan hari besar keagamaan. Subkomponen konsumsi rumah tangga yang tumbuh tinggi adalah restoran dan hotel, tumbuh 6,47%, transportasi dan komunikasi tumbuh sebesar 5,71%.
4: Selain konsumsi rumah tangga, sumber pertumbuhan ekonomi utama di triwulan 2 2026 menurut laporan BPS adalah meningkatnya investasi pemerintah dan swasta serta konsumsi pemerintah seiring dengan meningkatnya realisasi belanja pemerintah pada triwulan 2 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran korupsi dana hibah Pokmas Jatim yang mengalir kepada keluarga anggota DPR RI usai penyidik KPK menemukan indikasi pengalian aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Herul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa oleh
7: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran dana korupsi dana hibah pokok masyarakat Jawa Timur yang mengalir kepada keluarga anggota DPR Anwar Sadat. Pendalaman dilakukan setelah penyidik menemukan indikasi pengalian aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dilakukan untuk mendukung proses pemulihan aset recovery. Salah satu saksi yang diperiksa ialah Muhammad Haikal Ismail Sadat yang merupakan putra dari Anwar Sadat. Menurut Taufik, penyidik menemukan indikasi bahwa sebagian hasil tindak pidana korupsi telah diubah menjadi aset, dugaannya dengan menggunakan nama anggota keluarga maupun pihak lain. Taufik menjelaskan bahwa penyidik perlu mengkonfirmasi temuan tersebut kepada keluarga tersangka.
6: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa oleh tim, karena memang penyelesaian perkaranya khusus yang penahanan terhadap 4 tersangka kemarin sudah akan difinalkan untuk berkas perkaranya ya. Jadi materinya mungkin terkait dengan aset-aset recovery. Jadi ada beberapa yang memang disampaikan oleh tim, dilaporkan bahwa ada aliran-aliran hasil tindak pidana yang kemudian dijadikan dalam bentuk aset gitu. Nah, ini perlu dikonfirmasi baik itu kepada keluarga tersangka maupun pihak-pihak lain yang diketahui oleh tim hasil penelusurannya itu menggunakan atas nama keluarga dan pihak-pihak lain.
7: Sebelumnya memang pada hari Selasa kemarin KPK melakukan penjadwalan terhadap Muhammad Haikal Ismail Sadat bersama seorang saksi lainnya. Namun juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa Haikal mangkir tanpa ada keterangan.
8: MHI selaku pihak swasta yang bersangkutan tidak hadir. Penyidik masih menunggu konfirmasinya karena tentu akan dipertimbangkan untuk penjadwalan pemeriksaan ulang. Karena pada prinsipnya keterangan dari setiap saksi adalah untuk membantu

0: rumah, ruko, apartemen, gedung olahraga, hingga SPBE yang berada di wilayah Jawa Timur. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bea Cukai Tanjung Priok berhasil menggagalkan upaya penyeludupan sebanyak 5 unit sepeda motor gede bekas dalam kondisi terurai yang biasa disebut dengan completely knocked down atau CKD. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
2: Akhir Desember dan kemudian sampai
3: Bea Cukai Tanjung Priok menggagalkan upaya penyelundupan 5 unit sepeda motor gede bekas dalam

0: Adi mengatakan pengungkapan kasus berawal dari hasil analisis intelijen dan juga pemindaian sinar X terhadap dua peti kemas impor asal Tiongkok. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 5 unit sepeda motor Harley Davidson bekas dalam kondisi terurai lengkap. Selain itu, pada 2026, Bea Cukai Tanjung Priuk juga mengungkap upaya pemasukan 20 unit rangka bekas sepeda motor Harley Davidson.
1: Di mana di dalam pemberitahuan impor tidak sesuai dengan yang sebenarnya dalam dikemas. Jadi penindakan ini adalah beberapa rangkaian atau dokumen atas importasinya. Untuk pelanggaran, ini melanggar pemasukan importasi kendaraan bermotor bekas yang melanggar peraturan Menteri Perdagangan nomor 24 tahun 2025.
0: Sementara itu, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk AKBP Al-Rashidin Fajri mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut menunjukkan keseriusan aparat yang di dalam menjalankan amanat pemerintah untuk memberantas tindak pidana di bidang kepabeanan yang dapat mengganggu iklim usaha nasional.
2: Tentunya barang-barang yang tidak terkualifikasi dengan baik itu memiliki potensi membahayakan keselamatan pengendaranya di jalan yang merupakan juga tugas dan tanggung jawab kami.
0: Diketahui motor tersebut tidak diberitahukan secara benar dalam dokumen kepabeanan. Impor kendaraan bermotor bekas tersebut melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2025 yang melarang impor kendaraan bermotor bekas ke wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Presisi, boleh Bapak.
4: Pemerintah mempercepat proyek jaringan gas dalam pemenuhan gas rumah tangga untuk mewujudkan kemandirian energi nasional. Joshua Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Jaringan gas untuk rumah tangga atau JARGAS adalah salah satu program prioritas nasional yang bertujuan menyediakan.
6: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakkom Republik Indonesia Muhammad Berari mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah menggencarkan pengembangan jaringan gas JARGAS untuk memenuhi kebutuhan gas rumah tangga nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor Bakkom RI hari ini, Kodari menjelaskan pemanfaatan JARGAS yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini memberikan banyak manfaat. Program JARGAS ini dikatakan Kepala Bakkom RI Kodari menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab dengan dioptimalkannya jaringan gas tersebut, maka ketergantungan Indonesia terhadap kebutuhan pemakaian liquefied petroleum gas LPG rumah tangga akan berkurang dan teralihkan.
5: Program ini mendukung diversifikasi energi melalui pemanfaatan gas bumi domestik untuk menggantikan LPG atau liquefied petroleum gas, sehingga bisa mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor dan memperkuat ketahanan energi nasional. Tadi saya sudah sebutkan bahwa impor sekitar 72% setiap tahunnya dari kebutuhan dalam negeri. Dengan demikian, JARGAS merupakan langkah strategis pemerintah untuk membuat pasokan energi Indonesia lebih mandiri dan stabil.
6: Sementara itu sebelumnya, Wakil Menteri dan Sumber Daya Mineral Wamen ESDM Yulio Tanjung saat meninjau fasilitas Pressure Reducing Station PRS PNG di Sleman, Yogyakarta beberapa waktu lalu mengatakan bahwa Kementerian ESDM tengah mendorong percepatan pembangunan 160 ribu sambungan rumah jaringan gas bumi tahun 2026 untuk memastikan penggunaan jaringan gas hingga ke

0: rumah masyarakat sebagai upaya mempermudah akses energi yang lebih efisien, Juliot menuturkan pada tahun 2027, pemerintah berencana menambahkan target jangkauan pembangunan sambungan rumah jaringan gas bumi.
1: Jadi untuk tahun 2026 ini, kita kan ada target 160.000 satuan sambungan rumah tangga. Ini di berbagai kota, ini akan itu dilakukan proses percepatan. Dan tahun depan, ini dari pembiayaan APBN, itu justru kita akan tingkatkan totalnya menjadi 1 juta satuan sambungan rumah. Jadi ini kita juga lagi persiapkan untuk anggaran tahun 2027.
0: Diketahui untuk pembangunan jaringan gas nasional, pemerintah telah mencanangkan 1.450.000 sambungan rumah akan terpasang gas bumi hingga pada tahun 2029. Pengerjaan proyek ini dilakukan dengan menggunakan 3 skema penganggaran, yakni APBN, kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU, dan investasi BUMN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Depok menggelar Job Fair 2026 untuk memperluas kesempatan kerja dan mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan dengan melibatkan 25 perusahaan yang menyediakan ribuan lowongan kerja. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Pemerintah Kota Depok terus berupaya memperluas kesempatan kerja di tengah tantangan ketenagakerjaan. Salah satunya melalui penyelenggaraan Job Fair 2026 yang menghadirkan 25 perusahaan dengan total 1.286 lowongan pekerjaan. Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah mengatakan tantangan ketenagakerjaan saat ini tidak hanya membuka lapangan pekerjaan. Pemerintah juga harus mengurangi kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dan kebutuhan dunia usaha.
4: Ada sebuah kolaborasi yang terbangun dengan baik. Tadi ada dinas-dinas lain juga ikut, Pak Camat juga para hadir. Dan kolaborasi seperti inilah menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, produktif, dan mampu menjawab kebutuhan dunia usaha serta dunia industri. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan salah satu prioritas pemerintah Kota Depok.
3: Untuk itu, pemerintah Kota Depok terus memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan lembaga pelatihan. Selain Job Fair, pemerintah juga menjalankan berbagai program pelatihan kerja serta pemagangan guna meningkatkan daya saing tenaga kerja. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Depok, Nesi Anissa Handari, mengatakan Job Fair tahun ini juga menghadirkan layanan walk-in interview serta kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
5: Job Fair Kota Depok tahun 2026 adalah yang pertama memperluas akses masyarakat terhadap informasi lowongan kerja, yang kedua memfasilitasi pertemuan langsung antara pencari kerja dengan perusahaan penyedia lapangan kerja.
3: Job Fair Depok 2026 berlangsung hingga 5 Agustus di Depok Town Square. Selain menyediakan 6 perusahaan yang menggelar walk-in interview, kegiatan ini juga menghadirkan lowongan bagi lulusan SMP hingga sarjana, termasuk formasi khusus bagi penyandang disabilitas. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Ya, pendengar kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan informasi perkiraan cuaca yang akan disampaikan oleh BMKG dan akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.

Ya, kita beralih ke informasi mancanegara. Korea Utara mengecam uji coba rudal jelajah Tomahawk yang baru-baru ini dilakukan oleh Jepang di wilayahnya. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Korea Utara mendesak masyarakat internasional untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap apa yang disebutnya sebagai ekspansionisme masa perang oleh Jepang. Dan nanti kami akan hadirkan informasi dari dunia olahraga terkait dengan jelang final Piala Presiden 2026. Panitia penyelenggara kembali menggelar konferensi pers untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Reporter kami nanti Niar Abdul Itiloli akan menyampaikan informasi selengkapnya terkait dengan jelang final Piala Presiden yang mempertemukan Persib Bandung yang akan menghadapi Persebaya Surabaya.

0: Ya, kami akan langsung menuju ke reporter kami, Niar Abdul Litiloli, yang akan menyampaikan informasi jelang final Piala Presiden 2026. Panitia penyelenggara kembali menggelar konferensi pers untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di kawasan Senayan di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya pada sore tadi sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, digelar konferensi pers menjelang laga final atau laga pamungkas dari Piala Presiden 2026 yang juga merupakan salah satu bagian dari turnamen pramusim untuk Liga Indonesia, di mana dalam konferensi pers tadi dihadiri oleh sejumlah panitia, diantaranya salah satunya adalah ketua panitia ataupun steering komite yaitu Marwarar Sirait, kemudian juga ada Samara Amani yang merupakan ketua panitia juga dalam maksud kami bagian dari organizing committee dari Piala Presiden, di mana ada sejumlah hal yang tentunya disampaikan jelang laga final ini, termasuk beberapa isu yang berkembang belakangan terkait laga final, diantaranya seperti pertandingan yang akan digelar tanpa penonton ataupun tidak ada penjualan tiket untuk supporter, kemudian juga terkait dengan hadirnya ataupun minimnya waktu atau jeda istirahat di antara laga, di mana laga semifinal sendiri baru berlangsung untuk hari kemarin sekitar tanggal 4, kemudian final sudah harus digelar di tanggal 6. Dan ini tadi ada sejumlah penjelasan yang memang disampaikan dalam konferensi pers yang dihelat pada sore tadi. Salah satu penjelasan yang diberikan oleh salah satu panitia yaitu bidang pertandingan, yaitu Rizkard dari bagian Pak Rizkard dari Rista dari bagian penyelenggara pertandingan, menyebutkan memang dari hasil MCM atau Match Coordination Meeting yang digelar kedua tim yang akan mencapai final yaitu Persebaya dan juga Persib, telah disampaikan dan bahwa memang untuk pertandingan hingga mencapai partai final sejak dari penyisian grup sampai partai final itu telah mendapatkan izin langsung ataupun izin dari dan telah direview oleh AFC selaku dari Konfederasi Sepak Bola Asia dan juga termasuk AFF dari Asia Tenggara, bahwa memang masih diberikan izin ataupun mendapatkan review karena untuk pertandingan jika mengenai atau pembahasan mengenai kurangnya atau minimnya waktu istirahat bagi para pemain, ada sedikit pelonggaran dalam regulasi pertandingan, di mana jika pada umumnya sebuah pertandingan itu hanya boleh ada 5 kali pergantian pemain, sementara untuk partai final ini akan diberi keleluasaan bagi kedua tim ataupun setiap tim untuk melakukan pergantian pemain sehingga dengan 12 kali pergantian atau 12 pemain yang bisa diganti. Itu dalam artian adalah untuk menjadi salah satu pilihan jika ada keluhan dari tim terkait dengan waktu istirahat yang minim, sehingga dari masing-masing tim bisa menyesuaikan seberapa banyak pemain mereka untuk bisa bertanding atau mendapatkan menit bermain untuk bisa menjaga kebugaran para pemain, karena mengingat sebentar lagi atau sesaat lagi Liga Indonesia ataupun Super League ataupun Championship sendiri untuk Liga 2 ini akan mulai bergulir kembali, sehingga tentu kebugaran tim menjadi salah satu isu paling nyata yang digaungkan bahwa harusnya turnamen pramusim ini bukan hanya sekedar menjadi hiburan, tapi juga menjadi persiapan tim, bukan malah membuat tim kelelahan. Sehingga dari pihak panitia penyelenggara pun memastikan bahwa dengan regulasi mereka memberikan 12 kali pergantian pemain itu adalah cara untuk mensiasati minimnya waktu istirahat antara partai semifinal dan juga partai final. Dan pada esok hari selain partai final, itu akan juga digelar pertandingan perebutan juara 3 ataupun posisi peringkat ketiga yang akan mempertemukan Persija Jakarta dan juga Arema FC dari Malang, yang akan dihelat di Stadion Kapten Iwayan Dipta di Anyar, Bali pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sementara pertandingan sendiri akan dihelat di tempat yang sama namun pada pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah atau pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Bukan sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Senayan, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Jalan Haimuruk nomor 70 Denpasar. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada, yang selalu setia membersama kami melalui frekuensi 105,2 MHz, dan juga untuk Anda yang selalu setia melalui RRI Digital dan rri.co.id. Saya Wandi Aziz, kembali hadir untuk Anda hingga pukul 24 malam nantinya. Saya tidak sendiri, saya bersama Mas Febri yang akan menemani ya. Untuk malam nanti ya, tepat jam 9 malam, kita akan bergabung di Ruang Rindu Nasional dengan bintang tamu Ita Purnamasari. Oh, ini bukan bintang tamunya Ita Purnamasari. Ini adalah hostnya. Hostnya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail. Untuk bintang tamu ada 3 orang, ada Neni Triana, kemudian Yana Akhbari, dan Awaluddin Awi. Tapi sebelumnya kami akan hadirkan mimbar agama Hindu dan juga sandiwara radio ya, mudah-mudahan bisa keputar ya. Untuk senandung malam kami akan menjumpai Anda pukul 23 nantinya. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di Denpasar malam ini bersama saya Wandi Aziz.
1: Denpasar malam ini.

Om Swastiastu. Saudara pendengar dan umat Sedharma yang berbahagia dimanapun berada, selamat berjumpa kembali pada kesempatan hari ini dalam acara Mimar Agama Hindu melalui programa 1 RRI dan Pasar. Pertama-tama sebagai ungkapan wujud syukur dan rasa bakti kita bersama kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, sebelumnya marilah kita bersama-sama tidak henti-hentinya memanjatkan sesanti angayu bagia dan puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung ketawara nugraha beliaulah kita semua sampai saat ini masih diberkati kesehatan dan keselamatan serta umur yang panjang. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa berjumpa kembali dan dapat menikmati kehidupan yang sangat indah ini, walaupun penuh dengan dinamika kehidupan. Semeton Sedharma yang saya hormati, di dalam ajaran agama Hindu kita pasti sudah diberikan pelajaran budi pekerti yang sudah barang tentu mengajarkan yang baik-baik, dan salah satunya adalah tidak boleh berbohong. Nah, secara etika kita harus tahu juga, karena ada kebohongan yang diperbolehkan dalam pelajaran agama Hindu. Nah, apakah itu? Kita biasa menyebutkan dengan nama yaitu Panca Nerte. Nah, di sini muncul pertanyaan, apa sih Panca Nerte tersebut? Nah, pada kesempatan yang baik kali ini saya akan coba membahas tentang Panca Nerte itu sendiri. Umat Sedharma yang berbahagia, Panca Nerte adalah berasal dari dua kata, panca dan nerte. Panca berarti lima. Nerte itu kebohongan yang diperbolehkan di dalam ajaran agama Hindu dan tidak termasuk dalam kategori etika yang berdosa. Artinya, lima langkah kebohongan yang dilakukan itu dibenarkan dalam ajaran agama Hindu atau diperbolehkan, tidak menampakkan hasil yang negatif. Nah, perilaku kebohongan yang diperbolehkan demi untuk kebaikan dalam menata kehidupan yang tidak termasuk kategori etika berdosa dapat kita pergunakan sebagai pijakan atau pedoman atau latar belakang itu dasar kita bisa membilang itu Panca Nerte itu sebagai tindakan berbohong yang dibenarkan dalam ajaran agama Hindu. Itu terungkap dalam Susastra Chanakya Niti Sastra, yaitu pada sloka 12 bab 7, di mana yang menyebut

Astagfirullahaladzim. Siandianti saralastatre kubjasti estanti padapa. Nah, artinya, arti dari sloka tersebut adalah janganlah hidup terlalu lurus atau terlalu jujur, sebab begitu Anda pergi ke hutan, Anda akan melihat pohon-pohon yang lurus pasti akan ditebang, sedangkan pohon-pohon yang bengkok dibiarkan untuk hidup. Nah, bagaimana maksudnya ini? Mungkin dari analisa kita bersama, kita menganalisa dari sloka tersebut, yaitu kita dapat disamakan dengan keadaan atau situasi kehidupan manusia di bumi ini, di mana kalau hidup kita terlalu jujur, pasti akan dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, artinya maksudnya, dalam kehidupan ini, marilah kita secara bijak bisa menempatkan diri. Kapan kita bisa harus berbuat jujur, kapan kita harus berbohong demi kebaikan kehidupan ini. Ya, di sanalah maksud dari sloka tersebut yang mengisyaratkan agar dalam mengarungi kehidupan ini, kita harus bisa ibarat pohon yang bengkok sesuai dengan situasinya. Dan sudah barang tentu dari ulasan sloka tersebut, kejujuran itu terkadang dimanfaatkan oleh orang-orang yang berperilaku jahat. Nah, hal ini pun dipergas dalam kitab suci Slokantara, yaitu Baka Sloka 69 bab 22, di mana menyebutkan Armasyat wacanam yadi pranadra wias raksneca Trisu wiwahakal tu panca nertam na patakam. Yang artinya ada lima macam kebohongan yang dapat dianggap bukan dosa, yaitu lelucon, ucapan yang menyebabkan orang tertawa, kemudian ucapan yang menyelamatkan jiwa, ucapan yang menyelamatkan harta kekayaan, kemudian menyelamatkan anak dan istri, dan juga pada waktu bersenggama atau bercumbu rayu. Nah, kalau ucapan itu berbohong, kebohongan itu diperbolehkan. Nah, dalam artian begini, kita melakukan satu kebohongan demi untuk suatu kebaikan. Nah, artinya sesuai dengan yang ucapkan dalam Slokantara tadi, menyelamatkan jiwa, menyelamatkan harta kekayaan, langkah kebohongan itu sudah barang tentu kita dibenarkan atau diperbolehkan sesuai dengan ajaran agama, termasuk dalam kategori tidak berdosa. Nah, saudara pendengar, perusahaan Irin Basar, adapun bagian-bagian pancer nerte, ya sesuai dengan lonta Slokantara tadi, ya sesuai dengan kitab suci Slokantara tadi yang disebutkan, sesuai yang diucapkan tadi, yaitu yang pertama ada berbohong kepada anak-anak. Mungkin Mak Sedama telah memahami, mungkin sering juga melakukan. Nah, pada kesempatan yang baik ini saya juga menyampaikan contohnya adalah sering kita menasehati anak-anak kita dengan kalimat tidak boleh menduduki bantal dengan pantat. Nah, itu yang sering kita sampaikan kepada anak. Nanti dampaknya bakal mengakibatkan bisulan. Nah, itu secara logika dan ilmu kedokteran, perilaku itu tidak mungkin akan ada orang yang dengan menduduki bantal akan mengalami bisul. Nah, karena penyakit bisul itu disebabkan oleh bakteri. Nah, jadi tindakan etika berbohong seperti inilah yang dilakukan oleh orang yang lebih tua agar supaya anak kecil itu bisa menjaga etika dan sopan santunnya.
Karena kita ketahui bandal itu adalah alas untuk kepala kita di saat tidur. Jadi kita dituntut agar bisa menasehati anak tidak melakukan perilaku yang jelek untuk selanjutnya. Arti, dalam artian kita bisa memberitahu anak itu secara kalimat-kalimat berbohong, tapi untuk kebaikan dia juga. Nah, kemudian yang kedua, berbohong kepada musuh. Contohnya pertama, pada saat di dalam medan perang, nah ada untuk menyelamatkan jiwa banyak orang di dalam peperangan, kita mesti berbohong. Salah satu contoh umum yang kita ketahui yaitu seperti halnya dalam kisah Mahabharata, di mana Sri Krishna yang merupakan awatara atau jelmaan Dewa Wisnu meminta Yudhistira, yaitu anak pertama dari Panca Pandawa, untuk melakukan tindakan atau perilaku berbohong. Bagaimana perilaku berbohongnya? Yaitu dengan mengatakan bahwa tentang atas kematian Aswatthama yang merupakan anak dari Begawan Drona. Nah, perilaku tindakan berbohong inilah yang dilaksanakan Yudhistira tersebut sebagai strategi untuk mengalahkan gurunya sendiri, yaitu Begawan Drona. Supaya, kenapa dilakukan hal demikian? Supaya dengan mendengar berita atas kematian Aswatthama tersebut, jadi keinginan Begawan Drona itu sendiri akan semangat hidupnya dan semangat untuk berperangnya itu akan berkurang. Bahkan memunculkan akan tidak ada gunanya untuk hidup. Bahkan artinya semangat untuk hidupnya akan berkurang dan tidak ada. Sehingga pada akhirnya kesempatan yang baik ini dimanfaatkan oleh Panca Pandawa untuk memenangkan peperangan itu sendiri. Dan contoh lainnya, ketika ada perampokan di rumah. Nah, kita sudah barang tentu suatu saat, pada saat kita bertemu dengan perampokan itu, agar menyelamatkan nyawa kita sendiri, kita boleh melakukan pembohongan pada perampok itu sendiri supaya nyawa kita itu dalam keadaan aman. Contohnya katakan saja bahwa kalau kita kepepet, kita bisa bilang kita itu sebagai pembantu dan tidak tahu apa-apa yang ada di dalam rumah itu sendiri, sehingga nyawa kita bisa terlindungi. Walaupun harta benda itu mungkin dia dapat diarah atau tidak, demi menyelamatkan kehidupan kita sendiri. Nah, perilaku itulah termasuk juga langkah berbohong yang dibenarkan dalam kategori tidak berdosa. Kemudian yang ketiga, berbohong kepada pasangan. Nah, berbohong kepada pasangan ini diperbolehkan untuk menjaga keharmonisan di dalam rumah tangga. Contohnya, saat istri sedang membuat masakan untuk suaminya, supaya hubungan dalam keluarga rumah tangga tersebut harmonis, seorang suami harus berbohong dengan memuji masakan sang istri itu, padahal terkadang masakan sang istri itu tidak enak. Sepertinya kebanyakan garam, kemudian pedas, kemudian asam, dan lainnya. Nah, kesempatan inilah perilaku berbohong ini juga dibenarkan dalam ajaran agama Hindu demi menjaga keharmonisan di dalam hidup rumah tangga. Nah, sesungguhnya segala kebohongan baik yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan selama dalam kehidupan itu sudah barang tentu lama kelamaan pasti akan terungkap juga. Akan lebih baik jika kita jujur, misalnya masakan istri yang tidak enak, maka kita jujur katakan tidak enak, agar sebagai pembelajaran buat istri untuk bisa membuat masakan yang lebih enak. Tentunya lihat situasi dan kondisinya terlebih dahulu. Jangan sampai maksud kita berbuat kata jujur malahan membuat suatu pertengkaran. Nah, disinilah kita harus bisa secara bijak
membaca situasi kapan kita harus bisa berbohong pada pasangan keluarga demi menjaga keharmonisan hidup. Walaupun dalam ajaran agama beberapa kebohongan itu dibenarkan, tapi melihat juga situasi yang ada, sesuai dengan situasi dan kondisi. Kemudian berbohong kepada orang sakit. Berbohong kepada orang sakit itu diperbolehkan untuk kepentingan dirinya sendiri. Bahkan di dalam ilmu kedokteran juga ada, karena bisa kebohongan itu dilakukan karena bila si penderita itu mengetahui sakitnya, bisa-bisa dia terlalu memikirkannya dan hormon yang ada di dalam kepalanya membuat dia mengalami kestresan dan malah bisa sakitnya tambah parah. Nah, artinya dalam hal ini langkah kebohongan kepada orang sakit itu dibenarkan, atau mungkin kita tutupi sehingga agar supaya si penderita itu tidak malah menambah beban dari kesakitan yang dirasakan itu. Mungkin alangkah bagusnya kita menutup saja, atau mungkin secara halus kita menyampaikan bagaimana sih sakit yang dideritanya. Tapi alangkah bagusnya kita tutupi dan tidak sampaikan sebagai bentuk pengamanan pada si sakit itu sendiri. Nah, contoh lain juga ketika memberikan obat kepada anak kecil. Mungkin sekarang kita di zaman sekarang banyak strategi yang kita lihat di media-media sosial, bagaimana sih strategi untuk membohongi anak itu supaya dia itu bisa atau mau minum obat itu. Karena kita ketahui obat itu rasanya pahit. Tapi pada saat kita memberikan obat kepada bayi, kita berbohong membilangnya itu obatnya enak, manis, kayak permen, sehingga saat dia minum obat, jadi obatnya itu bisa masuk dengan baik dan sempurna. Nah, itulah langkah kebohongan yang keempat yang dilakukan, yang bisa diboleh kita lakukan kepada orang dan dibenarkan dalam ajaran agama Hindu sebagai kategori tidak berdosa. Kemudian yang terakhir yaitu berbohong dalam berdagang. Untuk memperoleh penghasilan dengan mendapatkan untung atau laba, seorang pedagang menghitung dari harga pokok ditambah biaya transport dan ongkos turun naikkan barang, mestinya melakukan perbuatan atau perkataan bohong. Nah, bila hanya menggunakan harga pokok, pasti pedagang tersebut tidak akan mendapatkan untung apa-apa. Malahan bisa jadi tutup atau tidak berlanjut proses perdagangannya. Bahkan akan rugi dan tidak bisa menafkahi kehidupan keluarganya. Maka dalam ini ada tindakan berbohong yang tindakan berbohong dalam hal berdagang itu diperbolehkan. Nah, pendengar yang berbahagia, dalam dunia perdagangan, masalah tidak berbicara jujur dan menutupi fakta sepertinya memang sudah merupakan salah satu strategi atau strategi praktis dalam hidup dunia sistem ekonomi liberal saat ini, di mana masing-masing individu, masing-masing company melakukan cara apapun untuk memenangkan dalam persaingan ekonomi dan untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya dalam kehidupan ini. Jadinya langkah berbohong dalam perdagangan itu, dalam berdagang itu sangatlah luas kita bisa analisa. Namun ada beberapa hal yang agak mengganggu yang sering terjadi di lapangan dalam prakteknya perilaku berbohong yang kita laksanakan, yaitu pertama, kita cenderung selalu bilang bisa. Nah, apapun nih jenis barang yang dikenaki oleh klien itu, kita bilang minta ini ada. Tapi pada saat terjadi masalah, kita bisa kadang-kadang minta negosiasi. Kemudian kedua, kita cenderung selalu bilang bisa memenuhi waktu yang diharapkan. Terlebih kadang pada saatnya kita juga tidak bisa menepati waktunya. Nah, akhirnya
kita juga melakukan negosiasi lagi. Yang ketiga, cenderung melebih-lebihkan prestasi yang pernah kita capai. Terkadang belum kita pernah melakukan sesuatu, sudah mempromosikan bilang bahwa kita pernah promosi, pameran di beberapa tempat di sana sini, sehingga untuk menjaga eksistensi daripada perusahaan itu sendiri. Nah, itulah yang sering banyak terjadi, kebohongan-kebohongan yang dilakukan dalam berdagang. Kemudian menutupi fakta dengan sedikit berbohong untuk buying time, arti jual beli waktu, sehingga kita bisa menyampaikan bahwa kita segala sesuatunya daripada perusahaan kita bisa memenuhi apa yang dibutuhkan klien itu sendiri. Nah, intinya saya juga merasa praktek-praktek tersebut di atas kurang benar dan masih terus mencari jalan tengah yang itu untuk melakukan suatu pembenaran. Nah, disinilah kalau kita simak bersama kecenderungan-kecenderungan yang dilakukan itu, mungkin kalau kita lihat sudah nyata tidak mampu, alangkah bagusnya kita membilangnya, mengatakan sesuai dengan situasi, membilangkan secara jujur. Kalau tidak mampu, alangkah bagusnya kita bilang secara jujur, yaitu bahwa itu kita tidak bisa memenuhi harapan dan keinginan itu klien sendiri. Nah, umat sedama yang berbahagia, kalau kita cermati lebih mendalam kebohongan atau tidak berbicara jujur, artinya kita mengetahui fakta dengan sengaja berbicara lain dari fakta. Tapi kalau cuma mengetahui fakta tapi tidak mau berbicara, itu bukan kategori berbohong atau tidak jujur. Nah, kalau Anda dari awal sudah mengetahui bahwa Anda tidak sanggup memenuhi permintaan klien, tapi Anda tetap berjanji dan mengatakan bisa, maka ini jelas Anda itu tidak jujur atau berbohong. Jadi alangkah sangat baiknya kalau Anda dapat mengetahui ketidaknyamanan jika berkata tidak jujur. Nah, sebelumnya kita harus bisa merasakan bagaimana sih kalau kita melakukan suatu kebohongan. Kalau itu perlu kita rasakan sebelumnya. Artinya kita sudah pasti bisa merasakan sebelumnya situasi kita seandainya kita melakukan suatu kebohongan. Nah, karena sudah pasti akan jadi permasalahan besar. Nah, bila kita sudah tahu itu bohong, pasti akan jadi suatu masalah besar kalau Anda merasa nyaman dengan berbohong, sehingga lebih baik tidak mencari pembenaran untuk suatu yang tidak baik. Nah, jadi saya harapkan janganlah mencoba-mencoba cari suatu pembenaran untuk suatu kebohongan. Karena jika terus menjadi suatu pembenaran dengan alasan berbohong demi kebaikan, maka nantinya akan timbul banyak sekali kebohongan-kebohongan dan alasan-alasan pendukungnya. Dan perbuatan yang tidak baik tersebut bisa menjadi seolah-olah suatu yang baik karena alasan pendukung tersebut. Nah, di sini artinya janganlah kita mencoba sudah sekali tahap pertama bohong, kemudian di langkah kedua berlagi berbohong untuk menutupi kebohongan yang pertama itu. Itu jangan, alangkah bagusnya jangan dilakukan. Nah, demi kebaikan kita, menjaga kepercayaan diri. Nah, saudara pendengar dimanapun berada, sebagian orang merasa dengan sedikit berbohong dapat membuat klien itu lebih nyaman sesaat. Tapi jika ada masalah nantinya timbul, sudah barang tentu kita akan nego lagi. Nah, perlu dipahami dan diketahui, karena biasanya kalau berbohong seperti apa yang saya katakan tadi, pada awal kita akan lakukan berbohong dan akan merupakan kebohongan yang kedua kalinya untuk menutupi kebohongan yang pertama. Melakukan kebohongan yang baru untuk menutupi kebohongan yang lama adalah perbuatan yang sangat menyesatkan. Alangkah
menyesatkan langkah-langkah keberikutnya, maupun dalam bentuk perorangan maupun dalam bentuk perusahaan itu tersebut. Dan pada akhirnya, di mana orang tersebut dan perusahaan itu tersendiri akan langsung menerima akibatnya, yang disebut, sering disebut, memunculkan suatu sikap tidak bisa dipercaya. Nah, disinilah marilah kita antisipasi, was-was, bahwa janganlah harus kita bisa membatasi sejauh manalah mana si kita bisa melakukan suatu kebohongan demi kebaikan dalam menata kehidupan ini. Sesuai dengan tadi, ada batas-batasan di mana yang bisa kita lakukan kebohongan itu sendiri. Nah, dan langkah promosi yang terlalu berlebihan dengan berbohong itu juga tidak akan membawa manfaat dan dapat menjatuhkan kepercayaan dari klien itu sendiri. Karena dengan melihat promosi yang berlebihan, klien akan berharap mendapatkan manfaat dari kelebihan tersebut. Namun pada kenyataannya, bahwa klien tersebut hanya sebuah kebohongan belaka. Artinya kelebihan-kelebihan yang disampaikan tersebut hanya sebuah kebohongan belaka. Jika kita melakukan kebohongan yang promosi yang berlebihan, tidak sesuai dengan kenyataan, maka ini tentunya ini akan dapat menjatuhkan semua kepercayaan dari klien itu sendiri, bahkan dari setiap orang. Karena kita sudah berang tentu menyampaikan suatu hal itu dengan berlebih-lebihan dan tidak sesuai dengan situasi yang ada. Nah, umat sedama yang berbahagia, mungkin di zaman sekarang ini umat sedama sering melihat dan melihat di media sosial banyak terjadi suatu kebohongan-kebohongan atau kata-kata yang tidak jujur diucapkan oleh umat manusia. Pada kesempatan baik ini, saya mengajak umat sedharma, marilah kita bijak, selalu bijak untuk menyikapi sejauh mana batasan kita yang bisa kita lakukan untuk langkah berbohong atau suatu kebohongan demi menjaga tatanan kehidupan harmonis di muka bumi ini. Janganlah kita melakukan suatu kebohongan didasarkan atas emosi sesaat. Sudah barang tentu, karena kita paham, kita ketahui, kita yakini hukum karma pahala tidak bisa terlepas. Apa yang kita tanam pasti ada, itu yang akan kita dapatkan hasilnya. Maka pada kesempatan baik ini, saya mengajak umat sedharma, marilah kita waspada, antisipasi, mulat sarire, dan lihat situasi sejauh mana batasan perilaku langkah berbohong yang telah diajarkan dalam agama Hindu yang disebut dengan Pancanerta itu kita terapkan untuk menata kehidupan yang harmonis. Nah, umat sedharma, mungkin itu yang dapat saya sampaikan di muka bumi pada saat ini sebagai pijakan. Semoga itu banyak ada manfaatnya untuk menyadarkan umat sedharma di dalam melangkah mengarungi kehidupan ini, sehingga nantinya bisa mencapai sesuai dengan tujuan ajaran agama, yaitu kedamaian, yaitu moksatam jaga ite ya caiti dhamma. Dan sekali lagi saya mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan, tidak sesuai dengan pendapat umat sedharma, mohon maaf sekali. Dan saya mohon kritik sarannya untuk kebaikan saya selanjutnya. Itu yang saya dapat sampaikan. Sebagai akhir kata, saya mengaturkan puja Brahma Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Pendengar Pro 1, selamat malam. Kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Yang barusan saya hadirkan, lagu ini judulnya Janji Tak Bertepi, dibawakan oleh salah satu bintang tamu kita malam hari ini. Yang pasti, artis senior memang tidak hanya mewariskan karya, tapi juga semangat. Dan mereka terus berkarya bukan demi tepuk tangan, melainkan demi menjaga denyut budaya dan kecintaan kepada bangsa. Usia boleh bertambah, tetapi dedikasi tidak pernah menua. Dan selama cinta kepada bangsa masih menyala, karya akan terus hadir dan lahir tentunya. Seniman sejati tidak berhenti berkarya karena usia. Mereka terus mengabdi melalui karya, menginspirasi generasi dan memperkuat jati diri bangsa. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Malam hari ini pasti rame banget karena ada tiga bintang tamu saya. Yang barusan nyanyi ini ada Bunda Neni

0: bisa hadir ke studio.
1: Tapi iya, janji tak bertepi masih ingat ya.
0: Saya juga kaget tadi, loh kok kayak pernah saya nyanyikan yeah, lagunya itu sebetulnya itu lagu Why ya, dari Cats, The Cats.
1: Oke, ya.
0: Nah, pada waktu itu memang saya diminta nyanyi lagu itu untuk diindonesiakan.
1: Okay.
0: Dan kebetulan katanya sih tanggapannya menurut produser dari Indonesia, ada tanggapan dari The Cats-nya sendiri, mereka appreciate sekali gitu, senang katanya ada anak kecilnya. Saya saat itu kan masih anak kecil ya. Ada
1: anak kecil. Ini anak kecil vokalnya kayak begini. Siap. Oke, ini yang menemani Bunda Neni ada Bunda Yana Akbari.
2: Selamat iya, malam.
1: Ya, suaranya masih merdu banget. Kayaknya cocok nyanyi bossa nova ya.
2: Kebetulan emang hobinya di bosas.
1: Oh, hobinya di bosas. Oke, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Terima kasih loh udah malam-malam sempat datang ke Ruang Rindu malam hari ini.
2: Terima kasih juga sudah diundang oleh pihak RRI.
1: Semangat terus berkarya ya.
2: Iya.
1: Gak peduli usia Aris, terus bertambah kan.
2: Usia kan hanya angka.
1: Betul. Begitu Pak Awaludin ya.
3: Siap.
1: Makanya bikin acara nanti tanggal 10?
3: 10.
1: Oh, 10 malam. Oke. Kalau Pak Awaludin ini nyanyi juga gak sih?
3: Enggak.
1: Kenapa
3: saya
1: gak nyanyi?
3: Aslinya juga jurnalis saya.
1: Jurnalis ya, okay. Sama kita.
2: Saingan dong.
1: Enggak lah. Enggak saingan jurnalis itu kan sama-sama memberitakan kebaikan untuk bangsa.
3: Yes,
1: begitu kan?
3: Betul.
1: Oke, okay, ini pendengar Pro 1 pasti bertanya-tanya gitu kan. Pertama kali tamu-tamu saya berkiprah di karir masing-masing, gimana ceritanya sih? Ayo siapa yang mau duluan?
2: Maksudnya?
1: Pertama kali. Berkarir gimana ceritanya?
2: Pertama kali kalau saya memang justru nyanyi.
1: Nyanyi ya pertama kali ya?
2: Ya, waktu itu saya ada isi, ya masih muda kan. Ada acara, masih acaranya bukan Wajah Baru setelah, kalau TVRI dulu kan ada Wajah Baru, ada Hiburan Senja, saya lupa waktu itu acara apa. Ketemu sama kebetulan ini, Pak Irwin Syah, sutradara.
1: Oh oke, okay. Ya.
2: Nah, terus saya ditanya gini-gini, mau gak? Saya masih bego juga itu. Ada 4 scene ini, kita syuting di Semarang. Apaan itu 4 scene bang? Aku loh, 4 scene, kamu ke sinetron, mau gak? Mau, tapi saya gak ngerti, masih gak ngerti, taunya hanya nyanyi kan waktu itu. Akhirnya sejak itu ketemu, saya ikut beliau syuting di mana? Semarang.
1: Oke.
2: Okay. Akhirnya melebar lagi ke dunia layar lebar. Ya sudah, akhirnya justru banyak di layar lebar akhirnya.
1: Lebih banyak di layar lebar ya. Tapi nanti lagunya akan kita puterin buat semua pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Kalau Pak Awaludin berkarirnya gimana? Katanya bukan hanya jadi jurnalis, penulis juga ya?
3: Yes.
1: Gimana ceritanya awal-awal dulu?
3: Jadi saya ini sejak dari kecil, tinggal di Medan dulu itu.
1: Oke. Okay.
3: Hobi membaca surat kabar.
1: Oh iya.
3: Nah, yang saya baca itu adalah cerita-cerita bersambung.
1: Cerbung ya kalau zaman dulu ceritanya ya.
3: Puisi, puisi sama karya-karya jurnalistik lain.
1: Karya-karya jurnalistik lain.
3: Nah, terakhir itu begitu tamat SMA, saya langsung jadi menjadi wartawan di Padang.
1: Oke.
3: Di Harian Semangat Padang. Kemudian 5 tahun di situ saya masuk ke Harian Bisnis Indonesia. Harian Bisnis Indonesia, terlibat dari banyak kegiatan liputan-liputan ekonomi sebenarnya.
1: Oh, oke. Okay.
3: Tetapi bakat kecil itu enggak hilang. Jadi ketika saya di SMA itu, panggung ini sebenarnya juga mainan saya juga.
1: Panggung nyanyi?
3: Iya, panggung sajak, baca sajak.
1: Oh, baca sajak. Oke.
3: Puisi gitu ya. Lalu kemudian ikut juga dalam kegiatan penampilan teater gitu ya.
1: Oh, iya.
3: Jadi kalau Mbak Ita Purnamasari ini nggak asing juga bagi saya gitu. Halo. Selalu mengikuti penampilan-penampilan beliau gitu.
4: Nah, alhamdulillah.
3: Akhirnya pas 81 tahun kemerdekaan RI ini, saya ketemulah dengan kakak saya namanya Ida Leman.

0: Mbak Ida ikut
1: itu
0: hadir.
1: Mbak Ida Lehman ikut hadir
0: sudah
1: di sana.
0: Ketemu tadi.
2: Ida Lehman ini bagi kita di Sumatera Barat adalah idola. Nah, pas ketemu saya itu beliau ngomong, "Awe, gimana ya bisa kita dengan senior-senior yang lain tampil bareng?"
1: Wah.
2: Ya. Itu semuanya ada dari Sabang sampai Merauke.
1: Wow. Oke. Okay.
2: Nah, insting kita wartawan kan jelas gitu, wah, ini sesuatu banget.
1: Siap.
2: Nah, akhirnya saya bicara dengan Mbak Karin di Hotel Borobudur, ya. Beliau itu yang ngurus penampilan-penampilan dari pihak ketiga di hotel.
1: Oke, oke, oke, oke.
2: Tawarkan ini, dia bilang, "Wah, ini bagus banget, Pak."
1: Siap.
0: Konsepnya bagus ya, Bang Awe, ya.
2: Konsepnya bagus banget. Ini Indonesia banget. Nah, saya rupanya baru dapat cerita juga Pak Tommy Winata ini memang suka. Sangat tertarik.
1: Ini untuk acara yang terbaru itu ya.
2: Yes. Nah, yang kebudayaan ini gitu kan. Sudah kita lah terakhir ketemu kakak
0: dengan
2: saya ini,
0: kakak cantik Mbak Yana.
2: Mbak Yana ini dengan saya sama-sama pendiri Partai Hanura.
1: Oke.
0: Ceritanya gitu ya, Bang ya.
1: Baik. Yaudah. Kita ke Bunda Neni dulu ya. Siap. Nah, Bunda Neni.
3: Halo.
1: Ini
3: Mbak Neni. Aku udah datang ini. Apa kabar Mbak cantik?
4: Alhamdulillah. Mbak Ita ini yang cantiknya
3: Mbak Neni paling bisa deh, apalagi
1: Bunda.
3: Mbak
1: Neni. Kalau tadi Bunda Yana sama Pak Waludin kan udah cerita tentang awal mereka berkarir. Kalau Bunda Neni kan katanya dari kecil banget ya. Gimana
4: ya,
1: ceritanya?
4: Dari 9 tahun.
3: Jadi gini, di acting dulu atau di musik ya,
4: enggak,
3: Mbak Neni?
4: Justru nyanyi dulu, Mbak Ita.
3: Oh, nyanyi dulu ya, Mbak Neni. Nah,
4: jadi dari kecil tuh saya memang hobi nyanyi. Nah, begitu dengar di RT kami lah gitu pada saat itu tahun 64, mau ada band katanya. Oh, ada band. Terus saya minta diantar sama pembantu nonton kan. Nah, biasanya kan kalau di tengah acara ada yang siapa yang mau berani naik ke atas panggung? Itu saya langsung nunjuk
3: tangan. Iya.
4: Saya mau nyanyi.
3: Wow, naik seru atas.
4: Nah, jadi cuma bukan satu lagu, akhirnya saya nyanyi dua lagu. Kebetulan waktu itu saya nyanyiin lagunya memang dulu saya favorit banget sama Lili Suryani. Nah, udah gitu saya nyanyi akhirnya sampai jadi dua lagu. Nah, terus waktu mau turun panggung, pemimpin bandnya itu manggil saya gitu, mau nggak katanya kita gembleng, kita apa namanya dididik lah gitu, dibimbing gitu, jadi penyanyi tetap. Nah, pada saat itu memang band yang main itu ya memang udah takdir kali ya, saya ketemunya di situ. Band Rapsodia dulu, band Rapsodia itu top banget lah di Bandung.
3: Populer saya sekali itu Mbak Nini.
4: Populer selama 2 tahun. Nah, selama 2 tahun itu saya udah dibawa kemana-mana, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, keliling. Dan sudah sepanggung dengan artis-artis ibu kota ceritanya seperti itu. Saya anak kecil lah. Udah sepanggung sama Tante Titi Puspa, sama Jarang Puspita, sama Puspes gitu kan, Henny Purwonegoro. Saya pokoknya anak bawang banget deh pokoknya saat itu.
1: Siap.
4: Nah, itu jadi kemudian tahun 68 saya merambah ke film, diminta oleh produser film. Kebetulan mereka bikin drama musikal yang kebetulan memang yang dicari ya bintangnya itu harus bisa nyanyi gitu kan. Nah, kebetulan saya saat itu mungkin sudah mulai sedikit lah gitu ya, ada nama kali seperti itu.
3: Dan berbakat pula dong Mbak Nini.
4: Terus langsung saya diminta, judulnya langsung dirubah. Jadi judulnya tuh filmnya itu jadi Neni.
3: Jadi sesuai nama pemeran utama ya Mbak Neni ya.
4: Iya.
3: Wah, luar jadi, biasa
4: kalau,
3: ini.
4: Kedepannya itu kan ada film Cica gitu ya.
3: Iya.
4: Film Serina. Ini film Neni gitu.
3: Neni,
4: ditonton oleh seluruh Indonesia dan diwajibkan karena itu mengandung edukasi ya,
3: pastinya,
4: untuk seperti itu.
1: Siap. Nah,
4: setelah
1: kalau begitu
4: itu, Setelah itu saya terus jalanin ini dua. Jadi kaki saya ada di film,
0: ada di musik nyanyi. Dan film ya, wah, luar biasa Mbak Nini nih.
4: Sampai detik ini masih juga.
1: Masih terus ya Bunda ya.
0: Masih eksis loh Mas Yudi.
1: Iya dong. Oke, okay, ini pendengar Pro 1 udah banyak yang pengen
0: udah
1: ngobrol,
0: antri nih, Mbak Nini.
1: Udah pada antri. Kita terima telepon dulu
0: dari
1: ya.
0: Dari Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
1: Selamat malam, Pak Ahmad.
5: Halo, selamat malam.
0: Malam, Pak Ahmad. Memori lewat lu, iya.
1: Silakan langsung pertanyaannya.
0: Iya, betul, ya, betul. Pak Ahmad.
5: Sehat ya?
0: Alhamdulillah, sehat. Pak Ahmad.
5: Merdeka.
0: Iya. Ya.
1: Apa yang mau ditanyakan, Pak Ahmad?
0: Ada mau disampaikan?
5: Ingin kenalan sama bintang tamu.
1: Oh, silakan. Ya,
0: silakan, Pak.
1: Langsung kenalan.
5: Bunda Neni.
0: Ada Bunda Neni, Bunda Yana, dan Bang Awe.
5: Salam kenal dan salam hormat takzim.
1: Siap. Itu aja?
5: Ya. Pertanyaannya, bagaimana terbentuknya grup band ini sehingga Bang Amaluddin, Bunda Yana, Bunda Neni ini bisa rukun dan kompak?
1: Oke, siap.
5: Dan makanan apa yang digemari?
0: Nanti akan dijawab ya, Pak Ahmad ya.
5: Ya, salam boleh ya?
0: Boleh, silakan Pak Ahmad.
5: Ya, salamnya untuk Putra Majenda di Bondowoso, di RNI Jember ada Pak Mura dengan Ibu Eti Darmiati. Salam hormat, selamat malam.
1: Okay.
5: Juga ada Bang Leman di Lampung, Tete Dinda, Ibu Fatmawati, Bang Ahmad Irwan di Bandung.
1: Siap.
5: Salam hormat, salam sehat.
0: Siap.
5: Dan salam merdeka.
0: Merdeka. Oke, Pak Ahmad.
1: Sama-sama. Dari Jember
0: kita ke Palu ada Bu Farida.
1: Selamat malam Bu Farida.
6: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Wabarakatuh.
1: Silakan dengan para bintang tamu kita.
6: Ini silakan Mbak Neni Triana.
0: Boleh,
6: dulu ya.
0: Silakan Bu Farida.
6: Bunda Neni Triana.
1: Bunda Neni?
6: Iya, tadi kalau dengar cerita dari Bunda Neni Triana itu ya, asik ya perjalanan karirnya dari awal hingga sekarang ini. Umur itu kan cuma angka ya, tapi tetap berkarya ya. Yang ini Ibu Fadila tanyakan ke Bunda Neni Triana, tadi kan ada lagunya Janji Tak Bertepi.
1: Betul.
6: Terus ada juga judul lagunya Malam Tak Berbintang.
0: Betul.
6: Lagu ini ya dirilis tahun berapa? Apakah lagu kedua lagu tadi itu album keberapa ya?
0: Nanti akan dijawab ya Bu Farida.
6: Ke Yana Bahri ya. Ibu Fadila mau tanya juga ke Yana ini.
0: Mbak Yana.
6: Kan Yana, Bunda Yana ada lagu religinya ya, Mohon Ampunanmu. Terus kalau dalam film itu perannya Bunda Yana itu apa sih?
1: Cuma
6: ini Ibu Fadila tanyakan.
1: Okay.
6: Terus karena ini tiga bintang tamunya ya, ke Pak Awaludin.
0: Ada Pak Awaludin, Awe.
6: Ya, singkat saja ya. Apa duka dukanya jadi seorang jurnalis?
1: Nanti
0: akan dijawab Bu Farida.
6: Iya, mau kirim salam Mbak Ita ya.
0: Siap, silakan.
6: Iya, salamnya ada yang di Denpasar Mas Wandi, terus ada Mas Adi di Jambi, ada yang di Jepang ya, dan Ayu Mas Sohi. Dan untuk seluruh penyiar Pro 1 RRI Senusantara.
1: Merdeka,
6: sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang dulu ya. Ada Oma Ana. Selamat malam Oma.
0: Malam Oma.
7: Selamat malam juga Mas Yudi, Mbak Ita Purnamasari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma,
7: sehat apa kabar? Ya?
1: Alhamdulillah sehat
0: Oma.
1: Dong.
0: Oma juga sehat ya Oma ya.
7: Ini kan sudah bulan Agustus ya. Salam merdeka aja.
0: Merdeka.
7: Deh.
1: Siap.
7: Belum waktunya gitu.
0: Oke Oma, ada yang mau disampaikan ke para bintang tamu?
7: Boleh dong untuk Ibu Bunda Neni ya.
0: Boleh.
7: Tadi kayaknya penjelasannya itu mulai nyanyi karena ada band gitu ke kampungnya tadi ya Bunda ya.
1: Bunda Neni.
7: Katanya di tahun 68 apa?
3: Iya, nanti akan
1: nanti dijawab ya.
3: Jawab ya.
7: Iya, berarti lahirnya tahun berapa sih gitu. Nah, bagaimanakah perasaannya setelah ketemu dengan yang Titi Puspa, penyanyi-penyanyi senior pada saat itu? Gimana perasaannya gitu? Seperti Oma kalau ketemu sama Mbak Ita kan. Kayaknya bangga banget gitu.
1: Apaan orang ke Palembang enggak disamperin?
3: Kita siaran di Palembang, Oma malah enggak ada tuh.
7: Enggak, nanti deh ketemunya.
3: Okay,
7: jangan siap. Mas Yudi, Mas Yudi kan udah bilang pada saat itu Oma tidak bisa hadir, say.
1: Siap.
7: Oke. Okay. Terus sama bintang tamu yang satu lagi tadi, maaf.
3: Ada Pak Waludin Awe dan Mbak Yana Akbari.
7: Iya, kayaknya Pak Waludin tadi itu karirnya kok banyak sekali ya. Gimana caranya untuk mengingat karir itu, yang bisa jadi penulis lah, yang bisa jadi ini lah gitu. Oke deh, mudah-mudahan lah siap-siap semuanya bintang tamu kita ya.
1: Siap.
7: Tapi tolong dijawab dong yang tadi Bunda Neni tadi itu gimana perasaannya gitu.
1: Umur berapa
7: tahun Kak Bunda Neni di situ? Soalnya kan Oma lahirnya tahun 66.
3: Iya, iya Oma, siap.
7: Soalnya seperti apa gitu. Ketemu sama penyanyi-penyanyi senior gitu ya. Boleh langsung salam enggak Mas Yudi?
3: Boleh, silakan Oma.
7: Oh, terima kasih untuk Bunda Ana yang ada di Sorong ya. Terus untuk penyiar-penyiar seluruh Nusantara RRI Pro 1 gitu.
3: Siap.
7: Nah, untuk semuanya aja deh, gitu aja.
1: Terima kasih Oma Ana.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita
3: dari Palembang kita
1: ya.
3: ke Bogor.
1: Ada yang masuk lagi Bogor ya. Halo, selamat malam.
3: Dengan Pak Hasanuddin.
8: Selamat malam Mbak Ita.
3: Selamat malam
8: Mbak Yana, Bunda Neni.
1: Siap.
8: Pak Yudi Ismail. Pak Waludin. Masya Allah.
1: Iya, langsung silakan ya pertanyaannya ya.
3: Silakan Pak Hasan.
8: Senior-senior semua. Wow. Nih diborong sama
3: legend
8: satu ini, Masya Allah.
1: Saya junior.
3: Legend keren.
8: Keren. Bener-bener ini.
3: Mangga tuh
8: ya, saya Kang. Apresiasi buat Bunda Neni. Apresiasi buat Bunda Yana sama
3: Bang Awaludin
8: luar biasa.
3: Yeah.
8: Jurnalis sepak terjangnya cakep juga ya Bang Awaludin.
1: Oke.
3: Okay. Saya nggak ada lawan.
8: Masya Allah nggak ada lawan. Cuman saya saya pengen ada sedikit pertanyaan ini nih Mbak Ita nih.
3: Silakan Kang.
8: Buat Bunda Neni nih.
3: Iya. Yeah.
8: Adakah impian waktu umur-umur ya, nggak namanya gak dulu kan itu mungkin ada TK, ada SD itu ya. Adakah impian pengen jadi seorang bintang yang dikenal sama seluruh Indonesia itu? Adakah impian itu?
1: Oke.
8: Okay. Tapi sampai impian itu tercipta oleh Bunda Neni.
3: Siap.
8: Terus Bunda Yana juga itu udah sudah apakah sampai sekarang masih eksis di Belantika Musik Indonesia?
3: Oke, nanti akan dijawab ya Pak Hasanuddin.
8: Oke, buat Mbak Ita
3: ya.
8: Sehat ya Mbak Ita ya.
3: Alhamdulillah.
1: Siap, terima kasih ya.
8: Kangen banget nih.
3: Ayo dong, mampir ke sini dong setiap Rabu malam. Disempetin kan dari Bogor kan deket loh.
8: Oh, deket.
3: Pak Hasanuddin.
8: Iya. Udah Ita.
1: Siap. Terima kasih ya. Pak Hasanuddin.
3: Okay.
1: Kita jawab satu persatu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari Pak Ahmad di Jember. Salam kenal buat semuanya katanya. Bagaimana bisa terbentuk pertemanan ini katanya? Gimana ceritanya? Langsung dijawab.
3: Mau ada acara.
1: Siapa yang
3: juga
1: mau jawab?
3: Mungkin Bang Awi atau Mbak Yana atau Bunda Neni. Monggo, Mbak
9: Yana. Boleh. Jadi pertemanan kebetulan kalau saya dengan Teh Neni Triana memang cukup lama.
3: Cukup lama
1: ya.
9: Starina aja 24 tahun.
3: Wow.
9: Sebelum di Starina.
3: Udah puluhan tahun.
9: Oh ya, kami sama-sama di ormas dan organisasi partai lah.
3: Ya.
9: Jadi memang udah sangat lama.
1: Udah sangat lama ya.
9: Dan sudah saling memahami. Jadi saling mengisi kekurangan satu sama lain. Betul. Intinya saling menjaga sampai saat ini.
3: Ya.
1: Oke.
9: Okay. Wow. Itu.
3: Biasa.
1: Makanan favorit masing-masing. Pengen tahu ternyata.
9: Teh Neni itu senangnya makanan kering.
1: Teh Neni
9: tidak suka sayur tidak
1: oh,
9: suka.
1: Oh begitu Bunda Neni.
3: Tidak suka kuah ya? Bayana, waduh.
4: Saya maaf ya. Saya orang Sunda ya. Saya
3: oh ya, doyannya lalap-lalap ya Maning ya.
4: Tidak suka, saya tidak suka sayur, saya tidak suka sayur asem. Nah, itu orang Sunda yang aneh.
1: Oke.
3: Teteh mau bisa aja. Aduh.
1: Kemudian Bunda Yana?
9: Kalau saya sukanya bakso.
3: Lah sama dong Mbak Yana. Bakso nomor siji.
9: Rujak petis. Rujak Surabaya Genteng Kali.
3: Rujak cina.
1: Jenengan tiang Surabaya
3: ta? Mbak Yana orang Surabaya.
9: Lama di saya kecilnya di Malang karena ayah saya tentara.
1: Oh, okay.
3: Oh sama dong Mbak Yana.
9: Oh, habis dari Malang Surabaya, makanya makanan Jawa Timur. Baru langsung ke Jakarta. Jadi di Jawa Tengah cuman mampir melahirkan saja, dilahirkan saja.
1: Oh iya iya.
9: Rujak cimur enak banget.
1: Lo pastinya lontong balap ya.
9: Ada Surabaya okay. Dan ada rujak.
1: Kalau Pak Awaludin makanan favorit
3: bang
1: apa nih?
3: Apa bang?
2: Nah, kalau saya ini aneh juga nih. Kemana-mana saya cari lontong.
1: Lontong?
3: Lontong ya.
2: Jadi waktu ada perjalanan ke Korea Selatan, saya juga cari lontong di
3: carinya lontong ya ampun.
2: Rupanya nggak ketemu.
3: Bang Awi mah bisa aja.
2: Di 11 hari di situ lontongnya badan saya turun.
1: Karena nggak makan.
3: Karena nggak makan lontong.
1: Oh iya makanya karena nggak makan lontong iya, siap iya, kalau
3: apalagi
1: begitu.
3: Apalagi kalau lontongnya gurih mas ya.
1: Oke. Okay. Mantap. Bunda Neni, tadi ada yang nanyain Bu Farida di Palu, lagu Janji Tak Bertepi dan Malam Tak Berbintang itu tahun berapa sih?
3: Dirilisnya tahun berapa Bunda?
4: Kalau nggak salah itu tahun berapa ya? 71 gitu ya.
3: Tahun 70-an.
1: 71 ya.
4: 70-an lah kita, 70-an.
1: Oke.
4: Okay. Kalau enggak tahun 69 ujung lah seperti itu. Nah, itu
3: terjawab ya itu, Mbak Farida.
4: Iya, betul.
1: Oke. Okay. Kalau buat Bunda Yana di film yang pernah dibintangi apa aja?
9: Apa
1: Mbak
9: Yana? Kebetulan film kalau yang sampai sekarang sering diputer itu sampai bosen tapi nggak dapat royalti.
3: Apa itu Bunda? Bunda
9: yang dengan Susana, Titisan Dewi Ular.
1: Uih, terus?
9: Waduh. Mat Pelor.
3: Waduh.
9: Kalau actionnya di ada di pertarungan di gunung di gua Siluman itu juga sering.
3: Itu filmnya ngetop semua loh pada zaman itu loh ya Mbak Yana ya.
9: Ya
3: zaman dan
9: masih
3: diputer,
9: muda.
3: Terus diputer sampai sekarang ya Mbak Yana ya.
9: Masih terus diputer waduh. Dengan TV itu. TV swasta sih kebanyakan.
3: Mantep nih Mbak Yana.
1: Siap. Pertanyaan untuk Bang Awaludin, suka duka jadi jurnalis apa sih?
3: Tadi kan ada yang nanya tuh Bang.
2: Nah jadi gini, kalau saya dunia jurnalistik ini bagi saya itu jembatan ya untuk bisa masuk kemana-mana.
3: Nah,
2: jadi melalui jurnalistik saya kenal Bundo Idaleman, ya Neni Triana,
3: Bunda Yana,
2: dan yang lain-lain gitu ya. Dan kemudian melalui jurnalistik juga saya membangun harmonisasi dengan teman-teman di lintas profesi, termasuk dengan Pak Wiranto pada saat beliau memimpin Partai Hanura. Dan secara pribadi saya dengan posisi sebagai wartawan itu bisa membangun relasi kemana aja.
1: Oke. Siap.
3: Mantap. Oh, baiklah, kalau begitu. Terjawab sudah.
1: Pertanyaan siapa lagi yang belum? Ini dari Pak Hasanul, oh dari Oma Ana gitu ya. Oke. Tahun berapa lahirnya? Nanyain tahun lahir. Silakan kalau berkenan menjawab boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa.
3: Ini gitu kan ya. Enggak apa-apa. Ijin termasuk
4: enggak
3: kita.
4: Enggak apa-apa. Saya justru bangga ya.
3: Oh iya. Silakan Mbak Neni. Ada yang kepo nih, Mbak.
4: Iya, enggak masalah. Saya bangga dengan usia saya. Sekarang betul, usia saya tahun ini 71 tahun. Tapi saya masih bisa masih di panggung, masih bisa ajrug-ajrugan ya.
3: Luar biasa Mbak Neni.
4: Bisa ngerok-ngerok gitu.
3: Pastinya
4: iya.
3: Mbak.
1: Oke. Okay.
4: Iya dong.
3: Kan begitu aku pernah lihat Mbak Neni nyanyi.
4: Oh iya pernah
3: iya.
4: Ya.
3: Oh, luar biasa deh pokoknya.
1: Tadi juga ditanyain dulu waktu ketemu senior-senior gimana rasanya?
3: Ketemu Tante Titi.
4: Oh. Mengerikan sekali. Saya kan masih kecil.
3: Gemeteran ya Mbak Neni ya.
4: Gemeter sekali. Wah, pokoknya yang namanya demam panggung, takut nyanyi salah, takut gaya salah. Tapi saya berupaya gitu ya, dengan kalem. Begitu naik ke panggung mulai kan yang namanya Tante Titi juga ada melawak biasa gitu, mengarahkan apa namanya diberi bimbingan seperti itu. Ya akhirnya alhamdulillah sampai detik ini suara saya masih terjaga gitu ya. Masih energi itu masih ada power. Ya, power masih ada gitu alhamdulillah gitu ya.
1: Siap
4: kalau wajah begitu. Juga alhamdulillah di 71 ini.
3: Wow, awet pol ini. Mbak Neni mah awet pol.
1: Kalau Bunda Yana.
9: Kenapa tuh?
1: Umurnya berapa atau lahir tahun berapa?
9: Saya tanggal 12 Agustus ini 66.
3: Wah, aduh. Ini mah
1: masih remaja senior. Semua ya.
3: Mukanya ini remaja semua.
9: Remaja
3: loh.
9: Kolot.
3: Awet muda ini Bunda Yana,
1: ya.
9: Nah. Terima kasih.
1: Kalau Bang Awaludin?
2: Saya Mei kemarin 61.
3: Oh. Waduh, benar Mas.
1: Kepala 6 semua ya.
3: Kepala 6
1: semua. Satunya kepala 7. Kita harus hormat.
3: Iya dong,
1: oke, dari Pak Hasanuddin di Bogor. Waktu kecil memang sudah ada impian enggak sih untuk jadi bintang? Nah, ini buat Bunda Neni sama Bunda Yana nih.
4: Oke, saya jawab ya.
1: Boleh.
4: Oke. Saya tidak pernah bermimpi menjadi bintang, tapi kebetulan saya itu diasuh dari kecil, diambil dari 21 hari dari ibu saya, diambil sama nenek saya.
1: Okay.
4: Nenek saya itu gila bintang, jadi dia jadi dia begitu bayinya diambil, cucunya langsung dicetak ini harus jadi bintang kan. Karena katanya menurut ceritanya dulu rambut saya tuh kuning emas.
1: Oke. Okay.
4: Wow. Terus kulit saya putih, katanya pipi merah. Wah, ini mesti jadi bintang.
3: Wah, ini boneka Barbie dong. Mbak Nini, aduh, keren.
1: Oke, oke, oke, oke.
4: Jadi pada akhirnya memang kesampaian lah itu cita-cita nenek saya. Iya. Iya, betul.
3: Luar biasa.
1: Oke, kita ngobrol panjang sekali, kita dengerin dulu lagu-lagu berikut ini.
3: Yes.
1: Yang pertama ada Dermaga Cinta ya. Langsung kita
3: langsung
1: dengerin dari
3: memori kita langsung.
1: Bunda Yana, kita simak bersama-sama.

0: Waduh, luar biasa lagunya. Kenangan manis Yo, mesti berlalu. Pastinya. Tahu enggak siapa yang nyanyi?
1: Sopo Ayu.
0: Beliau itu orang Padang, bukan Sopo Ayu.
1: Makanya aku nanya Mas Dwi Sopo Ayu.
0: Oke, Bunda Erni Johan yang nanti juga ada di acaranya.
1: Pagelaran budaya ya Bang Awe tadi ya.
0: Yes. Siap. Kita ngobrol dulu sebentar ya, karena Bunda Erni Johan waktunya juga mepet. Ya. Sibuk banget Bunda Erni ini.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Bunda Erni.
1: Mamini. Aku panggilnya Mamini.
0: Ya. Mamini ya.
1: Mamani.
0: Bunda Erni ini ada Mbak Ita Purnamasari loh ini.
1: Iya Mamani, lama gak jumpa loh Mamani ya.
2: Sorry ya, aku belum sempet-sempet. Ini aja disempet-sempetin. Ini lagi di rumah sakit. Lagi tunggu cucu.
0: Lagi tunggu cucu ya.
1: Sehat kembali ya Mamani ya.
2: Amin.
0: Pendengar Persatu ini kesempatan yang luar biasa bisa loh ngobrol dengan Bunda Erni Johan. Iya kan, iya. Bunda. Ini iya, untuk acara tanggal 10
1: Agustus nanti.
0: Persiapan Bunda Erni Johan seperti apa?
2: Enggak ada persiapan apa-apa, siapin diri sehat, udah pakai kostum tinggal nyanyi.
1: Membawakan berapa lagu Mamani di acara nanti?
2: Kita semua boleh satu lagu.
1: Oh, satu ya.
0: Masing-masing satu lagu
1: soalnya
0: ya.
1: Soalnya kan pengisi acaranya banyak. Nah,
2: acaranya padat banget. Iya.
1: Mm-hmm. Aku tadi udah lihat e-flyernya, keren banget, luar biasa ini Mamani ya. Aduh. Enggak sabar nonton. Siap.
0: Berarti kalau membawakan lagu dari lagu-lagu hits, Bunda Erni Johan yang sedemikian banyak pasti dipilih yang paling oke, atau ada tema tertentu
1: di acara itu nanti?
2: Karena ini temanya
1: budaya ya.
2: Seperti Oji Saputra, dia ada darah Aceh, dia nyanyi lagu Aceh.
0: Oke.
2: Cici Sumanti lagu Manado, baju Manado. Gitu. Neni Triana Jawa Barat, Neni Triana pakai lagu Sunda ya. Baju
1: adat Sunda. Gitu.
2: Jarang-jarang sih ya emang.
1: Kalau Mamani?
2: Baju Padang.
1: Oh, iya baju Padang ya. Aduh.
2: Kan orang cantik. Padang gitu loh. Padang pasir.
1: Uni, ya benar. Uni
0: Erni Johan. Bukan main. Ini legend-legend, suaranya masih bening semua loh kan.
1: Semuanya cetar membahana loh.
0: Semuanya cetar membahana. Betapa.
2: Aduh, jangan begitu. Ini yang ngomong aja juga.
1: Mamani, kita kan berapa kali sepanggung loh. Aku jadi saksinya loh.
2: Iya, makanya. Ini makanya aku lagi mikir, aku kok nggak diundang Ita lagi yang waktu acara kanker.
0: Oke.
1: Mamani bisa aja. Nanti ya. Mamani ya, siap kita
0: ruang rindu bersama Erni Johan.
1: Ya. Ruang rindu off air ya Mamani ya, siap.
2: Oke. Insyaallah.
0: Satu lagi pertanyaan Bunda Erni Johan, karena kan nanti akan membawakan lagu Minang atau lagu Padang.
2: Lagu legend saya, lagu Minang.
0: Wah, bukan.
1: Boleh disebut judulnya Mamani?
2: Boleh, lagunya Ratu Denai.
0: Ratu Denai.
2: Yang depannya tuh Ratu Denai Surang tolong patenggangkan.
1: Suaranya merdu sekali Mamani.
0: Ini lagunya loh.
1: Ya ini
0: loh.
1: Lagu yang bakal dibawakan tanggal 10 Agustus nanti ya Mamani ya.
2: Iya, tanggal 10.
1: Keren.
0: Iya. Berarti sekarang persiapannya udah mateng banget dong.
1: Pastinya
0: Bunda
1: dong.
0: Bunda Erni Johan.
2: Insyaallah.
1: Persiapan penampilan, kostumnya
2: aja kan. Soalnya kan bukan full joy, aku konser 10 lagu, 12 lagu. Nah, itu benar-benar harus full ini. Nah, ini malah.
1: Ini seru ya Mamani ya, bareng penyanyi-penyanyi legend yang lain. Wah, luar biasa ini.
2: Cici Sumanti, itu lagi.
1: Siap Mamani.
0: Siap. Apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, Bunda Erni Johan?
1: Nah, kita relay seluruh Indonesia. Mamani.
2: Ya, semoga kita semua sehat. Amin. Dalam keadaan yang nggak usah disebutlah, kita aku nggak ikut-ikutan politik lah. Yang penting kita banyak berdoa sama Allah.
0: Siap.
2: Kita sehat, dikasih panjang umur.
1: Amin.
2: Indonesia Raya benar-benar merdeka beneran ya gitu.
1: Amin Mamani. Siap.
2: 17.
0: Senyumnya masih kayak 35 tahun ya.
1: Itu dia, dan suaranya, staminanya juga masih loh Bunda Erni. Luar biasa pokoknya. Nah,
2: tapi ini juga ini pengganti aku nanti kan nih yang ngomong ini.
1: Amin, Mama Ni.
0: Oke.
1: Kita saling doa ya, Mama Ni ya.
2: Oke. Okay. Ya, okay. Ya sama-sama.
1: Terima kasih
0: Mama banyak,
1: Ni, Bunda
0: Erni Johan.
2: Sampai ketemu lagi.
1: Sampai yuk. Ketemu lagi, Mama
0: Siap.
1: Ni. Sukses selalu, sehat yuk, selalu.
0: Dadah. Nah, yes. Ini pengen kembali ke Pak Waludin dan Bunda Yana dan Bunda Neni. Ini seperti apa sih dan ide awal dari kegiatan yang akan diselenggarakan tanggal 10 ini?
3: Nah, jadi gini, kalau dari visi saya melihat orang bilang usia itu bisa menghentikan karir.
1: Betul.
3: Mm-hmm. Nah, saya ingin buktikan dengan pagelaran budaya ini itu tidak. Semakin usianya naik, dia masih bisa
1: tetap berkarya dan berkreasi.
3: Itu yang pertama. Yang kedua, di 81 tahun kemerdekaan Indonesia, saya ingin senior-senior ini berbagi lagi panggung dengan penggemarnya.
0: Oke.
3: Jadi untuk sebagai informasi saja, udah banyak nih yang nunggu Mbak Yana, Ida Leman,
1: Mbak Nini,
3: Mbak Nini, yang lain-lain dah. Untuk bisa ketemu melepas rindu.
0: Oke. Okay.
3: Yang ketiga, penonton kita itu adalah fansnya
0: mereka masing-masing ya.
3: Ya. Jadi yang nonton di acara kita itu rata-rata umurnya 50 tahun ke atas.
1: Seru loh, Bang.
3: Jadi
1: ya, bakal seru
3: mempertemu
1: ya, Bang.
3: Kembali artis-artis ini. Ke fansnya,
0: okay. Gitu.
1: Dan mereka bisa bernostalgia.
3: Bisa bernostalgia, pas banget dengan acara RRI.
0: Siap, kalau begitu, Bunda Yana, boleh disebutin nggak sih secara komplit artis-artisnya siapa
1: ya,
0: sih?
1: Ya siapa aja?
0: Kalau nggak salah, Bunda Yana kan dekat sama mereka semua.
4: Iya, alhamdulillah. ada Mbak Erni Johan, Ibu Sumanti. Oji Saputra, Sophie Jasmine, Tina Sanusi, Lili Junaidi,
1: Mbak Neni Triana.
4: Neni Triana malah lupa. Untuk Teteh. Terus Andi Ahmad.
0: Pak Andi Ahmad, oke.
1: Iya, kan kapan hari jadi bintang tamu, iya.
4: Penyanyinya ada 10 dan dari film sinetron 10 juga.
0: Oh,
4: dan semuanya kita memakai
1: baju
4: Nusantara.
0: Baju Nusantara ya.
4: Tapi saya di sini nanti acara tanggal 10 saya kebagiannya bawa acara.
0: Oh, sebagai MC-nya. Siap kalau begitu.
1: Mantap, Mbak Yana.
0: Bunda Neni.
5: Iya.
0: Kalau tadi kan masing-masing ditanyain akan membawakan lagu daerah. Kalau Bunda Neni sendiri gimana, lagu apa yang akan dibawakan?
5: Lagu Sunda. Saya kemana-mana itu kemana-mana saya akan pasti membawakan lagu dari daerah saya sendiri, Jawa Barat.
0: Jawa Barat ya.
5: Iya. Iya.
1: Boleh tahu judulnya mana ini?
5: Judulnya mungkin Es Lilin.
0: Mak Cece.
1: Cece wah cocok nih sama mana ini, cocok banget.
0: Oke. Kita.
5: Nanti juga ada ini ya. Saya tampilkan kebetulan kan saya jadi koordinator untuk merekrut para penyanyi
1: para
5: dan pemain
1: ya.
5: Film ya, artis-artisnya saya koordinir. Ada dulu ya, ingat nggak Mbak Ita, ada penyanyi top Semarang dulu, Lili Junaidi nanti
1: iya,
5: tampil.
1: Mbak Lili Junaidi bakal tampil juga. Aduh,
0: seru,
1: lu nggak ngelihat Mbak Lili. Bakal seru ini tanggal 10, Mas Yudi.
0: Kalau tadi kan Bunda Yana menyebutkan penyanyi-penyanyinya. Kalau bintang filmnya
1: ya, bintang
0: siapa
1: filmnya
0: aja?
1: Kalau boleh tahu Bunda siapa Neni. Aja Mbak Neni?
5: Ya, bintang filmnya ada Alicia Johar.
0: Okay.
1: Oh, Alicia Johar Mbak Alicia. Iya,
5: ya, ada. Ada Fonny Pawaka, model itu ya, apa namanya. Terus ada lagi Yahera, ada Lelisa Gita.
1: Oh, Mbak Lely.
5: Ada Ida Leman.
1: Mbak Ida dari sini.
5: Pemain antagonis ya. Dakti Manulang.
1: Okay. Oh iya iya iya. Kita kenal lewat sinetronnya banyak Mas.
5: Iya betul. Ada Erna Santoso.
1: Oh, iya, Mbak Erna.
5: Jadi memang wajah-wajah yang selalu ada di film-film. Ya, betul.
0: Oke.
1: Okay. Hampir semuanya aku kenal.
0: Siap. Oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Ini
1: mantap.
0: Fans-fans dari
1: para artis
0: Bunda Yana, Mbak Neni, dan Pak Waludin udah pada antri di line telepon ya. Kita ke
1: Bondowoso. Bondowoso ada Pak Putra Magenda. Selamat malam.
0: Pak Putra.
6: Selamat malam kembali Mbak Ita.
1: Iya Pak Putra.
0: Siap Pak Putra.
1: Selamat
0: langsung
1: malam
0: dengan bintang tamu kita ya.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Putra, mungkin ada yang mau disampaikan kepada bintang tamu, silakan Pak. Monggo.
6: Saya sampaikan untuk bintang tamu, semoga di tahun ini, apalagi sudah memasuki bulan Agustus, mudah-mudahan lebih semangat.
0: Okay, merdeka. Amin, lebih semangat ya.
1: Iya Pak Putra.
6: Kita sambut aja merdeka.
1: Merdeka.
0: Merdeka, siap.
1: Siap.
6: RRI tidak boleh kendor Mas Hadi.
1: Oh iya dong. Makin kenceng ini, nggak kendor, makin kenceng Pak Putra.
0: Siap. Ada lagi Pak Putra? Itu aja?
6: Ya salam-salam aja.
0: Silakan tiga orang ya.
6: Salamnya buat saudaraku yang ada di Tangga Muslempung. Di sana juga ada Bung Leman. Semoga sehat selalu, siap, bahagia bersama keluarga. Juga ada, tadi ada Bapak Ahmad Abdullah yang di kawasan Jember.
0: Siap, oke.
6: Sama Ibu juga sehat.
0: Terima kasih.
6: Kru RRI semuanya yang lagi mandu di RRI Jember.
0: Terima kasih, Pak Putra.
6: Lancar hidupnya.
1: Amin.
6: Itu aja Mas ya. Yang
1: makasih
6: saya
1: ya Pak Putra ya.
0: Terima kasih Pak Putra.
6: Sama-sama. Terima kasih waktunya. Ruang siap. Rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu.
0: Kita ke Cipete ada Bang Oscar. Oscar. Selamat malam Bang Oscar. Halo.
1: Bang Oscar.
0: Oke, okay, nampaknya Bang Oscar putus. Sudah terputus ini ya.
1: Halo Bang.
0: Oke, okay, ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, terkait tanggal 10 nanti
1: Agustus,
0: berarti persiapan
1: di Hotel Borobudur ya,
7: yes, Pak Awi.
0: Persiapan sudah berapa puluh persen?
7: Kalau hari secara lagi teknis nih? Kita udah 95% udah.
0: 95 udah oke okay lah ya. Tinggal ya udah ini tanggal 5 hari lagi ya.
7: Di bagian indoor acara aja lagi. Kalau dari sisi semuanya undangan segala macam kita udah jalan semuanya.
0: Semua ya.
7: Nah, tinggal kita menunggu action dari Mbak Yana dan teman-teman.
0: Ya. Wah siap.
1: Ini untuk para penonton yang ingin melihat itu bisa mendapatkan informasi di mungkin di medsos, bisa di share
0: di Instagramnya siapa
1: Instagram,
0: atau di mana aja,
1: mungkin di Facebook, ya.
7: Jadi semua kita ini memuat player-player acara kita. Seperti saya kan punya Facebook itu 5. Namanya Awaludin. Saya share di situ, kemudian juga di IG.
1: Di Instagram juga aja ya.
7: Nama saya
1: Awaludin.
7: Dan teman-teman yang lain seperti Bundo Cici, Bundo Epi, Bundo
1: masing-masing Tokia. Posting di Instagram masing-masing ya. Siap.
0: Keywordnya buat mencari ya. Nama acaranya apa tadi?
7: Pagelaran Budaya.
0: Satu
7: Nusantara, Satu Indonesia.
0: Satu Nusantara,
1: Budaya, Satu Nusantara, Satu Indonesia.
0: Siap, begitu kayaknya.
1: Hotel Borobudur 10
0: kita
1: Agustus.
0: Ketemu penelpon lagi ya. Ada Bung Benny Jo, selamat malam.
1: Bang Benny Jo di Manado.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Langsung dengan bintang tamu Bung Benny Jo.
8: Memori lewat lagu.
0: Siap.
8: Apa kabar Bung Yudi, Mbak Ika?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Baik, Bang Benny.
8: Oke, kita langsung ke bintang tamu ya.
1: Silakan.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Neni Trian ya. Orang Bandung ya, Mbak Neninya?
0: Mbak Neni orang Bandung.
1: Betul.
8: Maha damang Mbak Neni.
1: Mbak Neni.
5: Iya.
8: Mbak Neni, kumaha damang. Salam kenal ya dari orang Manado.
1: Mbak Neni mungkin gak Enggak kedengeran kali ya, Mas?
0: Mungkin kedengeran sih harusnya. Bunda Neni? Oh, kedengeran kok. Oh, dengar tuh kan.
5: Tapi yang di ujung telepon sana saya tidak dengar.
0: Oh, begitu. Iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya.
5: Jadi pertanyaan-pertanyaannya saya tidak tahu.
1: Oh, begitu. Baiklah.
0: Siap, Bung Benijo, apa yang mau ditanyakan?
8: Disampaikan ya, disampaikan oleh Pak. Siap, pertanyaan untuk Mbak Neni Triana kan ini penyanyi bintang film. Sudah berapa sih ya film yang dibintangi sudah oleh Mbak Neni?
1: Terus
8: beradu acting dengan pemain-pemain saya yang senior seperti siapa ya, Widiawati, Sopan Sofian, Anwar Fuadi. Itu yang
0: saya ingin
1: tahu. Nanti dijawab ya, Bang Beni.
8: Untuk Bang Awaludin ini kan seorang wartawan.
1: Betul.
8: Seorang wartawan juga ya, sangat hebat juga seorang wartawan. Apakah persyaratan untuk menjadi seorang wartawan pada saat itu apa, ada uji kompetensi, ada uji kompetensi untuk menjadi seorang wartawan?
0: Siap.
8: Itu aja ya pertanyaannya. Menyapa yang lagi tugas di Pro 1 Manado, Ibu Priskila Balebu, semangatnya Ibu Priskila.
0: Ah, teman saya itu.
8: Leman di Lampung, Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji di Sumatera Barat, Ayu Ica di Bone. Itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke Sumenep, ada Bang
1: Selamat Oscar.
9: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Oscar.
9: Hendra Cipta dari Sumenep. Mbak Nidiana sehat?
1: Oh, okay. Bang Hendra.
0: Hendra Cipta dari Sumenep. Siap.
9: Dari Sumenep ini,
1: Mbak. Bang Hendra.
9: Semuanya ya di studio.
1: Mas Hendra.
9: Ya, Mbak Hendra Cipta ini cuman mau nanya sama Mbak Nindiana, apakah sudah pernah ke Kota Garam atau sudah pernah ke Sumenep?
0: Oke.
1: Siap. Nanti dijawab ya, Mas Hendra ya.
9: Ya, karena di Sumenep ini ada wisata religi seperti Masjid Jami, Masjid Agung Sumenep, ada kuburan raja-raja Astatinggi.
0: Siap.
9: Paling mengesankan wisata oksigen di Pulau Giliyang. Kalau nggak kesini rugi, Mbak Nidiana.
0: Siap, terima
1: kasih. Kita aja belum pernah ke situ. Nanti ya Mas Endra, kapan-kapan kita akan siaran Ruang Rindu di Sumenep.
0: Di Sumenep ya.
9: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Lupa tadi ya.
0: Gak salam apa-apa. Buat Bu Isti.
9: Iya, dan kalau makanan khasnya di sini banyak sekali.
0: Oke, baik.
1: Ya,
0: itu aja yang ditanyakan, Pak Hendra.
9: Yang penting kita sehat, barangkali nanti bisa mampir.
1: Betul.
0: Siap.
9: Dekat dengan Astatinggi, cuma jaraknya 1 kilo, Mbak Nindiana.
0: Oke. Siap.
9: Ya, titip salam ya.
0: Oke.
1: Boleh, silakan Mas Hendra.
9: Sama Bu Endang S di Jakarta, Bapak Maman Abdurrahman di Cirebon, dan Bapak Andi Fatahuddin dengan Ibu Rosda Rahman di Kendari. Ini sama-sama pengurus FKP, pemerhati RRI. Ya, cukup. Terima kasih.
0: Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nanti ngobrol lagi gitu ya. Bunda Neni tampaknya terputus, nanti kita sambung lagi, mudah-mudahan bisa tersambung. Bunda Neni terputus ya?
1: Halo Mbak Neni. Oh iya.
0: Iya. Oke. Okay. Nanti kita
1: sambung lagi.
0: Lanjutkan kembali, kita dengerin satu lagu berikut ini. Lagu ini judulnya Pasrah, dibawakan oleh Bunda Yana Akbari.
1: Yes. Asik.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu,
1: Memori lewat lagu.
0: Banyak sekali memang artis-artis yang akan tampil dan di acara tanggal 10
1: tanggal
0: nanti
1: 10 Agustus di
0: termasuk
1: hotel
0: yang di Ruang Rindu ya, ini pastinya. Kita nambah lagi,
1: nambah
0: ada
1: lagi
0: Bunda
1: loh.
0: Ida Leman.
1: Bunda Ida Leman.
0: Assalamualaikum Mbak Pur.
1: Iya, aku masih terkesan banget loh Mas.
0: Mbak Pur bener kan ya?
1: Mbak Pur bener.
2: Mbak Pur waktu Mbak perawan Pur. Tua. Ya kan, kalau nggak perawan lagi.
1: Mbak Pur kakaknya Mbak Dewi Yul.
2: Iya, adiknya waktu itu Dewi Yul.
1: Sama Mas Matias.
2: Terus mamanya Mika Wijaya, papanya Mang Udel.
1: Bener-bener, itu ya sinetron yang selalu ditunggu. Di TVRI.
2: Kata Sonia saya dulu dari mulai tukang becak sampai presiden semua tahu film itu katanya.
1: Itu enggak ada yang enggak tahu Mbak Ida.
2: Alhamdulillah barakallah.
1: Aduh,
2: masyaallah. Enggak perawan lagi udah tua.
0: Gimana si kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Mbak Ida Leman.
2: Kabarnya, ya mungkin saya sekarang bukan masih muda lagi, udah setengah muda tua. Tapi umur segini semangat saya masih gitu. Kepengen tetap kan saya selain dari pemain dulu kan saya desainer juga.
1: Iya, desainer bajunya keren-keren loh Mbak Ida.
2: Pesona Muslim dulu awal-awal kan tiada sama saya Mbak Ida Reni dua pemula kan. Tapi pokoknya semua artis semua pernah pakai baju saya ya Ita ya.
1: Iya.
0: Mbak Ita juga.
2: Iyalah
1: dulu. Udah pernah dong. Udah pernah.
2: Dan penyanyi cilik ya. Enoleria, Cikita Medi, Messi, Ria Ernest, semua deh dulu saya.
1: Pokoknya Mbak Ida ini top.
0: Jadi sebenarnya bakat utamanya apa?
2: Gak tahu, saya tuh terlalu banyak.
1: Desainer, penyanyi atau
2: salon iya.
1: Bintang film Mbak.
2: Pedas pengantin iya.
1: Oh iya, pedas pengantin juga lo bener.
2: Suami saya pokoknya seumur hidup sama saya gak pernah ke salon lagi, saya terus. Bajunya jahit, desain saya. Enak banget, masakan saya.
0: Siap
1: Mbak Ida mah.
0: Kalau gak salah nyanyi juga pernah ya? Rame-rame.
1: Nyanyi rame-rame
2: pernah.
0: Rambutku, rambutmu bukan sih?
2: Enggak tahu pokoknya apalah, banyak adalah kawan-kawan. Kalau yang sekarang ini, saya tiba-tiba kan saya kan artisnya banyak. Ada Starina lah, ada personal, ada celebrity club lah,
1: banyak banget Ida.
2: Gitu, tiba-tiba nih Awe ini dia ngomong sama istrinya. Istrinya ngomong sama Evi Susanti. Mungkin dia ditagih mau Borobudur ya. Ditagih Borobudur bikin acara tuh kata Evi. Itu Ida Leman tuh ada beberapa konsepnya gitu. Saya dipanggil saat itu juga harus datang rapat di kita ya. Nah saya tuh ide saya apa ya, ide saya ada beberapa udah banyak di sini saya kan. Terus kemarin tuh saya pengen bikin atas nama Bundo Kandoang. Saya kan di Bundo Kandoang DKI kan ketua pendidikan adat dan budaya. Tadi pengen tapi ketua kami waktu itu nggak siap ya Awe ya. Akhirnya saya bilang Awe gimana ya, tapi kita tidak mau menyia-nyiakan kesempatan dari Hotel Borobudur ini. apa ya akhirnya saya izin Allah kami dalam rangka 100 tahunnya meninggalnya Pak Asro Sani, kita di perpustakaan kita ketemu Yana. Terus kemudian kita sampaikan ke Yana, mulanya agak begini-begini, sebelakangan saya teleponnya ini karena ketua bundok kandung nggak siap, udahlah batalin aja. Saya udah dapat kesempatan nggak mau batal. Akhirnya kami ketemu lagi sama Awe. Kita minta Nini Triana. Saya maunya semua teman artisnya bersatu. Dan saya kepengen dulu berjuangan orang tua-tua yang berjuang sampai Indonesia merdeka. Nah kita udah merdeka, masa kita gak kepengen bersatu?
0: Siap. Oke.

0: Akhirnya kita semangat. Nah, saya karena sebagai perempuan saya nggak bisa dong memimpin acara. Saya biasa diajak pemain, diajak ini. Tapi ada laki-laki satu
1: ada Bang Awe gitu loh.
2: Bang Awe gitu ya.
3: Tim saya ini perempuan semuanya.
2: Oh, siap.
3: Bundo Epi, Bundo Nepi, Bundo Topia, Bunda Ida Leman.
0: Evi itu Evi Nilasari, Evi Sutanti.
3: Satu-satunya yang lagi.
1: Wah, benar-benar raja minyak ini loh, raja minyak Bang Awe ini.
0: Epi Nilasari itu nanti dia yang yang
3: mendesain hotel,
0: busana pengantin, busana daerah semua dia punya.
2: Oke. Siap. Masih, ini kita mantap. Sudah ditunggu beberapa penelpon, langsung kita ajak ngobrol ya. Dari Bogor
1: ada Teh Dinda. Selamat malam Teteh.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
2: Siap.
4: Berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Rame ya malam hari ini ya.
1: Rame di sini Teteh.
4: Iya ya, senang deh dengarnya. Pastinya para legend.
1: Betul Teteh. Teteh ada yang mau disampaikan sama para bintang tamu kita?
4: Iya, bintang tamunya ada 4 ya.
1: Betul.
4: Ada Teh Neni Triana,
1: ada Mbak Yana Ahbari, ada Mbak Pur alias Mbak Ida Leman, dan Bang Awaludin
2: Awe. Tadi ada juga Bunda Erni Johan loh.
1: Iya, Bunda Erni Johan juga ada.
4: Uni Erni Johan.
1: Udah Uni.
0: Erni Johan, Uni Erni Johan juga.
4: Ada Bang Awe, selamat malam semuanya.
1: Iya benar.
4: Ih, kalau dengar itu acaranya keren di pasti itu.
1: Ayo nonton.
2: Oh iya dong.
1: Mbak Dinda, iya, ayo nonton dengan dong.
4: Dengan baju daerah masing-masing daerah. Ih, keren.
1: Iya, kebayangkan seru dan kerennya. Iya.
4: Bang Awe.
3: Yes.
1: Iya. Bang Awe,
4: mau dong tanya satu sebagai jurnalis, katanya tadi kalau nggak salah dengar katanya juga suka menulis gitu ya, pastinya ya.
2: Jadi penulis.
4: Penulis iya. Punya puisi nggak? Pernah bikin puisi kah atau puisi yang disuka sama Bang Awe dan sampai sekarang masih disimpan gitu?
2: Oke. Okay. Ditunggu ya.
4: Bang Awe.
1: Oh, iya.
2: Siap.
1: Nanti akan dijawab Mbak Dinda.
4: Iya, untuk Mbak Yana, kalau di acara-acara tertentu, apakah suka diminta tampil dengan lagu-lagu bosses?
2: Oke,
1: siap.
2: Siap, ya. Ditunggu ya.
4: Teh Neni Triana, Teh Neni, aduh, es lilin mah ucu-cu, kapa muda.
2: Oke.
1: Tadi
4: agak kaget juga, ada orang Sunda nggak suka sayur, nggak suka lalapan. Sehat terus ya, Teh Neni. Ini terus siapa? Mbak Pur.
1: Ada Mbak Pur.
0: Iya. Mbak Pur alias Indah Uni Ida Leman.
4: Iya. Alhamdulillah pernah lihat langsung waktu itu, memang desainer ini satu ini luar biasa untuk baju-baju muslim.
1: Keren, betul.
4: Pernah lihat, keren di sekarang namanya GCC. Kalau dulu apa ya?
0: Balai Sidang.
4: Oh iya, Balai Sidang.
2: Siap.
4: Pernah lihat langsung.
2: Oke. Okay.
1: Alhamdulillah.
4: Terus buat acara nanti.
2: Terima kasih Teteh, lancar, hatur nuhun, terima kasih banyak, sami-sami Teteh, lagi dong. Kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman, selamat malam Bang Leman.
2: Ini apanya Ida Leman ya?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan Bang Leman.
5: Ya, selamat malam Pak Awaludin Awe.
3: Ya, selamat malam.
5: Assalamualaikum. Selamat malam Mbak Ida Leman.
1: Iya, namanya sama
5: Leman ini.
1: Iya, namanya sama.
5: Ujungnya sama kita, Mbak Ita gitu.
1: Iya, Bang.
5: Ini Mbak Ita, Mbak Basudi sih, Mbak Neni dengan Mbak itu udah enggak ada ya?
1: Dengar dong, ada.
2: Dengar, Mbak Neni silakan.
5: Oh gitu. Ya, walaupun saya ngelihat tweet chat ini ya di YouTube, langsung lihat muka wajah Mbak Ita yang khasnya yang rambut poni dan baju coklat, pas lagi baju putih,
2: marun,
5: Mbak Ida Leman dan Bang Awaludin Awe.
2: Yes, siap.
5: Langsung melihat YouTube-nya. Okay, begini, okay. Untuk Bang Awaludin Awe, yeah, sebagai apa itu penulis, jurnalis ataupun jadi wartawan itu kan. Jadi apa saja yang didapat pengalaman-pengalaman yang selama ini gitu, sejak awal hingga malam ini gitu.
2: Oke, okay, pengalaman apa aja gitu ya?
5: Iya, untuk Ida Leman ini, Mbak Ida Leman ini, apa kok sampai mempunyai obsesi penyanyi ya? Bukan?
0: Pemain
5: penyanyi
0: film.
5: Dan
2: film.
1: Pemain film juga.
2: Obsesinya apa gitu ya?
1: Oke, okay. Nanti gitu dijawab Bang ya.
5: Apa cita-citanya kalau kok satu menjadi penyanyi dan motivasinya apa gitu?
2: Okay.
5: Mbak Ida Leman. Ya gitu.
2: Siap.
5: Salam Sudi, salam balik.
2: Terima kasih.
5: Salam balik Mas
1: Mbak Sudi
5: untuk kakak saya ya, di Bondowoso bersama Genda.
2: Oke.
5: Okay. Untuk Bung Benejo di Manado dan Pak Ahmad Abdullah di Jatim sana dan semuanya tanpa kecuali yang
2: terima kasih
1: Indonesia gitu. Terima oke, kasih Bang Leman.
5: Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita ke Sumatera Barat. Nah, ada nih ada Rahma. Uni Rahma.
1: Uni Rahma, selamat malam Uni.
2: Halo.
1: Halo.
2: Uni Rahma. Selamat malam.
1: Tampaknya terputus nih Mas Yudi.
2: Ya udah kita jawab.
1: Kita jawab pertanyaan-pertanyaan.
2: Iya. Bunda Neni, selamat bergabung kembali.
6: Iya, maaf tadi sinyalnya nggak bagus.
2: Iya. Siap. Ini ada pertanyaan dari Teteh Dinda. Pertanyaan dari Teteh Dinda, kalau buat Bang Awe, ada puisi-puisi yang pernah dibikinkah?
1: Ya, atau ditulis Bang?
2: Oke.
1: Okay. Jadikan buku.
3: Jadi saya ini waktu di SMA penyair sekolahan.
2: Oh. Penyair sekolahan, siap.
3: Jadi yang menghantarkan saya sebagai pemenang pertama itu adalah sebuah puisi bercerita tentang Bendy.
2: Bendy. Bendy pernah.
3: Itu dokar.
2: Dokar.
1: Ya. Dokar. Mm-hmm.
3: Jadi saya ini kan lahir besar di Medan. Mm-hmm. Jadi pas pulang ke Padang begitu. Dulu kan belum apa pesawat belum begitu anu ya. Nah, kita naik darat. Saya turun di stasiun, dari stasiun mau mobil itu pengantar kita ke kampung itu Bendy.
2: Oke. Okay.
3: Nah, kesan itulah yang membuat saya
2: bikin puisi ya.
3: Bikin puisi.
2: Oh, siap. Nah,
3: begitu saya buat puisi itu, saya ikut lomba se Sumatera Barat tingkat SMA. Nah, saya terpilih sebagai number one.
2: Oke,
3: okay. Mendapat gelar sebagai penyair sekolahan.
2: Waktu. Penyair sekolahan. Baik.
1: Masih bangga, seneng yes. banget dong ya.
3: Nah, di luar Bang itu ya. Saya memang kegiatan kebudayaan beda mungkin dengan Bundo Ida Leman. Saya banyak di teater juga.
2: Oke. Okay.
3: Nah, teater itu saya pernah tampil di.
1: Pernah gabung teater apa aja, Bang Awe?
3: Saya dengan teater Alinde di Padang.
2: Alinde. Oh di Padang okay. ya, siap. Nah, kalau begitu.
3: Kemudian. Saya juga menulis beberapa buku, sebenarnya itu buku autobiografi sama novel.
2: Oke. Okay.
3: Jadi satu novel ini yang paling menarik dalam kehidupan saya. Sebuah novel yang saya tulis selama 12 tahun nggak saya terbitkan.
2: Oh.
1: Alasannya apa Bang?
3: Jadi ceritanya itu ya namanya wartawan menulis ya, itu kan sangat debatable ya. Jadi ada ketakutan, kekhawatiran saya gitu loh. Karena novel
2: okay, okay.
3: itu muncul memicu reaksi-reaksi yang...
1: Emang apa? Temanya apa novelnya Bang?
3: Jadi novel itu judulnya ya saya sampaikan. Judulnya. Novel itu judulnya Jangan Panggil Saya Gesa.
2: Oh, ya. Siap.
3: Ya. Jadi novel ini berkisah tentang seseorang yang multi-talent. ya. Dia... dimiliki oleh sebuah grup besar, memiliki interaksi dengan banyak kekuatan.
2: Oke, baik.
3: Persoalan daerah itu dia yang handle.
2: Siap kalau
1: sampai
2: begitu.
1: Sekarang belum terbit ya Bang?
3: Belum saya terbitkan. Dia ada terus di dalam HP saya.
2: Oke.
1: Penasaran nih.
2: Ini ada Bung Benijo di Manado tadi nanya buat Bunda Neni dan Bunda Ida Leman ya. Film sudah berapa judul yang dibintangi?
1: Berapa judul film yang sudah dibintangi?
6: Oke. Okay. Kalau film ada 36.
1: Wow.
2: 36 ya.
1: Banyak sekali.
2: Siap.
6: Kalau sinetron mungkin ada 1000 lebih episode ya. Stripping-nya panjang-panjang.
2: Oke.
6: Okay. Bisa 100, bisa 200.
1: Ya Allah.
2: Siap.
1: Luar biasa nih Mbak Neni.
2: Kalau Bunda Ida Leman?
0: Kalau saya juga di film dari mulai saya pertama kali menang terpilih waktu acting course dapat 6 bulan beasiswa. Saya main film pertama kali sama Teguh Karya bersama semua artis-artis bintang-bintang top. Nama saya Hidayati Leman yang kasih saya nama Ida pakai Leman aja itu Slamet Raharjo.
2: Oh.
0: Terus dia bilang itu nama kakek saya, papa saya Ahmad Leman. Saya bilang saya takut papa marah, enggak apa, aduh tak apa-apa. Karena papa tetap juga kan enggak apa-apa kata gitu. Dan alhamdulillah izin terus saya main. Dah rupanya sutradara di yang kita kami dapat apa di pelatihan itu dia bikin Lost Man. Nah dalam masa Lost Man itu yang lebih populer. Padahal saya main film udah 35 film juga.
2: Okay.
0: Terus saya main sinetron ya banyak.
1: Udah banyak juga ya.
2: Banyak banget ya.
0: Banyak.
1: Tapi nama Ida Leman ini membawa hoki ya.
0: Tapi Ida Leman, terus Ida Leman itu jujur papa saya nggak izinkan. Tapi nenek-nenek saya malah, biarlah ibu.
1: Kenapa tidak ya?
0: Itu kejauh-kejauh ke Jawa kemana-mana. Tapi alhamdulillah sekarang karena papa saya nggak bisa ingkarin janji bahwa darah seni dia, papa awe di darah seni, toto anak dilarang padahal darah dia turun kan.
2: Iya.
0: Dan alhamdulillah. Saya mungkin dari kecil udah dunia seni ya. Saya sekolah apa bisa menjahit itu juga gara-gara sekolah seni. SMKK jurusan di sana.
2: Okay.
0: Jadi pemain Lost Man itu drama seri itu rambutnya semua saya yang desainnya nyanggul.
1: Iya ya, Mbak Ida loh yang
0: saya mendesain kebaya. Tapi kan Bu Tati bilang kita kan Jogja nih. Jogja sebaiknya apa ya? Saya bilang saya tuh lama di Jogja syuting sama Teguh Karya sama macam-macam lah Fritz Hart. Sering syuting di daerah kira kami ya. Saya tahu di sana ada batik, ada tenun, ada lurik, ada apa. Saya pakailah jumputan, lurik. Jadilah busana Lost Man Mbak Pur itu saya desain sendiri. Sanggul saya yang ini yang saya itu Padang. Yang ininya Jawa. Saya kawinkan. Kalau Jawa asli kan begini aja. Lepas ini ke atas. Kalau orang Padang tinggi ini ke bawah. Saya kawinkan yang Jawa sama Padang jadilah sanggul Lost Man itu sekarang populer. Apakah saya wallahualam saya kena mal usah sama Allah. Tapi itu desain saya, baju kebaya yang jemputan, tenun, songket dan apa bukan songket, lurik segala macam.
1: Itu sangat membekas loh.
2: Tapi bisa fasi berbahas berakting Jawa di Lost Man gimana ceritanya?
1: Baik ada orang Padang tapi bisa luas banget loh, Mbak.
0: Tinggi, matur nuwun. Dilan manggil Sri saya kasar, salah. Kata Pak Harto, kata Butin sama Mbak Tutut, ngomongin kalau Ida Leman, ojo ngomong ngono. Sri. Terus yang mbu itu gak boleh mbu ya, mbu gitu. Kain Mbak Pur tuh kain-kain, kain Padang kan genset ke kanan, kanan ke kiri. Lupa salah yang benernya Jawa itu kanan dari ke kiri gitu.
2: Okay, siap.
0: Senang diprotes gitu, menandakan saya selama ini gak tahu. Makanya ulang tahun perkawinan mereka kami Lost Man diundang.
2: Siap. Ini kita ada penelpon langsung ke Aceh sebentar ya. Halo, selamat malam Bang Kasiman.
1: Pak Kasiman.
2: Bang Kasiman.
1: Ada tapi suaranya kecil sekali.
7: Selamat malam.
2: Ya. Oke, silakan Bang Kasiman.
1: Halo, ya, Pak Kasiman. Selamat malam.
2: Malam. Iya, silakan Bang Kasiman.
7: Ya, tolong ini sekali lagi. Ya, halo. Ini Bunda Leman. Kemudian siapa tadi satu lagi ini?
1: Ada Mbak Neni Triana dan Pak Awaludin Awe.
7: Ada tamunya nih.
1: Iya, ada bintang tamunya. Silakan Pak Kasiman.
7: Awe, Bunda Sariana. Nah, ini saya mau tanya, ini saya dengar tadi ada novel ini sudah 12 tahun.
0: Awe,
1: Pak Awe. Novelnya Bang Awe.
7: Kemudian ini karena jurnalis banyak penulis-penulis ini apakah ada di situ termasuk Cerbung ataupun Cerpen. Nah, ini apa ada nih di novel ini? Kemudian judulnya tadi saya lupa, nanti tolong judulnya dikasih.
2: Siap.
1: Siap.
2: Oke. Itu aja Pak Kasiman?
7: Ya, kemudian tahun berapa itu ciptanya, diciptakan novelnya itu.
2: Oke.
7: 12 tahun
1: ya. Oke, Pak Kasiman.
7: Cuman itu aja pertanyaannya.
1: Siap.
7: Lebih kurang saya mohon maaf.
2: Siap.
7: Selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam Pak Kasiman. Kita ke Samarinda ada Bang Ari. Selamat malam Bang Ari.
1: Selamat malam Bang Ari.
2: Halo Bang Ari.
1: Halo.
2: Waduh, ini tampaknya Bang Ari mengalami pancaroba. Ya udah, Bunda Neni, kita bakal puterin lagu pancaroba, masih inget ya?
8: Oh iya, iya itu dong. Lagu pertama saya.
2: Lagu pertama? Berarti umur berapa ini?
8: Di album pertama itu usia berapa ya?
2: 11 tahun ya.
1: 11 tahun.
8: Masih pakai poni kayak Mbak Ita.
2: Ya sudah. Oke, pendengar Persatu, nanti kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.

0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Oke, sebelum kita tutup kebersamaan, ini dari masing-masing yang ada, ini kan ada bertiga ya. Bunda Neni, proyek ke depan apa yang akan dikerjakan? Ada rilis
1: album? Di 2026 album, ini mungkin,
0: barangkali.
2: Saya tuh masih ada ini apa, ada kerjaan yang tertunda. Dulu pernah dilakukan tapi belum sampai tuntas.
0: Oke.
1: Apa itu?
2: Merekam lagu-lagu daerah yang dibawakan oleh artis-artis senior, kira-kira 100 artis lagi.
1: Wow.
0: Siap.
2: 10 lagu daerah, 6 penyanyi gitu. Tapi syutingnya di daerah lokasi wisata. Jadi daerah itu keangkat gitu ya, katanya maupun kulinernya, pakaian-pakaiannya, tariannya, semacam itu. Okay. Itu mimpi saya seperti itu. Itu
1: semoga terrealisasi ya, Mbak Nini ya.
2: Amin. Yang sponsorin dulu.
1: Benar.
0: Ada salah satu keinginan barangkali kalau nggak salah waktu itu sempat disampaikan pengen punya sekolah vokal gitu, Bunda Nini, atau ngajar vokal.
2: Betul.
0: Gimana realisasinya?
2: Belum bisa, sebetulnya harus bisa sih. Kebetulan kan ini baru legalisasinya baru selesai bulan lalu.
0: Okay.
2: Dan saya juga ada banyak-banyak kesibukan. Saya bentuk yang baru lagi yaitu Yayasan Seni Budaya Seniman Budayawan Indonesia Emas.
0: Okay.
2: Nah, itu yang tergabung artis film, artis penyanyi, musisi, pencipta lagu, sampai ke pelukis, sampai ke penabuh gamelan, segala macam itu kita ambil.
0: Siap.
2: Semua sampai peragawati.
0: Siap.
2: Nah itu saya kepengen sekali gitu bisa ada untuk pendidikan ya, pendidikannya di dalam seni budaya. Seni vokal, seni acting, seni tari gitu ya. Tempat sudah ada gitu.
0: Okay.
2: Ya, tempat sudah ada tapi kita belum bisa untuk membuka itu.
1: Ya semoga bisa cepat realisasi ya Mbak Nini ya.
2: Iya,
0: ya,
2: sudah keluar dari Kemendagri-nya maupun dari Depdikbud-nya ya.
1: Siap.
2: Itu baru saya bisa jalankan.
0: Baik kalau begitu. Bunda Neni, sekali lagi terima kasih. Ada yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 barangkali?
1: Pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, Mbak Neni.
2: Semoga saya bisa hadir di kota-kota Anda ya.
0: Amin. Siap.
1: Siap, Mbak Neni.
2: Mumpung saya masih apa ya, masih semangat.
0: Oke. Okay.
1: Masih sehat, semangat, wes.
2: Ya,
1: mantap.
2: Sehat. Silakan undang saya. Oh. Jangan ragu, saya masih
1: siap, Mbak Neni.
2: Inilah, masih siap untuk menyanyi, untuk menghibur masyarakat.
1: Siap, gerak.
2: Indonesia.
0: Satu lagi.
2: Dan kalau bisa hadir tanggal 10 Agustus ini kalau yang kebetulan ada di Jakarta.
0: Oh, siap. Yuk, siap,
1: rame-rame
0: ya. Satu lagi, mudah-mudahan Bunda Neni bisa hadir di Ruang Rindu secara live ya.
1: Iya, Mbak Neni, jangan by phone.
2: Insya Allah.
0: Okay. Terima kasih Bunda Neni. Neni, selamat malam.
1: Sukses terus, selamat sehat terus.
0: Selamat istirahat. Ya. Oh, baik.
1: Sekarang ke
0: Bunda Ida Leman. Next project apa yang dikerjakan? Kayaknya mau desain-desain juga nih.
3: Kalau saya, yang sekarang sudah beberapa kali saya kerjakan, bikin baju seragam budokan doang.
0: Okay.
3: Saya budokan ODKI, budokan doang, PPMI. Kemarin itu juga apa namanya yang daerah, pokoknya daerah yang kayak yang danau keren banget. Apa gitulah kira-kira.
0: Pokoknya begitu ya.
3: Tapi saya tuh kan dulu kan banyak tuh di pasaraya, di mana-mana kan banyak. Sekarang kontes saya kurangin. Saya banyak kan di mana pengajian arisan saya gitu. Tapi tidak saya enggak, karena kaki saya lutut saya sakit enggak boleh nyetir sama dokter. Saya enggak bisa lagi bawa pakai dagangan kecuali dipesan orang.
0: Nah,
3: kalau sekarang karena saya lagi saya menjadi ketua pendidikan hukum adat dan budaya di pendidik apa di Indo apa di Bundukan doang. Saya lebih banyak konsen membantu adat budaya buat generasi ke depan. Saya pengen ibu-ibu, jangankan ibu-ibu, jangan anak-anak, ibu-ibu aja banyak yang nggak ngerti adat, nggak ngerti etika busana Minang karena terlalu modern Jakarta.
0: Oke.
3: Okay. Nah, kayak gitu kita harus bantu, kita tarik kembalikan fitrahnya, gimana adat Minang ini bahwa kalau perempuan itu sebenarnya pakai baju apa,
0: okay.
3: Terus gayanya apa, terus ada yang suaminya pandang, istrinya enggak, istri pandang enggak. Nah, saya cuma saya ada cita-cita pengen mengumpulkan teman saya kan artis, dari mulai artis tua-tua sampai yang benar-benar apa the best ya, seperti senior-senior kayak Widiawati, Yeni Maman, Yati Octavesi, Yesi Guzman. Nah, itu tuh masih ada rencana saya bikin sesuatu.
0: Siap.
3: Terus kemudian ini tadi saya masukin di sini. Tapi tergantung sponsor. Kalau sponsor kurang kan saya mesti
1: Nah, terus benar Mbak Ida.
3: Terus artis Minang mau saya kumpulkan, mau saya bikin buku. Kenapa? Lambat atau cepat kita kan enggak panjang umur. Siapa yang mau tahu kita kalau 25 tahun lagi.
1: Nah,
3: kalau ada buku di perpustakaan kan orang tahu siapa itu Rano Karno, siapa itu
1: sejarahnya,
3: siapa
1: artis-artisnya siapa.
3: Saya ada rencana besar yang beberapa yang mau saya
0: mudah-mudahan terwujud ya.
1: Amin.
0: Berarti untuk tanggal 10 nanti Bu Sana yang merancang, Bunda Ida Leman semua.
3: Ini semua ide saya. maksudnya tapi bukan apa ya, busana Nusantara ini kan semua orang punya.
0: Iya, oke.
3: Semua teman-teman saya itu pakai busana. Nah, berhubung karena di sini cowok satu-satunya dia seni. Ini soalnya kan istri juga seniman, dia juga
1: betul,
3: seniman.
1: Siap. Istrinya Bang Awi penari.
3: Saya punya ide tapi saya enggak mampu untuk menjadi membimbing acara ini, jangan mampu. Tapi insya Allah kita bersama semoga acara
1: siap,
3: kami
1: Mbak Ida.
3: Apa direncanain Allah?
0: Amin.
3: Amin. Amin.
0: Bang Awe,
1: ada yang mau disampaikan?
0: Next project apa nih yang mau dikerjakan?
1: Selain tanggal 10
0: menyelesaikan novel kayaknya nih.
4: Jadi begini, saya setelah melihat teman-teman legend ini mau bersatu di dalam satu panggung, saya kepikir membuat satu event lebih besar lagi, tapi tidak di hotel.
0: Oke.
4: Tapi di sebuah pantai yang banyak dikunjungi orang. Kita buat stage yang sangat besar, lampu yang begitu nyala, sound yang bagus. Legend ini tampil gitu loh.
0: Udah
4: kebayang itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks kegiatan acara di hotel ya, saya juga melihat ada prospek juga untuk festival kebudayaan China.
0: Tionghoa.
4: Karena apa? Secara entitas saya lihat teman-teman Tionghoa ini kalau ada kegiatan-kegiatan mereka lebih kompak. Yang pertama, yang kedua, dinamika acaranya jauh lebih menantang gitu, karena warna-warninya yang sangat-sangat bagus. Nah, di luar itu ya saya mohon doa dari Mbak Ita dan Mas Yudi.
0: Siap.
4: Mudah-mudahan acara kita ini bisa berjalan sukses.
0: Amin.
4: Ditunggu kehadirannya.
1: Sekali lagi Bang, tanggal 10 Agustus
4: di Hotel Borobudur.
1: Pagelaran Budaya.
4: Pagelaran Budaya Satu Nusantara, Satu Indonesia.
3: Tanggal 9 sebut juga dong. 9 itu lomba pesona.
4: Iya, tanggal 9
1: 9 Agustusnya.
4: 9 Agustus lomba pesona baju Nusantara.
0: Lomba pesona baju Nusantara
4: dari Sabang sampai Maroke.
0: Wow. Ini siapa yang bisa ikut lomba?
3: Banyak sudah.
0: Enggak, maksudnya yang pesertanya ada kriteria tertentu enggak sih?
4: Umum
0: ya.
4: Tapi ini yang menariknya, tapi pembatasan waktunya apa usianya 30 sampai 70 tahun. Jadi agak spesifik sedikit.
0: Saya masih 25 enggak boleh ikut dong.
3: Makanya Pak Yadi, saya walaupun ini kita bakal panggung jadi panitia nih ya, tapi sama Mbak Nendi saya dimasukkan sebagai orang film. Saya jalan, saya pikir kan saya jalan biasa aja kan. Saya jalan sebagai nenek-nenek, saya bawa Mario sama istri Dita sebagai anak muda, sama cucu-cucu.
0: Itu seru.
1: Aduh, makanya seru nih.
3: Tapi pakai DNA semua.
4: Oke, juga kita ada anu Mas Yudi, jajanan Nusantara juga.
1: Wah, jajanan Nusantara jadi dari seluruh Indonesia.
0: Ini benar-benar mengangkat budaya bangsa.
4: Disediakan tempat oleh pihak Hotel Borobudur. Jadi kita undang teman-teman ini, dan ternyata setelah kita verifikasi makanannya, wah enak-enak semua.
0: Gak sabar nyicipkan.
1: Ini acara tanggal 10 mulai jam berapa Bang?
4: Nah, jadi kalau tanggal 10 itu kita mulai ya pembukaan dulu, itu jam 14.
1: Jam 2 siang udah mulai. Ya,
4: pembukaannya oleh Menteri Kebudayaan
1: Pak Fadlizon.
4: Dihadiri oleh beberapa unsur. Lalu acara kita dimulai jam 7 malam sampai jam 9. Itu perform untuk Bunda Daleman dan teman-teman. Ya. Nah, setelah itu bebas. Jadi audience yang mau nyumbang lagu segala macam.
1: Monggo, silakan.
4: Dan satu hal yang paling spesifik itu adalah peserta apa hiburan, penonton. Ya pokoknya yang hadir semuanya pakai baju
1: pakai
4: daerah.
1: Pakai baju daerah.
0: Baju daerah ya. Oke, siap.
4: Ah itu.
0: Nah,
4: itu.
0: Kita, jadi pasakera.
3: Tanggal 9 juga itu boleh ikut tuh pakai nasional itu dari pagi jam 10.
1: Tanggal 9 juga masih ada acaranya ya.
0: Siap. Oke. Baik kalau begitu.
1: Sukses.
0: Sukses kegiatannya. Kita senang banget yang senior-senior ini masih terus berkarya.
1: Eksis
0: loh ya kan.
3: Doain ya semoga
0: amin. Amin. Amin.
3: Yang kita
1: amin amin.
3: Semua bisa berjalan dengan baik, mudah dengan izin Allah sukses amin. Sampai.
4: Ya, saya kalau boleh masih ngomong ke teman-teman yang ada di Jakarta yang punya kesempatan waktu, ayo kita hadir pada tanggal hari Senin 10. Tanggal 10 Agustus mulai pukul 19 sampai 22.
0: Oke. Okay.
4: Hadir dalam pagelaran budaya Satu Nusantara Satu Indonesia.
1: Di Hotel Borobudur Jakarta.
0: Terima kasih sekali lagi.
3: Jam 5 sore.
0: Oke. Kita bisa menikmati kulineran ya. Baik. Terima kasih sekali lagi.
1: Terima kasih Mas Yudi.
0: Pak Waludin, Mbak Ida Leman,
1: Mbak Neni Triana, Mbak Yana Bali dan semuanya.
0: Bunda Erni Johan tadi.
1: Bunda Erni Johan. Wah.
0: Baik kalau begitu.
1: Terima kasih banyak.
0: Enggak berasa sudah hampir 2 jam.
1: Enggak berasa kan? Sudah hampir jam 10.
0: Kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Tapurnama Sari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

0: dan pasar malam ini. Apakah Anda pernah mengalami hal ini? Baru saja terbaring di tempat tidur lalu ingin buang air kecil di tengah malam. Kita pun kebingungan ingin melanjutkan tidur atau memenuhi kebutuhan buang air kecil. Mungkin kita mengalami hal tersebut sesekali saja, tetapi ada orang-orang yang mengalami setiap malam. Dan kondisi itu dinamakan nokturia. Jika Anda sering mengalami hal itu, Anda harus berhati-hati. Nokturia bisa memburuk seiring kita bertambah tua, terutama pada laki-laki. Menurut Good Housekeeping dan Net Doctor, nokturia disebabkan oleh banyak hal. Dan berikut adalah penyebab terjadinya nokturia. Pertama, mengkonsumsi obat yang bersifat diuretik yang membuat kita ingin buang air kecil terus-menerus. Dua, memiliki jam tubuh alami yang berbeda. Tiga, diabetes. Dan empat, minum terlalu banyak sebelum tidur. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah nokturia ini. Di antaranya, berhenti minum cairan terlalu banyak sebelum tidur, dan pastikan minum yang banyak pada siang hari saja. Memiliki catatan minum harian untuk melihat pola konsumsi air kita, ganti kopi dan teh dengan minuman tidak berkafein. Kafein memiliki efek diuretik, sehingga membuat kita ingin buang air lebih banyak. Namun jika cara-cara tadi tidak berhasil, maka cara terbaik adalah mengunjungi dokter. Tanya apakah nokturia merupakan tanda penyakit yang lebih parah atau tidak.
1: Pernah. Kami tak pernah mengusik. Kami tak pernah mengganggu. Kami tak pernah merugikan kalian. Hutan kami kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak

0: Cendrawasih bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas. Bebas.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila
2: dan Pasar malam ini.
3: Yang mau gabung boleh di 0361-2261. Malam panjang malam minggu ini ya, ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Berawan dari pagi, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
5: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
6: Contohlah tukang parkir. Emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan.
7: Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam,
8: ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Denpasar.
9: Kiu-kiu. Kiu-kiu. Dari Jalan Hayamuruk nomor 70 Denpasar. Waktunya kita ketawa ketiwi bukan cuma sekali di Senandung Malam. Malam hari ini hari Rabu ya. Tanggal 5 bulan Agustus 2026. Saya Wandi Aziz kembali menemani Anda di Senandung Malam. Lagu-lagu manca khusus hari ini ya, kategorinya oldies dan juga setengah oldies. Ada ya setengah oldies. Pokoknya sesuai playlist lah ya, tahun 2007, 2010 ya, 2000 paling muda berarti. Oh, sampai 2013, 2014 ya. Saya angkat penelpon pertama yang sudah bergabung di 0361-222-161. Sambil makan kayaknya. Halo, selamat malam.
10: Halo, Bung Benijo, membuka pintu gerbang di Pasar.
9: Udah tahu polanya ya. Wah. Tadi katanya ini telat, Bung Benijo.
10: Telat, iya, masuk di, iya, soalnya ada acara, ada acara pesta kan.
9: Oh, jadi, okay.
10: Tapi gabung dong, walaupun di sesi keberapa tadi, sesi ketiga atau keempat tadi.
9: Oh, gabung, mantap lah ya. Oke, sehat ya berarti Bung Benny Jo.
10: Alhamdulillah sehat. Tapi sih perwakilan dari Bali kok enggak ada sih yang nongol di berjaring.
9: Jarang kayaknya mereka.
10: Atau kalah cepat jarinya.
9: Ya, bisa jadi benar-benar.
10: Oke, lalu tahun 2000-an sampai 2010.
9: Iya. 2000-an. Lagu barat ya.
10: Lagu manca, Adele, Don't You Remember.
9: Adele,
10: Don't You Remember.
9: Don't You Remember. Ada, wes mantap nih, ada.
10: Mantap tuh lagu itu, itu kesukaannya Pak Widi itu.
9: Oh ya, oh, oke. Okay. Kok tahu?
10: Kok tahu sih itu semoga dong bilang special songs buat Pak Widi di Tokyo Jepang ya. Oke, pertama-tama Bung Wandi yang tugas ya, tetap smart. Dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa ya Allah SWT, selamat untuk keluarga selalu sehat, tetap pada keluarga yang sama wa tentunya ya, sakinah mawaddah warahmah. Kita menyapa ada Ibu Farida dari Palu. Oh, kalah Ibu Farida kalah dengan orang Manado.
9: Sebenarnya tadi duluan emang di sini sih, terus Bu Farida naik, jadi saya mau ngangkat nanti kelamaan. Jadi belum saya angkat walaupun Bung Benny Jo naik, tapi saya nggak tahu kalau ini Bung Benny Jo.
10: Berarti Ibu Farida ini di belakang Bung Benny Jo, mungkin penelpon kedua nanti ini.
9: Oh, penelpon kedua ini Bu Janura udah nunggu.
10: Ibu Janura hebat juga ya jarinya, cepat banget juga ya Ibu Janura ya. Ibu Janura, ayo jangan cepat, awas jangan nanti putus lagi. Oke, okay. Ibu Janura tetap sabar menunggu penelpon kedua. Terus ada Ayu di tengah tepat yang Pulau Serambung, Leman, Lampung, Cikuria, Jakarta. Terus semoga spol ini. ada juga siapa Pak Andi di Batam. Terus ada Ibu yang di Kendari siapa ya? Ibu Tiara ya, Ibu Tiara. Ayo gabung. Salam sehat selalu. Ibu siapa lagi ya? Ibu Indi, Ibu Janura, Ibu Yuni, Ibu Kartika, Ibu
9: Karahma.
10: Yang Ibu Gemas ya, Ibu Gema, Ibu Gemas ya.
9: Benar, terus ada
10: Gemas. yang di Singaraja, Ibu siapa? Ibu Resmi ya,
9: Ibu Resmi.
10: Ya, Ibu Resmi. Terus ada Bunda Yoseli, mohon maaf kalau salah sebut ya, Bunda Yoseli. Terus ada apa? Yang Sabdo. Lupa lagi. Ada Pak Andi di Batam. Terus ada siapa yang di? Oh, ibu. Yang di mana ya? Lupa lagi yang di. Pokoknya semua aja deh, kecuali perwakilan Pak Andi di Batam juga. Buat Mas Wandi, makasih.
9: Okay.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam. Baik. Terima kasih Bung Benny Jo. Kita angkat penelpon kedua.
11: Telepon kedua. Selamat malam.
9: Selamat malam, bukan pagi.
11: Oh iya, untuk besok. Oke, silakan. Ada sabar menunggu.
9: Iya. Nah,
11: kalau kan. Enggak sabar menunggu, orang menunggu pasti dapat mengharap yang lebih baik itu. Iya, lebih indah, lebih udara segar kan pagi-pagi.
9: Benar. Tapi di sana enggak hujan kan, Bu?
11: Enggak ada hujan.
9: Oh iya, cuma dingin aja ya malam ya.
11: Aduh, dinginnya memang apalagi musim yang sekarang udah dingin. Tidak, musim juga dingin. Tapi
9: iya, apalagi sekarang
11: musim panas ya.
9: Kalau di sana kan selalu dingin ya, lupa saya.
11: Iya, iya. Oke. Lagunya lagu
9: Manca, oldies, tapi tahunnya oldiesnya gak terlalu lama lah. 2000-an sampai 2013.
11: Nah, 2000-an, Madok lagi Don't Forget to Remember, tahun berapa itu?
9: Don't forget
11: to remember.
9: Gak ada. Yang menyanyi siapa? Ini kalau saya info ya boleh. Ini yeah. Ada Boyz II Men, ada Clay Aiken, kemudian juga ada Michael Bublé, kemudian James Blunt, Lady Antebellum, Kemudian juga ada Agnes. Agnesmu juga termasuk di sini.
11: Agnesnya nyanyi apa? Kini judul-judul.
9: Bahasa Inggris sih Agnes. Bentar, coba saya cari. Agnes. Agnes ada dua di sini. Falling sama Walk.
11: Ya walk.
9: Okay,
11: ya.
9: Okay,
11: baru dia ngebel Agnes. Mona saya Agnes sampai karena dia tinggal di Jakarta baru.
9: Sama-sama di Jakarta ya.
11: Iya, Mona nih ya. Orang asli orang Toraja.
9: Oh, oke.
11: Okay, tinggal di itu ponaan. Ponaan itu adik kawin ke ujung pandang tinggal dia di Jakarta.
9: Ya. Oke, okay, siap.
11: Iya, iya. Itulah work saya. Ya ya. Salam dikit nih tadi Pak Benejo. Salam kembali mat malam ya. Wah ni ya guna dalanya mat malam. Andi gimana kabar? Ya Mbak Burismi mat malam. Bunayos ya. Jingga Tiara kan yang ada di Kendari. Iya. Mbak Rama, Bu Wigati, Bu Kartika, Bu Parinda sudah naik di ruang ini tadi saya dengar ya. Ya selamat malam ya.
9: Bu Janura kenapa enggak naik?
11: Saya enggak gini, saya dengar aja kadang-kadang sulit ngebelnya udah.
9: Iya benar-benar itu.
11: Orang bergilir gitu terus kenapa saya naik emang tanya-tanya dengan yang itu dia jadi penyanyi sudah tahun berapa nih dia. Jadi orang tahun siapa Mbak Nini itu tahun 64 sudah nyanyi. So ditanya tahun berapa kiranya lahir, saya aja ya lahir 66 dia gitu. Bu yang dari mana rasanya dari mana tuh ngebel tadi. Ya itulah ya gininya ya orang ruang rindu orang tanya jawab bagus ya. Ya amat malam buat Ahmad Irwan juga di Bandung amat malam ya. Pak Sandi juga yang ada di Moyang Maning, Mbak Andi ya, Mbak Adi Yudhistira ya amat malam ya. Buat Chris Pati gimana kabar ya, selamat malam Pak Anwar di Madura ya. Ya ada semua-semuanya para okay. Senandung malam. Oke, okay, silakan. Ada yang sudah nunggu yang bertiga, silakan masuk. Ya, okay. Ya, oke. Okay. Terima kasih.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Benar ya?
1: Ya, benar sekali.
0: Gimana kabarnya, Bu? Sehat?
1: Sehat, alhamdulillah. Mas Wandi, kedengarannya kayak ini ya,
0: flu
1: ya?
0: Bukan flu, batuk.
1: Oh, batuk. Ini.
0: Kebanyakan durian kayaknya, bukan ya?
1: Belum ini ya? Air jeruk nipis.
0: Sudah? Ini saya bawa di tumbler jahe, terus iya. Tadi jeruk. Jahe. Gitu.
1: Kalau udah madu.
0: Iya, udah sama madunya tadi. Udah habis pun malah ini udah direfill berapa kali.
1: Ya, bagus cepat sembuh ya.
0: Amin. Iya.
1: Tadinya Ibu Fadil udah ngopi deh, tapi dengar. Baru. Baru selesai acara ruang gendut. Jadi baru sudah mau tidur.
0: Tadi pertama Bu Farida nelpon, terus mau saya angkat masih jauh jamnya.
1: Iya, masalah dari situ sudah sibuk. Kalau bukan Bu Indi yang gabung ini, feelingnya Bu Farida ya. Bukan Bu Indi ini pasti Bu Janurat turun. Karena dengar Pak Beni Jo telepon di reguler kan.
0: Bung manajer terakhir tadi ya.
1: Iya, terlihat gabungnya di ruang rindu sudah. Kalau jari-jarinya itu.
0: Iya, makanya Bu Janura juga nggak mau dia kalau ke nasional jari-jarinya kalah nanti.
1: Dilatih Bu. Sudah
0: dilatih.
1: Iya, dilatih. Kalau caranya telepon itu, sudah. 10 menit lagi jam 9 bagian tengah ya. Atau kalau Bu Farida tadi 8 menit lagi jam 9 sudah telepon.
0: Wow. Nah,
1: belum tersambung akhirnya di menit ke-6 sudah ngomong berapa kali tapi nggak diangkat, nggak dijawab. Terus sibuk pindah lagi, ganti kan nomornya 2, pindah lagi, sibuk balik lagi ke yang pertama, nomor pertama di situ, pas 2 kali telepon sudah diangkat, sudah diprogram teleponnya. Jadi menunggu 25 menit menunggu.
0: Wow.
1: Iya, 25 menit menunggu itu. Iya, lumayan gigit nyamuk kita di kan sudah begitu ke belakang. Sudah kedinginan gigit nyamuk.
0: Eh, Mbak Ayu kok turun? Mbak Ayu udah saya angkat tadi. Apa teleponnya? Turun.
1: Oh iya. Iya, memang latih jarinya ya untuk ini caranya gitu. Pernah Bu Farida nelponnya 500 kali.
0: Wow.
1: 500 kali banyak.
0: Ya
1: Allah. Gak gabung. Makanya Bu Farida kalau gabung dari awal sudah gabung.
0: Siap. Oke.
1: Itu memang pengalaman memang baru. Ini lagunya Mas Wandi ikutan saja sama Pak Benijo lagunya karena waktunya kan
0: siap.
1: Mungkin salam ya.
0: Boleh. Ini
1: ya.
0: Udah amin. Udah ada yang menunggu Bu Kartika di sini. Saya sebutin soalnya iya. Nanti tiba-tiba turun gitu. Kayak Mbak Ayu keputus kayaknya Mbak Ayu.
1: Tapi tadi sudah Ibu Farida kirim salam buat Mas Wandi sama satu yang ada di Jambi ya. Ada teman
0: tadi.
1: Bunda, ada penyiar juga yang di Jambi persis sama Mas Wandi.
0: Oh iya, kenapa? Cowok apa cewek?
1: Cowok. Itu kalau gabung Bu Farida biasa kadang ini ya. Aduh, jangan nanti orang di belakang ini. Tapi dia asik masih ngobrol ini. Tanya ini. Jadi itu kan dijawab kan. Buah-buahan ini Bu Farida pernah lihat ini. Jadi nggak enak juga kan. Kita juga nggak enak sama teman-teman kita di belakang kan. Jangan nanti ada. Jangan nanti ada perasaan teman-teman lain pelikas atau apa ya. Jadi Bu Farida alihkan bicara. Oh ya, mau turun ini. Ya, sudah turun. Makanya tadi disalamin kan yang ada di sana.
0: Siap, amin. Terima kasih. Kita lagi kumpul tadi dengerin.
1: Oh iya.
0: Tapi udah pada pulang. Ada Hapsarina, ada Linda. Ada siapa tadi ya? Indah tadi sebentar gitu.
1: Mau bertanya ini tadi, tapi kan 3 bintang tamunya kan, jadi kita bagi-bagi waktu kan. Itu
0: siap,
1: kan ada channelnya si Ibu Yana tadi, Ibu Yana Ahmad.

0: hari tadi. Oh, lihat di situ. Oh, ini. Salamnya buat Pak Widi di Tokyo ya. Salam sehat. Beliau juga kurang sehat itu. Katanya matanya agak ini ya.
1: Oh, gitu.
0: Jangan banyak begadang, Bli. Ya, tetap istirahat ya. Karena besok ada aktivitasnya. Okay. Ada Ayu di Masoi sana, Cigiru Jakarta, ada Rahma, ada Bunda Janurut tadi baru turun, Pak Benijo. Terus ada Bu Inde, Bu Kartika, Bu Resmi, ada Pak Arya, ya, ada Pak Arya. Siapa lagi yang di grup-grup itu? Bu Ani, ya Bu Ani, ada Bang Luhut, ada Hadi di Pulau Nias, ada Kang Ahmad Irwan, bilang pelajar untuk semua-semuanya ya.
1: Okay.
0: Salam sehat, salam kompak selalu.
1: Siap.
0: Mas Wandi,
1: okay, Bu.
0: Sama operatornya, makasih.
1: Mas Febri, ya. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Farida. Langsung kita ke Tejakule. Tejakule jauh banget. Bu Kartika.
2: Halo.
1: Pasti ini ya, tertidur dengar dongengnya Bu Farida. Iya, Bu Farida dongeng jadi akhirnya tidur dia. Dongeng yang sebelum masuk tidur.
2: Well, gimana kabar Bang Wandi?
1: Baik, inilah suaranya.
2: Boleh request lagu?
1: Ini batuk
2: ngantuk
1: juga?
2: Banget.
1: Ngantuk apa batuk?
2: Ngantuk.
1: Oh oke, okay. Siap. Boleh, boleh request, silakan.
2: Lagu apa?
1: Lagu Manca tahun 2000, tahun 2000-an ya, sampai dengan 2013, boleh. Ada Christian,
2: Celine Dion.
1: Ada Celine Dion, bentar saya cari ya. Celine Dion
2: adanya. Bisa?
1: Celine Dion adanya cuma tiga, cuma dua. Water and Flame sama It's All Coming Back to Me Now. Ini
2: ya,
1: bagus sih. It's All Coming Back to Me
2: Now. Ya, salamnya tadi ada Bu Farida. Baru dua orang yang masuk ya?
1: Baru tiga. Bung Benijo, Bu Janura.
2: Kok Bang Benijo? Tadi Bang Benijo masuk juga. Saya dengerin aja.
1: Iya, kenapa gak ikut?
2: Nggak, susah masuk.
1: Oh, susah masuk.
2: Iya. Saya padahal nggak nelpon-nelpon.
1: Iya, memang apa namanya? Kata Bu Farida harus berusaha terus.
2: Iya, berusaha sudah berapa kali. Tapi saya masih bingung kalau masuk teleponnya saya harus ngomong apa, soalnya belum
1: ngomong gini. Hari ini makan apa?
2: Terus apa yang saya tanyakan? Nggak lancar kayak Bu Farida kan udah sering-sering ya. Karena saya belum pernah. Coba kalau masuk apa yang saya ngomongin nanti gitu. Tapi saya beranikan ini pencet-pencet aja. Aduh. Untungnya gak masuk. Kalau masuk bingung.
1: Kalau masuk mau nanya di mana ya alamat rumahnya apa bintang tamunya gitu aja. Buat lucu-lucu.
2: Nomor rumahnya berapa?
1: Iya, itu. Enggak usah tahu lah jalannya apa tapi nomor rumahnya berapa gitu.
2: Ada.
1: Oke, silakan Bu Kartika. Mau nyapa-nyapa boleh.
2: Iya. Ada Bang Benijo, Bu Farida ya, Pak Widi Made, ada Ken Haro juga, gimana kabarnya? Semuanya aja ya, semuanya dari A sampai Z ya.
1: Siap.
2: Tanpa terkecuali dah, soalnya ini udah malam gitu.
1: Benar. Ya.
2: Semuanya deh yang lagi monitor dimanapun berada ya.
1: Okay.
2: Salam kompak deh, pokoknya saya nggak bisa sebut satu persatu ini. Semuanya pokoknya yang lagi monitor ya.
1: Siap.
2: Selamat malam. Bang Wani. Sehat selalu ya.
1: Amin.
2: Ya. Mau bertugas lagi sebentar nih. Udah mau pergi.
1: Iya.
2: Ya. Makasih ya Bang Wani atas waktunya. Sampai jumpa Bang Wani. Bye.
1: Bye. Baik, terima kasih Bu Kartika ya. Line telepon 222-161 kosong loh. Silakan kalau menelpon. Ini ada yang beradu Ini beradu ilmu ini Bu Resmi, Mas Sandi, kemudian Mbak Ayu, siapa lagi, Teh Dinda bukan? Nah, saya angkat yang ini ya. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam, Andi.
1: Oi, selamat malam, Kak Rahma.
3: Udah bendeng nih soal suaranya nih.
1: Hah? Bukan bendeng aja nih. Emang suaranya serak-serak bahasa.
3: Aduh, kalau serak-serak bahasa ini enak tuh buat nyanyi nih.
1: Nyanyi sambil makan rujak tuh enak.
3: Rujak dari hari apa tuh dok, rujak aja cerita di ini
1: deh. Jadi kalau kodenya dengan Bu Indi tuh rujak gitu, dia udah tahu pasti, oh ini penyiar yang suka rujak tuh ya Wandi, bukan yang lain.
3: Ya isi di grup ada rujak.
1: Enggak, emang Bu Indi selalu tiap malam itu biar Kak Rahma tahu itu memang rujak. Jadi rujak tomat lah, rujak sentul, rujak apa aja dia, gitu dia.
3: Sekali-sekali tuh rujak padang loh.
1: Rujak padang apa itu ya?
3: Aduh.
1: Oke, ini boleh masih satu lagu lagi, silakan mau apa? Barat lagu. Ya, manca.
3: Manca.
1: Oh.
3: Ya, karena tadi di nasional tadi tumbang, Karama terpaksa di sini gabung edinya.
1: Kenapa kalah?
3: Enggak, udah masuk telepon Karama, udah ngomong, udah bicara sama operatornya. Tapi enggak kesambung sama
1: kehabisan waktu.
3: Jadi suara Karama enggak masuk gitu.
1: Oh, oke. Okay. Siap.
3: Udah kan dipanggil tadi ini.
1: Iya, benar.
3: Rahma dari Sumatera Barat itu kata Ita pun Mas Ari tadi ya. Suaranya dengar di radio, tapi di telepon Karama udah nggak dengar suaranya, nggak nyambung. Sambungin dari operatornya ke dia gitu.
1: Oke, siap. Okay.
3: Nah, boleh sini aja minta lagu.
1: Boleh. Siapa ada tuh? Ada Shania Twin, ada Norah Jones, ada Boy to Man, ada Michael Bublé, ada siapa lagi?
3: What's Life? Sangat keren ya. You
1: still the one.
3: Ya itu aja masalahnya. Kemarin itu udah From This Moment udah minta juga kan. Nah, ya lagi itu.
1: Berarti you're still the one. Oke.
3: Okay. You're still the one. Sehat, sukses bagi selalu buat Wandi keluarga. Semoga selalu berlindung dengan Sang Pencipta.
1: Amin.
3: Nah, buat yang telah bergabung tadi ya, buat Ibu Janura, buat Ibu Farida, buat Ibu Katika, buat Tedinda, buat Ayu di Masohi Maluku Tengah.
1: Udah nunggu dia.
3: Udah nunggu. Belum yang
1: ketutup lagi deh. Iya benar.
3: Okay. Sabar ya, Ayu sabar.
1: Sabar ya, kalau sabar ya. Pasti lebar badannya.
3: Udah lebar sekarang nggak nih?
1: Kenapa?
3: Apa sekarang udah lebar juga?
1: Siapa?
3: Tapi tambah lebar badannya, sabar.
1: Ya, bisa jadi.
3: Itu luar kata-kata tapi nggak nyambung.
1: yang ditanya yang lebar saya atau Ayu gitu.
3: Kan Karama bukan lebar ke samping, lebar ke atas
1: malah Karama. Saya ke samping. Oke, lanjut. Biar keburu.
3: Nanti mau lebar ke samping.
1: Makanya ini kantinnya harusnya tutup ini biar enggak mampir terus. Ayo lanjut Karama.
3: Dirujak aja terus biar lembarnya ke atas.
1: Ampun dah, lanjut silakan.
3: Buat Faridi di Tokyo, buat Bang Chris Pati, salam saya juga buat Bang Luhut, buat Bunda Yoseli, buat Ibu Indi, buat pokoknya buat siapa lagi ya, pokoknya buat yang tergabung di Ketawa ke TV. Oke, dan selamat malam, Wadi.
1: Oke, selamat malam Kak Rahma ya. Sekarang melanjut ke Mas Sohi. Halo.
4: Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam. Ini nangis duluan karena keriting atau gimana sih?
4: Nah, sini lagi dingin sekali.
1: Woi, sama ini. Kita sama.
4: Iya, dingin sampai kayak tangan sama kaki itu mau kayak mau kram gitu, dingin.
1: Iya, benar. Saya kalau pulang iya. Itu lapis 3 itu kalau naik motor. Aduh, tetap aja.
4: Iya, harus tidur pakai kos tangan juga nih, kayak baby.
1: Iya sih.
4: Dingin sekali baru malam ini juga sih. Tapi di luar tuh ada apa namanya? Memang kalau malam kan berembun ya, tapi ada kabut.
1: Oh iya benar.
4: Iya. Dingin sekali ini udah berjam 1.
1: Hampir
4: jam. Jadi enggak perlu pakai kipas lagi kita biar enggak AC, tapi dinginnya masalah. Saya tahu hari ini hari Rabu, tapi saya lupa di ruang rindu gitu ya.
1: Oh iya. Taunya senandung malam aja.
4: Iya, pas saya monitor di detik-detik terakhir ya. Menteri Denpasar kok sama ya. Oh iya ya Allah. Sudah mau nutup tuh tadi hanya saya lanjut aja. Kok bisa saya lupa gitu ya.
1: Biasanya ingat.
4: Biasanya enggak, tapi lagunya masih bisa enggak deh Bang Wandi?
1: Lagunya belum tahu nih.
4: Enggak bisa ya.
1: 1 2. Enggak bisa,
4: ikut aja deh.
1: Ikut aja ya. Oke. Kalau kalau mau lagu apa? Nanti kalau bisa, kalau enggak ya besok diputer.
4: Yang penting sudah masuk deh ya. Kan masih bisa kamu juga besok hari. Memang sangat dingin sekali ini. Mungkin sudah kayak Tokyo kali kita ini ya. Saya sampe nanya
1: Fatima
4: ini kenapa dingin gitu. Saya sampe nanya kayaknya Fatima ini ya, kenapa kok malam ini kok beda. Katanya memang ada
1: pasti yang jawabannya gini,
4: di luar.
1: Karena kamu bapak kamu ini penjual AC.
4: Bapak kamu penjual AC.
1: Bukan, bapak saya adalah AC-nya.
4: Iya, gitu ya. Iya, gitu. Tapi tadi benar-benar saya nggak tahu kok bisa. Saya kan lagi mendengarkan ayat ru'ya gitu ya. Tapi pas saya balik gitu, ini udah jam berapa? Pengen masuk di pasar, tuhnya ya Allah. Emang malam hari ini nasibku gitu ya. Karena emang sangat dingin sekali. Saya mau salam buat Uni Rahma. Terima kasih ya sapa-sapanya. Bu Janura, Bu Kartika juga. Pak Bidi tadi ada Pak Bidi Jo. Orang Perdana, Bu Farida. Pak Sanggulan juga. Terus untuk siapa lagi ya? Oh ya, buat yang ada di grup Tawa Ketiba semuanya. Pak Putri Mendesa juga ya. Bu Resmi. Bu India, semua-semua ada ya kok. Benar-benar
1: kayak
4: kita
1: mau
4: benar-benar
1: ya.
4: Dingin.
1: Kayak kepedesan.
4: Nah, lagi. Lagi dingin nih, benar-benar ya Allah. Kita lagi di bawah selimut yang tebal.
1: Wow.
4: Jadi padahal kan perumahan ini kan dia jaraknya untuk ketinggian itu 3 meter ke atas ya, 4 meter lah karena emang rumahnya tinggi gitu ya. Tapi benar-benar sangat dingin. Saya sampai
1: kan angin Australia. Makanya
4: iya,
1: lebih dekat ke sana.
4: Kalau ya. Melihat, lebih dekat ke sini gitu ya. Ya mudah-mudahan selalu sehat untuk kita semuanya. Buat Bang Wadi juga selalu sehat ya.
1: Amin.
4: Mohon maaf yang belum bisa apa. Bisa-bisa disalah kembali. Pertanyaan Fatima ini yang lagi sementara. Aduh ya Allah, Fatima ini lagi ada dramanya. Kalau tidur kan nanti di siang tidurnya lama. Jadi belum tidur dia. Walaupun sudah mati lampu semua, dia masih melek matanya. Oke lah Bang Wandi, terima kasih ya. Sehat juga. Assalamualaikum dan selamat malam. Terus semangat ya walaupun dingin.
1: Siap. Oke, baik, terima kasih Mbak Ayu yang ada di Mas Sohi ya. Malam Bang Wani Ganteng, request lagu Beyonce Crazy in Love. Salam buat Bu Janura, Bu Farida, Kak Rahma, Bang Benijo, Bu Ani Gunung Talang, Bu Kartika Gemas, Bang Yos, Bu Indi, Bu Wiga, Teh Dinda, Mbak Ayu Sabah, Pak Widi, Pak Sandi, Bang Andi, Pak Kasanggulan, Pak Mangku, Pak Putu Bendesa, Ken Erok, Anwar, Bang Nasrun, Pak Krispati dan semuanya. Bang Wandi, malam, makasih, bye. Ini lagunya nggak keputer kayaknya, nggak bisa. Mungkin besok ya Bu Resmi. Mudah-mudahan besok saya ingat ada satu orang sih ya berarti yang belum diputar. Oke. Kita akan dengarkan lagu yang direquest oleh Bung Benny Joe. Ya, Adele dengan Don't You Remember. Kemudian juga ada Bu Janurau request Agnes dengan judul Walk. Dan Celine Dion, ini requestnya siapa tadi, Bu Farida ya, atau Bu Kartika ya. Iya, Karama, Bu Farida ikut ya tadi. Iyalah gitu ya. Kemudian You're Still The One, Shania Twain. Dan juga ada Mbak Ayu tadi ikutan lagunya. Saya hadirkan buat Anda spesial, ada Adele dan juga Agnes Monica dan Celine Dion. Masih di Senandung Malam, masih dengan Wandi di sini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
2: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya. 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya. 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan, dan sekitarnya.
3: Pro 1 RRI Denpasar.

tradisi unik Indonesia. Gigi runcing suku Mentawai di Kalimantan. Bagi suku Mentawai, wanita yang cantik harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, telinganya yang panjang. Kedua, tubuhnya dihiasi titik atau tato. Ketiga, giginya yang runcing. Tradisi untuk meruncingkan gigi ini diyakini akan menambah kecantikan sang wanita.

0: Waktunya Kentongan.
1: Cuaca siang hari terasa sangat menyengat. Hati-hati. Paparan suhu panas yang ekstrim tidak hanya memicu dehidrasi, tapi juga heat stroke yang berbahaya bagi tubuh. Heat stroke adalah kondisi darurat medis paling serius akibat kepanasan. Hal ini terjadi ketika suhu tubuh melonjak hingga 40 derajat Celcius atau lebih, dan terjadi kegagalan sistem pengatur suhu pada tubuh. Kenali gejalanya, seperti sakit kepala hebat, kulit memerah, dan terasa panas hingga pusing yang mendadak. Cegah sebelum terlambat dengan selalu penuhi kebutuhan cairan tubuh, dengan minum air putih tanpa menunggu haus, gunakan pakaian yang longgar, dan hindari paparan matahari langsung dalam waktu terlalu lama. Jaga tubuh tetap terhidrasi di tengah cuaca ekstrim.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Dan Pasar.

Masih dari Jalan Hamburg nomor 70 Denpasar. Ada Beyonce tadi, lagu terakhir kita. Terima kasih untuk yang sudah sama-sama begadang malam hari ini. Wah, begadang ya. Sama-sama bersama saya di sini ada Bu Resmi tadi, Mbak Ayu, kemudian juga ada Kak Rahma, Bu Kartika, Bu Farida, Bu Janura ya, dan juga ada Bung Benny Jo, kemudian juga untuk Mas Sandi, Teh Dinda tadi yang belum sempat hadir ya di udara. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Terima kasih banyak untuk di Senandung Malam. Kita cukupkan waktu di sini. Kenapa? Karena sudah habis waktunya ya. Kita ketemu lagi besok ya. Jangan lupa besok juga kami tetap hadirkan ini spesial untuk Anda yang ada kejaksaan tinggi ya. Jadi untuk Anda yang mau tahu tentang tantangan harmonis penegak hukum di Bali dalam menerapkan KUHP, itu akan ada dialognya, ngobrol bareng dengan Kejaksaan Tinggi Bali dan Sukma ya, dipandu oleh Sukma. Itu pukul 11 pagi sampai dengan 11.50 atau siang ya, udah masuk siang. Terima kasih untuk semuanya, sekali lagi sehat selalu dan mudah-mudahan kita selalu berpositif thinking apapun yang terjadi, meskipun ada hal yang tidak kita inginkan, tapi tetap kita positif thinking ya. Oke, selamat beristirahat dan sampai jumpa.

Pendengar seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio segenap kerabat kerja Program 1 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di

Selamat pagi pendengar, di mana saja Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi mengudara dari Jalan Hayam Uruk 70 Denpasar melalui terestrial, audio streaming www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami kembali menjumpai Anda hari ini dengan beragam acara. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

berkonsentrasi di saat berdoa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berdoalah kamu kepada Allah, sedangkan kamu dalam keadaan yakin dikabulkan. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai." Hadis riwayat At-Tirmidzi

الله أكبر الله

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العاتية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.
3: Ya, selamat pagi pendengar, hadir kembali di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar, Hai Muruk 70. Saatnya kita bergabung dengan Singa Raja mengikuti mutiara pagi hari ini untuk 6 Agustus 2026 dengan judul Ekonomi Sulit Hati Tetap Kaya.
4: Bisa termasuk dana pun ya, kalau pikiran kita baik mungkin otomatis terpencar baik juga pasti itu. Jadi bagaimana kita sebagai apa pengendalian diri kita, jadi bagaimana kita bisa mengendalikan dalam kesulitan ekonomi ini yang sering seperti gaya hidup ya, seperti itu biasanya yang terjadi kalau kita ekonomi sulit. Janganlah gaya elit kan seperti itu ya. Kan ada slogan ya, ekonomi sulit gaya elit kan seperti itu. Jangan seperti itu. Jadi kita harus udah ekonomi sulit, mari kita hidup sederhana kan seperti itu ya. Membedakan kebutuhan atau keinginan kita, kita harus tahu banget mana kebutuhan mana keinginan, kemudian menghindari pemborosan, jadi mengelola keuangan dengan bijaksana. Jadi kalau kita bisa mengelola keuangan dengan bijaksana, bagaimana secara sederhanaan itu bukan tanda kemiskinan sebenarnya, melainkan tanda kedewasaan kita. Bagaimana kita meningkatkan kedewasaan kita sebagai manusia ya. Jadi kita harus benar-benar bijaksana untuk mengendalikan uang ini kan seperti itu. Nah, kemudian lagi satu ya, nilai-nilai yang harus dikembangkan. Jadi yang satu itu tadi sudah bersyukur, santosa. Jadi kerja keras, karena dalam kerja keras itu nanti karma yoganya di sana kan seperti ya. Jujur, kemudian disiplin, gemar berbagi, tidak iri kepada orang lain, optimis. Nah, ini yang optimis nih. Kemudian berdoa dan selalu mendekatkan diri kepada Yang Widiwase. Itu ya. Amin. Jadi itu yang harus kita nilai-nilai yang harus kita kembangkan. Ya.

0: Sebenarnya banyak sekali kalau dalam penerapan dalam apa kehidupan kita sehari-hari juga banyak ya, tetap bekerja walaupun dengan semangat, walaupun penghasilan kita kecil itu tetap kita harus semangat. Stenike.
1: Yang penting yakin dan percaya
0: kan. Iya, optimis ya. Optimis, jadi optimis.
1: Karena katanya bukan bahagia yang buat kita bersyukur, tapi bersyukurlah yang buat kita bahagia, katanya Niki. Walaupun kadang di perkataan aloh juga ngomong gitu mungkin ya, tapi kadang pelaksanaannya susah karena walaupun tidak semuanya bisa dibeli dengan uang, tapi apa-apa ini butuh uang,
0: butuh uang juga.
1: Ya. Baik, Bu Ayu tidak sendiri, pendengar sudah hadir juga Niki Ibu Nyoman Marta Uliani SSH dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng juga. Selamat pagi, Bu Li, Om Swastiastu.
2: Selamat pagi, Om Swastiastu. Ampure.
1: Suk sama pisan Niki sampurnya rengin juga Niki buat Bu Li ya. Walaupun Singaraja agak dingin pagi-pagi Niki.
2: Yang pun di jalan pun ngejar.
1: Pun api karena Niki dingin katanya Niki musim. Ya musim aman subuh, musimnya koma karena di Buleleng jadi dingin ampun kata
2: koma, kopi.
1: Boleh niki menarik pembahasannya kata boleh ekonomi sulit hati tetap kaya kata yang penting hatinya aja kaya dumun kata walaupun ya ekonominya walaupun ya ekonominya sulit ya yakin dulmun yakin dan percaya rezeki itu akan datang pada waktu yang tepat katanya kata walaupun kita berencana banyak sekali rencananya tapi beliau yang paling tahu rencana yang baik. Kira gimana nih kibulik punapi doras temen?
2: Angge, suk semua mbak ini para pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja. Angge, dikit yang hanya sedikit sharing sebenarnya. Bahwasanya kita ketahui sih di media sosial itu banyak sekali hal-hal yang tidak ini nah hulian singelah jadi masalah. Angge, jadi kemampuan kita itu bukan kita sendiri sebenarnya yang bisa mengukur itu. Jadi sebatas apa kita mampu untuk mencari nafkah, baik itu untuk diri sendiri ataupun keluarga seperti ini. Jadi bahwasanya setiap kita berkeluarga itu sebenarnya harus kesiapan ekonomi itu kita harus persiapkan seperti ini. Jangan ujung-ujung kita berkeluarga dan sebagainya, berkeluarga saja kita bisa mencari hutang. Kan perkawinan sekarang kan yenseng ada resepsi, yenseng ada pre-wedding ya mengeluarkan banyak uang nih ke. Ulian ngalih hutang bisa nganten kan gitu. Jadi ekonomi itu sebenarnya harus ini diperhitungkan sejak dini seperti ini ke. Jangan sampai ekonomi sudah krisis nih, jadi stres. Hati pun kan tidak tenang jadinya. Jadi sebijak apa kita nantinya mengontrol ekonomi kita sendiri. Jadi setiap keluarga itu memiliki posnya sendiri, seperti diajarkan dalam sastra juga kan. Kita memiliki dana itu atau keuangan kita untuk riaknya, kita memiliki keuangan itu disisihkan untuk punya, kita disisihkan kembali dana itu untuk melakukan hal atau usaha selanjutnya untuk mencari uang itu sendiri seperti ini. Jadi kita harus memanage nih keuangan kita, jangan sampai kita itu mengalami krisis sebenarnya. Tetapi yang terjadi di masyarakat itu, baik itu adapun dia memiliki ekonomi yang cukup ataupun tidak cukup, dia itu memiliki pola pikir yang hanya menguntungkan dirinya saja itu, tidak memikirkan hal-hal di luar itu. Seperti kasus yang sudah beredar sekarang kan, ulian maling siap, itu bisa jadi pembunuhan dan lain sebagainya kan seperti ini. Jadi bagaimana niki krisisnya ekonomi ini yang memancing kurangnya hati kita itu tergerak seperti ini. Jadi masyarakat sampai ini sebenarnya kita tidak ada menyalahkan hal-hal yang sebagainya itu loh. Kembali ke prinsip dirinya sendiri sebenarnya itu. Seperti apa mereka itu menjalani kehidupan di dunia ini. Kita diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini sebenarnya kan untuk memperbaiki karma. Jadi kalau dia memilih hal untuk jalan yang salah, otomatis dia tidak akan memperbaiki karmanya. Jadi dimohonkan di sini bahwasanya kita sudah diberikan kehidupan yang memang utama kan, menjadi manusia itu utama kita memiliki ide dan tri permana ini gitu misalnya kan. kita sebenarnya harus bersyukur seperti Nike, bahwasanya kita diberikan kehidupan ini untuk memperbaiki karma. Jadi jangan sampai dalam kehidupan ini kita menjalankan karma yang buruk juga seperti Nike. Nah, adanya bersyukur zaman kali juga itu, ani benah bisa pelih, ani pelih bisa benah kita. Jadi seperti apa kita bijak nantinya dalam bersosial media juga, jangan menghakimi satu pihak dan pihak lain Nike tidak tersentuh juga seperti Nike. Nah, dalam sastra pun udah dalam cerita niki dalam Mahabharata gitu. Di setan sudah kita bisa lihat sih sebenarnya cerita itu bahwasanya apa yang menjadi bukan hak kita itu tidak bisa kita dapatkan. Kita mengambil hak orang lain itu tentu nantinya akan memperoleh hal yang buruk sebenarnya. Contohnya para Kurawa itu mengambil hak para Pandawa sebenarnya. Kan dengan pemaksaan, dengan segala hal yang mereka lakukan untuk mendapatkan apa yang dimiliki oleh para Pandawa sebenarnya. Jadi apa yang akan didapatkan? Kehancuran yang akan didapatkan. Begitu pula kita di sini menjalani suatu proses kehidupan, jika kita tidak bijak juga menghadapi hal itu, maka kehancuran juga akan kita terima, baik dalam pelaksanaan niatnya ataupun lain-lain sebagainya. Kita ketahui bahwasanya sekarang ini kan musimnya kita yening odalan, gebogan, wih luar biasa nih kenge. Padahal beseng ada pipisnya kentan. Saya lapis ulian beli buah impor dan lain sebagainya, anggur dan harganya 120 lebih, bisa 130, tapi pangonyang pajagane misi anggur gitu. Nah, ini pemikiran ini yang mengakibatkan orang-orang itu mencari LPD, mencari koperasi untuk memenuhi kebutuhan itu. Ulian rasane sing juari ngabogebogan nyang misi salah, yang misi jeruk semaga kenter, sinjuari yang nyuwun pajegan itu ulian tu ngali hutang. Jadi ekonomi yang sekarang ini semakin serba mahal, sebenarnya kita harusnya bijak untuk memanage keuangan kita gitu. Jangan sampai gembar-gembor dan sebagainya, ujung-ujungnya stres, mesti pelengan. Jadi niatnya yang kita lakukan itu akan tidak setulus yang kita ini, yang memang katanya niatnya tulus ikhlas dan sebagainya. Tetapi kita ujung-ujungnya ngerumuk nih mesti pelengan. Ih, bemani maya LPD, mani maya koperasi, kengken carane nih. Nah, seperti ini. Jadi niatnya yang kita lakukan itu mubazir seperti ini. Lebih baik kita ngatur yang canang di depannya daripada ngabegebogan. Tetapi kita tidak ada beban permasalahan. Bukan kita tidak gini ya, bukan yang menyarankan dan lain sebagainya tidak bawa gebogan dan sebagainya, bukan. Tetapi kemampuan kita itu seperti apa? Ukurlah kemampuan itu untuk diri kita sendiri seperti ini. Jangan melihat orang lain di luar sana seperti apa sebenarnya. Memang dia memang mampu. Kita mampu enggak seperti dia? Kan enggak bisa disamakan gitu. Nanti timbullah rasa iri hati juga jadinya. Weh Hulian ieu ngai pajegan kini rakus sing gedang, apa ya ali pona terus ngalah pipis den. Jadi muncullah pemikiran-pemikiran negatif nantinya dari kita hanya melihat seorang itu mampu, kita yang tidak mampu, jadi timbullah rasa iri hati itu. Jadi seperti apa sih kita bijak nih mengelola pikiran kita, karena hidup itu luar biasa sebenarnya. Kita dikasih hidup itu untuk berpikir yang baik seperti ini, tetapi nudain ada pikiran-pikiran buruk gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa manusia itu memiliki hal itu seperti ini. Nak rubin ada dan gitu, yang buat ada malah pasti ada jelek gitu, pasti buat ada kaya pasti ada miskin gitu. Tapi bagaimana kita mengelola kemiskinan kita ini menjadi hal yang lapang dada gitu. Jadi hati kita itu kaya seperti ini ke. Jadi ini kita berusaha nih hidup di sini nih jadi orang yang kaya, bukan kaya materi tetapi kaya hati, kaya pemikiran, kaya toleransi. Jadi antar sesama itu seperti apa sih hubungan kita seperti ini ke dalam cerita, karena juga kan kita jangan sampai kita bagus ke hubungan ke Tuhan seperti ini ke enggak dari ngaturan kebogan yang super mahal, yatnya yang super utama gitu. Kan ada tingkatan memang yatnya nistema dia utama, kita mengambil yang utama dan sebagainya. Tetapi perilaku kita ataupun rasa yang kita miliki itu hati kita itu kecil gitu loh maksudnya. ya, jani gembar-gembor dan sebagainya, miatnya dan sebagainya, tetapi tidak ingat yang di bawah itu seperti apa. Jadi orang-orang yang tidak berkemampuan dan sebagainya. Nah, kita lihat saja, kita bisa lihat nih untuk memancing pemikiran kita itu, orang yang tidak misalnya tidak lengkap nih ya, cacat dan sebagainya. Dia pun melihat di jalan itu ada yang ngamen dan sebagainya. Dia mau lo berusaha. Kenapa kita yang sehat, yang memiliki tubuh yang lengkap dan sebagainya, sempurna, kenapa kita tidak berusaha untuk bekerja? Minimal lah jadi buruh, misalnya tukang dan sebagainya. Itu mampu kita menghasilkan sedikit tidak apa, yang penting itu dari kerja keras kita. Berarti kan hatinya kaya gitu, seperti itu Mbak Eni.
1: Lega lihat orang sukses, sebenarnya bukan SMS-nya kebalik. Yang sekarang kan katanya SMS, susah lihat orang senang katanya, senang lihat orang susah. Nanti kepun penyakitnya kita pulih. Baik.
2: Dari sini yang dapat sampaikan juga bahwasan dalam Bhagavad Gita juga disebutkan nih Mbak Eni ya, yang artinya gini, hakmu adalah untuk bekerja saja, bukan pada hasil. Jangan pernah menganggap dirimu sebagai penyebab hasil, dan jangan terikat dengan pada kemalasan seperti ini. Jadi kita itu berusaha, okelah berusaha saja, nanti kita lihat hasilnya di belakang saja. Kalau kita tidak mendapatkan hasilnya sekarang, mungkin di kehidupan yang akan datang pun kita akan menikmati hasilnya seperti ini. Jadi kita hanya berusaha saja. Jangan kalau kita melihat orang lain itu menjadi kemalasan kita. Iya begitu, amun gene benerage megahe, iya idang kita rage amune megahe sing sukses-sukses seperti ini. Jadi kemalasan itu akan timbul jadinya jika kita melihat apa menyetarakan diri kita dengan orang yang mampu seperti ini.
1: Nah, itu yang buat kita lega katanya nggih. Lalu Niki, pendengar kita juga ingin ikut bergabung kayaknya, dari tadi kering-kering terus Niki teleponnya sarang WhatsApp terus pendengar Pro 1 RRI Singaraja sarang RRI Denpasar. Niki, kita membahas terkait dengan ekonomi sulit hati tetap kaya nggih. Terus sampun makin di 24644 ataupun di WhatsAppnya di 0811399790. Dan sira Niki Pak Suwardana Niki nggih. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
1: Swastiastu, Rajang Semang Bapak. Durus Pak, nyarengin iki, sarangin.
3: Nggih, Rajang Semang Wali. Yang dibalik kan ada seseorang Widirau upetin jalanan.
1: Nah, tapi tak.
3: Jadi kita sering sekali menutup diri atau tidak mau memasukkan keinginan atau memahami keinginan itu. Itulah menyebabkan kita akan menjadi miskin hati gitu. Karena kita ada dalam perbedaan itu sendiri, dan kita sering hanya memilih baiknya saja. Nah sesongan Bali benten malih ada lagi nyung-nyung satu ngandap rawang. Kalau di bahasa Indonesia buruk, muka cermin dipelah. Nah, di dalam hal ini kita sering sekali lupa gitu. Lupa memahami apa yang kita pikirkan dan menemukan cara, bagaimana cara memahami keinginan itu yang tadinya akan menyengsarakan, membuat hati kita miskin, atau mampu berubah menjadi hati yang kaya. Hati di sini kan heart ini pengendalian terhadap semua keinginan itu, nanti kita pasti akan bisa mencapai kebahagiaan itu sendiri. Nah, di dalam proses pengendalian ini, kita kan mengenal banten ya, benten kepada apa? Kepada aturan. Aturan apa? Uger-uger. Jadi uger-uger ini yang perlu kita miliki agar mampu setiap saat kita memarisude keinginan yang membuat kita menderita itu menjadi suci dan akhirnya mencapai tujuan. Nah, di dalam pemarisude ini sudah tentu kita harus mulai dari ruu binidi kan kita sering mengatakan hanya perbedaan, tapi ruu artinya berbeda, binide dipisahkan. Jadi yang berbeda ini kita pisahkan. Nah, ini kembali saya katakan tadi menjadi suatu miskinnya hati kita. Nah, ketika kita mampu memahami perbedaannya adalah tunggal, saling melengkapi. Nah, ketika itu akan berlaku bagaimana yang tersemat di dalam burung Garuda Pancasila, okay. Bina ike tunggal ike tanhane. Nah, inilah mestinya proses yang perlu dimiliki setiap pemikiran kita terhadap apa? Terhadap keinginan yang muncul di pikiran kita. Sehingga kita akan menjadi kaya hati dalam artian sugih itu kan karena kita sudah mampu banyak mengantarkan keinginan kita itu menuju kebahagiaan sejati. Pada saat inilah saat maka kesugihan yang dimiliki oleh masing-masing manusia itu sendiri. Saya terima kasih.
1: Mohon maaf. Patut Niki. Suksema pisan Niki Pak Suardana. Suksema sampun nyarangin Pak Suardana banyak hal ternyata nggih. Tadi juga sudah disampaikan Pak Suardana. Nanti sebelum ditanggapi Niki wenten Pak Ketut Gede Dharma Yase juga nyarengin Pak Jero Maliarse juga nge, banyak yang disampaikan tapi nanti Heni bacakan satu penelpon dulu Heni angkat Niki. Om Swastiastu Rajang Semang. Nge, Om Swastiastu
4: Rajang Semang.
1: Rajang Semang Pak Gus.
4: Ya.
1: Nge matangi Niki demen matangi.
4: Ya, nah, sama. Ya. Yang ini tengang duit doget kan. Yang sengkade duit Bisi yang ini tengang pipis doget. Yang sengkade pipis pusing. Nah jadi kebang singkatan duit dan pipis.
1: Ada, tapi ini kesingkatannya Niki.
4: Ya pis Bopoding idep suci Bungelin hitungan sama duit doa lah usaha lah wakat iman taatilah segala aturan itu saja.
1: Oh, oke.
4: Okay. Dan syukuri aja.
1: Iya.
4: Jalani hidup ini.
1: Oke. Nggih, Pak Gus, suksema pisan niki Pak Gus, seperti Pak Gus niki nggih. Aduh, jek seneng pagi-pagi sampun metangi mendengarkan Pro 1 juga nggih. Itu satu tanda syukur katanya Bu Gidang bangun semengan seger uger. Jek syukur ampun ngeten nggih. Satu penelpon kembali niki wonten Bu Janura. Swastiastu.
5: Om Swastiastu.
1: Swastiastu Ibu Rajang Semang Bangli Niki.
5: Ibu Ayu sarane Ibu Kadek nggih. Iki tiyang sarang niki sering niki ekonomi sulit tetapi hati tetap kaya. Kayanya apakah itu dengan nama nggih? Ya, kita sudah bersyukur sekarang sudah diberikan ya kita bisa hidup, kita bisa mengatur ke apa-apapun kita punya, apapun sesuai dengan kemampuan kita. Ternyata makanya kita mengenal adanya trihita karana niku penapika caranya kita yang mana kedok kita punya, kita bersyukur sudah bisa hidup, bisa mencari kehidupan yang untuk memenuhi kita sehari-hari. Kita harus bisa mengatur kemana duluan, apa yang untuk sesama kita, kapan kita kasih, kalau kita membantu menyumbang untuk orang sakit, umpamanya orang miskin, kapan kita berikan dan sesuai dengan lingkungan kita. Ya bisa mampu kalau kita mengolah itu apakah tidak dan makin kita sudah hidup bersyukur sesuai dengan kemampuan kita selalu berdoa yang menyalakan dharma dan kemampuan kita mencari kekayaan untuk kehidupan sehari-hari itu kita sudah mencari dharma kebenaran dengan kejujuran dengan sesuai dengan pengeluaran berapa kita punya sekian kita keluarkan tapi harus diatur dengan yang nampun diatur kita pasti kita hidup itu bisa tetap jalan baik. Jika pun kekayaan itu kan kita sudah bersyukur berdoa menjalankan dengan kejujuran itulah ya adalah kekayaan kan kaya di hati walaupun ekonomi sulit tetapi kita tetap bisa jalan hidup kan kan ini kawan kan ini
1: Bu Janura
5: ngiring-ngiring sama
1: Bu Janura ini kiring Bang Lingge terlahir sebagai sebagai manusia saja kita sudah sangat bersyukur bisa menebus karma-karma kenten nggih. Wonten Pak Jero Maliarsa. Nah, mangkin baru Heni baca Pak Jero nggih banyak sekali niki. Nggih, niki terkait dengan topik ini mengingatkan pada istilah triber, yaitu bersyukur, bersabar, berpikir positif. Triber ini sangat tepat untuk menyikapi kehidupan dan dalam ekonomi sulit agar tetap merasa bahagia, damai, dan tenang. Dan ingat, kebahagiaan hati tidak diukur dari materi. Kebahagiaan diukur dengan kemampuan mengelola kehidupan ini dengan dharma atau kebenaran. Di samping itu, jika kita tetap menerapkan tri utama, yaitu doa, usaha, dan keyakinan. Doa sangat berguna untuk menolong kehidupan, hidup sulit-sulit apapun, karena dengan atau sembahyang, pikiran jadi tenang. Usaha telare pante, usahalah yang harus dilakukan dengan kebenaran atau dharma agar hati, pikiran, jiwa menjadi tentram. Keyakinan memegang juga peranan penting karena ada ucapan suci sad bawam tad bawati, artinya apa yang dipikirkan itu yang akan terjadi. Hal itu termasuk berpikir positif atau berpikir positive thinking sehingga mencapai kebahagiaan, kedamaian, dan ketenangan lahir dan batin. Jika dihubungkan dengan topik pagi ini, maka hal ini akan membawa kehidupan yang penuh berkah, damai, serta bahagia. Hidup adalah perjuangan, perjuangkanlah hidup ini berdasarkan dharma atau kebenaran. Dalam ekonomi sulit ini, kita bisa mengelola hidup ini dengan mewiweke dan pengelokike, artinya mampu menggunakan rasa dan daya nalar yang baik dan benar sehingga kita dapat terbantu hidup dengan baik dengan cara menghemat sesuai dengan kebutuhan dan tidak berdasarkan keinginan. Ingat, hidup sebagai manusia sudah berbekal karma dan catur bekal, yaitu suka, duka, lara, dan pati. Keempat bekal ini tidak bisa dihindari tetapi harus dijalani dengan konsep jalani hidup ini, hadapi masalahnya, tiada hidup tanpa masalah, dan tetap berbuat baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Suksesnya nggih niki Pak Jero Maliarsa, panjang banyak sekali nggih niki. Tapi niki semua mengenal untuk kita karena seperti tadi, apapun ada di pikiran, kalau kita yakin, kalau sudah jualan, hari ini pasti akan ramai gitu. Tapi kalau sudah mungkin baru buka warung aja, ini sampun kira-kira ramai enggak ya pagi ini, aja sepi aja, seken sepi gitu. Pun api boleh, wahyu, terus semua tanggapi ini pendengar kita.
0: Ya, baik, terima kasih nggih. Yang pertama kepada Pak Suwardana nggih, banyak hal yang disampaikan itu sangat benar. Jadi di sini bapaknya tidak bertanya tetapi menambahkan atau menanggapi banyak hal-hal yang sudah terjadi kan, seperti itu. Nah, kemudian kepada Pak Mulyarsa ya, karena yang disampaikan Pak Jero nggih, nggih Pak Jero, ampun Pak Jero nggih, semua banget Nike sudah disampaikan banyak sekali gitu, seperti singkatan triber kan gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa bersyukur kan, seperti dia ya, bagaimana kita menjalani kehidupan ini, apapun yang kita hadapi masalahnya harus kita terus berusaha dengan sebaik mungkin seperti itu. Kemudian
1: Pak Gus Maung juga
0: ya, Pak Gus nggih, Nike Pak Gus Maung nggih, benar sekali, banyak ada dua yang kita dikasih tuh, pis dan duit kan gitu ya. Jadi duitnya itu ada doalah, usahalah, nah kuatkan iman, jadi taatilah, itu sangat pas sekali kan saat ini kan gitu ya. Jadi kita terus berdoa gitu. Jadi usaha kita harus kita suksesnya banget nih ke Pak Gus, sudah bangun pagi-pagi kan gitu ya, dengan ikut partisipasi dah dalam acara ini kan, seperti itu. Kemudian Bu Janura, nah di sini kita kaya bersyukur ya. Jadi terima kasih Bu, kalau kita ketahui kita bisa mengatur sesuai dengan kemampuan kita kan gitu ya. Jadi kalau kita hubungkan di Trihita Karna seperti yang tadi sampaikan, kepada manusia, kepada Tuhan, kepada manusia, kepada alam gitu ya, bagaimana kita bisa mengatur semua itu. Jadi kita harus saling ketergantung atau kita saling menghormati atau mengharmoniskan hubungan itu gitu. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan harus baik gitu. Kemudian bagaimana hubungan kita sesama kita juga harus baik. Kita harus berlandaskan dengan dharma kan, seperti itu. Nggih, suksema para yang sudah berpartisipasi nggih pada hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan yang widiwasa nggih.
1: Boleh ada tanggapan juga boleh.
2: Nggih. Niki sedikit tisu semua mudah-mudahan untuk para pendengar yang sudah berpartisipasi seperti Niki nggih Mbak Eni ya. Dia yang tidak menyebutkan satu persatu, dia hanya mengglobalkan Niki dari para partisipan seperti ini kan, gih. Jadi dari sini artinya dari Regu Weda itu bisa kita ambil juga bahwasanya semoga tujuanmu sama, hatimu sama, pikiranmu sama, agar hidup bersama berjalan baik seperti ini. Jadi satukanlah antara pikiran, hati, dan juga nanti akan perbuatan jika tujuanmu itu nantinya juga harus sama dengan pemikiranmu. Jika pelaksanaannya berbeda dengan pikiranmu, itulah yang menyusahkan seperti itu. Jadi hatinya bilang A, pemikirannya bilang B, pelaksanaannya bilang C. Nah ini ruwet jadinya muter. Jadi di sastra itu sudah dijelaskan bahwasanya apapun yang kita lakukan itu harus berdasarkan kesamaan dari hati, pikiran, dan perbuatan itu satu seperti ini. Dan juga kalau di sini kalau kita melaksanakan hal-hal yang baik di dunia ini ataupun kita menerima hal-hal yang buruk itu kita sudah apa namanya? Di sini ini kita menjalani neraka kita seperti ini. Jadi banyak permasalahan yang kita alami ataupun banyak hal yang membahagiakan juga mungkin. Jika waktu Niki dalam kehidupan kita itu melaksanakan hal yang baik, mungkin kita melaksanakan hal yang bahagia di sini seperti ini. Tapi jika kita melaksanakan hal yang buruk dulu misalnya di kehidupan kita yang lalu, maka disinilah kita harus membayar seperti ini. Membayar under you misalnya kurang ekonomi, kurang berkecukupan dan sebagainya, seperti dikatakan tadi hidup ini harus sudah ada empat tujuan kita merasakan lara, pati, suka, duka dan sebagainya, itu kita jalani di sini. Jadi apapun yang kita ini nantinya temui, sebenarnya kita harus mempersiapkan diri kita dulu gitu. Jadi kita siap nih diri kita ini untuk menghadapi suatu proses mengalami suka, mengalami duka, lara, pati. Dan semua orang akan nantinya pada saat nantinya nanti kan pasti akan mati juga gitu, meninggal. Jadi baik-baiklah dan bijak-bijaklah di sini di kehidupan ini untuk proses nih, proses kita menempuh karma atau memperbaiki karma kita. Mungkin itu saja Mbak Eni.
1: Luar biasa Niki, sok sama Buli. Aduh nggih, durus sok mangkin lanjut lagi Niki, ada beberapa menit lagi kenten Pak Ketut Gede dan Darma Yasa dari tadi ingin ikut gabung nih. Bang je galah katanya. Durus-durus dari tadi nelpon-nelpon nggih. Dan menarik juga bagaimana kita bersyukur juga nggih, walaupun kadang ekonominya lagi sulit begitu. Oh, nah Niki bisa masuk. Nah, Pak Gede durus sampun Niki. Oh. Om Swastiastu. Nggih. Om Swastiastu. Sampun masuk Niki.
6: Nggih, Om Swastiastu Niki ampun tiang. Boleh sebetulnya.
1: Oh, iya nggih. Terus
6: Pak. Karena mungkin tidak bisa ngomong, ya nulis aja. Istilahnya kan Bang Man mengeluarkan nafas gitu. Dan kalau tiang membaca topik ini ya, ini sebetulnya bertentangan. Gitu, walaupun sulit hati, tapi tetap hati kaya. Nah, Niki tiang sudah jawab nih. Sebetulnya kita untuk berbicara buleleng itu nih, ada salah satu narasumber di sini pernah bilang buleleng ini sudah sejahtera gitu, ini secara umum. Jadi kalau dalam konteks ini terus ada yang orang maling, baru tiga yang saya baca di medsos ini ya.
1: Ya baru ada yang tiga sudah kuliti, ada yang baru ya, tiga berarti akan nambah
6: nih kira. Akan nambah pasti. Aduh, karena kan begitu ada maling, ada yang ngemang pipis kan itu Ranang. Tuntung Ranang, salah mana? Ya begini, kalau yang namanya pekerjaannya memang sudah seperti itu orang ekonomi sulit tidak juga. Yang betul-betul ekonomi sulit ya, saya lihat memang ada ya banyak di desa saya aja kan masih membagikan BLT. Ya. Berarti BLT itu perlu kepada orang-orang yang memerlukan. Berarti betul miskin itu betul sekali miskin sulit hidupnya karena sudah tua. Tidak ada yang mencarikan makan, tapi kenyataannya makan aja semua, tidak ada kelaparan di desa saya. Ya, jadi bagi orang-orang yang menganggap hari ini ekonomi sulit, begitu ya, itu perlu diberikan pemahaman, begitu ya. Mungkin kalau saya terus terang aja, hidup ini tidak ada yang sulit ya, kalau kita memang we can. Itu aja suksesmu.
1: Nggih. Simpel, sederhana, tapi kena benar niki Pak Gede Darmo Yase. Yang penting sebenarnya tidak sulit, yang penting bisa makan. Sulit Pak, sulit, sulit tak bisa beli mobil, gitu. Sulit tak bisa keluar negeri, gitu. Nggih, Pak Gede. Nah itu mungkin karena dispil beberapa waktu lalu kejadian-kejadian yang terjadi. Nah pedalam panak nih nih ke Pak Nggih, mungkin ada hal yang dilihat kenten. Nggih, mungkin ditanggapi dumun Bu Uri.
2: Nggih. Asyik semua nih ke atas tanggapannya Bapak Gede nggih gitu. Sebenarnya Nikim pun yang menyadarkan kita di zaman kali juga gitu. Ah ini benar bisa beli, ini beli bisa benar gitu. Jadi konsepnya Niki seperti kita apa namanya memegang pisau seperti Niki. Yang berbalikang ngisyang keneli mani. Yang sing balikang umpamanya yang balikang pang sing kene jek sing idang ngodot gitu kan salah kan gitu. Jadi serba salah gitu. Serba salah kita menolong salah. Kita membiarkan juga salah gitu. Karena rasa ada rasa di sana ada rasa kemanusiaan juga. Kan kentan. Tetapi mudah-mudahan Niki tidak ada ketimpangan seperti Nike. Kan Nike dalam satu masalah Nike kan ada dua sisi korban seperti Nike gih. Baik itu yang berbuat seperti hal ahimsa seperti Nike kan. Kita kan dilarang ini sebenarnya oleh agama kita seperti Nike bahwa kegiatan dia membunuh gitu, menyakiti orang lain saja kita sudah kena gitu, apalagi membunuh seperti Nike. Nike ada memang maksudnya. Tetapi dari kemarahan yang ditimbulkan Nike mungkin tidak satu dua perbuatan yang mungkin didasari seperti Nike gitu. Tetapi banyak hal yang memiliki pemikiran sampai bisa tujuannya untuk sampai mematikan orang seperti itu. Pasti ada hal itu. Tapi kan kita tidak tahu pemikiran orang itu seperti apa. Kita tidak bisa mengukur ya kan sih kena nih. Adi bisa sampai gitu. Kan bisa. Seperti halnya kita nih ke pasisi nih. Pasir itu banyak itu loh. Dia tidak tahu pasir yang mana gitu loh. Jadi tidak menyaring juga seperti apa pasir itu bisa kita ambil sebagainya. Terlalu banyak pemikiran itu juga terlalu banyak, kita tidak bisa mendalikan dan sebagainya. Adapun keinginan dan sebagainya, misalnya kayak Mbak ini tadi bilang beli mobil dan sebagainya keluar negeri, itu kan tidak keinginan itu tidak ada habisnya gitu loh. Seperti pasir di pantai tidak ada habisnya. Jadi tidak tahu yang dari hal tujuannya dia mencuri itu apa, kita kan tidak tahu apa sih yang ranang iya maling gitu. Dia tidak tahu, nyak ben takunin sing ada gitu modelnya. Yang ada pun mungkin dari dia senang atau hobi maling seperti ini, atau memang kebutuhan berkejebak dan sebagainya, ulian gaya hidup dan sebagainya terlalu wah seperti ini. Jadi ini kita tidak bisa memposisikan juga dia seperti apa. Jadi kembali ke diri sendiri saja, konsepkan diri kita itu agar tidak terjadi hal itu gitu loh. Jadi mawas diri saja gitu. Dia boleh ngomentarin anak gitu loh. Kita aja tidak bisa nanti mengomentari diri kita. Di depan mekecoh lihat menek dah dene gitu. Yang raga berkomentar aja anak. Okay. Balik lagi yang nak kena okay. Gitu.
1: Seperti tadi Pak Swardana juga menyampaikan kaitan ya metepuk ya didulang gitu kone. Nggih, mungkin terakhir sebagai closing kita apa yang ingin disampaikan kembali niki Bu Li sarang Bu Ayu nggih terkait dengan topik kita niki ekonomi sulit hati yang tetap kaya. Terus Bu Ayu.
7: Ya, mungkin dalam pandangan Hindu kekayaan sejati adalah berpadu antara dharma, arta, kama dan moksa yang dijalankan secara seimbang. Ketika ekonomi sedang sulit, jangan kehilangan harapan. Teruslah bekerja dengan tulus, berdoa dan penuh keyakinan. Hidup sederhana serta menjaga hati tetap kaya dengan cinta kasih, rasa syukur dan kebajikan. Dengan demikian kehidupan akan menjadi lebih damai dan penuh bermakna. Mungkin sedikit doa ya. Om Sarve Bhavantu Sukhina, Sarve Santu Nirmaya, Sarve Barani Pasyantu Ma Kasit Duka Pa Bhavantu. Artinya, semoga semua makhluk hidup berbahagia, semoga semua terbebas dari penderitaan, semoga semua memperoleh kebajikan, dan semoga tidak ada satupun yang mengalami kesengsaraan. Om Santi Santi Santi Om. Nggih,
1: sukses Bu Ayu. Boleh terus boleh.
2: Nggih, tiang kidik wonten iki. Ya, ekonomi bisa naik turun seperti niku. Ya, ekonomi bisa naik turun. Tetapi itu sudah hukum rata gitu. Ya, hukum alam. Tetapi jika dharma itu tidak akan pernah turun seperti niku. Dharma kan tidak bisa turun, naik turun. Tetap seperti niku. Jadi, konsepkan diri kita pada diri, fokus pada diri kita sendiri bahwasanya kita pasti bisa seperti niku. Jika kita sudah dilahirkan sebagai makhluk yang paling utama, pasti kita ataupun Tuhan itu berkehendak kita itu mampu melampaui apapun masalahnya, kita akan lalui seperti niku. Jangan berkecil hati intinya.
1: Oke, jangan berkecil hati, tetap berpikir yang positif, yakin dan percaya aja pasti bisa gitu. Oke. Apalagi niki di bulan Agustus semarak kemerdekaan gitu. Tantangannya mungkin banyak ya. Kalau zaman dulu mungkin pahlawan kita bawa bambu runcing gitu,
2: berjuang.
1: Sekarang tantangannya kayaknya lebih banyak niki di zaman sekarang, ekonomi, SARA, banyak sekali di media sosial juga. Bagaimana kita mungkin mengendalikan niki, ikut berkomentar-komentar yang tidak baik Nike, itu Nike juga kayaknya perjuangan sekali Nike.
2: Dulu ya mulutmu harimau, sekarang jempolmu,
1: takut nyingakin kalau sudah ikut ingin ikut berkomentar, tahan diri gitu mungkin ya. Banyak hal Nike pendengar, walaupun ekonomi sulit, bagaimana kita tetap menjaga agar hati kita tetap kaya. Sukses pisan Nike, Bu Kade Ayu Winarti Esos, dan juga bersama Ibu Nyoman Marta Uliani Esos H dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Sukses pisan iki pendengar persatu yang sudah ikut bergabung tadi, Pak Suwardana, Pak Gus Maung, Bu Janura, Pak Ketut Gede Darmawang, Darma Yase gitu nggih. Benten Bu Ari juga niki di Banjar Tegal, dan juga pendengar di RRI Denpasar juga terima kasih banyak. Kami akhiri untuk renungan pagi kali ini dengan para mesanti.
8: Om Santi Santi Santi Om.

bukit berat yang sekirlan pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening per.

gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup sendiri.

Selamat pagi pendengar, hadir kembali di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Denpasar. Hayam Uruk 70, alarm udah teriak 3 kali nih, tapi mata masih betah merem aja ya. Jangan sampai ya, paginya kalah sama kasur yang lagi sayang-sayangnya. Yuk bangun yuk, tarik nafas. Karena Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Denpasar, Kanal Informasi dan Inspirasi di 105,2 MHz dan RRI Digital. Kali ini saya Habsari Nacwa siap menemani Kamis 6 Agustus 2026 lewat Denpasar pagi ini. Biar energi gak loyo, kita sudah menjanjikan ya, update warta berita aktual dan juga info pilihan hari ini, ditemani deretan lagu hits yang bikin mood kita juga naik level pastinya insyaallah. Nah, supaya lembaran hari ini makin manis, kita dengarkan bersama ya suara khas dari Adit Mariano dengan Lembaran Baru.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah!

dengan kelembapan tinggi. Bagi Anda yang tinggal di pedesaan, keringnya tanah sangat berdampak pada hasil pertanian dan perkebunan, yakni gagal panen. Sementara bahaya kesehatan bisa terjadi di semua lokasi. Sebagai dampak dari penghematan air, orang jadi kurang bersih, lalu timbul penyakit pencernaan seperti diare dan kolera.

0: kami masih hadir di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI dan Pasar Hayam Muruk 70. Hidup nih kadang mirip pendaftaran lomba panjat pinang. Usaha udah maksimal ya, melorot lagi ke bawah lagi ya. Nah, tenang aja, Agustus nih membuktikan gitu ya, kalau kemerdekaan aja butuh proses. Apalagi urusan hari ini. Nah, biar semangat makin tidak melorot, kita mulai pagi dengan energi baru. Bareng saya pastinya Hapsarina Choa, yang siap menemani pagi Anda biar tetap waras dan produktif. Ingat ya, quote Kamis hari ini sederhana. Kegagalan itu cuma cara semesta untuk nyuruh kita istirahat sebentar sebelum tancap gas lagi. Supaya langkah makin mantap, ayo saya terus temenin Anda ya di Pro 1 RRI dan Pasar, kanal informasi dan inspirasi yang pasti bisa didengarkan di 105,2 MHz dan RRI Digital.
1: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.
2: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
3: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
2: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
3: Apa itu, guru?
2: Jut, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat! Mencintai produk lokal. Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
3: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru.
2: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
3: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
2: Rasakan jurusku ini.

0: Iya pendengar, kalau langit tiba-tiba muram pas jam kritis atau mau berangkat kerja gitu atau aktivitas gitu ya, atau mendadak terik bikin emosi naik, nah tenang, gak sendiri kok, saya juga ngalamin. Kalau cuaca lagi galau gini biasanya langsung sedia yang manis-manis gitu. Saya sih bisa lihat cermin, saya cukup manis kok. Maksudnya sih minum yang manis-manis, mungkin yang menambah tenaga, jus gitu ya. Ini bisa kita intip nih sekarang nih, kondisi langit Bali terkini. Kita langsung aja sudah tersambung dengan rekan Gita Giriarta, perakirawan BMKG, untuk laporan selengkapnya. Silakan informasinya untuk perakiran cuaca pagi hari ini.
1: Halo, selamat pagi pendengar RRI. Berikut informasi perakiran cuaca untuk Bali dan sekitarnya. Cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan, namun masih terdapat potensi hujan ringan di wilayah Bali Utara dan Barat, terutama wilayah pegunungan, pada siang hingga sore hari. Kemudian untuk angin umumnya bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 32 km per jam. Kemudian untuk udara berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius, dan kelembaban udara diperkirakan berkisar antara 60 hingga 90%. Kemudian untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,25 hingga 1,25 meter, sedangkan di perairan selatan Bali berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Membuat pada masyarakat perlu diwaspadai potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kembali ke studio.
0: Terima kasih rekan Gita untuk laporan cuacanya ya. Ya, saya harap sih cuaca boleh labil ya, tapi suasana hati jangan ikutan mendung dan labil. Siapin payung nih sebelum hujan dan tetap semangat menjalani hari. Pastikan juga selalu update info terpercaya di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi 105,2 MHz dan RRI Digital.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id,

Di balik cerita lagu September Ceria, lagu ini sudah lama dikenal lewat suara penyanyi pertamanya Vina Panduwinata. September Ceria hampir selalu dinyanyikan orang pada saat itu, terutama bagi pasangan muda yang kasmaran. Namun penciptanya, James F. Sunda, punya cerita sendiri tentang lagu itu. Dalam peluncuran album kompilasi yang dimotori Music Factory dan Seno M. Harjo, album ini berisikan lagu-lagu terbaik dari James F. Sunda. Lagu September Ceria sangat populer karena penyanyi, pencipta lagu, dan produsernya tepat dan juga waktu.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

0: ketika terjadi dampak akibat bencana yang mereka rasa bisa tertangani mandiri, selain mereka laporkan juga ke grup yang kita miliki.
1: Sekarang kita tumbuh 5,78%, kalau sebelumnya 5,58%, didorong oleh tumbuhnya hampir semua lapangan usaha kecuali transportasi yang mengalami kontraksi, bahkan pertanian tumbuh.
2: Selamat pagi. Gelombang tinggi di pesisir Bali tingkatkan kesiapsiagaan. Ekonomi Bali triwulan 2 tumbuh sebesar 5,78%. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi, Kamis 6 Agustus 2026, bersama saya, Habsarina Choa.
3: RRI Denpasar.
2: Mendengar Lintas Dewata Pagi kali ini, kami awali dengan tim peringatan dini dan relawan ditempatkan di sejumlah titik pantai di Karangasem yang rawan mengalami gelombang tinggi dan banjir pesisir. Kondisi tersebut turut berdampak terhadap aktivitas nelayan yang memilih tidak melaut di tengah kondisi laut yang tidak bersahabat.
0: Saling bahu-membahu untuk melakukan penanganan ya, dampak-dampak bencana, baik itu hidrometeorologi.
4: Potensi gelombang tinggi hingga 6 meter yang diprediksi melanda perairan selatan Bali hingga 8 Agustus 2026 meningkatkan kesiapsiagaan wilayah rawan bencana, tidak terkecuali Kabupaten Karangasem. Kabupaten ujung timur Pulau Bali itu menjadi salah satu daerah dengan tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi. Dengan topografi dan geografi wilayah lepas pantai yang luas, Karangasem termasuk wilayah yang rawan mengalami gelombang tinggi dan banjir pesisir. Kondisi itu melatar belakangi Pemkab Karangasem melalui BPBD Karangasem menerjunkan tim peringatan dini dan relawan di sejumlah titik pantai di Karangasem yang rawan terdampak bencana hidrometeorologi. Kalaksa BPBD Kabupaten Karangasem Imade Aditya Sugiharta kepada RRI di Karangasem mengatakan, perairan di Karangasem berpotensi dilanda gelombang tinggi akibat aktifnya monsun Australia di perairan selatan Bali. Ia menjelaskan tim peringatan dini dan relawan telah dibekali pengetahuan tanggap bencana yang sebelumnya dilatih di sekolah lapang gempa bumi dan tsunami. Aditya Sugiharta menjelaskan tim lapangan tersebut mengedukasi masyarakat pesisir sebelum, saat, dan pasca bencana, sehingga masyarakat semakin memahami langkah-langkah mencegah dan menanggulangi potensi dampak bencana hidrometeorologi.
0: Ketika terjadi dampak akibat bencana yang mereka rasa bisa tertangani mandiri, selain mereka laporkan juga ke grup yang kita miliki di BPBD, mereka akan lakukan penanganan mandiri, sehingga ketika sudah dilakukan penanganan dan sudah selesai dilakukan penanganan pun mereka sampaikan.
4: Sementara Ketua Paguyuban Nelayan Tradisional Bali Iketut Arsana Yasa mengatakan, dengan kondisi laut yang tidak bersahabat, nelayan tradisional sebaiknya tidak melaut. Para bendega juga harus mengindahkan informasi klimatologi untuk keselamatan melaut. Menurutnya, kondisi cuaca sangat menentukan hasil tangkapan. Saat cuaca ekstrim, hasil tangkapan akan berkurang, tidak sesuai dengan besarnya modal yang dikeluarkan.
5: Saya anjurkan para nelayan menghentikan aktivitas nelayan dulu. Kita tunggu cuaca baik, nanti kita bareng-bareng melaut.
4: Gelombang tinggi yang melanda sejumlah perairan di Pulau Dewata berpotensi meningkatkan resiko melaut dan hasil tangkapan yang menurun. Kondisi cuaca ekstrim itu melatar belakangi Karangasem menyiagakan tim peringatan dini. Lantaran menjadi salah satu kabupaten yang terdampak dengan potensi gelombang tinggi di sejumlah perairan di Tanah Aron. Cuaca kurang bersahabat itu juga berdampak terhadap aktivitas nelayan tradisional yang mulai menyandarkan perahunya dan tidak melaut. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
2: Gelombang mencapai 6 meter diperkirakan mengintai perairan Bali. Masyarakat diminta mewaspadai dampak dari kondisi yang dipicu aktifnya monsun Australia tersebut.
6: Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BBMKG Wilayah 3 Denpasar mengeluarkan peringatan dini terkait potensi gelombang ekstrim hingga mencapai 6 meter di perairan selatan Bali yang berlaku selama periode 5 sampai 8 Agustus 2026. Peningkatan tinggi gelombang yang signifikan ini dipicu oleh aktifnya monsun Australia yang membawa hembusan angin kencang secara konsisten dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan mencapai 25 knot atau 46 km per jam. Berdasarkan data resmi dari BMKG, berikut adalah rincian potensi tinggi gelombang di wilayah perairan sekitar Bali. Pertama, sangat tinggi mulai dari 4 sampai 6 meter. Berpeluang besar terjadi di perairan selatan Pulau Bali dan Selat Lombok bagian selatan. Kedua, tinggi 2,5 sampai 4 meter. Berpotensi melanda kawasan Selat Badung dan Selat Bali bagian selatan. Serta ketiga, sedang antara 1,25 sampai 2,5 meter. Diprediksi terjadi di Selat Lombok bagian utara. Kondisi gelombang ekstrim dan cuaca buruk ini berisiko tinggi terhadap keselamatan moda transportasi laut dan aktivitas bahari. Pertama, perahu nelayan. Sangat rawan terbalik jika kecepatan angin melebihi 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter. Nelayan diimbau untuk menunda aktivitas melaut sementara waktu. Kedua, kapal tongkang. Berisiko tinggi pada wilayah bergelombang di atas 1,5 meter. Ketiga, kapal feri atau penyeberangan. Operator penyeberangan seperti lintas Ketapang Gilimanuk dan Padang Bayalembar diminta meningkatkan kewaspadaan ekstra terhadap potensi penutupan pelabuhan secara berkala dengan skema buka tutup demi keselamatan. Serta ketiga, pelaku wisata bahari dan masyarakat pesisir. Wisatawan dan masyarakat di sepanjang pesisir pantai selatan Bali diimbau tidak berenang dan mewaspadai potensi banjir pesisir atau rob akibat pasang air laut.
2: Pendengar, berikut suara masyarakat terkait waspada gelombang tinggi di perairan Bali.
7: Saya Anto dari Denpasar. Saya selalu mengecek informasi cuaca sebelum berkunjung ke pantai bersama keluarga. Jika gelombang sedang tinggi, kami memilih tidak berenang atau mendekati area yang berbahaya. Menurut saya, kewaspadaan adalah langkah sederhana yang bisa menyelamatkan nyawa.
8: Nama saya Nyoman Bowo dari Denpasar. Menurut saya masyarakat harus lebih waspada saat ada peringatan gelombang tinggi di perairan Bali. Sebaiknya jangan memaksakan beraktivitas di laut atau bermain terlalu dekat dengan bibir pantai jika kondisi ombak sedang tinggi. Keselamatan diri dan keluarga harus menjadi prioritas dengan selalu mengikuti informasi dari BMKG dan pihak berwenang.
2: Pendengar, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 3 Denpasar mengeluarkan peringatan dini tinggi gelombang laut di sejumlah perairan Bali yang berlaku 5 hingga 8 Agustus 2026. Pada periode tersebut, gelombang di perairan selatan Pulau Bali dan Selat Lombok bagian selatan berpotensi mencapai 4 hingga 6 meter. Sementara di Selat Badung dan Selat Bali bagian selatan diperkirakan berkisar 2,5 hingga 4 meter. Selengkapnya terungkap dalam perbincangan Oscar Robert bersama prakirawan cuaca BBMKG Wilayah 3 Denpasar, Diana Siregar.
9: Baik Bu Diana Siregar, bisa dijelaskan update dari Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG Wilayah 3 Denpasar terkait dengan update gelombang tinggi di perairan Bali?
10: Kalau berdasarkan model kami, Mas, saat ini perairan memang berkisar dikategorikan sedang hingga tinggi di beberapa wilayah. Jadi sedang itu ada di Selat Lombok bagian utara, kemudian tinggi berada di Selat Badung, Selat Bali Selatan, perairan selatan Bali. Dan Selat Lombok bagian selatan. Di perairan selatan Bali, berdasarkan model, ya dikategorikan tinggi sih Mas, mungkin 2-3 hari ke depan.
9: Ini dipengaruhi oleh apa Kak untuk gelombang tinggi di perairan selatan Bali ini Kak?
10: Kemungkinan sih karena memang ada potensi peningkatan kecepatan angin ya Mas ya, jadi kan sepertinya ingin masuk Australia menguat, jadi memang memberikan dampak terhadap kenaikan tinggi gelombang, Mas.
9: Dan akhir-akhir ini juga Bali agak mulai hangat suhunya, tapi juga dibarengi dengan angin ini. Ini apakah juga faktor itu, Kak? Bisa dijelaskan juga, Kak?
10: Ya, karena memang monsun Australia itu kan ada perbedaan tekanan ya, Mas, antara Australia dan Asia. Jadi memang di Australia kan bagian selatan, New Zealand, Australia kan memang lagi, bumi bagian selatan kan lagi musim dingin ya, Mas, ya. Jadi memang dia membawa uap air yang kering dan dingin. Jadi memang Bali agak berasa memang agak sedikit dingin suhunya.
9: Terkait dengan El Nino, suhunya kan mulai menghangat ya, udah memasuki musim kemarau. Ini seperti apa nih?
10: El Nino kan sebenarnya kan lebih ke mengurangi ini ya mas ya, uap air di atmosfer. Jadi memang makanya kalau saat ini kan lagi musim kemarau, dan ketika El Nino kan bisa memberikan pengurangan curah hujan yang cukup ini ya mas ya. Dan kalau untuk suhu sih sebenarnya dia nggak terlalu ini mas, karena memang suhunya itu kebetulan memang dibawa dari uap air dari Australia mas. Kalau sebenarnya El Nino tuh lebih ke pengurangan uap air ya mas, mas hujan. Jadi kondisi hujan kalau si gelombangnya mungkin karena memang dari angin sih mas.
9: Ada himbauan kak kepada masyarakat terkait gelombang tinggi di perairan Bali ini seperti apa, khususnya pada nelayan, wisata bahari, dan para wisatawan ini?
10: Yang pastinya masyarakat diimbau untuk tetap waspada ketika melakukan aktivitas di sekitar perairan. Jadi memang ketika ingin melaut, dilihat dulu kondisinya. Kalau memang tidak kondusif, sebaiknya di-cancel dulu untuk beberapa jam sampai dengan kondisinya sudah kondusif. Dan kemudian juga masyarakat juga harus menjaga kesehatannya, karena memang kita sudah masuk musim kemarau dan El Nino ya. Terkhususnya untuk tetap terhidrasi karena akan memasuki musim kemarau.
9: Baik, terima kasih informasinya. Prakirawan cuaca BBMKG Wilayah 3 Denpasar, Diana Siregar.

0: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali mencatat perekonomian Bali pada triwulan 2 2026 tumbuh sebesar 5,78%. Pertumbuhan ekonomi tersebut disokong sektor konstruksi sebesar 0,82% sebagai sumber pertumbuhan ekonomi terbesar.
1: Kalau ekonomi kita di triwulan 2 ini tumbuh cukup baik, lebih cepat atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan yang triwulan 1.
2: Pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan 2 tahun 2026 tercatat sebesar 5,78% secara year on year. Sedangkan secara quarter to quarter, ekonomi Bali bertumbuh sebesar 6,91% mengikuti pola musim tahun sebelumnya. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan di Denpasar mengatakan, pertumbuhan ekonomi Bali disokong sejumlah sektor dengan sektor dominan yakni konstruksi 0,82%. Selain itu, sektor pendukung lainnya yakni pengadaan listrik dan gas, akomodasi makan dan minum, serta transportasi dan pergudangan, turut mendukung pertumbuhan ekonomi secara signifikan.
1: Sekarang kita tumbuh 5,78%, kalau sebelumnya 5,58%, didorong oleh tumbuhnya hampir semua lapangan usaha kecuali transportasi yang mengalami kontraksi. Bahkan pertanian tumbuh 6% lebih.
2: Agus Hendrayana Hermawan mengungkapkan dari sisi pengeluaran, konsumsi pemerintah turut mendukung pertumbuhan ekonomi Bali sebesar 14,90%, disusul konsumsi rumah tangga 5,48%. Sementara ekspor luar negeri mencatatkan pertumbuhan terendah 2,23% dan impor luar negeri mengalami kontraksi sedalam 9,60%.
1: Pemerintah kan salah satu stimulus ya yang menggerakkan perekonomian. Jadi kalau konsumsi pemerintah naik, kalau dari sisi lapangan usaha output yang diciptakan oleh pemerintah naik, diharapkan itu juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih besar.
2: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali kembali merilis perekonomian Pulau Dewata, di mana pada triwulan 2 tahun 2026 perekonomian Bali tumbuh sebesar 5,78%, naik dibandingkan triwulan 1 tahun 2020 sebesar 5,68%. BPS Bali juga mencatat seluruh lapangan usaha di Bali pada triwulan 2 ini bertumbuh secara year on year yang mendukung pertumbuhan perekonomian Pulau Dewata. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
0: Pengelola Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai mengingatkan masyarakat agar tidak membuat atau menyampaikan informasi palsu mengenai ancaman bom. Tindakan tersebut dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
3: Untuk tidak bercanda menyampaikan informasi palsu, karena ini akan ada sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
4: Manajemen Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai mengimbau masyarakat dan pengguna jasa bandara agar tidak bercanda maupun menyampaikan informasi palsu mengenai ancaman bom. Imbauan tersebut disampaikan setelah informasi dugaan ancaman bom yang diterima bandara pada Minggu 2 Agustus dipastikan tidak benar usai dilakukan penelusuran bersama Komite Keamanan dan instansi terkait. Kepala Divisi Komunikasi dan Hukum PT Angkasa Pura Indonesia Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, Gede Eka Sandi Asmadi mengatakan penyampaian informasi palsu mengenai ancaman keamanan di bandara dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Karena itu masyarakat diminta tidak bercanda atau menyampaikan informasi palsu mengenai ancaman bom.
3: Pada kesempatan ini kami juga menghimbau kepada seluruh pengguna jasa dan masyarakat untuk tidak bercanda menyampaikan informasi palsu. Karena ini akan ada sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
4: Gede Eka Sandi Asmadi mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan memastikan informasi yang diterima telah terverifikasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah penyebaran informasi yang menimbulkan keresahan di masyarakat.
3: Nah, pada kesempatan ini juga kami menyampaikan kepada seluruh pengguna jasa dan masyarakat untuk tetap tenang dan memastikan kembali informasi yang diterima dan memastikan bahwa informasi tersebut terverifikasi.
4: Manajemen Bandara I Gusti Ngurah Rai menegaskan keamanan dan keselamatan operasional bandara tetap menjadi prioritas. Masyarakat diharapkan turut menjaga situasi tetap kondusif dengan tidak menyebarkan informasi yang belum dipastikan kebenarannya. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Pengendalian arus pendatang dinilai perlu diperkuat untuk menjaga daya dukung wilayah Bali. Salah satu usulan yang muncul adalah mengadopsi pendekatan pengendalian urbanisasi yang pernah diterapkan di DKI Jakarta pada era Gubernur Ali Sadikin.
5: Meningkatnya arus pendatang ke Bali khususnya ke wilayah Denpasar dan Badung dinilai perlu diimbangi dengan penguatan pengawasan administrasi kependudukan. Menurut pengamat ekonomi, pemerintah daerah perlu memiliki instrumen yang mampu memastikan pendatang memiliki tujuan yang jelas, baik untuk bekerja maupun menempuh pendidikan sehingga tidak menambah persoalan sosial di kawasan perkotaan. Pengamat

0: analisa dikit. Ada upaya untuk mengendalikan penduduk. Pendatang baru harus menyetor jaminan. Ada jaminan kalau dia sekolah. Ada jaminan dari pengusaha di mana dia bekerja. Biasanya setelah beberapa tahun, jaminan itu bisa diambil.
1: Lebih lanjut, Juro Gede Sudibya menilai pengawasan kependudukan secara berkala juga perlu diperkuat. Menurutnya, evaluasi terhadap status pekerjaan maupun penjamin pendatang dapat menjadi bagian dari upaya pengendalian urbanisasi dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
0: Kemudian pemerintah daerah waktu tertentu harus melakukan pemeriksaan kependudukan bagi mereka yang tidak bekerja, tidak ada jaminan, mereka harus dikembalikan ke daerah asalnya dengan menggunakan dana cadangan tadi atau pengusaha yang menjamin itu mesti dikembalikan. Tidak seluruhnya berhasil, tapi bisa mengerem urbanisasi.
1: Usulan tersebut menjadi salah satu pandangan dalam merespon meningkatnya urbanisasi ke Bali. Penerapan kebijakan pengendalian penduduk tetap memerlukan kajian menyeluruh, penyesuaian dengan kondisi daerah, serta harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
2: Dari dunia olahraga dilaporkan, final Piala Presiden 2026 akan mempertemukan Persib Bandung dan Persebaya Surabaya di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali malam ini. Jelang laga penentuan juara tersebut, kedua pelatih kompak menyoroti singkatnya waktu pemulihan pemain usai menjalani babak semifinal.
3: The only reason why I'm speaking about this now is to protect the players. So there is no other reason. I think the tournament overall.
4: Final Piala Presiden 2026 akan mempertemukan Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam ini mulai pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Maung Bandung melaju ke partai puncak setelah menaklukkan Macan Kemayoran dengan skor 2-1. Sementara Bajul Ijo memastikan tiket final usai mengalahkan Singoedan dengan skor tipis 1-0. Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares mengatakan timnya menghadapi tantangan besar karena memiliki waktu persiapan yang sangat terbatas setelah semifinal. Meski para pemain tampil dalam kondisi kelelahan, ia mengapresiasi semangat juang anak asuhnya yang mampu mengamankan kemenangan dan melaju ke partai puncak.
5: I think it was a difficult match, sometimes too much emotion, many fouls.
6: Pertandingan ini juga sangat penting sekali untuk kita, dan kita juga hanya punya waktu lebih pendek daripada Arema untuk mempersiapkan pertandingan ini. Dan kita salut dengan kinerja dari tim kita dengan kerja kerasnya, dengan attitude-nya yang baik, nantinya kita bisa menangkan pertandingan ini dengan memberikan yang terbaik bagi Persebaya.
5: Was important to score first.
4: Sementara itu, pelatih Persib Bandung Igor Tolik menegaskan kritiknya terhadap jadwal pertandingan merupakan bentuk kepedulian terhadap kesehatan pemain. Menurutnya, aturan FIFA merekomendasikan jeda minimal 72 jam antar laga. Sementara pada turnamen ini, sejumlah tim hanya memiliki waktu sekitar 48 jam untuk kembali bertanding.
3: In FIFA rules, there is a mandatory minimum 72 hours of
7: practice. Utamanya ingin melindungi pemain ya. Itu dia harapannya terhadap turnamen ini. Tidak hanya kedepannya harus ada perbaikan, harus ada improve itu untuk turnamen ini, karena berdasarkan dari aturan FIFA seharusnya itu tidak ada pertandingan di antara pertandingan itu harus tidaknya 72 jam gitu. Jadi kalau misalnya kita melihat sekarang tanggal 4 nanti kita main, tanggal 6 di final, itu jaraknya hanya kurang dari 72 jam. Jadi tujuannya itu memang dari FIFA kita untuk melindungi kesehatan pemain, mental pemain, kesejahteraan pemain.
3: And they expected to perform, they need to win.
4: Sebelum partai final digelar, pertandingan perebutan peringkat ketiga akan mempertemukan Persija Jakarta menghadapi Arema FC mulai pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Seluruh pertandingan akan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar tanpa kehadiran supporter di stadion. Reporter RRI Denpasar, Oscar Bet, melaporkan.
2: Komite Olahraga Nasional Indonesia Badung terus melakukan monitoring atlet-atlet cabang olahraga yang telah masuk tim bayangan Pekan Olahraga Provinsi Bali 2027. Monitoring menjadi keharusan untuk memastikan kelayakan patriot olahraga Bumi Kris bertanding di Buleleng.
8: Apa yang diperoleh di Porprov sebelumnya? Itu menjadi barometer kami.
9: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Badung terus memantau perkembangan atlet di masing-masing cabang olahraga yang telah terjaring ke dalam tim bayangan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027.

0: Ketua Umum KONI Badung Made Sutama menegaskan, monitoring wajib dilakukan untuk memastikan tim bayangan yang terpilih benar-benar berkualitas. Made Sutama mengatakan, promosi dan degradasi tetap diberlakukan bagi atlet yang telah masuk tim bayangan. Nantinya pada awal 2027, KONI Badung akan menentukan tim definitif untuk diturunkan menjadi pasukan Bumi Keris berlaga di Porprov Bali 2027 Buleleng.
1: Apa yang diperoleh di Porprov sebelumnya, itu menjadi barometer kami untuk persiapan Porprov tahun 2027 di Buleleng. Dan kami juga sudah menerima dari cabor tentang tim bayangan. Nah, setelah tim bayangan diterima di KONI, kami nanti akan monitor sejauh mana tim bayangannya itu benar-benar hasil dari seleksi dari masing-masing cabur. Terus kita juga akan melihat apakah tim bayangan itu hanya sekedar-sekedar tim bayangan atau memang benar-benar sudah tim bayangan yang dipersiapkan Porprov.
0: Sementara itu, Ketua Harian Pengkap Ikatan Pencak Silat Indonesia IPSI Badung Putu Sugiarto mengatakan, mulai bulan September, masing-masing perguruan pencak silat di Badung akan melakukan seleksi internal melalui berbagai kejuaraan. Selanjutnya, pada pertengahan November, para juara-juara di masing-masing perguruan akan diseleksi lagi oleh tim pelatih IPSI Badung.
2: IPSI Badung nanti akan menyeleksi juara-juara ini nantinya untuk atlet Porprov adalah perkiraan pertengahan November 2026. Disaring karena menentukan adalah 39 atlet termasuk ofisial dan pelatih.
0: Pria yang juga bidang pembinaan dan prestasi Binpres IPSI Bali ini mengatakan, saat ini para atlet pencak silat Badung masih menjalani latihan desentralisasi di masing-masing perguruan. Mereka juga mengikuti latihan terpusat seminggu sekali untuk penajaman kualitas fisik, teknik, dan mental spiritual. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
3: Pendengar, menghadapi kondisi cuaca ekstrim dan gelombang tinggi di perairan Bali, dibutuhkan kerjasama semua pihak, yakni pemerintah, BMKG, aparat keselamatan, pelaku usaha pariwisata, nelayan, dan masyarakat. Bagaimana kondisi komponen masyarakat menghadapi gelombang tinggi di perairan Bali menjadi topik editorial pagi ini, disampaikan reporter Putu Widya.
4: Selamat pagi. Potensi gelombang tinggi di sejumlah perairan Bali diprediksi akan terus terjadi dalam beberapa hari ke depan. Perakirawan cuaca BBMKG Wilayah 3 Denpasar, Diana Siregar, mengatakan kondisi tersebut dipicu oleh pola angin di wilayah perairan Bali yang bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar 4 sampai dengan 25 knot. Berdasarkan perakiraan BMKG, gelombang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di Selat Lombok bagian utara. Sementara gelombang kategori tinggi 2,5 hingga 4 meter diprediksi terjadi di Selat Badung dan Selat Bali bagian selatan. Adapun gelombang sangat tinggi 4 hingga 6 meter berpotensi terjadi di perairan selatan Pulau Bali serta Selat Lombok bagian selatan. Kondisi cuaca yang berubah dengan cepat tidak hanya memengaruhi aktivitas pelayaran, tetapi juga keselamatan nelayan, pelaku wisata bahari, hingga masyarakat yang hendak menyeberang antar pulau. Gelombang tinggi bukan sekedar informasi cuaca yang lewat begitu saja. Di balik angka ketinggian gelombang, tersimpan risiko yang dapat mengancam keselamatan jiwa. Karena itu, setiap peringatan dari BMKG hendaknya dipandang sebagai upaya mitigasi, bukan sebagai sesuatu yang menimbulkan kepanikan. Kewaspadaan adalah bentuk perlindungan terbaik sebelum musibah terjadi. Bagi para nelayan, keselamatan harus menjadi prioritas utama. Jika kondisi laut dinilai tidak aman, menunda melaut tentu merupakan keputusan yang lebih bijaksana daripada mengambil risiko yang dapat berakibat fatal. Demikian pula bagi operator kapal penyeberangan dan wisata bahari, kepatuhan terhadap standar keselamatan, penggunaan alat pelindung, serta pemantauan informasi cuaca secara berkala harus menjadi bagian dari prosedur yang tidak boleh diabaikan. Wisatawan yang sedang menikmati liburan di Bali juga diharapkan lebih berhati-hati saat beraktivitas di pantai. Jangan memaksakan diri berenang atau bermain di laut apabila ombak terlihat besar atau telah dipasang tanda peringatan oleh petugas. Keselamatan selalu lebih penting daripada mengejar momen liburan. Menghadapi kondisi cuaca ekstrim membutuhkan kerja sama semua pihak, pemerintah, BMKG, aparat keselamatan, pelaku usaha pariwisata, nelayan, dan masyarakat harus saling mendukung dengan mengedepankan informasi yang akurat serta kepatuhan terhadap setiap himbauan yang diberikan. Mari jadikan budaya sadar bencana sebagai bagian dari kehidupan kita. Disiplin mengikuti informasi cuaca dan tidak mengabaikan peringatan dini, kita dapat mengurangi risiko kecelakaan di laut. Kita berharap seluruh aktivitas di perairan Bali berjalan aman, masyarakat terlindungi, dan pesona laut Bali tetap dapat dinikmati dengan rasa nyaman dan penuh tanggung jawab. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Dan editorial tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita menutup rangkaian Lintas Dewata pagi ini. Kembali kami sampaikan berita utama. Gelombang tinggi di pesisir Bali tingkatkan kesiapsiagaan. Ekonomi Bali triwulan 2 tumbuh sebesar 5,78%. Mewakili tim redaksi, saya Hapsa Dana Choa bersama redaktur Oscar Robert mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz dan live streaming di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
5: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Yang stuck di lampu merah padahal buru-buru, aduh rasanya udah pengen pilih jalur aja, tapi jalurnya tetap itu juga. Tenang, biar perjalanan gak ikutan macet, saya temani update koordinasi langsung bersama rekan Gede Ivan dari ruang ATCS. Halo, selamat pagi, silakan informasinya.
1: Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi, pendengar RRI Denpasar pun berada. Pagi hari ini kami akan melaporkan kondisi arus lintas di kawasan bypass Ngurah Rai dari Simpang Nanggala sampai dengan Simpang UTDC Nusa Dua. Baik, yang pertama, kawasan Simpang Nanggala, arus lintas dari arah bypass Ida Bukasandra menuju Balibit terpantau padat. Begitu juga sebaliknya dari arah Simpang Balibit menuju bypass Ida Bukasandra terpantau ramai lancar. Selanjutnya, pada Simpang Balibit kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Balibit dari arah Simpang Padanggala menuju Simpang Sindu terpantau ramai lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah Simpang Sindu menuju Simpang Nanggala terpantau ramai lancar. Dari arah Jalan Nang Tuah menuju Bypass Ngurah Rai terpantau lancar. Selanjutnya, pada Simpang Sindu kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Sindu dari arah Simpang Balibit menuju Simpang Tirtonadi terpantau lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah Simpang Tirtonadi menuju Simpang Balibit terpantau lancar. Dari arah Pandai menuju Bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang Tirtonadi kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Tirtonadi dari arah Nusa Dua menuju Sanur terpantau lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah Sanur menuju Nusa Dua terpantau lancar. Dari arah Pantai menuju Bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang Pemelesan kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Pemelesan dari arah Nusa Dua menuju Sanur terpantau lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah Sanur menuju Nusa Dua terpantau lancar. Dari arah utara arah Sesetan menuju Bypass Ngurah Rai terpantau ramai lancar. Selanjutnya, pada Simpang Benua Sanggaran kondisi lintas di kawasan Simpang Benua Sanggaran dari arah Sanur menuju Nusa Dua terpantau lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah Nusa Dua menuju Sanur terpantau ramai lancar. Dari arah keluaran pintu tol menuju Bypass Ngurah Rai terpantau ramai lancar. Begitu juga dari arah utara arah Sesetan menuju Bypass Ngurah Rai terpantau ramai lancar. Selanjutnya, pada Simpang Patung Kuda Ngurah Rai, kondisi lintas di kawasan Simpang Patung Kuda Ngurah Rai dari arah Bypass menuju Bandara Ngurah Rai terpantau lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah Bandara menuju Bypass Ngurah Rai terpantau lancar. Dari arah Objosada Kuta menuju Bypass atau menuju Bandara Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang Kedonganan kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Kedonganan dari arah Denpasar menuju Nusa Dua terpantau lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau ramai lancar. Dari arah Desa Kedonganan atau Desa Kelan menuju Bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang menuju Jemaran kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang menuju Jemaran dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau ramai lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah Denpasar menuju Nusa Dua atau menuju Kampus menuju Jemaran terpantau ramai lancar. Dari arah Kampus menuju Jemaran menuju Bypass Ngurah Rai terpantau lancar. Selanjutnya, pada Simpang Taman Griyo, kondisi lintas di kawasan Simpang Taman Griyo dari arah Denpasar menuju Nusa Dua terpantau lancar. Itu juga sebaliknya dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau lancar. Selanjutnya, pada Simpang Pintu Tol Nusa Dua, kondisi lintas di kawasan Simpang Pintu Tol Nusa Dua dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau normal lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah Denpasar menuju Nusa Dua terpantau lancar. Dari arah keluaran pintu tol menuju Bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang Tanjung Benua, kondisi lintas di kawasan Simpang Tanjung Benua dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau normal lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah Denpasar menuju Nusa Dua terpantau normal lancar. Dari arah Jalan Seligitam menuju Bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Yang terakhir, dari Simpang BTDC Nusa Dua, kondisi lintas di kawasan Simpang BTDC Nusa Dua terpantau keempat kaki simpang tidak ada penumpukan volume kendaraan. Simpang terpantau normal lancar. Baik, demikian yang dapat kami laporkan kondisi arus lintas pada pagi hari ini. Dan kami imbau pada masyarakat yang berada di jalan agar selalu tetap berhati-hati, patuhi rambu-rambu dan marka jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih rekan Gede Ivan. Ingat ya, jalan itu utamakan keselamatan bukan kecepatan. Kecuali kalau lagi balapan sama deadline boleh dipacu ya. Tetap follow terus info arus lalu lintas terupdate di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Dengarkan kami selalu di 105,2 MHz dan RRI Digital.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual. Waktunya kentongan.
5: Tidak sedikit terjadinya kebakaran diakibatkan oleh penggunaan gas LPG. Kejadian seperti ini sebagian berawal dari kelalaian dalam pemasangan, pemeliharaan tabung dan kompor gas sehingga terjadi kebocoran dan terjadilah kebakaran. Jika terjadi kebocoran, hindari menyalakan listrik atau korek api. Selang rentan bocor karena tertindih atau tertekuk. Karena itu, guna menghindari kebakaran karena kompor gas, bersihkan kompor secara rutin dari tumpahan minyak dan makanan yang melekat.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

0: Republik Indonesia dengan wanita.
1: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis momentum pertumbuhan dapat terus dijaga hingga tahun 2026.
2: PPHN adalah sebuah haluan filosofi kita bernegara agar menjadi ketaatan bagi semua lembaga negara dalam mengelola kepercayaan rakyat dalam bernegara.
0: Pemerintah optimis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat terjaga hingga akhir tahun. MPR membahas produk hukum terhadap pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman lembaga negara. Sebuah kapal kargo milik perusahaan pelayaran Turki dilaporkan diserang drone atau pesawat tanpa awak. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto optimis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat terjaga hingga akhir 2026. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis.
3: Pemerintah optimistis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat dipertahankan hingga akhir tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, optimisme tersebut ditopang kinerja ekonomi Indonesia yang tetap tumbuh di tengah konflik geopolitik, perang dagang, dan disrupsi teknologi global. Airlangga menjelaskan ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% pada triwulan 2 2026 sehingga secara kumulatif semester pertama mencapai 5,45%.
1: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis momentum pertumbuhan dapat terus dijaga hingga tahun 2026 dan tentunya pemerintah terus waspada terhadap gejolak yang muncul di geopolitik sambil memperkuat fondasi perekonomian nasional.
3: Sementara itu, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik M.Edi Mahmud mengatakan, kinerja perekonomian triwulan 2 2026 didukung oleh menguatnya konsumsi masyarakat, aktivitas produksi, dan realisasi investasi. Indikator tersebut tercermin dari meningkatnya konsumsi restoran dan hotel, transaksi perdagangan digital, penjualan kendaraan, serta realisasi investasi hilirisasi yang terus meningkat.
4: Secara umum, perkembangan komoditas terutama perdagangan Indonesia pada triwulan 2 2026 cenderung meningkat. Harga minyak kelapa sawit, biji besi, batu bara